0: untuk memblokir rekening warga secara sewenang-wenang. Koalisi mendesak Bank Mandiri dan aparat menjelaskan dasar pemblokiran, termasuk perkara yang diperiksa dan hubungan dana dalam rekening dengan dugaan tindak pidana. Usman menilai pemblokiran pada saat warga akan menyampaikan aspirasi dapat menghambat kebebasan berpendapat. Koalisi juga mendesak bank membuka kembali rekening jika tidak ada dasar hukum yang sah, serta meminta OJK, Komnas HAM, dan Ombudsman menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 27 Agustus, Kamarasika 27 Agustus sampai dengan saat ini masih menjadi sorotan dan juga perhatian Kamarasika. Tanggal 27 Agustus 2026 besok Kamarasika direncanakan akan dilaksanakan aksi penyampaian aspirasi skala nasional yang dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Kamarasika pada tanggal 27 Agustus 2026 langsung di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Disampaikan bahwa tanggal 27 Agustus 2026 besok Kamarasika akan dilakukan penyampaian aspirasi dan juga unjuk rasa di kawasan DPR RI Senayan, Jakarta dengan tuntutan desakan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penyampaian aspirasi terkait isu publik lainnya. Dari pihak kepolisian juga sudah bersiaga dan juga berwaspada sejak beberapa waktu yang lalu, termasuk Kepala Divisi Humas Polri mengatakan bahwa Polri akan menyiapkan pasukan guna mengamankan gerakan aksi unjuk rasa yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2026. Tolong dicatat ya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Saud Usman Nasution mengatakan, polisi tidak akan membawa senjata dalam pengawalan tanggal 27 Agustus 2026 nanti ya Kamarasika. Disampaikan bahwa pengawalan nantinya akan fokus ke pendampingan. Dan jika terjadi bentrok, baru nanti akan dilakukan penanganan-penanganan lebih lanjut. Demo yang direncanakan akan terjadi pada tanggal 27 Agustus 2026 yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, bukan hanya dari AMPB saja, namun juga sejumlah kelompok masyarakat direncanakan akan datang mengikuti aksi pada tanggal 27 Agustus 2026 nanti. Pihak kepolisian mengatakan, ya kan, saat ini pengamanan dan juga penyampaian aspirasi akan dikawal dengan baik dan diharapkan tidak terjadi aksi-aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
1: Atau tidak ada anarkis lah ya.
0: Betul sekali.
1: Simpatik, aksi yang simpatik.
0: Nah, sebelum menuju ke tanggal 27 Agustus 2026 besok Kamarasika, kemarin Aliansi Mahasiswa Universitas di Kota Semarang juga menggelar aksi di halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Kota Semarang Kamarasika. Aksi yang diinisiasi oleh mahasiswa Universitas Diponegoro tersebut membawa 5 tuntutan, mulai dari penguatan desentralisasi hingga perlindungan masyarakat pesisir. Kemarin di Jalan Pahlawan Kota Semarang, masa dari Aliansi Mahasiswa tiba mulai sekitar jam 16.30 sore yang membentangkan beberapa poster seperti Undip melawan rakyat di atas militer, All Eyes on Kalimantan, dan Ada Politik Lain, dan 81 jam menuju Diponegoro melawan. Koordinator lapangan aksi Fadil Zikra dari Universitas Diponegoro mengatakan, aksi ini merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap kondisi negara saat ini, terlebih aksi dilakukan di tengah momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tuntutan dari mahasiswa Aliansi Kota Semarang yang kemarin menyampaikan aspirasinya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, yakni penguatan desentralisasi, demokratisasi tata kelola pemerintahan, karena saat ini mahasiswa menilai pemerintah pusat dinilai terlalu dominan dalam menentukan kebijakan, bahkan kebijakan sekecil daerah pemerintah pusat saat ini turut serta. Tuntutan kedua yaitu transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik dalam pelaksanaan kebijakan strategis negara. Mahasiswa menyoroti sejumlah program-program termasuk makan bergizi dan koperasi desa merah putih yang menurutnya masih menimbulkan persoalan di sejumlah daerah dan mencederai program-program prioritas lainnya. Tuntutan lainnya adalah kebijakan pangan yang menjamin keterjangkauan dan ketahanan pangan masyarakat. Mahasiswa Semarang menilai kenaikan harga kebutuhan bahan pokok juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Nah, ini kemudian sudah ada pertanyaan nih dari Kamarasika, situasi Jalan Pahlawan bagaimana? Pagi ini sudah baik, Kamarasika?
1: Masih lancar tapi ya. Pagi hari ini
0: bukan masih lancar ya, sudah lancar nggak sih?
1: Lancar.
0: Ya, sudah normal gitu. Penyampaian aspirasi kemarin juga berjalan dengan tertib kok yang dilakukan mahasiswa Kamarasika kemarin sore sampai dengan malam hari jam berapa Yuli sama Greta selesai itu sudah sudah clear kok.
1: Jam 9 sudah clearnya.
0: Mm-hmm, betul sekali. Dan pagi hari ini normal di Jalan Pahlawan Kota Semarang Ngawara Sika. Selain itu, elemen mahasiswa Kota Semarang juga merasa bahwa apa yang selama ini mereka sampaikan itu belum mendapatkan respons yang cukup signifikan gitu. Maka dari itu ke depan aliansi mahasiswa Kota Semarang masih akan terus aktif menyampaikan kritik dan juga masukan yang tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar aksi yang melibatkan mahasiswa dengan jumlah massa yang lebih besar di Kota Semarang. Pagi ini informasi di Jalan Pahlawan untuk Anda yang mungkin bertanya, situasi normal saja, kedua arah sudah tidak, ya istilahnya tidak ada dampak-dampak kemarin sore lah mengenai kegiatan yang
1: sudah
0: terjadi.
1: Clear, ya?
0: Sudah clear. Bersih. Betul sekali.

0: Kota. Coba nanti kita akan hubungi Mas Harno Buromo ya, salah satu koordinator juga dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, karena kemarin informasinya sudah ada beberapa istilahnya masyarakat gitu kan, dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sudah datang ke DPR RI di Jakarta.
1: Sudah berangkat ke sana dari kemarin.
0: Sudah berangkat ke sana, betul sekali. Sudah berangkat ke sana dan nanti
1: tanpa
0: di tanggal
1: perjuangannya ya.
0: Maka dari itu ya kan, kita melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat Pati kemarin kan benar-benar luar biasa kan. Nah, sekarang masyarakat Pati bukan hanya membela daerahnya sendiri yaitu Pati, tapi membela negoro Gawarasega.
1: Sudah skopnya sudah nasional.
0: Skopnya sudah nasional nih, luar biasa masyarakat kita Pati angkat, hebat jempol. Angkat topi.
1: Dan juga kita kasih respect untuk masyarakat
0: Betul,
1: Pati.
0: Betul, respect banget untuk masyarakat Pati. Kemarin aksinya yang dilakukan untuk melindungi daerah dan masyarakat Pati
1: sudah terbukti ya.
0: Terbukti ya, betul.
1: Dan sekarang terbukti lagi untuk skup yang lebih luas lagi.
0: Wah, keren banget masyarakat Pati. Nanti kita telepon deh Mas Harno Buromo, salah satu koordinatornya.
1: Dari Pati, walaupun banyak rintangan dan guncangan yang terus menerpa.
0: Termasuk intimidasi yang infonya dilakukan oleh beberapa pihak Kamarasika ke AMPB, di mana semua karoseri yang ada di wilayah Pati, Kudus, Jeporo, Blora itu semuanya dilarang untuk menerima order dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Kenapa Bapak Ibu kok sampai muncul intimidasi seperti itu ya, petugas?
1: Sulit untuk datang ke Jakarta.
0: Iya, makanya muncul isu terkait intimidasi yang dilakukan oleh beberapa pihak ya Kamarasika kepada karoseri-karoseri dan juga PU bus-PU bus yang ada di wilayah Kudus, Pati, Blora dan juga wilayah sekitar kawan, untuk tidak menerima pesanan untuk rombongan menuju Jakarta dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Beberapa tokoh masyarakat menilai karena ya apa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah terbukti. Jadi istilahnya dalam tanda petik penguasa-penguasa mereka merasa sudah takut ya atas apa yang akan dilakukan masyarakat Pati di Jakarta nanti. Karena kemarin yang dilakukan kan ada dampaknya nih, ada impact-nya ya kan.
1: Daerah ke nasional.
0: Nah, dan dari daerah ke nasionalnya nanti digadang-gadang ya. Ini ya analisa-analisa obrolan pos kampling aja ya. Analisanya mengatakan kalau ya dalam tanda petik pemerintah atau atasan-atasannya ya was-was lah ya atas apa yang nanti akan dilakukan masyarakat Pati. Makanya sampai muncul intimidasi PU bus-PU bus dilarang untuk menerima orderan dari masyarakat Pati Bersatu.
1: Nyewo ngantar sampai ke Jakarta.
0: Ya. Lah ya. Karena banyak yang mengatakan suara ini adalah suara akar rumput ya,
1: suara rakyat
0: betul sekali, yang nantinya akan menuju ke Jakarta tanggal 27 Agustus 2026 dan infonya elemen masyarakat dari beberapa daerah akan bergabung dengan masyarakat Pati besok di tanggal 27 Agustus 2026. Sementara untuk agenda dari tanggal 27 Agustus nanti itu masih di Jakarta ya Kamarasika. Untuk di Jawa Tengah kita belum dapatkan rilis apakah akan ada aksi
1: lagi
0: di Jawa Tengah, betul sekali, di tanggal 27 Agustus 2026 nanti. Wih, udah ada Pak Andika lagi nih.
1: Wah,
0: sudah sampai mana? Udah sampai Trengguli katanya. Jam 6.55, Bong.
1: Waduh.
0: Genok Sayung kering, malam. Tidak ada genangan. Sampai dengan Demak, masuk tol Sayung keluar lingkar Demak, lancar pol. Sementara ini yang memadati lalu lintas hanya bus-bus pariwisata saja lanjut arah Jeporo.
1: Oh, bus pariwisata mungkin yang mau ke Jepara, mau ke Kudus, mau kemana-mana itu aja.
0: Betul. Nih, Semarang Demak sampai dengan Trengguli ya kawan. Lancar situasi arus lalu lintasnya pagi hari ini. Yang bertanya kubro, nih ada Pak Astohar di sana.
2: Pagi, Pak. Baik Bung Jamal dan Mas Yuda.
0: Pagi
2: kawan Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat saya laporkan ini video kemarin ya. Video kemarin 24 Agustus 2028 jam 8-an lebih sedikit. Sebenarnya mau kita kirim kemarin tapi sudah enggak ada waktu anu ngeditnya ya, karena terbangnya cukup lama ini ya. Pantauan di Tanjakan Kubro pembesian sudah, oh ya kemarin lalu lintas lancar, hari ini juga informasinya lancar juga. Pembesian sudah sampai ke bentang berapa ini? 25 kalau salah, 26, 27, 28.
0: Masih, bentang ini apa lah Pak Sare?
2: Horizontal yang belum
1: ngitungnya ini piye, bingung.
2: Dikasih pembesian sampai atau ranjamannya ya. Tinggal pengecoran sudah selesai di ya ini untuk sini aja ya, karena masih yang sebelah seksi 1B sama 1C masih terus pengurukan, belum perkerasan atau pengecoran jalannya.
0: Oh, belum ada konstruksinya toh.
2: Ya, konstruksi jalan. Terboyo Kulon. Nah, ini kita pantau yang Terboyo Kulon. Reklamasinya terus dilakukan dan nanti informasinya nanti ada kolam retensi dari Sungai Tenggang ini ya, terus berprogres ini pengurukan di sisi
1: background laut
2: Pak Tejo Gunung. Pantauan jalannya ya. Sudah halus mulus tadi. Nah, ini sudah mulus banget. Tiang listriknya, tiang lampunya juga sudah di ini dari bentang 1 sampai bentang 14 ya, sudah di aspal. Untuk yang 14 sampai 19 informasinya belum di aspal seperti ini. Demikian dari Tol Kaligawi Kubro BKT seksi 1A sudah mengabarkan. Terus semangat, tetap fokus, sukses untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sayangnya seksi 1B sama 1C belum ada konstruksi jalannya, ternyata masih pengurukan. Serius sih, sampai April yang 2027 belum ada konstruksi jalan.
1: Dekat-dekat laut sana ya.
0: Iya. Iya ini masih, ujungnya di sini toh.
1: Masih proses.
0: Ini jalan di sini sudah masih lemah. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Terima kasih, Pak.
0: Matur suwun ya Pak Astohar, ini Pak Astohar memantau dari udara, guys, di kawasan Kubro. Di kawasan proyek tol Semarang Demak seksi 1. Kalau kita lihat dari udara gini tuh benar-benar laut ki cedak banget ya sakjane karo Arterio Sudarso ki.
1: Kalau kita di daratan kan enggak tahu kan.
0: Bayangin kayak laut ki jek ning kono lah, jek adoh gitu, tapi ternyata
1: 100 meter udah sampai.
0: Makane cedek banget lho ki ternyata.
1: Lang SPBU udah laut.
0: Berarti mbiyen kantorku 100,1 FM Rasika Semarang di Kubro ki benar-benar buri ki wis laut.
1: Iya, itu perumahan terus laut, omah terus laut.
0: Ya ya, aku enggak image enggak ngebayang kalau jarak ke lautnya ki secedak itu kan lho.
1: Nggak tahu ya, tutup omah-omah.
0: Makanya, nah ini situasinya kawan Rasika. Di kawasan Kubro pagi ini lancar arus lalu lintasnya. Peningkatan mutu jalan dan juga pemeliharaan juga di badan jalan utama di area Kubro juga sudah kelihatan oke lah ya ini. Wong dari atas kayak gini tidak ada lajur yang terhambat tok.
1: Lancar
0: misalnya. Mengalir semua, baik itu lajur kanan-kiri, arah pelabuhan atau arah ke Terboyo. Lalu juga di rem on-nya masuk tol Semarang ABC dari pelabuhan juga sudah normal, bisa langsung lurus saja, tidak ada halangan lagi istilahnya. Ini yes, perkembangannya cukup baik.
1: Retensinya juga sudah ada tuh, kolam retensi.
0: Ini berarti rumah-rumah tuh hidup di tepi kolam retensi ya?
1: Iya itu.
0: Dia kampung, air bersihnya dari mana kalau rumah di sini tuh?
1: Ya, mungkin dari PDAM.
0: Oh.
1: Lewat pipa.
0: Oh iya kan, nggak mungkin air tanah kan?
1: Iya.
0: Atau nggak mungkin air ini kan?
1: Nggak mungkin air laut toh, atau mungkin ada dropping gitu pakai tangki-tangki ya.
0: Oke, matur suwun Pak Astohar, informasinya yang memantau dari udara di kawasan Kubro dan sekitarnya. Masih dari pantauan udara. Wis, keren banget pagi hari ini, guys. Yes, ya, pantauan udara kabeh iki mumpung tanggal abang ya.
1: Dari posisi mana? Beda.
0: Dari posisi yang berbeda ya, dari kawasan Kubro, Kaligawi dan sekitarnya. Kita ke Salatiga, ada Pak Tejo Goblin nih di lokasi.
1: Tadi background laut dan retensi. Nah,
0: sekarang
1: gunung dan bukit serta perumahan di Salatiga.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan juga Bung Jamal.
1: Selamat pagi, luar biasa.
3: Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 jam 07:00. Tadi kok saya dengar mencari kemacetan ya.
1: Waduh.
3: Oke Mas, nanti saya buat di sini macet ya Mas ya.
0: Jangan. Aja medeni wong.
3: Namanya sampean.
1: Bukan mencari, gitu ya. Pak.
3: biar di sini tuh macet gitu loh Mas.
1: Jangan.
3: Hari biasa aja nggak macet apalagi hari libur. Untuk cuaca dua hari ini cerah sekali nih untuk Salatiganya. Untuk daratan pegunungan yang terlihat rapi. Oh ya Mas Yud, ini ada penampakan loh Mas Yud. Wih, sesuatu di sini. Iya, itu nggak tahu itu.
0: Merusak pemandangan.
3: Gimana saya? Pokoknya nemu lah, pokoknya gitu aja Mas Yud.
1: ini perumahannya indah.
3: Deretan pegunungan ya Mas, terlihat semua sangat rapi dan cantik. Demikian Masjid, saya kembalikan lagi ke studio. Selamat pagi.
0: Iki berarti Pak Jokowi mereview posisi gunung ya. Gunungnya terlihat sangat rapi ya.
1: Tidak berubah dari kemarin.
0: Tidak berubah dari kemarin, betul sekali. Nah, ini situasinya merapi. Ya. Karena landscape-nya Salatiga ini memang sudah cantik dari dulu kok ya. Jadi mau direkam dari darat, direkam dari udara, direkam dari
1: tetap indah
0: mana ya, aja ya. Tuh tetap indah nggak sih?
1: Bikin lunglai kalau orang nonton ya, waktu turu.
0: Ya.
1: Pena banget, hawannya adem, dalam pemandangan. Mantap, wes.
0: Mantap, mantap semua ya. Informasinya Pak Tejo Goblin sama Pak Asto hari ini.
1: Yang ada di laut sana. Mungkin kalau lihat kali gawe kan agak panas tuh suasananya. Kita perlu AC, kita perlu tepasan. Kalau di Salatiga wis jagoan liar-liar turu wis lung lae.
0: Makanya bedone nek Pak Astohar dia menerbangkan drone-nya kan dia ngeyop. Yeah. Ya nek sawane Pak Tejo Gubin menerbangkan drone-nya sembarang wong adem. Nanti
1: adem.
0: Nah, iya. Bu Dokter Nurul, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu
0: Mas Jamal. Saya sudah ngulet dan ke rumah sakit loh ini.
1: Wah, semangat terus.
0: Sudah sampai rumah sakit Permata Medika. Kok banyak karangan bunga, Bu Dokter Nurul?
1: Mengucapkan apa nih?
0: Ada acara apa nih di rumah sakit Permata Medika ngalian, Bu Dokter?
1: Atau ada peringatan ulang tahun rumah sakit?
0: Apa gitu? Coba kamu kelihatan nggak?
1: Atau butuh MC?
0: Iya loh. Ya. Ulang tahun rumah sakit Permata Medika menuju rumah sakit berstandar global
1: internasional, didukung oleh MC Jamal Boyden. Nah, ini apa ini? Enggak kelihatan tulisannya.
0: Iya, betul, kecil sekali di komputer. Kok banyak karangan bunga sih di rumah sakit Permata Medika, Bu Dokter Nurul? Ada bisa ada acara apa nih?
1: Semangat, semangat, semangat.
0: Ya, semangat ya, Bu Dokter ya.
1: Makan-makan pagi hari ini.
0: Asik. Pak Iwan, kita selamat pagi, Mas Jutma Jamal. Diawali pagi dengan secangkir kopi dengan view indah alam Jawa Tengah. Besok Jumat juga ada agenda Dieng Culture Festival di Wonosobo. Banjarnegara dan sekitarnya pasti ramai macet ya. By the way, dengan alam-alam apa yang kalau ditanyakan jawabannya bikin sebel dan pasti nggak dijawab? Tahu nggak, Bung Jamal?
1: Apa? Alam apa yang kalau
0: ditanya jawabannya bikin sebel?
1: Waduh, alam apa nih?
0: Alam yang ditanya jawabannya bikin sebel.
1: Alam gaib.
0: Alam Mbah Dukun.
1: Alam gaib. Ayo, jawabannya apa?
0: Bener nggak, Pak Didik Sigit Setiawan?
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan
1: selamat pagi.
4: Pagi ini perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang ya. Tetap tanggal hitam. Yang lain boleh libur, kita tetap lembur. Ini ya Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Betul. Dibayar toh.
4: Pokoknya tetap semangat. Gitu.
0: Iya, betul sekali.
4: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Tasika sudah sampai dengan Taman Kanjingan ya. Lalu lintas terpantau lancar banget di pagi hari ini. Itu disalam-salami juga kawan-kawan yang sudah bergabung di live TikTok ya Mas Yuda, Mas Jamal ya. Dan jenengan dapat salam juga loh dari para pendengar setia Rasika. Selalu gemes ketika mendengarkan dirimu tertawa gitu. Wah, suaranya Yuda itu gemesin dia, betul. Gitu, ternyata banyak para pendengar Rasika di seluruh jagat raya ini ya Mas Yuda dan Mas Jamal ya.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih.
0: By the way, Pak Didik Sigit Setiawan dari Mangkang sana loh guys.
1: Sampai ke mana? Taman Kanjengan itu mana Pak?
0: Ya kita Ungaran alun-alun lama.
1: Oh, Kanjengan sini Ungaran.
0: Kanjengan
1: ya,
0: Ungaran.
1: Alun-alun lama sebelahnya.
0: Betul.
1: Taman Kanjengan.
0: Lalu lintasnya lancar, kamera sekali lagi. Ini istilahnya yang kerja-kerja aja ya.
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Makanya dalane lancar pol. Bu Anissa juga perjalanan ini dari Stadion Universitas Diponegoro.
1: Oh, Stadion Undip.
0: Ini penyebab jalanan menjadi sepi karena ramenya pindah ke stadion. Wih, keren.
1: Jalan-jalan semuanya, Bu.
0: Wih, olahraga pun asik
5: sekarang
0: deh.
5: Sekarang bersih.
1: SN Undip ya, Stadion Nasional Universitas Diponegoro.
5: Ini kan dulu masih rumput toh. Batu kok rumput?
0: Jangan lupa keliling waduk juga Bu Anissa, tinggal turun. Itu juga cakep tuh ke bawah, ke waduk. Wih, rame nih. Ini Bu Anissa bilang karena kenapa jalanan sepi? Karena karena aktivitas masyarakatnya sekarang pindah ke stadion, which is itu artinya sekarang banyak orang yang sudah pada sadar untuk olahraga. Ngono maksudnya Bu Anissa.
1: Sih, ya.
0: Ini lihat nih rame nih, Paul. Guys, daripada ke Trilomba Juang toh. Kan masih direnovasi tuh.
1: Yang masyarakat atas bisa stadionnya Undip.
0: Ada stadion Undip nih, bisa buka untuk umum kok, guys. Buka untuk umum kok, tenang saja. Tidak perlu jadi mahasiswa Universitas Diponegoro, mahasiswa Leng Lio yo entuk yang ngawaras sih.
1: Masyarakat umum bisa.
0: Masyarakat umum bisa. Nih, pagi ini rame banget lintasan larinya Stadion Undip. Stadion Undip ya, bukan Stadion Diponegoro ya, ngawaras sih. Asik deh.
1: Ini lokasinya apa? Di ini ya, Jalan Prof. Sudarto lurus itu ya.
0: Iya, mentok.
1: Mentok.
0: Sadurung waduk.
1: Sebelum waduk kita akan ada stadion kanan jalan ya.
0: Ya, kalau dari sini kanan jalan.
1: Kanan jalan nanti ada apa? Kurang lebih tembok setinggi 1,5 meter terusnya Stadion Undip.
0: Betul. Nih, keren nih, berarti kalau atensinya Bu Anissa jalanan sepi karena orang-orang pada olahraga. Keren. Menuju Indonesia bugar.
1: Indonesia sehat,
0: yes,
1: dan semangat.

0: Dalam rangka merayakan Maulid Nabi, kami hadirkan perbincangan bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga. Mengapa umat Islam sangat penting mempelajari sirah Nabi? Apa perbedaan antara sekadar mengetahui sejarah Nabi dengan betul-betul mengambil pelajaran dari sirah beliau?
1: Umat Islam minggu-minggu ini sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menggunakan istilah merayakan karena merayakan itu nuansanya bahagia. Kata memperingati sifatnya sedih, misalnya memperingati suatu kematian dan lain-lain. Maulid Nabi itu adalah tonggak penting bagi Muslim untuk meneladani sejarah perjalanan hidup Nabi atau sirah Nabi. Mempelajari sirah Nabi itu sebagai cermin untuk mencocokkan ucapan, tindakan, sikap, dan perbuatannya setidak-tidaknya mendekati cermin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Nilai apa saja dari kehidupan Rasulullah yang paling relevan dalam kondisi umat Islam saat ini?
1: Semua nilai kebaikan itu sempurna ada pada diri Rasulullah. Semua nilai integritas, nilai akhlak sempurna ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks itu, di zaman mutakhir atau zaman modern ini, semua nilai baik relevan untuk kita ambil.

0: cara Nabi membangun masyarakat di Madinah.
1: Baginda Rasulullah itu dalam menyikapi perbedaan itu menggunakan pendekatan rahmah, pendekatan welas asih dan kasih sayang, serta menghargai perbedaan pandangan. Di dalam satu kisah yang sangat masyhur, misalnya di dalam kitab Az-Zibai, diceritakan ketika suku-suku di Makkah itu berdebat atau berebut siapa yang akan kembali meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya di sudut Ka'bah. Nah, maka Rasulullah dengan bijaksana meminta kepada seluruh pemimpin untuk memegang setiap sudut dari kain beliau, lalu kemudian secara bersama-sama diangkat. Itu salah satu cara untuk melakukan resolusi konflik, menyelesaikan perbedaan, dan menghargai tanpa harus merendahkan satu dengan yang lainnya. Pun begitu, ketika Rasulullah sudah memimpin di Madinah, itu kurang lebih diterapkan juga, dihargai semua suku, semua bahkan semua agama, keyakinan. Yang penting tidak melakukan perlawanan atau tidak melakukan peperangan. Di Madinah, Rasul menandatangani kesepakatan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Nah, isi Piagam Madinah itu sesungguhnya mencerminkan bagaimana Rasul mengakomodasi pluralitas masyarakat, membina masyarakat yang majemuk menjadi satu kesatuan masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban tinggi dalam perbedaan ragam budaya, bahkan agama. Dan Madinah menjadi model terbaik dari peradaban Islam pada saat itu. Madinah memang menjadi cermin majunya satu peradaban.
0: Bagaimana Nabi menyeimbangkan aspek ibadah, kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga kepemimpinan?
1: Jadi Rasulullah berpegang pada Al-Quran, berpegang pada dawuh-dawuh Allah bahwa urusan dunia itu tidak boleh diabaikan. Urusan agama itu menjadi pilar, urusan dunia tidak boleh diabaikan. Karena dunia ini adalah wasilah atau jalan kita untuk menuju akhirat. Jadi antara dunia dengan akhirat itu harus berpadu. Antara ilmu umum dan agama harus berpadu. Urusan ibadah dengan urusan sosial itu harus berpadu. Bahkan Muslim meyakini bahwa dalam setiap pelaku perbuatan itu, entah dia bekerja, entah dia sedang melakukan aktivitas sosial, pendidikan, itu sesungguhnya semua adalah ibadah.
0: Bagaimana sirah Nabi bisa menjadi referensi bagi generasi muda dalam membangun karakter dan kepemimpinannya?
1: Belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasulullah muda itu seorang entrepreneur. Nah, ini yang tidak terlalu sering ditonjolkan oleh para mubalig. Rasulullah itu seorang entrepreneur. Kalau waktu itu sudah menjadi eksportir sutra sampai ke Syam atau Syria, artinya pada masa muda Rasul itu sudah seorang pengusaha yang sangat luar biasa dengan bermodal ketekunan, kejujuran, ya, sifat amanah. Nah, Rasul ketika memimpin negara, berarti Rasul itu seorang khalifah, kalaupun tidak disebut khalifah, tapi sesungguhnya Rasul itu ya presiden kalau zaman sekarang. Nah, kalau presiden berarti juga panglima perang. Kalau panglima perang berarti juga mengatur seluruh tatanan kehidupan umat pada saat itu. Nah, jadi dalam diri Rasul itu melekat berbagai macam predikat kebaikan dan juga kedudukan. Tapi yang harus diingat bahwa ketika Rasul menjadi seorang entrepreneur yang sukses, menjadi pemimpin perang yang luar biasa, menjadi presiden atau pemimpin, tetapi Rasul ada dalam kesahajaan. Rasul ada dalam kedermawanan. Bahkan dinyatakan dalam banyak hadis, Rasul berada dalam kesederhanaan. Nah, inilah yang saya kira oleh generasi muda kita harus menjadi contoh.
0: Apa satu nilai dari Rasulullah yang paling kuat untuk kita hidupkan kembali saat ini?
1: Nilai paling kuat menginspirasi menurut hemat saya pribadi adalah nilai rahmah, nilai kasih sayang, nilai welas asih kepada sesama. Inilah saya kira pondasi yang sekarang harus kita kembangkan. Di saat orang sudah mulai sangat individualis, di saat orang dalam tanda petik, ya mohon maaf, sudah mulai serakah dengan kehidupan duniawiah, di saat orang sudah yang penting dirinya sendiri, sudah egois, sudah tidak lagi mementingkan orang lain, kalaupun mementingkan orang lain itu biasanya ada motif-motif duniawiah. Nah, ini sudah saatnya kita kembalikan pada nilai dasar yang diajarkan Rasulullah, yaitu welas asih dengan

0: penuh keikhlasan. Di masa sekarang ini, nilai ini perlu terus dikembangkan. Teknologi modern hari ini menjadikan kita miris kalau tidak diberi panduan moral oleh nilai-nilai seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Demikian perbincangan seputar Maulid Nabi bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
4: Iya, segernya tijus, bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
4: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
5: Dari Wings Food.

Sudah menit ke-48 di lalu lintas yang sangat lancar di tanggal merah ini, Kawan Rasika. Tapi aku masih punya durasi untuk memunculkan lagu legenda, Kawan Rasika, meski memasuki menit ke-48. Ini kalau katanya Pak Bibit Satsu, aku tetap stay tune Rasika lo ya. Ini nonton dari laptop ya, tanggal abang tetap kerja kok padiake. Podora Pak Bibit Satsu iki yo, aku kerja iki pun Mbak Jamal iki. Oh, Mbak kira kerja sosial. Semangat yang tetap bekerja nggak apa-apa. Yang penting kan dapat tambahan toh. Jadi yang penting dapat tambahan, kita nikmati tambahan-tambahan itu. Pak Iwan, kita alam yang jawabannya bikin jengkel adalah alam buh ya katanya. Potonganmu pun koyok praka baru naik jadi kopral jadi. Oh poyo. Pak Adika, dari Trengguli, Mijen, Demak, Welahan, Kalipucang lancar. 7.20 sudah sampai Gotri, Jepara juga lancar pol. 7.40 sudah sampai Bundaran Ngabul, Jeporo. Kesimpulannya, Semarang, Jeporo lancar. R-nya wakeh banget kalau katanya Pak Adika Semarang, Jeporo. Betul, tidak ada hambatan sama sekali.

0: enak banget ini lagunya. Sisa guys dari Power Slave.
1: Tahun-tahun ini
0: mantap sekali.
1: Bulan sekian gitu.
0: Katanya kan kemarin kita dapat. Oh ya, nggak kemarin banget sih. Udah lama waktu itu kita ngobrol kalau salah satu personelnya Power Slave kan juga denger Rasika toh, denger Kelana Kota. Inilah lagu jenengan enak sekali ya. Mungkin untuk yang sedang mendengarkan kita Kelana Kota pagi di hari libur ini. Lautasnya lancar, lagunya enak, wis kombinasi yang mantap bukan?
1: Enak sekali sambil minum susu Kang Mus dan juga sambil menikmati suasana pagi hari ini di hari libur tanggal 25 Agustus 2026.
0: Yes, betul sekali Kawan Rasika. Hari ini adalah tanggal merah dan enggak aja cuti bersama ya guys. Kok yo si ono wae sekali iki benono tanggal abang kok tekonan pertamane cuti bersama pora.
1: Responsif terhadap kemarin-kemarin.
0: Lah iya. Ada cuti bersama enggak ya? Enggak ada. Kawan Rasika wis hari ini tok.
1: Cuti bersama keluarga hari ini ya.
0: Nah, betul sekali.
1: Gitu aja. Karena kalau tanya cuti
0: bersama liburnya hari ini tok.
1: Bersama siapa ya keluarga gitu aja.
0: Bersama harta-harta yang aku miliki lah.
1: Nah, gitu bisa dimanfaatkan untuk
0: kalau enggak ada orang lain ya, yang penting punya harta
1: jalan-jalan lah ya. Makan-makan itu yang paling nyaman. Keliling-keliling di seputar tempat wisata.
0: Betul.
1: Mangan, dolan, mangan, dolan, mangan, dolan.
0: Ya, jadi istilahnya kalau pas ada cuti bersama gandeng sama tanggal merah, cuti bersama bersama siapa? Bersama harta-harta yang Anda miliki lah, enggak usah khawatir.
1: Dan bersama kekayaan yang telah kita simpan.
0: Betul kuwi yang paling
1: sama
0: penting ya.
1: Anak cucu.
0: Nah, kuwi ya, kalau kita punya harta apapun kita bisa lakukan ngawur asika, rasa geger golek sapa-sapa.
1: Harta bukan segalanya, kalau
0: tapi
1: sedikit.
0: Ya lagi.
1: Kalau sedikit, kalau banyak bisa.
0: Rai sopopo saya, harta sitik.
1: Tapi ya tetap Anda harus memilikinya walaupun berapa dan syukurilah itu. Jika Anda punya banyak, syukurilah dengan berbagi kepada kita-kita.
0: Gak ada cuti bersama ya Kang Waraska wis hari ini tok tanggal merahnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lah, kemarin kok ada yang libur ya? Mungkin perusahaannya.
1: Ya, itu ditumpuk-tumpuk.
0: Beliau ya, perusahaannya.
1: Ditumpuk liburnya. Kayak Pak Andika itu ditumpuk.
0: Mungkin ada kebijakan dari perusahaan dan tempat kerjanya yang pada berbeda. Makanya kemarin libur, kemarin libur, bahkan hari ini pun juga libur ya ono ya. Perusahaan-perusahaan
1: sendiri, wah gak masalah.
0: Iya.
1: Kita punya perusahaan.
0: Aku juga kayaknya kalau aku punya perusahaan gak ada kecepet-kecepet sih. Bablas wae.
1: Bablas libur sisan ya. Mlebu-mlebu sisan prai-prisan ora bingungi.
0: Nah, betul. Ora sari-wari-wiri-wari-wi ngono ya.
1: Nanti wis kerjano sisan sesuk prai-prai sisan istirahat-istirahat sisan.
0: Ki batine kawara sik bisnismen-bisnismen opo ki jaman Mbak Yuda ki bisnis opo koyo ngono ki.
1: Lho bisa juga saya CEO sebuah perusahaan apa panti apa gitu, rehabilitasi mobil atau panti apa yang sekiranya libur sisan Minggu Senin Selasa. Biswi mlebu, ngoprai neh cuma Sabtu Minggu. Senin gajian. Wah, enak men.
0: Enak men. Lalu tasnya semua laporan dari kawan-kawan Rasika normal dan lancar saja ya. Sekali lagi kawan Rasika tidak ada kendala dan juga insiden hambatan juga masih nihil sampai dengan jam 7:50 pagi hari ini di Kelana Kota Rasika. Termasuk Kendal, Meleri, Batang, Pekalongan juga lancar kawan Rasika ya. Pak Arifin.
2: Semangat pagi Mas Yuda, Bang Jerman.
1: Selamat pagi.
2: Perjalanan dari Gunung Pati ini.
1: Gunung Pati.
2: 7:10. Entry Manyaran exit enggak ya? Ngantor ini masuk. Switching hari liburnya besok diganti hari Sabtu.
0: Malah harus sekali ngono.
2: Untuk menghadapi demo besar-besaran tanggal 27 besok saya sangat mendukung sekali teman-teman yang berani
1: menunjuk
2: gigi,
0: iya, betul,
2: untuk memperbaiki keadaan Republik ini. Ya, saya menambahkan mungkin bukan hanya kita ngejar untuk undang-undang perampasan aset supaya bisa digedok di tahun ini, tapi juga mati untuk koruptor-koruptor bangsa ini yang membuat negara kita jadi miskin. Mas Yuda, Bang Jamal, perjalanan sangat lancar, tengang, cuaca cerah. Matur nuwun sangat.
1: Matur nuwun, Pak.
0: Matur nuwun, Pak Arifin.
2: Salut dan angkat topi, Bang Yuda, untuk masyarakat Pati yang luar biasa ini. Untuk daerah-daerah lain, kita tunggu untuk support-support acara-acara itu. Jangan sampai nanti masyarakat Padi berjuang sendirian, jangan sampai nanti Jawa Tengah melempem.
0: Oke, matur suwun. Pak Arifin ya, memang sekarang banyak kemudian ketika apalagi rekeningnya Mas Botok kemarin isunya diblokir oleh sebuah bank BUMN, wah justru malah bantuan-bantuannya semakin luar biasa banget ya.
1: Membangkitkan semangat untuk
0: betul. Membantu. Jadi bentuk intimidasi yang dilakukan oleh beberapa pihak ke Aliansi Masyarakat Padi Bersatu adalah yang pertama ya rekeningnya Mas Botok yang jadi penampungan donasi untuk aksi besok diblokir ya Kawarasika oleh sebuah bank yang bank tersebut mengklarifikasi kalau itu permohonan dari aparat penegak hukum. Itu intimidasi pertama. Lalu intimidasi yang kedua itu adalah terkait itu tadi yang penyewaan. Dikabarkan bus-bus, POPO bus, ya kan, yang ada di kawasan Karesidenan Pati itu dilarang menerima ya orderan dari masyarakat Pati. Bahkan yang PO bus yang sudah diorder oleh masyarakat Pati itu informasinya telepon kembali untuk mau mengembalikan dananya. Karena ada info ya, info-info kalau PO bus itu dilarang menerima orderan dari masyarakat Pati Bersatu. Dari dua intimidasi tersebut ini udah kelihatan ya kalau penguasa kita takut sama masyarakat Pati.
1: Asik. Sudah di setting sedemikian.
0: Takut Pak. Mereka sama masyarakat Pati, guys.
1: Tapi
0: pejabat
1: itu meningkatkan semangat masyarakat mereka untuk golong.
0: Nah, tapi justru dengan dua intimidasi ke masyarakat Pati itu tadi, solidaritasnya masyarakat bukan meningkat. Hanya Pati saja, malah justru luar biasa drastis banget mundae. Iya. Langsung dong ngirimi dana, langsung ada yang menyediakan transportasi yang dari Pati ke Jakarta itu langsung muncul kayak lo.
1: Selalu ada imbal balik ya. Lalu ada
0: dari dua intimidasi tersebut yang dilakukan oleh penguasa ke masyarakat Pati itu justru malah bentuk solidaritas masyarakatnya semakin tinggi nih sekarang. Luar biasa untuk mendukung masyarakat Pati besok menggelar aksi di tanggal 27 Agustus 2026. Ya. Pak Ali Masihar.
3: Pantauan jalannya ya.
0: Sudah waduh. Wah, ada pohon.
1: Sudah sampai mana?
0: Ambruk ini di mana Pak Ali?
4: Silau, Opi.
5: Silau. Itu dari jauh tahu kalau ada pohon tumbang.
4: Ada pohon tumbang.
1: Lokasi
5: Jalan Raya Purwodadi Blora.
1: Oh, Jalan Raya Purwodadi Blora.
5: Desa. Majlok.
0: Waduh, ini kok pohonnya nutup literally jalan
1: nih. Parung.
0: Purwo udah di Blora-nya daerah pundi ya? Pak Ali. Aku kok malah gemes
1: pohon
0: banget
1: tua.
0: Sama suara anaknya.
1: Pohon tua di daerah mana, Nak?
0: Purwo udah di Blora-nya di daerah mana iki, Pak Ali Mashar, Bu Ali dan Pak Ali Junior, Mas Ali?
6: Melaporkan selamat pagi Rasika, melaporkan di Jalan Purwo Dadi Blora. Pas desa Getasrejo ada pohon tumbang menimbulkan kemacetan begitu informasinya. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Getasrejo itu enggak yang
1: Getasrejo
0: dekat Purwodadi?
1: Iya.
0: Belum sampai Wirosari toh?
1: Masih belum. Ini setelah Purwodadi Getasrejo. Ini pohon apa tadi jamblang ambruk ke jalan raya.
0: Kok lu notice sih kalau pohon jamblang?
1: Terakhir ibunya bilang.
0: Oh, ke suara ibunya. Gue fokus ke suara anaknya, lu ke mbok nih.
1: Terakhir bilang.
0: Oh, ya IC. Pohon jamblang itu apa sih buah?
1: Enggak tahu, pokoknya pohon jamblang katanya.
0: Oh.
1: Enggak paham mau.
0: Oke, lah ini ada pohon tumbang awan tepatnya di Jalan Raya Getasrejo. Purwodadi yang Warasika posisinya menutup jalur arah ke Blora dan lalu lintas sementara buka tutup guys ini. Dibantu oleh warga sekitar, gede banget ya pohonnya.
1: Kayaknya udah lapuk, udah tua nih.
0: Betul sekali. Jadi ada pohon tumbang di Jalan Raya Getasrejo, kawan.
1: Masih ditangani dengan manual pakai arit
0: dan beji. Iya, bapak-bapaknya pakai ngetok ke arit.
1: Karena itu yang tertimpa adalah kabel-kabel telepon dan lain sebagainya.
0: Ini ada tenda dan juga kayak semacam warung gitu warna biru. Itu kembruan gak sih? Kembruan ya? Enggak. Ini loh yang sebelah sini.
1: Kayaknya mah nyenggol.
0: Enggak ya, nyenggol aja.
1: Nyenggol, tuh nyenggol.
0: Oh, ini nyenggol aja ya, betul.
1: Tapi
0: ini
1: kabel-kabelnya
0: masih utuh ya.
1: Kembruan.
0: Oke, matur suwun Pak Ali Mashar di Jalan Raya Getasrejo Purwodadi Ngawarasika saat ini lalu lintasnya berlaku buka tutup di sana karena ada laporan pohon tumbang di Jalan Raya Getasrejo. Pak Lasarus.
7: Pagi Mas Jamal, pagi Mas Yuda, pagi kawan Rasika.
0: Pagi.
7: Mas Jamal, Mas Yuda. Mau tanya nih, Saya dari Tlogosari lanjut airport bandara, dari bandara lanjut Jepara, Mas.
1: Jepang.
7: Minta Jepara. Infonya atau ada ketersendatan? Enggak ada. Atau lancar-lancar saja?
0: Lancar dari saja.
1: Info dari Pak Andika lancar, Pak.
7: Ke Jepara, Mas. Ini saya mau jemput orang dari Dubai. Begitu, Mas. Sudah, kawan Rasika, tetap berhati-hati di jalan raya, tetap hormati para pengguna jalan dari yang
0: Dubai.
7: Lain. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Feelingku nek Pak Lazarus nyebut namanya mesti Bu Nuning Widyawati tahu sih siapa orang ini. Dari Dubai menuju ke Jepara, wis Bu Nuning Widyawati ngerti iki mesti. Oh, kuwi pabrike iki. Iki nilainya sekian.
1: Anu toh.
0: Kontrak iki wingi tuku lemahe mbek aku. Wah, mesti Bu Nuning Widyawati lah ngono nek diceritani.
1: Wis dadi to ki anune. Surat-suratnya wis beres.
0: Lancar-lancar Pak Lazarus tuh, di depan ada Pak Andika. 7.40 lancar, Pak Andika udah lancar. Sampai Jepara.
1: Lancar Pak, tadi yes. Pak Andika.
0: Ini. Nanti untuk ke depan kita cek lagi ya informasinya, tapi jawaban sementara sampai jam 8 ini masih ramai.
1: Pesan kita cuma satu, bawa kledian, Pak.
0: Wong Dubai emang doyan kledian, apa kledian?
1: Lho, buat Bapak sendiri.
0: Oh, nanti. Tak kira nggo suguhane wong Dubai. Nek
1: Dubai ini pengen ya dikei apa gawake kerupuk apa, kalau di daerah sana tuh kledianya.
0: Ahlan, ahlan wa sahlan.
1: Kerupuk usek. Al kerupuk.
0: Seret, seret kerupuk, seret. No, no, no kerupuk, seret.
1: Al kerupuk al fasiru. Ha, kerupuk pasir.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
8: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Harga daging sapi di Kabupaten Grobogan melonjak hingga Rp145.000 per kilogram. Harga ini naik tajam dari sebelumnya sekitar Rp125.000 per kilogram dan disebut sudah naik hingga 4 kali dalam sebulan. Ketua Asosiasi Pedagang dan Bakso, Apmiso Grobogan, Adi Sucipto bilang, kenaikan juga terjadi pada daging ayam, cabai, sawit, dan bahan baku lain, sekitar 5-10%. Kondisi ini membuat pedagang mie ayam dan bakso terbebani karena biaya produksi meningkat, sementara harga jual sulit dinaikkan. Adi menilai program MBG turut mempengaruhi kenaikan permintaan sejumlah bahan pangan. Di tengah harga bahan baku yang terus meningkat, pedagang berharap pemerintah turun tangan menjaga stabilitas harga. Perumbulok Cabang Surakarta memastikan stok beras di wilayah Solo Raya aman hingga akhir tahun ini. Kepala Bulog Surakarta Di Yuniarko menyebut stok beras yang dikuasai saat ini mencapai sekitar 100 ribu ton. Stok tersebut digunakan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras sekaligus menopang program bantuan pangan. Untuk periode Juli hingga September, Bulog menyalurkan bantuan sekitar 25 ribu ton beras. Meski stok aman, Bulog masih menghadapi tantangan penyerapan gabah. Harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga pembelian Bulog sebesar Rp6.500. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ya, lalu lintasnya lancar semua kok kamu rasakan. Jadi tenangkan saja pikiran Anda yang mungkin akan menuju ke berbagai ruas jalan timur, selatan, utara. Utara ra ono ding.
1: Enggak perlu lewat mana-mana, jalan ya. Jalan yang ada aja dengan penuh semangat, tidak ada yang tersendat dan tidak ada yang macet karena karnaval dan lain sebagainya sampai dengan saat ini ya.
0: Betul sekali. Ini ada Pak Yoga Tronik nih tadi Pak, ada informasi yang di bawah jam 8 ini ada Pak Yoga Tronik bilang saya dari Solotigo ke Demak lewat Gubuk.
1: Lancar ya, Dong Jati Gubuk lancar ya, cuaca cerah.
0: Sepi lancir sepi. Cuaca cerah ya lah. Jalur saya jalur BJB kan, Solotigo Tuntang Gubuk menuju Demak. Sepi lancar, cuaca cerah dari Pak Yoga dari Solotigo Tuntang
1: kasih,
0: Gubuk
1: Pak
0: Demak.
1: Yoga Tronik. Lancar, lancar, lancar. Apalagi lewat Kedung Jati.
0: Betul sekali. Nah ini Pak Yoga Tronik kan dari Solotigo, Bu Erni mau ke Jogja, maksud Mas Jamal, Kawarasika. Ini itu sedang ada family gathering ke Jogja. Tadi berangkat dari Solotigo, perjalanan lancar.
1: Paten langsung aja.
0: Oh yo yo jelas, oh numpak besok. Sekarang bisnis pariwisata ini Semarang Jogja yang langsung full perambahan ngono.
1: Iya. Langsung jujukan mana gitu.
0: Makanya kecuali kalau memang ada tujuan ke Magelang ya.
1: Iya, atau ke Borobudur dulu lah.
0: Nah, sana. Tapi saiki bisnis pariwisata Semarang Jogja, Semarang Jogja wis.
1: Sudah rame banget di tempat parkir ya, Bu ya. Ini.
0: Ini berarti rest area 487A Boyolali nih. Oh betul. Ini situasi mampir di rest area Boyolali Tol Semarang Solo sudah ramai bus-bus pariwisata. Cuaca cerah. Oh ini sudah masuk tol Jogja Solo ki, Bu Erni.
1: Lancar, lancar.
0: Ya, wis siapa yang ikut mau ke Solo, Jogja, Klaten?
1: Mau ke Klaten, Jogja, kemudian Gunung Kidul.
0: Nah. Nih ada Bu Erni Kawarasika, tapi Bu Erni full lewat tol ya. Dari Semarang Solotigo tol lancar. Lanjut paling Boyolali rame. Kemudian juga sampai dengan masuk tol Jogja Solo juga enggak ada kendala.
1: Masih lancar.
0: Masih lancar juga. Siapa yang mau menyusul Bu Erni menuju daerah istimewa Yogyakarta nih, full tol jalurnya masih lancar sekali lagi kedua arah. Menyusul

Disampaikan bahwa penanganan kebakaran hutan yang ada di Kalimantan Kawarasiga bukan hanya melibatkan otoritas dari Indonesia saja. Informasi diterima bahwa upaya penanganan kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan itu juga ada bantuan dari negara tetangga seperti Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Pemerintah Indonesia memilih menggunakan mekanisme regional ASEAN untuk menangani dampak asap kebakaran. Disampaikan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, sejak hari Senin 24 Agustus 2026 kemarin, sudah ada 52 pesawat untuk upaya pemadaman darat untuk menekan resiko asap lintas batas secara optimal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, persoalan asap lintas batas yang sudah memiliki mekanisme regional kini menjadi acuan negara-negara ASEAN, termasuk seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Singapura, karena Pulau Sumatera juga dilaporkan terdapat kebakaran hutan serta lahan yang asapnya itu hingga Singapura dan juga Malaysia. Sebelumnya, Indonesia telah meratifikasi kesepakatan pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution or AATHP yang mengatur kerjasama negara ASEAN dalam mencegah, memantau, dan menangani pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Malaysia dan juga Singapura bersama pemerintah Indonesia menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak berujung pada saling menyalahkan, namun bekerjasama untuk penanganan. Mengingat beberapa sorotan dan juga desakan agar Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam istilahnya menuntut hukum lah gitu kepada Indonesia. Karena atas apa yang terjadi itu ekonomi, pendidikan, dan aktivitas masyarakat sebagian Malaysia dan juga Singapura bahkan Brunei Darussalam itu juga terdampak. Operasi bukan hanya dilakukan melalui pemadaman darat, waterbombing, modifikasi cuaca serta penguatan personil, namun penyebaran asap juga dipantau melalui satelit dan sistem regional ASEAN Specialized Meteorological Center or ASMC yang bekerjasama dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN mengenai update penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan dan sebagian Pulau Sumatera yang sampai dengan saat ini penanganan masih terus dilakukan.

0: Ini coba dari Pak siapa nih, Bung?
1: Pak Martono. Selamat pagi, Pak Martono.
2: Pagi, Mas Ida, Mas Jamal. Pagi ini melaporkan Jalan Walter Monginsi di Raya dari Pedurungan sampai ke Genuk lancar manunggal. Aman untuk dilalui para pelancong maupun yang mau berangkat kerja. Mas Yuda, Mas Jamal, sedikit tebakan ya biar gak stres, biar gak bosen di jalan. Kalau tahu, ayo Mas Yuda, ini zamane sopo atau fotone sopo aja? Coba sebutke. Sun, selamat pagi, mat siaran.
0: Waduh, Pak Sopo iki ya?
1: Ini zamane an Pepi.
0: Oh, zamannya Pepi.
1: Pepinya Dukul.
0: Waktu acara?
1: Waktu acara Pepi di Semarang sama Dukul. Coba diperlihatkan mukanya, Pak.
0: Iya loh, udah tidak ditutupi kok, Pak Martono ki. Oke, matur suwun. Ini berarti kamu waktu itu hadir di
1: Lomba Mirip Pepi.
0: Oh, Lomba Mirip Pepi.
1: Juara Lomba Mirip Pepi.
0: Lu juara berapa? Satu.
1: Lupa juara berapa. Anu, favorit.
0: Oke. Okay. Betul, Pak Martono yang dijawab Bang Jamal barusan.
1: Nah,
0: itu betul toh.
1: Oh, ini sudah enggak ada jenggotnya. Oh, ini
0: resik lu kalau kayak gini.
1: Bukan juara Lomba Pepi ini. Ini
0: apa?
1: Ini acara lain ini, tapi kok pakai topi ya, lupa nih mana namanya acaranya, ribuan jutaan kali ya.
0: Iya betul, tanya kok sama Bung Jamal sing acarane iki macem-macem ya.
1: Ini di Brunei apa di Malaysia?
0: Coy ya, lo dipanggil ke luar negeri po?
1: Atau di Manado lupa aku.
0: Ih kok lo bersih sih kayak gini Mbak Yuk. Ini gini lagi.
1: Habis cukur ini ya. Cukur. Tahun berapa ini Pak? Di mana Pak bisa kasih?
0: Nih Pak Martono bilang salah. Ini adalah family gathering-nya Nas Moko Gombel. Coba eleng rak tahun piro?
1: Lupa Pak. Karena sudah lama enggak diundang. Kalau diundang lagi kan
0: masih
1: ingat. Nas Moko Gombel di mana? Ayo Pak. Kasih clue lagi Pak dan kasih job lagi.
0: Nih Pak Zuri Al-Bukhari ki sing ning Nas Moko ki wis tekan ndi Pak Zuri?
3: Mas Yuda, Mas Jamal. Sehat nggih.
1: Amin.
3: Selamat hari Maulid Nabi nggih.
1: Amin.
3: Semoga menjadi penyemangat kita untuk mengikuti suri Allah dan beliau. Informasi dari Ungaran kemudian sampai Serondol, Gombel ini sampai Simpang 5 alhamdulillah lancar semua, Mas.
1: Alhamdulillah lancar.
3: Gitu nggih. Matahari cukup cerah bersinar nggih. Ini mau ke Nas Moko Pemuda. Terus balik lagi.
0: Lah kok balik ora kerja?
3: Itu Mas Yuda, Mas Jamal, info terkini dari Bakul Freon. Matur nuwun, salam sehat, salam nyes.
0: Okay. Terima kasih. Matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari.
1: Tidak ada kata libur buat Bakul Freon.
0: Lah tapi katanya tadi sampai Nas Moko Pemuda kok langsung pulang neng ngono kok.
1: Berarti dia ambil barang, pasang terus istirahat.
0: Enak men. Cuma terusan Pak Zuri Al-Bukhari ya. Lancar toh situasi lalu lintasnya. Coba lancar. Dari tadi jam 6 sampai sekarang jam 8 ini, apakah kita berdua ngomong ada lokasi yang macet? Enggak ada.
1: Lancar semuanya.
0: Yes. Rame lancar kabeh ya. Enggak ada kendala atau laporan signifikan. Pak Aziz Noverdi.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Pagi. Serta
4: kawan-kawan semuanya menginformasikan dari Jalan Jenderal Sudirman sampai ke Flyover Kalibanteng. Ini warga mengadakan karnaval ya.
1: Ini jalan kaki.
4: Jalan sehat. Begitu ya, untuk kita ini masih terpantau ramai lancar. Tadi titiknya saya melihat dari Puri Anjas Moro ini sampai di Flyover Kalibanteng.
1: Itu
4: ya yang
1: bisa diinformasikan. Panas lah.
4: Pada pagi hari ini jam Selasa. Itu yang bisa diinfokan. Terima kasih Mas Yuda dan
1: perjuangan Bukan. Orang Semarang kalau jalan sehat. Panas dan
0: enggak, feelingku mungkin ado iki sih mungkin rak popo ya. Cuma kok ning pinggir dalan utama iki lho. Ya enggak sih? Maksudnya nek keliling desa ya jauh iki rak popo, cuma nek rute-rute ning keliling desa kan enak ya. Lah iki kok menyusuri tepi dalan gede ngene iki.
1: Jalan apa arteri
0: apa?
1: Ya Sudarso to ini.
0: Lah ya arteri Sudarso Karangayu wong teko Puri Anjasmoro kok tadi laporannya.
1: Mungkin enggak sampai Karangayu tapi putar di itu SPBU.
0: Berarti sih, nah kita bayangkan kan dari Puri Anjasmoro, dari Jalan Puri Anjasmoro ke Jalan Jenderal Sudirman, ke Kali Banteng, terus dari Kali Banteng baliknya ke Puri Anjasmoro, masuk menyusuri arteri Yosudarsono.
1: Aduh ya Allah, panasnya kayak ngono ya kayaknya ya. Wah, mana ini pas jam-jamnya jam segini ya, lumayan ini.
0: Ini Pak Isno Ferry melaporkannya jam 8.00 tepat loh guys, matahari sudah di atas-atasnya banget.
1: Belum begini. Lagi nanti nunggu hadiah di depan panggung, waduh. Sampai jam 12.
0: Waduh mantap banget ki jalan sehat. Ini sehat mau sehat ki, sehit. Sehit pol.
1: Sehat dan kilang-kilang ya.
0: Dan kilang-kilang.
1: Nah, untung tuh anunya dress code-nya enggak merah putih. Dress code-nya putih. Karena tahu panas.
0: Pak Tri Wijanarko. Pagi Pak Tri.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Pak Dejamal. Menginformasikan perjalanan dari PT Matahari Tayar Indonesia di KIK Kendal menuju Puri Anjasmoro. Perjalanan cukup memakan waktu 20 menit saja. Jalannya lancar total. Terima kasih. Terima kasih.
0: Oke, wah mantap sekali dari kawasan industri Kendal sampai dengan Puri Anjasmoro 20 menit saja. Ki Pak Marsono yang menjawab lagi nih. Oh, water blaster bong ya. Tahun 2008.
1: Oke, terima kasih, Pak. Ini sudah.
0: Ini keren banget Ki Pak Martono masih punya dokumentasi tahun. Lu 2008. Lu masih udah enggak punya kan?
1: Bisa dikirim ke aku nanti tak buat apa namanya?
0: Opo. Opo.
1: Fitur di TikTok.
0: Pak Sony.
6: Selamat pagi Bang Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
6: Hari ini tol terlihat lengang ya. Saya mau ke Muktamar 35 di Jombang.
0: Wih. Pak video-video ya, Pak.
6: Terima kasih, selamat pagi.
0: Kapan tuh muktamarnya Nahdlatul Ulama?
1: Bentar lagi. Nunggu. Nunggu datang ini.
0: Ya ngerti ya. Oh, bentar lagi mah muktamaran Nahdlatul Ulama toh.
1: Tanggal berapa, Pak?
0: Tanggal berapa, Pak Sony? Nanti video dari sana ya, Pak. Sony minta tolong ya, Pak.
1: Suasananya dan bagaimana situasinya.
0: Wah, lho iki berarti apa jenenge jamaahnya Nahdlatul Ulama iki namanya datang. Apa? Sebutannya?
1: Nahdliyin.
0: Nah, Nahdliyin dari seluruh Indonesia lagi perjalanan mau ke Jombang nih berarti.
1: Perwakilannya dari berbagai provinsi datang ke sana semua.
0: Dari berbagai provinsi, dari berbagai daerah di Indonesia berarti lagi berbondong-bondong ke Jombang.
1: Iya.
0: Oh, I see.
1: Pelaksanaan muktamar.
0: Oke, muktamarnya.
1: Tunggu Pak infonya, Pak.
0: Yes, ditunggu dari videonya juga nanti di lokasi ya, Pak Sony yang akan menuju ke Jombang pagi hari ini sudah masuk tol Semarang ABC masih lengang. Pak Sony, tadi tuh ada Bu Erni yang jam 8 sudah sampai tol Jogja Solo. Lancar. Ini Pak Sony juga full lewat tol kan Semarang Jombang. Jombang ada exit tolnya enggak?
1: Exit tol.
0: Enggak tahu, coba kamu cari kan mesti.
1: Exit tol Jombang ada.
0: Di mana?
1: Di Jombang.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM mengperkembangkan peristiwa dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan juga melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Situasi di kawasan Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan lancar ya. Sekali lagi, untuk Anda yang menuju ke daerah tersebut, tadi terakhir sebelum jam 8.30 kita dapat info dari Pak Tri Wijanarko tadi ngasih informasi dari kawasan industri Kendal sampai Puri Anjasmoro lancar. Nah, kemudian ini juga ada Pak Torik tapi lewat tol. Ini Pak Torik masuk tol Banyumanik ya, terjadi peningkatan volume kendaraan terutama yang arah Solo Jogja. Pagi-pagi yang lain pada jalan-jalan, saya kerja. Saya Ungaran Semarang Kendal. Jatahnya pulang nanti jam 12 malam.
1: Waduh.
0: Tetap semangat Masjid Majamal serta semua kawan Raska yang hari ini libur memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tetap bekerja, semoga selalu diberi kesehatan serta keberkahan selalu. Amin.
1: Sehat selalu, Pak. Sehat selalu.
0: Gerbang tol Banyumanik ini lihat nih.
1: Sudah mulai menggeliat toh setelah jam 8 toh.
0: Arah selatan ya wis ki orang-orang sudah pada melek ki jam 8.
1: Sudah semuanya melakukan aktivitas seperti perkiraan kita tadi pagi.
0: Lah ya. Ini situasi di gerbang tol Banyumanik tol Semarang Solo kilometer 420 terutama yang arah selatan ya guys. Lancar.
1: Apa dan mau kemana lancar. Tentunya tujuannya salah satunya adalah wisata dan jalan-jalan.
0: Iyalah. Jalan-jalan, makan-makan ya. Kalau masyarakat kota Semarang sih yang tidak kemana-mana ya nanti ya jam 10-an ketika jam mal buka kan.
1: Iya, paling ngadem-ngadem, muter-muter, beli-beli apa, habis itu balik nih.
0: Iya, aku mau juga mau nge-mall, yuk nge-mall yuk guys yuk. Aku mau cari baju.
1: Nah gitu
0: mau buat nge-MC
1: apa ngadem-ngademnya di mal, nanti belinya di luar mal.
0: Asem rak ya.
1: Iya, enggak apa-apa wong itu.
0: Ya, tapi ya enggak apa-apa juga sih.
1: Pokoknya itu yang maksudnya delok perbandingan-perbandingan itu kan perlu, kita jangan langsung terhenyak dengan satu produk.
0: Iya, benar. Makanya kemarin waktu sempat rame-rame ada istilah rojali, rombongan jajal ora beli. Iki ya, menurutku masuk di outlet atau masuk di pusat perbelanjaan tuh enggak ada kewajiban harus beli kok guys.
1: Ya, kan memang ditata untuk dilihat-lihat dulu.
0: Dilihat tuh boleh silahkan, banget di try on.
1: Lihat-lihat dulu kakak, lihat-lihat dulu kakak. Yaitu,
0: makanya entah kenapa menurutku muncul istilah rojali dan segala macam tuh bentuk kesensian orang yang istilahnya opo yo.
1: Rojali, rolija, pokoknya semuanya.
0: Lah ya, itu kayak bentuk sensinya orang aja melihat.
1: Kok delok-delok tok.
0: Melihat fenomena, ya itu sebenarnya bukan fenomena juga
1: dari
0: ya.
1: Dulu,
0: wong aturan mall itu kan tidak ada aturannya kan. Maksudnya ketika masuk di sebuah outlet harus tuku kan ora kan.
1: Boleh lihat dulu.
0: Dengan orang-orang rame walaupun meski cuma melihat-lihat saja itu bisa jadi brand awareness untuk brand Anda loh Kang Warasika. Mosok diunek ke kuwi rojali.
1: Suatu saat kan akan beli ketika punya perbandingan, ketika sudah mempunyai kekuatan untuk itu, aku mbiyen tau roh nang kono.
0: Yes, that's true, betul sekali.
1: Itu namanya branding yang mungkin enggak harus saat ini, tapi suatu saat nanti.
0: Lah ya, makanya kemarin kok sempat rame-rame dong ngecengi kuwi rojali. Selain rojali ki apa tuh pas kaya sing rame ki
1: rombongan lihat-lihat aja.
0: Nah wes ngono-ngono ki di katakin rojali dan segala macam, salah ya. Rojali pun itu juga ada nilai marketingnya di situ ya, walaupun
1: Pak benar, ada yang ngomong Pak benar
0: ki apa
1: pasukan cuman berani nawar.

0: Di mall tuh gak ada kewajiban dan aturan kudu tuku kok kan. Kita lihat-lihat aja tuh boleh banget ya Kamarasika. Boleh banget dan entok banget. Ra ono larangan untuk kita cuman datang ke mall melihat-lihat
1: jajal
0: aja.
1: Jajal
0: try on. Ih, ki cocok ki di foto dulu untuk mungkin someday bisa datang lagi beli. Itu rak popo banget guys.
1: Kurang
0: Jadi ya menurutku terlalu judgmental sih. Yang ya sebenarnya sekarang udah gak ada sih istilah kayak gitu. Udah reda. Rojali-rojalinan kayak gitu.
1: Ya kemarin-kemarin aja.
0: Tapi ini Pak Torik tadi ketemu di Tol Semarang Solo di sekitar Jembatan Susukan itu ada klub mobil yang trouble. Ada 4 armada di lajur sebelah kiri, Mas. Di Jembatan Tol Susukan di kawasan Tol Semarang Solo. Yang arah kemana? Searah sama Pak Torik. Yang arah ke Semarang atau yang arah sebaliknya Pak Torik? Ini yes, matur suwun informasinya. Kita tunggu nanti update sampai dengan Kendalnya ya. Oh, ini sudah ini kok ya sudah sampai Kendal ya? Ungaran Semarang Kendal. Nanti pulangnya jam 12 malam.
1: Ungaran Semarang ya, Kendal PP.
0: Matur suwun Pak Torik ya infonya. Kemudian ini ada Pak Wahyudi. Pak Wahyudi juga tadi menyusuri Semarang Kendal Cepiring sudah sampai Batang.
1: Mau kemana ini ke barat?
0: Nih.
1: Ini jalur
0: sudah
1: biasa.
0: Sudah masuk
1: ya.
0: Batang betul.
1: Ini sungai atau kali Kandeman ini.
0: Kali Kandeman di sekitar perbatasan arah Gringsing ya.
1: Batang dan Kendal.
0: Yes, betul sekali. Nah, ini Pak Wahyudi guys, perjalanannya sudah menyusuri Semarang Kendal, sudah masuk ke Gringsing. Selamat datang Kabupaten Batang. Selamat jalan Kabupaten Kendal dan lancar, itu yang paling penting ya.
1: Sepi menuju Alas Roban.
0: Yes, betul. Thank you Pak Wahyudi, Pak Torik dan kawan-kawan ya untuk update-nya dari kawasan Kendal, Leri, bahkan sudah ada yang sampai Batang Pekalongan nih, lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala dan hambatan berarti kedua arahnya.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Nih, Pak Sony kan tadi mau tindakan rombongan menuju ke Muktamar Nahdlatul Ulama toh. Nah, Pak Arif MMS langsung tanya, "Pak Sony dari daerah mana, Pak Sony?" Katanya, coba nih biar Pak Sony deh yang menjawab. Nih udah ngasih info lagi beliau.
3: Antrean di tol Srondel
0: Banyumanik ya.
3: Lumayan padat ini, Mas.
0: Ya wes, udah jam 8 kok. Semuanya arah kemana? Arah ke Bebin, arah Solo.
1: Semuanya di ini tol Srondel ya.
0: Banyumanik, bukan Srondel ini. Tol Banyumanik ya Pak Sony, mohon maaf tak ralat ya.
1: Tol Banyumanik.
0: Yes, karena tol Srondel dan tol Banyumanik di dua lokasi beda berbeda.
4: Orang masuk mall itu memang nggak harus beli sih Mas. Siapa tahu orang itu atau pengunjung itu punya impian, terus dia termotivasi dengan impiannya itu yang mau dibeli, terus akhirnya dia nabung, dengan ketekunan nabung mungkin dia bisa membeli barang yang diinginkan. Ya nggak harus beli juga sekarang, nanti dengan usahanya mereka.
0: Makanya menurutku ketika waktunya sempat rame-rame rojali dan segala macam tuh, iki wong do ngopo sih kok sensi banget ki lho. Elek kuwi kah pemikirannya ngono ki lho, sampai ndelok wong mlebu mall ora tuku wae sampai dirasani, sampai ada istilah rojali dan segala macam. Kan wong malah dari tambah wedi masuk mall, masuk outlet. Brand Anda juga sudah semakin sempit,
1: semakin jauh dari
0: masyarakat. Ini menurutku aneh banget sih waktu rame-rame rojali ini. Dasar netizen ini sekali ngomong jendera toto ya. Makanya ketika rame-rame rojali ini kok dosen sih banget ngopo sih. Sebagai orang yang sukanya nge-mall loh ya. Ini Bu Yuli Suko bilang gini, di eksit tol Jombang Mas ada. Nanti langsung turun gerbang tol Bandar Kertosono, view-nya kan Masjid Muldoko. Langsung turun eksit tol Jombang itu juga deket kok masjidnya. Oh, rute di situ lokasinya.
1: Untuk muktamarnya ya tadi.
0: Oh, oke.
1: Eksit tol Jombang langsung Masjid Muldoko, langsung bisa tanya-tanya di situ nanti.
0: I see. Kok Wendy?
5: Selamat pagi Bang Jamal.
1: Pagi.
5: Pukul 8.41 ya melintas di Kali Gadangan. OTW ke Water Blaster ini edisi Karipan ini. Oke.
1: Terima kasih.
5: Rohana. Rombongan hanya nawar. Rohalus, rombongan hanya ngelus.

0: nih, coba demek-demek.
1: Hanto.
0: Nanti kalau sampai exit tol Jombang jangan lali ketemu sama Rian Jombang ya.
2: Coya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, matur suwun informasinya.
1: Ini yang ngomong Pak Rohanto.
2: Rohanto itu apa?
1: Rombongan hanya delok itu.
2: Pak Jayus.
3: Selamat pagi.
1: Halo Pak.
3: Kak, yang informasi di Jalan Dora Purwodadi arah Semarang.
1: Kecil Pak.
3: Ada sedikit kendala kemacetan.
1: Oh, pohon dari ini.
3: Nanti akan saya lanjutkan. Sementara ini kondisinya macet yang dari arah Blora ke Semarang mendekati bundaran Getas. Mendekati bundaran Getas.
2: Oke, sudah ketemu pohon tumbangnya. Ini soalnya di Jalan Raya Getas Rejo Purwodadi kan? Ada pohon tumbang Pak Jayus. Apakah sudah bertemu? Sudah koyone.
4: Pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi.
4: Ini melaporkan dari Jalan Raya Lora Purwodadi mendekati bundaran Getas. Ada kemacetan, ada kendala terkait dengan pohon tumbang.
2: Oh, oke, okay, sudah.
4: Dan saat ini ya, sedang dalam proses apa evakuasi atau penanganan dari pihak yang terkait. Terima okay. kasih. Sip. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik. Terima kasih.
2: Terus suwun Pak Jayus ya. Berarti itu perkembangan mengenai pohon yang tumbang di sekitar Jalan Getas Rejo Purwodadi yang Warasika. Berarti dua arah ya guys ketersendatannya. Tadi kalau laporannya Pak Ali Mashar itu yang arah Blora, nah sementara Pak Jayus yang arah menuju Purwodadi atau arah sebaliknya kan. Berarti kan dua arah tuh tersendat semua.
1: Bas.
2: Soalnya tadi pohonnya tuh menutup satu jalur itu. Makanya untuk saat ini sudah dalam penanganan ngawarasika oleh petugas mengenai pohon yang tumbang di Jalan Raya Getas Rejo Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Pak Ruwista.
5: Ya kayaknya itu menghina gitu loh. Kan bisa aja sekarang kunjungan dulu pas gajian kesana lagi buat beli barang yang diinginkan. Lihat-lihat dulu gitu mas.
2: Oke, matur suwun informasinya Pak Ruwista. Pokoknya sekarang tuh brand itu kudu hati-hati banget ya. Belajar dari brand-brand yang terjadi saat inilah ya, saat ini atau bahkan sebelumnya yang ketika terjadi satu blunder tertentu tuh dampaknya sangat luar biasa.
1: Bisa melebar kemana-mana.
2: Betul. Sekarang yang lagi trending ya Hyundai, Mandiri. Itu mereka istilahnya kan brand-brand yang dalam nama tuh mereka sudah terkenal, levelnya berkibar sebegitu luar biasanya kan. Tapi karena penanganan customernya yang tidak baik, Kawarasika, jadi seperti ini efeknya. Jadi Anda pun aku yakin banyak yang bekerja di brand, bekerja di merek-merek Kawarasika. Jadi agar bisa menjaga dan juga menahan diri, termasuk
1: dari pengalaman-pengalaman yang lalu lah.
2: Ya, staff-staffnya, PR-nya, kemudian juga cara marketing dan juga promosinya, melihat customernya, melihat potensial revenue-nya itu bisa dilihat lagi. Belajar dari sekarang, Hyundai geger, Mandiri geger, kemudian juga sebelum-sebelumnya juga banyak brand-brand yang juga geger juga.
1: Satisfaction of customer is everything.
2: Yes, asik-asik deh. Maksudnya mesake brand yang sudah dibangun kepercayaannya
1: bertahun-tahun ya. Ketika kita percaya bahwa customer adalah seseorang atau kelompok yang mampu menghidupi kita, jangan dirusak dengan
2: langsung
1: satu
2: rusak
1: perbuatan yang tidak mutu gitu.
2: Betul sekali. Makanya jadi, istilah rojali, istilah kayak gitu tuh ojo lah kawarasik. Apalagi waktu istilah-istilah itu muncul kan juga disuarakan oleh orang yang bekerja di brand kan, untuk ngisi-ngisi di
1: mereknya. Jadikan customer itu sebagai sahabat.
2: Nah betul, ini kan sekarang lagi geger Hyundai ki, Hyundai geger, Mandiri geger ya kan. Jadi ya belajar sih dari brand-brand lain agar bisa piye yo. Ya Anda lebih ahli lah bagaimana cara men-treat customer ya agar tidak
1: diri
2: terjadi
1: kita
2: blunder.
1: Dan customer itu bagaimana hubungannya Anda lebih tahu.
2: Betul sekali, pokoknya ya dengan kasus Hyundai dan Bank Mandiri ini sehingga brand-brand lain bisa jadi apa ya lebih aware lagi bagaimana penanganan dan juga customer experience-nya agar tidak muncul seruan-seruan negatif dan merusak citra. Pak Yusuf Sebastian.
6: Jalan-jalan mas ke Boja dari Ngalian, ini sampai di Ngali, di Cangkiran jalannya los, lega, lancar. Cuacanya panas. Oke, ini mau ke pasar Boja, mau lihat-lihat
2: namen
6: apa nasi yang bisa dibawa. Terima kasih.
1: Lihat ke pasar Boja nggak apa-apa, lihat-lihat dulu. Besok beli belanja. Tiap hari, pokoknya kunjungi pasar-pasar tradisional, kunjungi UMKM kita dan belanjalah di UMKM kita.
2: Nah, ini berarti satu-satunya yang bisa melancarkan jalan RM Hadi Sebenda Mijen Kota Semarang ya, cuma libur
1: dan juga work from home.
2: Yes. Komedi.
0: Saya kalau ke mall juga nggak belanja pun, jaga pameran biasanya. Terima kasih.
1: Terima kasih lah, ada SPG.
2: Iya tahu, di mallnya yang biasanya mall jadi favoritku inisial DP itu juga sering banget tahu brandnya Koh Wendy. Tapi kok aku gak pernah ditawari ya. Aku kok riwa-riwi lewat pameran mobil kok belasra anu sing nawari aku.
1: Nah, mungkin lihat potensi.
2: Makasih loh.
1: Lihat potensinya pakai wong sugih wis di mobil oke.
2: Ya amin. Jadi, ya, tapi bukan ini wong sugih, kelihatan wong sugih ini malah justru kudunya di ini enggak sih, di prospek enggak sih?
1: Nah, mungkin tahu kamu dulu sudah pernah ditawari terus orang anu ora gelem tuku mergo wis duwe akeh.
2: Maksudnya aku pernah punya pencapaian, aku ditawari rumah ya kan di sebuah pameran di mall juga, pameran rumah yang itu ternyata rumahnya harganya 1,8 miliar rupiah di perumahan yang ada biang lalanya di Kota Semarang itu. Nah, aku belum punya pencapaian nih, aku belum punya ditawari ini sales mobil.
1: Ya, mereka
2: nopo ya?
1: Sales mobil.
2: Kira-kira sales mobil tuh lihat apa?
1: Ya lihat potensi, lihat performa. Iki kok cah cilik lewat kene, oh iki paling bapake sing anu. Orang duwe apa namanya kekuatan untuk menganggarkan beli mobil.
2: Oh ngono ya, berarti dari sales itu bisa melihat wajah orang kan? Bisa kan?
1: Bukan wajah tapi performa.
2: Performa maksudnya?
1: Mungkin penampilanmu, mungkin wajahmu enggak masalah tapi pakaianmu bagaimana, sepatumu.
2: Oh sumpil.
1: Gayamu ya, kamu rono sandalan jepit karo.
2: Aku pas ditawari rumah seharga 1,8 miliar kanggo klambi opo ya?
1: Nah, kamu harus belajar pakai misalnya pakai jas-jas yang agak cukup berkelas, pakai sepatu, pakai apa gitu, biar menghadiri acara, sebuah acara penting.
2: Asik deh.
1: Tawari mobil.
2: Iya, aku tau belum pernah ditawari sama sales mobil.
1: Kamu sana pakai kaos bolong-bolong ya, iki bapak iki super apa-apa. Daripada ngantai-ngantai kayak
2: nasi. Ya menurut lu gue ngapain pakai kaos bolong-bolong?
1: Iya kan sekarang ada kaos yang model bolong. Barangkali terus kurang ini, apa dia sudah...
2: Enggak, berarti kalau lu sales mobil, lu akan ngasih brosur atau menawari mobil itu ke orang yang gimana?
1: Ya orang performanya satu, kelihatan lebih perlente dong.
2: Oh kelihatan perlente. Bajunya, asik.
1: Pakaiannya.
2: Asik terus.
1: Terus performa apa namanya, gaya penampilannya, gaya berjalannya termasuk gaya bicaranya.
2: Oh masa?
1: Masa orang cuawaan ini wah ini kelas-kelas masyarakat yang mana nih? Kurang elegan akhlaknya.
2: Nah, berarti sales itu bisa melihat mana orang yang
1: mereka berjalan, belajar secara psikologi humanisme. Jadi orang-orang tertentu dengan gaya tertentu ini mesti memiliki kapabilitas tertentu bila ditawari barang-barang branded.
2: Ya aku belum pernah, sumpah aku belum pernah ditawari mobil itu, sumpah di jalan. Aku nge-mall istilahnya seminggu dua kali, setiap kali ada pameran mobil itu aku selalu nggak pernah ditawari.
1: Aku pernah ditawari mobil, tapi kayaknya yang nawari juga brigi. Kita kayak iya kayak orang, nilai wajahku kayak percaya kayak orang.
2: ya podo nek ngono.
1: Tapi mereka nawarin cuman nawarin ki kayak orang yakin.
2: Aku blasik, soalnya kan aku ya pernah kan beberapa ning arepku kok dikek brosur aku kok ora ya, itu tuh kayak menurutku aku jadi merasa apakah ada yang salah dengan penampilanku gitu kan untuk dapat brosur atau penawaran sebuah mobil ngono kayak lo.
1: Nah, berarti memang gaya performamu belum meyakinkan.
2: Iya kali ya.
1: Untuk seorang dewasa yang mampu untuk ditawari mobil. Nek aku ketok elek nawari ki ya koyoke wong kalau ndelokke iki yo apa ora yo. Ketok yo ketok ora.
2: Iki tak kayak brosur pura ya, tak kayak brosur pura ya ngono. Kayak sering banget kan di DP di mall yang favoritku itu kan turun eskalator kan bawah langsung ada pameran mobil kan. Ketika turun itu orang-orang di depanku kok dikei kok dikei brosur kok aku ora.
1: Ketok mbak-mbak arep ngei aku ki ya mane-mane.
2: Wah, mane-mane apa? Mane-mane brosure.
1: Mane brosure ora berguna.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Edi.
6: Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Siap.
7: Selamat Maulidan ya Mas.
1: Maulid Nabi.
7: Ini minta info nih Mas, perjalanan dari Jepara ke Semarang ini Mas.
1: Nggih, Pak.
7: Nggih. Kebetulan sudah melewati Gotri, Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Alhamdulillah.
7: Itu stay tune Rasika FM.
1: Siap.
7: Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih Titi DJ sampai.
2: Lancar kok Pak Edi.
1: Mau ke Wonosobo atau mau kemana nih Titi?
2: Koyone.
1: Ke Wonosobo ya, hati-hati. Jalan lengang, jadi tetap semangat. Nanti mampir-mampir di mana lengang pagi hari ini, Pak.
2: Yes, masih lancar, Pak, sampai dengan jam 8 ini. Memang sudah ada peningkatan volume kendaraan tadi beberapa lokasi. Cuma untuk di jalur koridor Pantura Semarang Demaknya masih lancar dua arah ya.
1: Masih lancar dan Anda tidak perlu lewat jalur-jalur mana-mana.
2: Yes.
1: Jalur utama saja.
2: Kok, Wendy?
0: Kemarin pas brandnya yang Vietnam pameran, kamu nggak nongol pun. Kalau kamu nongol, pasti tak tawar test drive dapat voucher MAP 50.000 kan mayan pun.
2: Nah, gemes. Lah test drive piye kan aku enggak bisa nyetir.
1: Nah, itulah mereka juga tahu kamu enggak
2: bisa. Oh iya kali ya.
1: Ditawari.
2: Mosok sales-sales mobil bisa melihat kalau aku enggak bisa nyetir dari wajah dan penampilan?
1: Lah gue kata orang antusias begitu ada mobil gitu enggak antusias.
2: Mesti megawati. Bisa tambah lu.
1: Margawati,
2: benci banget gue.
1: Margawati, banyak kalau yang bisa nyetir, coba saya tak test drive, tak test drive ini minimal ada respon. Ya coba tak test drive, test drive ya Mbak.
2: Oh iya kali ya, aku juga baru sadar waktu kau Wendy cerita gini. Apa sales-sales mobil tuh tahu kalau aku tidak bisa nyetir dari ya, wajah?
1: Minimal kamu duduk di dalam terus pegang ini kopling, kamu ini kok agak kenceng ya gitu, itu ngonor abis. Oh ini kan belum disetel.
2: Nah, itu kan posisinya sudah kalau sudah ditawari kan, nah, kalau iya, sudah masuk. Lah aku ditawari we durung.
1: Berarti dia tahu kalau kamu blas orang duwe pemahaman sedikit pun tentang drive.
0: Tak tawari omah ning kene be pun.
1: Nah iki. Sejo omahmu.
2: Iya, ki paling omahe Wendy Yuwono sih paling.
1: Ya kok koyo sekolahan ini. Bedi ini rak karuan. Kayak kampus.
0: Oh, nggak gue belum ki anak sopo ki.
2: Ah, gemes.
1: Tulanannya nggak gue motor listrik. Udah pakai helm.
0: Tidak ada rumah nih kita missing di sembilan.
1: Ya Allah, ini sekolahan kayak perusahaan. Apa omah kayak perusahaan?
2: Ya Allah, kerajaan di kau ya Allah. Tasawwati ya Allah.
0: Terima kasih.
2: Amin. Matur suwun kau Wendy Yuwono Putro ya.
1: Omahnya kayak sekolahan, orang sih kayak perusahaan.
0: Di rumah kau ini pun. Oh, iso nutup TV. Stop. Buka.
1: Ana sing geret.
2: Eh ana sing geret iki.
0: Oh. Pakai suara tok ini pun. Terima kasih.
1: Ana sing geret nek kuwi.
2: Ya Allah, Wendy Yuwono Pak Mohtar.
8: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi, Mas.
8: Mohon info dong alin dari Semarang menuju Salatiga via tol.
2: Wah, tol lancar.
8: Aman ya, Mas.
2: Aman.
8: Lancar ya.
1: Jalur-jalur biasa
8: sudah bos laku, Mas. Ada Ben masih sahabatku kekasihku nek iso sih. Terima kasih.
2: Oke, matur suwun.
8: Mungkin Mas Yuda enggak ditawari mobil karena mungkin nek ketika masuk ke mobilnya Mas Yuda terus mukanya kelihatan aneh. Oh, meh mabuk cah iki terus enggak jadi ditawari. Mungkin gitu, Mas.
1: Kita pucet ya, Bang.
2: Lancar-lancar, cuma sudah ada peningkatan volume kendaraan di gerbang tol Banyumanik memang. Ini istilahnya dalam tanda petik semua sak rute sama Pak Mohtar soalnya ke selatan semua ya.
1: Ke arah selatan masih lancar.
2: Ini aku meninggalkan info jam 9 dengan kepadatan yang sudah mulai terjadi di entry Banyumanik ya, di gerbang tol Banyumanik arah selatan, sama masih ada penanganan pohon tumbang di jalan raya Getas Rejo Purwodadi.
1: Dan jangan lupa kita tetap membawa misi untuk keamanan dan keselamatan di jalan. Hormati sama pengguna jalan, patuhi peraturan lalu lintas.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kota Salatiga segera memiliki pusaka berupa keris dan tombak yang akan menjadi simbol identitas serta jati diri daerah. Wali Kota Salatiga Robi Ernawan mengatakan pelestarian pusaka bukan hanya menjaga benda lama, tetapi juga memahami nilai, filosofi, dan budaya yang terkandung di dalamnya. Dua calon pusaka tersebut yaitu keris Dapur Balebang dan tombak Lambang Cakra. Proses pembuatannya telah dimulai sejak Juli 2026 dan melibatkan masyarakat serta para empu. Menariknya, perwakilan seluruh RW di Kota Salatiga turut diberi kesempatan menempa calon pusaka. DPRD Kota Salatiga juga berencana menyusun raperda tentang pusaka kota untuk memperkuat upaya pelestarian budaya dan identitas Salatiga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menghidupkan kembali kawasan wisata Mairokoco dan PRPP di Kota Semarang. Sekda Jawa Tengah Sumarno mengatakan, Mairokoco akan direvitalisasi agar kembali menjadi ruang rekreasi yang menarik bagi masyarakat. Menurutnya, upaya ini juga menjadi bagian dari semangat hari jadi ke-81 Jawa Tengah dengan tema Gumbregut Nyawiji. Salah satu langkah menghidupkan kawasan tersebut dilakukan melalui Jateng Fun Run 8,1 km yang diikuti sekitar 500 peserta. Pemprov Jawa Tengah berharap Mairokoco yang dikenal sebagai miniatur Jawa Tengah kembali menjadi destinasi rekreasi dan ruang ekspresi masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dalam rangka merayakan Maulid Nabi, kami hadirkan perbincangan bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga. Mengapa umat Islam sangat penting mempelajari sirah Nabi? Apa perbedaan antara sekadar mengetahui sejarah Nabi dengan betul-betul mengambil pelajaran dari sirah beliau?
1: Umat Islam minggu-minggu ini sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menggunakan istilah merayakan karena merayakan itu nuansanya bahagia. Kata memperingati sifatnya sedih, misalnya memperingati suatu kematian dan lain-lain. Maulid Nabi itu adalah tonggak penting bagi Muslim untuk meneladani sejarah perjalanan hidup Nabi atau sirah Nabi. Mempelajari sirah Nabi itu sebagai cermin untuk mencocokkan ucapan, tindakan, sikap, dan perbuatannya, setidak-tidaknya mendekati cermin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Nilai apa saja dari kehidupan Rasulullah yang paling relevan dalam kondisi umat Islam saat ini?
1: Semua nilai kebaikan itu sempurna ada pada diri Rasulullah. Semua nilai integritas, nilai akhlak sempurna ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks itu, di zaman mutakhir atau zaman modern ini, semua nilai baik relevan untuk kita ambil karena kondisi umat dewasa ini berada pada persimpangan jalan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tarikan nilai-nilai moralitas dan akhlakul karimah. Sekarang ini dunia sedang dihadapkan pada majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tak terkendali dengan batas-batas yang semakin jauh. Sementara di dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu terdapat kekosongan panduan moral dan akhlak.
0: Bagaimana Rasulullah menghadapi perbedaan, konflik, dan tekanan dari masyarakat di zamannya? Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara Nabi membangun masyarakat di Madinah?
1: Baginda Rasulullah itu dalam menyikapi perbedaan itu menggunakan pendekatan rahmah, pendekatan welas asih dan kasih sayang, serta menghargai perbedaan pandangan. Di dalam satu kisah yang sangat masyhur, misalnya di dalam kitab Az-Zibai, diceritakan ketika suku-suku di Makkah itu berdebat atau berebut siapa yang akan kembali meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya di sudut Ka'bah. Nah, maka Rasulullah dengan bijaksana meminta kepada seluruh pemimpin untuk memegang setiap sudut dari kain beliau, lalu kemudian secara bersama-sama diangkat. Itu salah satu cara untuk melakukan resolusi konflik, menyelesaikan perbedaan, dan menghargai tanpa harus merendahkan satu dengan yang lainnya. Pun begitu, ketika Rasulullah sudah memimpin di Madinah, itu kurang lebih diterapkan juga, dihargai semua suku, semua bahkan semua agama, keyakinan. Yang penting tidak melakukan perlawanan atau tidak melakukan peperangan. Di Madinah, Rasul menandatangani kesepakatan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Nah, isi Piagam Madinah itu sesungguhnya mencerminkan bagaimana Rasul mengakomodasi pluralitas masyarakat, membina masyarakat yang majemuk menjadi satu kesatuan masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban tinggi dalam perbedaan ragam budaya, bahkan agama. Dan Madinah menjadi model terbaik dari peradaban Islam pada saat itu. Madinah memang menjadi cermin majunya satu peradaban.
0: Bagaimana Nabi menyeimbangkan aspek ibadah, kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga kepemimpinan?
1: Jadi Rasulullah berpegang pada Al-Quran, berpegang pada dawuh-dawuh Allah bahwa urusan dunia itu tidak boleh diabaikan. Urusan agama itu menjadi pilar, urusan dunia tidak boleh diabaikan. Karena dunia ini adalah wasilah atau jalan kita untuk menuju akhirat. Jadi antara dunia dengan akhirat itu harus berpadu. Antara ilmu umum dan agama harus berpadu. Urusan ibadah dengan urusan sosial itu harus berpadu. Bahkan Muslim meyakini bahwa dalam setiap laku perbuatan itu, entah dia bekerja, entah dia sedang melakukan aktivitas sosial, pendidikan, itu sesungguhnya semua adalah ibadah.
0: Bagaimana sirah Nabi bisa menjadi referensi bagi generasi muda dalam membangun karakter dan kepemimpinannya?
1: Belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasulullah muda itu seorang entrepreneur. Nah, ini yang tidak terlalu sering ditonjolkan oleh para mubalig. Rasulullah itu seorang entrepreneur. Kalau waktu itu sudah menjadi eksportir sutra sampai ke Syam atau Syria, artinya pada masa muda Rasul itu sudah seorang pengusaha yang sangat luar biasa dengan bermodal ketekunan, kejujuran, ya, sifat amanah. Nah, Rasul ketika memimpin negara, berarti Rasul itu seorang khalifah, kalaupun tidak disebut khalifah, tapi sesungguhnya Rasul itu ya presiden kalau zaman sekarang. Nah, kalau presiden berarti juga panglima perang. Kalau panglima perang berarti juga mengatur seluruh tatanan kehidupan umat pada saat itu. Nah, jadi dalam diri Rasul itu melekat berbagai macam predikat kebaikan dan juga kedudukan. Tapi yang harus diingat bahwa ketika Rasul menjadi seorang entrepreneur yang sukses, menjadi pemimpin perang yang luar biasa, menjadi presiden atau pemimpin, tetapi Rasul ada dalam kesahajaan. Rasul ada dalam kedermawanan. Bahkan dinyatakan dalam banyak hadis, Rasul berada dalam kesederhanaan. Nah, inilah yang saya kira oleh generasi muda kita harus menjadi contoh.
0: Apa satu nilai dari Rasulullah yang paling kuat untuk kita hidupkan kembali saat ini?
1: Nilai paling kuat menginspirasi menurut hemat saya pribadi adalah nilai rahmah, nilai kasih sayang, nilai welas asih kepada sesama. Inilah saya kira pondasi yang sekarang harus kita kembangkan. Di saat orang sudah mulai sangat individualis, di saat orang dalam tanda petik, ya mohon maaf, sudah mulai serakah dengan kehidupan duniawiah, di saat orang sudah yang penting dirinya sendiri, sudah egois, sudah tidak lagi mementingkan orang lain, kalaupun mementingkan orang lain itu biasanya ada motif-motif duniawiah. Nah, ini sudah saatnya kita kembalikan pada nilai dasar yang diajarkan Rasulullah, yaitu welas asih dengan penuh keikhlasan. Di masa sekarang ini, nilai ini perlu terus dikembangkan. Teknologi modern hari ini menjadikan kita miris kalau tidak diberi panduan moral oleh nilai-nilai seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Demikian perbincangan seputar Maulid Nabi bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Selamat datang di Kelana Kota. Wah, luar biasa. Ini kayaknya aku istirahat terlama deh di Kelana Kota ya, kawan Rasik. Aku bisa istirahat 20 menit, oh my god. Karena dalannya saking lancar ya, guys. Dari tadi jam 6 sampai dengan jam 9, kawan Rasik, terpantau situasi masih rame lancar. Jawaban kawan-kawan Rasik semua tadi yang tekon jam 6 ini, jawabannya rame lancar terus kawan Rasika. Nah, cuma tadi kita kok dapat informasi ada beberapa report kawan Rasika. Yang pertama itu dari Ibu Yeni. Ibu Yeni bilang di Jalan Lingkar Weleri yang arah ke pertigaan Tol Weleri itu agak tersendat karena ada pekerjaan perbaikan di sisi kiri jalan. Ini ya, di Jalan Lingkar Weleri atau yang menuju arah ke arah Batang sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas di Jalan Lingkar Weleri arah Batang ya, guys. Karena ada kegiatan pemeliharaan jalan, infonya. Lalu yang kedua itu ada Pak Wahyudi. Tadi Pak Wahyudi terakhir kan masuk ke Batang kan, sudah masuk ke Gringsing. Nah, ini informasinya kok ada kepadatan di daerah Tulis. Di Jalan Pantura Tulis Batang, ini laporannya Pak Wahyudi kok ada kepadatan, bahkan dihitung waktunya itu sempat berhenti kurang lebih sekitar 5 menit nih infonya. Di kawasan Pantura Tulis kawan Rasika yang arah menuju Batang. Wah, ada apa ini? Di area peningkatan mutu jalan di Pantura Tulis Batang itu infonya ada truk trailer nyangkut di area peningkatan mutu jalan. Walah. Ih, mesake sing doning ngarep ya antrene. Soalnya literally jalurnya mandek kawan. Jadi ada truk trailer melintas di area peningkatan mutu jalan Pantura Tulis Kabupaten Batang, arah barat ya, arah Batang. Nah, posisi truknya itu ya ada sisi yang nyangkut karena satu sisi truk spesifikasi truknya besar sekali. Panjang gitu ya, panjang besar. Nah, sementara titik peningkatan mutu jalannya itu ada sisi yang menikung, sehingga posisi truk trailernya itu ya wes istilahnya nggak serok kiwo tengen, guys. Nah, ini pertanyaanku kan tadi Pak Wahyudi sempat antre, kok bisa kemudian ngambil jalur sebaliknya? Berarti yang di belakang do mundur gitu Pak Wahyudi atau gimana? Yes, kawan-kawan Rasika yang mau lanjut ke Pekalongan Batang nih, guys. Sementara saat ini kalau aku bisa sampaikan melebu tol wae. Kan tadi sudah ada info tuh yang di Weleri dan sekitarnya. Masuk tol saja, karena ini informasinya kok ada truk trailer kawan Rasika nyangkut di area peningkatan mutu Jalan Pantura Tulis. Truknya dimensinya besar dan panjang ya kan. Nah, sementara di titik pekerjaan jalannya itu ada jalur yang menikung sehingga kendaraannya srek enggak seru ya infonya. Matroson infonya itu tadi satu dari Bu Yeni di Jalan Lingkar Weleri yang arah menuju ke Batang itu ada sedikit antrean karena ada pemeliharaan jalan. Kemudian yang kedua di Pantura Tulis kawan, persis di area perbaikan jalannya itu ada truk nyangkut di area perbaikan jalan. Bukan nyangkut ya, apa bahasanya nek nyangkut ini, kok mesti pikiran Anda berbeda dengan yang aku maksud. Truk nggak seruk gitulah ya istilahnya. Ada truk gasrok gitu, gasrok area peningkatan mutu jalannya mengingat titiknya itu ada yang menikung sementara truknya dimensinya panjang dan gede banget kan. Nah, itu kemudian terkais piye istilahnya maju ra iso mundur ra iso, jadi gasrok gitu kan. Kan kiwa tengene gasrok kabeh. Itu ya kawan, wah ini Pantura Barat nih, jam 9.30 aku membuka informasinya di Jalan Lingkar Weleri dan Pantura Tulis ya. Wis amannya enak lewat tol, wis jelas, gamblang ya kawan Rasika. Silahkan Anda masuk dari Semarang atau masuk dari Weleri atau masuk dari Kendal, monggo ya. Tapi titik yang perlu jadi sorotan ya di Pantura Tulisnya itu. Arah menuju ke barat ya posisi truknya, kan perbaikan jalannya arah barat dan sementara jalur arah baratnya tertutup. Lajur kirinya dipakai untuk peningkatan mutu jalan dan sementara kanannya itu tertutup truknya yang gak seru mau. Pak Hans, ayo latihan mobil saya mas di KIB, ben kalau ketemu mobil sales ditawari. Waduh, men latihannya neng KIB ya, aku rawani rapak KIB dalane koyo ngono, kok aku mbokkan latihan neng kono pora di seneni wong sak pabrik aku.
Kemudian aku bersama kawan di 361. Oh ini tadi ya lagunya sudah muncul ya. Sip kalau begitu matur suwun kawan 3641. Pak Yusuf Sebastian, aku lagi tumbas waloh karo gudang. Nah pertanyaanku tumbas teng pundi iki Pak Yusuf Sebastian iki kok pamer lagi blonjo gedang lagi blonjo waloh ya. Guys, aku sampai jam 12 kok.

0: Ya, jangan Anda tok yang bisa nyanyi ya Bapak Ibu. Yuk, berikan aku lagu Indonesiaan saja. Jangan yang tua-tua, jangan 80-90-an, minimal tahun 2000-an, minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Oke? Dang, berikan aku lagu ya untuk menemani perjalanan kawan-kawan Rasika mumpung dalane lancar kawan Rasika. Sekali lagi, sing minimal 50 orang bisa nyanyi ya, jangan Anda tok yang bisa nyanyi dan jangan yang 80-90-an, oke? Pak Ujib, Salatiga, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang Yuda dan Bung Jamal.
0: Pagi Pak Ujib.
1: Hari ini ada kegiatan mancing mania
0: di asik
1: Desa Watu Agung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Ini antusiasnya sangat semangat sekali nih. Ada adik-adik, ada yang muda, yang tua ikut
0: serta. Asik lomba mancing di Tuntang.
1: Mantap Bang Yuda.
0: Oke.
1: Lelenya sekitar ada banyak ya, ini ada besar, kecil, sedang juga ada. Sekian laporan dari Desa Watu Agung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.
0: Wes. Matur suwun nih, tunggling-tunglingnya Kawan Rasika ya, dari Desa Watu Agung di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang guys. Lagi ada lomba mancing di Desa Watu Agung, rame pol. Rame pol ki kolahe langsung di apa? Langsung dikerubuti oleh warga Desa Kebonanggung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Mantap, mantap, mantap. Ah, Bu Widi, selamat pagi. Aku minta lagunya Tak Bisa Ke Lain Hati ya. Dari Klapo Jack. Ih, Tak Bisa Ke Lain Hati itu tahun berapa? Wah, Tak Bisa Ke Lain Hati tahun 92, Bu Widi. Jangan yang 80-90-an ya, Bu Widi. Walaupun lagunya enak sih, jujur. Bu Santiwaro Tri Astuti, kali ini saya tidak jogging di Stadion Universitas Diponegoro karena pasti kalau pagi rame. Saya geser ke trek menikmati suasana yang adem di dalam kampus ya, berkeliling dari satu fakultas ke fakultas lain, entah kapan wisudanya. Sebelum jam 6 pagi sudah parkir di Stadion Undip, tadi masih sepi tapi sekarang pasti udah rame banget. Lah ini sebelah kanan ada kawan kita di sana. Ada Ibu Purbawati Ningrum, ya ada Pak Didi Setio Widodo, ya kan, kemudian ada Profesor Eko Hidayanto, kemudian ada Bu Muhammad Bagus ki Bu sapa to lali aku jenenge di Fakultas Sains dan Matematika. Ada Pak Andi Wijakarta, no ning kono tuh belok kanan aja Bu Santiwara, akeh kawan Rasika tuh di dalam Fakultas Sains dan Matematika. Oh belum jaring radio ya? Oh ya wis kalau gitu aku tak jaring radio dulu. Ini ada Pak Alpin minta lagunya Kau Datang dari Krakatau. Aku tidak mau memutar lagu 80-90-an ya Kawan Rasika. Minimal tahun 2000, 1989 berarti geser dulu ya untuk lagunya. Kemudian juga Pak Sofi minta lagunya Derby Romero, Yang Tuhan Tolong. Oke, ditunggu.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari KI Radio Jember, saya Raffiana. PT KAI Daop 9 Jember berkolaborasi dengan Pemkab Jember menyiapkan kereta api luar biasa atau KLB kelas eksekutif secara gratis bagi 350 peserta Tajemtra 2026. KLB akan melayani perjalanan dari stasiun Jember menuju stasiun Tanggul, berangkat sekitar jam 10.15 dan tiba pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dibuka 20 hingga 30 Agustus dan pengambilan tiket dilakukan 31 Agustus hingga 2 September di Stadion Jember Sport Garden. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro bilang, fasilitas ini merupakan bentuk dukungan terhadap kelancaran Tajemtra, sekaligus mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, juga mendorong mobilitas rendah karbon serta mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Bagus Sulistiawan menyebut ada 166 guru P3K paruh waktu di Kabupaten Malang yang siap didorong mengikuti proses perubahan status menjadi P3K penuh waktu mulai 2027. Dari 166 guru tersebut, sebanyak

0: 39 merupakan guru jenjang SD dan 27 guru jenjang SMP. Nantinya seluruh guru tersebut bakal didorong mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun hingga saat ini masih belum ada kepastian mengenai mekanisme pengangkatan maupun kuota yang diberikan kepada Kabupaten Malang.
1: Bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan pengabdian puluhan tahun aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah kota Madiun mendapat apresiasi. Sebanyak 143 PNS menerima Satya Lencana Karya Satya untuk masa pengabdian 10, 20, dan 30 tahun. Penghargaan dari Presiden RI tersebut disematkan langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. PLT Wali Kota mengatakan Satya Lencana bukan sekedar penghargaan atas selamanya masa kerja. Lebih dari itu menjadi bentuk pengakuan pemerintah atas loyalitas dan pengabdian ASN selama bertahun-tahun. Ia berharap perjalanan para ASN penerima penghargaan bisa menjadi contoh bagi generasi yang lebih muda.
2: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Seorang pengendara motor terjatuh sesudah terpeleset material proyek gorong-gorong yang tercecer di sekitar parsel RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. DSDABM Kota Surabaya memberikan teguran ke pihak pelaksana proyek. Hidayat Syah, Kepala DSDABM Kota Surabaya, memastikan proyek bukan milik Pemkot, tapi kendaraan yang digunakan mengangkut material disebut memasang label DSDABM, sehingga pihaknya meminta penanggung jawab proyek bertanggung jawab. Material yang dibawa menggunakan truk bak terbuka jatuh ke jalan dan membuat permukaan licin. Pihak proyek disebut sudah menyelesaikan persoalan dan menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Nah, ini yang Anda tunggu bukan? Mohon maaf ya, agak sedikit molor dari jam 9.30, tapi informasi cuaca tetap kita akan sampaikan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, ada Mbak Farita Rahmawati. Silahkan disimak tadi yang menanyakan informasi prakiraan cuaca hari ini. Mbak Farita Rahmawati, silahkan.
2: Baik, terima kasih Mas Yuda Prasetya. Sebelumnya, selamat pagi kabar Asika, berikut prakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk prakiraan cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau pada saat ini. Dan kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda Prasetya untuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini.
1: Oke, Mbak Farita, ini ada yang titip mohon tolong perakiraan cuaca di daerah pegunungan seperti kayak daerah Banyumas dan juga area Dieng dan sekitarnya, Mbak Farita.
2: Baik, ini pasti mau lihat balon udara ya.
1: Betul.
2: Jadi untuk sekitaran kawasan Dieng, Banjarnegara, Wonosobo ya berarti ya Mas ya. Itu untuk hari ini diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan Mas Yuda. Jadi hingga nanti malam, awal malam hari tidak ada potensi hujan ringan begitu Mas Yuda.
1: Oke, baiklah Mantar Sun. By the way, kalau ada acara-acara kayak gitu tuh izin ke BMKG juga Mbak Farita?
2: Oh iya, pasti Mas, kita nanti ada memberikan perakiraan cuaca untuk event tersebut. Ini nanti sudah di-spill belum ya? Takutnya saya salah nih.
1: Ini sudah ada yang mau perjalanan ke sana soalnya.
2: Ada. Oh begitu, iya benar Mas. Selalu memang itu Mas berkoordinasi dengan kami, BMKG, untuk meminta perakiraan cuaca pada sebelum dan sesudah, pada sebelum hari dan sesudah hari. Gitu.
1: Berarti BMKG itu punya otoritas. Berarti BMKG itu punya otoritas untuk ya atau tidak ke sebuah acara yang berkaitan dengan kecuacaan gitu, Mbak Farita?
2: Iya, tapi yang jelas kita lebih banyak mendukungnya, Mas. Yang penting dari otoritas yang mungkin yang terkait dari stakeholder yang lain, kalau stakeholder yang lain oke, ya kami cuman istilahnya tetap mendukung acara tersebut dan yang pastinya tetap memberikan perakiraan cuaca terupdate untuk event tersebut, begitu Mas Yuda.
1: Oke, mantap lah kalau gitu. Mbak Farita, thank you so much infonya pagi ini ya.
2: Baik, sama-sama Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam sehat Mas.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
4: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
3: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
4: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
3: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
4: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Bunda, si kecil kok sering menyusu?
10: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
9: Berarti kita harus dukung Bunda dong.
10: Tepat sekali Ayah, ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi, sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
4: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
10: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
4: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
10: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia, 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kang Waras, ke informasi yang ada di Jalan Pantura Tules, Kabupaten Batang tadi sudah semakin ramai ya, Kang Waras, karena posisi truknya berarti benar-benar menghalangi jalan yang arah menuju ke Batang, Kang Waras, dari Semarang, dari Kendal, dari Weleri. Jadi kan sedang ada peningkatan mutu jalan nih, sedang ada perbaikan jalan menutup satu lajur kan di Pantura Tules itu, Batang yang arah menuju barat. Nah, pekerjaan jalannya menutup satu lajur. Nah, ditambah informasi ada truk trailer Kawarasika yang posisinya tuh kayak kiwa tengene nyanggrok gitu, Kawarasika. Jadi saat ini posisi jalurnya ya tertutup di Tules itu, terutama yang arah Batang. Infonya sudah kontraflow. Nah, cuma untuk saat ini dua arahnya benar-benar jadi kepadat, jadi padat nih. Dua arahnya Kawarasika di kawasan Pantura Tules ya. Sekali lagi Kawarasika, untuk Anda bisa menghindari kawasan tersebut dengan masuk tol, silahkan bisa akses tol Semarang Batang dulu, Kawarasika, mengingat di kawasan Pantura Tules untuk saat ini sedang ada hambatan lah gitu, soalnya benar-benar menutup satu jalur itu truknya. Itu satu update yang aku bisa sampaikan saat ini jam 9.50. Terus mana lagi ya tadi ya, satu lagi itu ada di jalan, oh ini Getasrejo ya, kok sampai lali aku. Jalan Raya Getasrejo ya kawan. Jalan Raya Getasrejo Purwodadi Kabupaten Grobogan. Evakuasi penanganan pohon tumbang informasinya sudah berjalan dengan baik kawan, dan satu jalur yang tadi sempat tertutup juga sudah mulai terbuka gitu. Mengenai antrean yang ada di Jalan Raya Getasrejo Purwodadi Kabupaten Grobogan. Soalnya tadi ada informasi pohon tumbang di sana. Udah, itu aja dua lokasi itu, Kawarasika. Kalau Anda merasa Anda tidak lewat dua lokasi tersebut ya, jawabannya masih ramai lancar, dan ramai lancar saja ya. Kepadatan-kepadatan, antrian-antrian ada, cuma skalanya masih kecil-kecil saja. Peningkatan volume kendaraan yang di gerbang tol Banyumanik arah selatan juga masih gampil lah ya. Nggak yang sampai memakan waktu lama atau panjang. Terus mana lagi tadi yang sudah mulai ada roma rame gitu. Selain gerbang tol Banyumanik yang arah selatan. Oh udah itu tok ya. Wis kuitok. Selain itu lancar. Kawarasika secara umum gak ada hambatan berarti. Pak Yanto, selamat pagi. Ini saya videokan situasi puncak acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Desa Ngeroto, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Ini puncak acaranya yang digelar di sebuah lokasi ya kawan, di sebuah masjid di kawasan Desa Ngeroto ya, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Ini disampaikan oleh Pak Yanto sampai dengan jam 9.00. Kawarasika tadi masih cukup ramai di kawasan tersebut, dari Desa Ngeroto, Kecamatan Gubuk kawan. Matur suwun Pak Yanto, informasinya dari Gubuk. Pak Dr. Arif Ridho, selamat pagi.
1: Assalamualaikum Bung Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari libur kayak gini.
0: Iya.
1: Untuk hari ini saya juga libur. Ya, bagaimana perjalanan dari Semarang menuju ke Kota Salatiga? Ini mau nengok orang tua, nanti mampir ke pasar mau beli sego jagung dan jajan pasar. Nanti tak fotoin ya Bung Yuda, sego jagungnya.
0: Kasih loh.
1: Terima kasih ya, anak saya minta lagu Teh Hijau dari Tulus. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Lancar, apalagi Pak Dokter kan mesti lewate nganu toh, lewate tol kan. Wis full lancar, enggak ada kendala, enggak ada hambatan berarti, cuma memang sudah ada peningkatan volume kendaraan di gerbang tol Banyumanik. Setelah itu wus lancar arus lalu lintasnya. Pak Gondopati minta lagunya Kecewa dari Bunga Citra Lestari. Kemudian ada dari kawan, oh Pak Igo, ini Pak Igo minta lagunya, wah lagu Surti itu tidak muncul ya di Kelana Kota Pak Igo, mungkin bisa lagu yang lain dulu. Lalu ada Mbak Ayum Indria minta lagunya 2001 kali. Lalu ada lagi Pak Budi Jatisari minta lagunya Raja, apa saja bebas. Kemudian ada Bu Esti minta lagunya Ku Bahagia ya. Ini saya perjalanan Semarang Banyumanik via tol lancar. Oh ya, ini keluar dari kota Semarang ya, sudah masuk Banyumanik. Tuh kan, jam 8, jam 9, jam 10 ki yo nek dolanan ning selatan ki yo ning di Ngawarasika ya, iki salah satunya nih. Langsung muncul tadi Pak Dr. Arprido tanya ke selatan ke Selotigo. Bu Esti juga dari Semarang kota ini juga sudah keluar ya menuju arah selatan juga. Ayo siapa lagi yang mau menuju arah ke selatan kene? Tak tatai. Siapa yang mau ke Solo? Siapa yang mau ke Jogja? Siapa yang mau ke Magelang? Ayo tambah nih ya kawan yang menuju arah selatan. Pak Elan, Riger, Alexander minta lagunya Falling in Love dari Jerox. Lalu Bu Widi. Bu Widi minta lagunya Afgan yang kacamata. Lah Bu Widi kemarin tidak ke PRPP, enggak tahu Bu Widi. Aku tuh kemarin waktu nonton Club Project di PRPP acara puncak hari jadinya Jawa Tengah, ketemu beberapa kamera sih tapi aku lupa. Aku lupa Pak Bu sopo wingi sing ketemu aku ya di area PRPP ya untuk pas konser puncak hari jadi ke-81 Jawa Tengah he. Oke, matur suwun Bu Widi. Kemudian ada Budian. Budian Pati minta lagunya Tata Janeta yang Penipu Hati. Terus ada lagi Pak Ardian. Pak Ardian, aku juga ke Solotigo pun.
2: Pagi Rasika, pagi Mas Yuda.
0: Pagi,
2: Pak. Mohon info jalur dari Semarang ke Salatiga via konvensional bagaimana? Terima kasih, selamat bertugas.
0: Oke, matur suwun. Wah, lancar, lancar, lancar, lancar. Nggak ada kendala dan juga nggak ada hambatan signifikan. Jalur arteri lancar kedua arahnya ya, Pak Ardian. Di wilayah Kabupaten Semarang masih lancar kok. Informasi dari Lalu Lintas Kabupaten Semarang, kawan-kawan di Mitra Kamtimas Kabupaten Semarang masih nihil infonya terkait situasi jalan raya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk guys, dua lagi yuk kawan Rasika yuk. Lagunya guys, berikan aku lagu dua lagi. Ini nek jarene Pak Andin kok doning Solo tiga ya. Aku tak ning Jogja. Ya padha wae arah selatan dah Pak. Foto wae pun arah menuju selatan. Widi.
3: Masa Mas? Mas Yuda di PRPP ya kemarin pas malam minggu. Saya kok enggak ketemu ya Mas Yuda. Kok ketemu ya tak jak foto bareng ta ya. Alah. Sama idola.
0: Alah. Saya di dalam Bu Widi. Saya di dalam barikade. Ngerti yang ngono nih ono Bu Widi ya langsung tak geret melebu nih ngarep panggung. Ya wis besok nih kapan-kapan nih ono acara ya. Pede banget gue ngomong kayak gini padahal gue acara nih gone provinsi. Matur suwun, matur suwun Bu Widi. Pak John Myung udah di dalam Bu, di dalam barikade soalnya pakai ID card soalnya. Pak John Myung minta lagunya Chris Patih ya. Tak lekang oleh waktu. Ya wis lah, nanti kita update lagi setelah jam 10. Kita ke kabar Jawa Tengah untuk jam 10 dulu ya kawan. Tetap di Kelana Kota. Siang hari di hari libur sampai dengan jam 10 ini lancar semuanya. Kecuali Pantura Tulis ya. Kecuali Pantura Tulis Batang nih lagi macet banget. Jadi mending Anda lewat tol saja. Kalau Anda dari Batang ke Semarang ataupun dari Semarang ke Batang atau dari Kendal atau dari mana lah, pokoknya untuk koridor Tulisnya kalau bisa dihindari karena saat ini ada satu truk yang gede banget itu menutup jalur Kawarasika di area peningkatan mutu jalan di Pantura Tulis. Kontraflow sih lalu lintasnya, cuma antreannya saat ini sudah mulai mengular terutama yang dari Semarang.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan meteorologis. Peluang curah hujan turun di bawah 50 mm per dasarian mencapai lebih dari 90%. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guru Ciptanto menyebut, 14 kabupaten kota masuk status awas karena tidak diguyur hujan selama 61 hari berturut-turut, sedangkan 18 daerah lainnya berstatus siaga. Kekeringan berisiko mengurangi debit sumur, embung, dan sungai, serta mengganggu pertanian hingga akhir September. BMKG meminta petani memilih tanaman yang tahan kering dan masyarakat tidak membakar lahan sembarangan. Menghadapi musim kemarau, Pemkot Semarang mengandalkan sistem penyiraman otomatis untuk menjaga taman kota tetap hijau. Sistem berbasis timer ini membuat penyiraman berjalan sesuai jadwal, tanpa sepenuhnya bergantung pada mobil tangki yang bisa terkendala lalu lintas. Saat ini, teknologi tersebut sudah beroperasi di 5 taman kota, termasuk Simpang 5 dan Taman Tugu Muda. Tahun ini, Pemkot juga memperluas sistem ke Taman Kalibanteng, Madukoro, dan Parikesit. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyebut teknologi ini menjadi bagian dari konsep Smart Park, agar taman tetap asri dan nyaman digunakan masyarakat meskipun di tengah musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dengan majunya teknologi, manusia telah mampu membuat industri film sehingga dapat merekam ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu. Bila manusia saja mampu membuat rekaman ulang tentang perbuatannya yang lalu melalui film, apalagi Allah yang menciptakan manusia. Dalam surat An-Najm ayat 39-41, Allah berfirman, dan bahwasanya manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwa usahanya dan perbuatannya itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian kepadanya akan diberi balasan dengan balasan yang paling sempurna. Semoga kemajuan teknik film dapat meyakinkan kita bahwa rekaman gambar perbuatan manusia di dunia kelak akan ditayangkan kembali di hadapan kita di akhirat nanti.

0: bisa, tak bisa.
1: Satu aja yang perlu jadi perhatian Anda kawan terkait informasi jalan raya di Kelana Kota sampai dengan jam 10 pagi di hari libur memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 25 Agustus 2026 ini, yaitu di kawasan Pantura Tulis Kabupaten Batang Kawan Rasika, masih seputar truk muat. Nggak ada muatannya ya, kosong ya, truk trailer Kawan Rasika. Truk trailer yang nyangkut di area perbaikan jalan Pantura Tulis kawan, dan saat ini jalur arah menuju Batangnya terhambat. Sudah kontraflow ya guys, sudah kontraflow, tapi ya tetap ada antrian lah ya, terutama yang arah menuju ke Batangnya, sehingga arah sebaliknya juga terdampak juga. Coba nanti kita buka-buka lagi update-nya dari kawan-kawan Rasika, mungkin sudah ada yang lewat di kawasan Pantura Tulis ya. Tadi kalau dari yang laporan pertama kita dapatkan Pak Wahyudi di jam 9.30 sih, secara waktu ini ya, secara waktu sebenarnya nggak yang terlalu lama, cuma mungkin bisa jadi opsi untuk Anda semuanya mengantisipasi perjalanannya, mengingat truknya gede banget dan ketika evakuasi nanti juga pasti butuh banyak hal lah ya, butuh banyak hal dan juga butuh ruang untuk evakuasi. Jadi sampai dengan truk berhasil diangkut atau berhasil geser dari TKP, koyonya mending ya di pilih jalur lain dulu sih, jalur tol Kawan Rasika terutama ya, untuk yang melintas dari Kendal Weleri menuju Batang Pekalongan dan sebaliknya. Udah itu aja Kawan Rasika, tadi beberapa Kawan Rasika informasinya masih pada ke Salatiga, Solo, Jogja semua ya. Dominasinya nek tanggal merah ngene iki ya, jadi situasinya masih ramai lancar dan normal saja untuk kedua arahnya ya Kawan Rasika, sampai dengan jam 10 pagi ini untuk Semarang Bawen geser ke Salatiga geser ke Tuntang Salatiga atau geser ke Ambarawa Jambu, keduanya masih baik secara umum dua arah. Headlines. Komisi 3 DPR RI akan mempercepat penyusunan dan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar bisa disahkan paling lambat Desember 2026. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, waktu efektif pembahasan RUU Perampasan Aset tersisa 8 minggu di luar masa reses para anggota Dewan. Dalam keterangan resminya hari ini, kawan, 25 Agustus 2026, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, saat ini membutuhkan waktu kurang lebih 8 minggu untuk memanfaatkan penyelesaian seluruh tahapan penyusunan dan pembahasan RUU Perampasan Aset. Komisi 3 akan menggelar RDPU, penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna bulan Desember 2026. Komisi 3 sebelumnya telah menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset melalui 35 kali rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Komisi 3 DPR RI juga telah menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat hingga kunjungan ke daerah. Saat ini proses penyerapan aspirasi untuk penyusunan belait tersebut sudah mendekati maksimal. Pandangan masyarakat terkait RUU Perampasan Aset juga sudah terpetakan oleh Komisi 3 DPR RI. Selain itu, dari kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027 yang kini tinggal hitungan hari, Timnas U20 Sepak Bola Indonesia akan berjuang demi merebut satu tiket ke putaran final di China. Timnas Sepak Bola U20 Indonesia tergabung di grup H bersama Australia, Malaysia, dan tuan rumah yaitu Laos. Seluruh pertandingan Timnas Sepak Bola U20 akan berlangsung di National Stadium Laos 31 Agustus sampai 6 September 2026. Tim sepak bola U20 Indonesia mendapatkan keuntungan menempati unggulan kedua di babak kualifikasi ini. Dan tim sepak bola U20 Indonesia akan melawan Malaysia pada laga pertama pada Senin 31 Agustus 2026 di jam 3 sore di Stadion Nasional Laos.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Pak Sigit, selamat siang.
3: Selamat pagi, Bung Yuda.
1: Yuh.
3: Ini perjalanan dari Pati menuju ke Solo via Sukolilo ya. Untuk teman-teman yang mau ke Purwodadi atau Solo dari Pati via Sukolilo, sebaiknya kalau tidak tahu jalan tikusnya, mending muter saja gitu ya, lewat Kudus. Karena ada tradisi Maulud Nabi Tumeron ya. Mas Yuda, dari Getas sampai ke Solo apakah ada info pembangunan jalan atau gimana?
1: Pembangunan jalan.
3: Terima kasih Mas.
1: Gak ada Pak Sigit. Belum, gak ada. Untuk ruas jalan nasional di ada deng satu ini pekerjaan di jembatan di Ampel. Nah udah itu aja. Tapi dampak lalu lintasnya lancar saja kok, Pak Sigit. Peningkatan mutu jalannya yang di sekitar jalan raya dari Semarang sampai dengan Solo. Cuma di Ampel saja, Pak Sigit, selain itu nggak ada, lancar saja kedua arahnya. Di Ampel Boyolali itu loh, Kamarasika, ada kegiatan peningkatan kualitas, kemudian juga pelebaran dan duplikasi struktur jembatan Ampel di Kabupaten Boyolali oleh pelaksana jalan nasional. Gitu infonya. Di Ampel aja Pak Sigit, selain itu ngacir. Arus lalu lintasnya tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Pak Anto Bona.
4: Pagi Mas Yuda,
1: ya, pagi.
4: Jalurku wali anem tadi ke Salatiga ke Semarang.
1: Alah, podo.
4: Aman kan?
1: Podo.
4: Iya, aku mau OTW sekitaran Tugu Muda. Okay. Info nih ya, sampai Mbawen aku mau lewat tol Mbawen. Terima kasih.
1: Apalagi masuk tol.
4: Sudah sampai KM 432600, lancar perjalanan. Mbawen lancar.
1: Oke. Matur suwun, Pak Anto Bona, terbukti ya kelancarannya, mantap ya, Pak Dery.
5: Selamat pagi, Mas Yuda. Melaporkan perjalanan dari Semarang ke Temanggung,
1: Temanggung Wis Selatan
5: Sumowono Kaloran,
1: okay.
5: Sampai Temanggung lancar sekali. Terima kasih, Mas Yuda.
1: Oke, matur suwun Rizky Kamarasika, Solo 3 terinfo, Temanggungnya terinfo, mantap bukan? Anda tuh tinggal duduk, nyetir, tenang, ya kan? Rungok, oke, disimak infonya, pasti jalur Anda akan terjawab. Pak Aziz Noverdi.
6: Selamat pagi, jelang siang, Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Menginfokan Abdul Halim, ini posisi saya meluncur dari Tambak Ajiraya. Sudah berada di layover Kali Banteng. Siang ini cuaca cerah. Sementara untuk aktivitas lalin dari Tambak Aji sampai di layover Kali Banteng masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya, baik yang mengarah ke Kota Semarang maupun yang mengarah ke Kendal ya. Masih relatif kondusif. Cuaca panas cetar hari ini, masuk lembur ya Mas Yuda. Setelah kemarin juga long weekend, libur 3 hari, kemarin cuti, sekarang malah masuk kerja. Nggak apa-apa, tetap semangat. Cuan bosku.
1: Cuan betul, ya, duwi kok.
6: Ini sampai di TL Kalibanteng. Begitu yang bisa diinformasikan, terima kasih.
1: Oke, wis mantap, wis rapopo. Ono duwi rapopo, kudu semangat kerjone, walaupun tanggal abang.
6: Aku lagunya request Sandaran Hati dari Leto. Kalau masih ada kuota ya, mudah-mudahan
1: coba masuk
6: ada.
1: Cadangan ya.
6: Terima kasih.
1: Oke, masuk cadangan ya Pak, nanti jam 12.00 ya Pak Aziz. Kemudian ada Pak Junanto, selamat pagi ya kan, dari Ungaran ke Ambarawa juga via tol, bagaimana wes, sudah banyak terinfo ya, rame lancar saja tol Semarang Solo, kedua arahnya nggak ada hambatan berarti. Nah ini Pak Junanto mau ke mana, ke Ambarawa. Oke, yuk, siapa lagi yang mau menuju arah ke selatan, yuk Pak Fikrul.
7: Selamat siang Rasika, mohon petunjuk perjalanan dari Jepara ke Sragen.
1: Guys, ke Semarang ke selatan lagi.
7: Kudus.
1: Oke.
7: Purwodadi Sragen. Bagaimana jalurnya? Terima kasih informasinya.
1: Wah, jujur saja kalau jalur tersebut bukan jalur biasa ya. Belum ada report pantauan jalan langsung, tapi karena belum ada informasi tersebut ya kita golongkan dengan lancar saja ya. Jepara ke Demak, Demak menuju arah ke Gubuk, Gubuk menuju mana? Menuju Purwodadi. Jeporone mending ke Kudus aja ya, betul ya? Jeporo Kudus aja rasah ning Demak. Jeporo Kudus langsung Kudus Purwodadi saja. Iya betul. Daripada ke Demak, kalau Demak Guboke soalnya ada pekerjaan jalan di mana? Di Dempet, di Godong, di Putat ya kan, mending Kudus saja betul. Jeporo Kudusnya di jalan utamanya masih belum ada report antrian signifikan. Kudus Purwodadi juga belum ada apa, belum ada pantauan langsung atau titik kepadatan berarti. Udah sementara itu dulu ya Pak Fikrul, pantauannya di jalur Jeporo Kudus dan Kudus Purwodadinya yang terjangkau sama siarannya Rasika, yang bisa kita cek untuk Purwodadi menuju arah Sragennya belum ada notes atau belum ada laporan sih jujur saja Pak Fikrul. Pak Ridra Yusianto, selamat pagi Mas Yudan, kawan Rasika semua. Hari ini saya mau ke Kendal, mau ke kebun bawang merah ABMI. Kalau dari Hasanuddin Tanah Mas lewat mana ya? Tol apakah aman nanti sore lanjut menuju arah Magelang? Untuk saat ini Semarang Kendalnya dua opsi tersebut masih baik kok Pak Ridra. Di Pantura juga nih laporan antrian berarti, di tol Semarang Batang juga sama, monggo kedua arahnya. Secara umum lalu lintasnya belum ada sorotan terkait hambatan yang signifikan sampai harus dihindari. Tapi kalau enak lewat tol, enak lewat mana ya, tetap lewat tol Pak Ridra. Dari Semarangnya bus langsung menuju arah ke Kendal ya, langsung lancar situasi jalurnya. Tadi Pak Sopo ya yang jam 9 ya, yang dari kawasan industri Kendal sampai Puri Anjasmoro kan, berarti istilahnya pleketi-plek kan sama pertanyaannya Pak Ridra, dan belum ada notes atau report kepadatan signifikan. Bu Widi.
8: Lah, tahu gitu aku nyari Mas Yuda. Ben bisa foto sama artis sama karton ya Mas ya. Saya di sebelah kanan panggung, Mas.
1: Oh, di sebelah kanan panggung. Ya ya, padahal aku juga riwa-riwi neng kanan panggung sih, cuma di dalam ini, di dalam barikade saya Bu Widi. Mr. Yuli, selamat pagi. Ketika saya masuk mobil orang, selalu saya set radio Rasika terus saya simpan ya. Ini sedang muter-muter Semarang sepi. Eh lah, pertanyaanku mobil orang ki kok iso bludas-bludus? Pertanyaanku Mr. Yuli ki piye maksudnya, kok mlebu mobil orang kok terus njuk klutak-klutik ning mobile wong ki lho. Oh, kewanan. Satu, terima kasih, tapi dua, kewanan. Mlebu mobile wong kok klutak-klutik terus nyetel 105,6 njuk di CV. Oh, ngono sone sing duwe nesu lho, Pak. Pak Yuli. Terima kasih, terima kasih. Memang terbaik kamar Rasika semua. Ini Pak Yuli muter-muter kota Semarang saja, guys. Muter-muter kota Semarang saja dan jalannya sepi. Ya iyalah, orang Semarangnya pada ke Solo, pada ke Jogja, pada ke Magelang kok piye rak sepi kota Semarangnya. Ya enggak sih, guys? Pak Agus M, di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang sedang ada pentas kesenian ya. Mungkin siang sampai sore nanti akan ada kepadatan karena pasti ramai banget kan di Jalan Soekarno-Hatta Bergas, Kabupaten Semarang. Betul, agendanya mulai jam 1 ya. Tadi jadwal agenda pentas seni kebudayaan Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang di halaman kantor Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang mulai jam 13.00 sampai dengan jam 22.00 hari ini infonya. Pak Wengki.
9: Selamat pagi Chelsea, Bumi Yuda. Ngomong-ngomong masalah hari libur pun itu, terutama untuk ibu-ibu, apa yang ada di benaknya masing-masing, apalagi untuk ibu-ibu yang tipenya tidak suka, bukan tidak suka ya, tidak mau mengandalkan ART. Itu yang ada di benaknya seperti yang saya alami ini, pasti bersih-bersih, nyuci, kemudian isi kulkas. Kalau isi kulkas kosong itu berarti ibu-ibu bingung. Oke, untuk sementara itu aja. Untuk cuaca di Kudus pagi ini cetar membahana panas. Matur nuwun ya, Bun. Salam okay. Sehat, tetap semangat.
1: Baik, matur suwun, Pak Omegi. Lah gimana ibu rumah tangga itu tetap mikir omahe ya. Emang ngono ibu-ibu sering mikir omah. Ya ada sih, cuma kan tetap nek jiwa ibu-ibu tetap mikir omah sih toh, mikir kumbahan, mikir segala macamnya. Memang ibu rumah tangga kok ya istilahnya. Ibu rumah tangga sing mikir omah. Lah soalnya ya kebak toh ibu-ibu sing mikir omah ya. Kafe-kafe kan ada asistennya, ngono lho maksudnya. Pak Sasmito.
10: Oke, selamat siang kawan Resika dan juga Mas Yuda. Salam sejahtera di studio. Menginformasikan alur ke arah Bandungan dan sebaliknya untuk saat ini lancar tanpa halangan dan kendala di tanggal merah ini. Untuk kawan Resika yang mau berkunjung ke Bandungan siang hari ini, jalur lalu lintasnya lancar jaya tanpa hambatan, tapi tetap ekstra waspada, banyak kelokan jalan di sini. Hati-hati untuk kawan Resika yang di hari libur ini bepergian ke luar kota juga. Salam sejahtera, selamat berlibur. Juga untuk Mas Yuda, selamat bertugas. Semua lalu lintasnya terpantau lancar, baik arah naik maupun arah turun.
1: Asik
10: di daerah Bandungan. Terima kasih Mas Yuda, kembali ke studio bersama dengan Anda.
1: Oke, diterima laporannya kawan Sasmito ya, dari kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang tuh guys. Bandungan aja masih lancar kok ya siang hari ini, seneng kita. Informasi dari banyak lokasi yang Anda dengarkan sejak tadi aku munculkan jam 10 lancar kabeh tuh guys. Nah, terbukti ya berarti informasinya sampai jam 10.30 ini.

0: kota.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id.

0: dari Wings Food.
1: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
2: Beberapa waktu lalu sempat ramai kabar bahwa

0: Masjid Istiqlal akan masuk bursa dan melakukan IPO. Bahkan kabar ini memunculkan pertanyaan, apakah masjid negara akan berubah menjadi perusahaan terbuka? Jawabannya, bukan itu yang terjadi. Kementerian Agama sudah memberikan klarifikasi. Masjid Istiqlal berstatus sebagai masjid negara sekaligus lembaga nirlaba, sehingga tidak melakukan penawaran saham perdana atau IPO. Yang dimaksud adalah keterlibatan Nazir Istiqlal dalam program wakaf saham syariah. Jadi bukan bangunan Masjid Istiqlal yang dijual dalam bentuk saham, dan bukan pula uang kas masjid atau dana operasional jemaah yang diperdagangkan di pasar modal.
1: Sebagai informasi, mungkin pertama kali masjid yang masuk bursa efek adalah Masjid Istiqlal. Wakaf tunai yang kita kumpulkan di sini, kita bekerja sama dengan bursa efek. Ada pemberdayaan ekonomi umat di sini juga kita pakai istilah wakaf produktif.
0: Skemanya, investor atau dermawan yang sudah punya saham syariah produktif di Bursa Efek Indonesia dapat mewakafkan sebagian sahamnya kepada Nazir Masjid Istiqlal. Manfaat atau dividen dari saham itu kemudian dapat digunakan untuk program sosial dan kemaslahatan umat.
2: Wakaf saham untuk Istiqlal Global Fund itu adalah bagian dari filantropi Islam yang ada di dalam ekosistem pasar modal syariah kita. Saat ini sudah ada 6 anggota bursa yang memiliki sistem online trading syariah yang bisa memfasilitasi wakaf saham.
0: Nah, dari sini ada insight menarik. Selama ini kita sering membayangkan wakaf dalam bentuk tanah, masjid, sekolah, atau sumur. Padahal konsep wakaf produktif memungkinkan aset wakaf dikelola sehingga manfaat ekonominya terus mengalir. Itu artinya, perkembangan pasar modal syariah bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengembangkan ekosistem wakaf selama pengelolaannya transparan, sesuai aturan, dan memenuhi prinsip syariah. Namun, publik juga perlu kritis. Ketika membawa nama lembaga keagamaan dan dana wakaf ke dunia investasi, transparansi menjadi sangat penting. Masyarakat perlu tahu siapa pengelolanya, bagaimana mekanismenya, kemana manfaatnya disalurkan, dan bagaimana risiko investasinya dikelola. Jadi kawan, mungkin isu sebenarnya bukan Masjid Istiqlal masuk bursa, tapi bagaimana wakaf bisa beradaptasi dengan ekonomi modern tanpa kehilangan tujuan utamanya, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan buru-buru percaya pada judul yang sensasional. Dalam isu keuangan sekaligus keagamaan seperti ini, tabayun dan memahami mekanismenya justru menjadi bagian yang paling penting. Gimana menurut Anda?
3: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Pelaksanaan agenda Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama Ngawarasika akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Provinsi Jawa Timur. Kompleks pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras di Jombang menjadi pusat penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 2026 yang berlangsung tahun ke-35, 27 hingga 31 Agustus 2026. Mengusung tema menjaga marwah memperkaya khidmah untuk kemaslahatan bangsa, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama diikuti oleh 500 lebih cabang wilayah selama 5 hari permusyawaratan, 6 sidang komisi, dan 1 tujuan yaitu khidmat umat. Muktamar Forum Permusyawaratan Tertinggi Nahdlatul Ulama, tempat para ulama, kiai, dan seluruh nahdliyin merumuskan arah khidmat bagi umat, bangsa, dan peradaban. Setelah lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya oleh para ulama, sampai dengan tahun 2026, Nahdlatul Ulama terus menjaga tradisi keilmuan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan berkhidmat bagi umat serta bangsa dan negara. Pelaksanaan Muktamar ke-35 kali ini akan berpusat di Jombang, Jawa Timur, yang diikuti oleh seluruh Nahdliyin dari berbagai lokasi di Indonesia. Selamat melakukan perjalanan untuk seluruh Nahdliyin dari seluruh Indonesia ya, karena perjalanannya pasti untuk yang dari barat akan melewati Kota Semarang dan sekitarnya. Pak Sinyo, selamat siang.
1: Selamat pagi, Mas Yuda. Ayo, kapan siang kita latihan nyetir nih, ya, bawa manual nih, Mas Yuda. Soalnya mobilku baru dipakai bapak ke Jogja.
0: Nah, kalau ikut minjem
1: mobil temen nih. Ini minta jalur infonya ke Banyumani gimana ya? Mending lewat konven atau lewat tol ke ini sih ke Durian Raya antar barat. Begitu Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun. Kayaknya mending tol aja sih, Pak. Pertanyaannya lewat jalur utama atau tol sih, kalau kita gampang ya jawabnya ya tentu tol. Cuma opsi jalur arteri juga tuh. Tadi ada Pak Yuli wih, muter-muter Kota Semarang juga sama, ngelatih mobil juga Pak Yuli. Ngelatih mobil pakai mobil pribadi orang. Muter-muter Kota Semarang lalu lintasnya masih lengang-lengang saja. Situasi arus lalu lintasnya. Begitu Pak Sinyo. By the way mohon maaf ya guys, lagunya itu sudah penuh Kawarasika ya. Kawan di 3212 mohon maaf ya, lagunya sudah penuh ya sampai nanti jam 12 ya. Kemudian juga dari Budian Pati, aku minta lagunya tuh Sang Penggoda ya. Oh, Sang Penggoda dari Tata Janeta. Oke, baik nggih. Matur suwun Budian Pati ya. Bu Nining Hadijah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawarasika Kelana Kota Mas Yuda, saya baru saja pulang menghadiri acara peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung Jawa Tengah. Ini situasi dari kursi VIP ya. Perjalanan saat berangkat tadi pagi lancar sekali, jarang-jarang bisa menikmati lalu lintas Kota Semarang yang sepi di pagi hari. Terima kasih, selamat berlibur. Peringatan Maulid Nabi hari Selasa berasa Minggu. Nih tadi, wah keren banget ini Bu Nining Hadijah memantau dari agenda peringatan Maulid Nabi Masjid Agung Jawa Tengah di MAJT Jalan Gajah Kota Semarang ya, terpantau dari kursi bagian depan alias rombongan VIP ini ya. Kawarasiki cantik banget ya, Masjid Agung Jawa Tengah tuh emang best creatures sih memang di Jawa Tengah ya. Candi Borobudur, Masjid Agung Jawa Tengah, terus juga mana lagi ya, tempat-tempat yang benar-benar struktur bangunannya tuh indah, cantik, mengagumkan itu. Ada lagi nggak guys? Kalau aku sih ya Candi Borobudur sama Masjid Agung Jawa Tengah sih. Kalau rasanya ada yang lain juga nggak? Itu benar-benar kayak the best creatures di Jawa Tengah. Matur suwun Pak Bu Nining ya, Bu Nining Hadijah. Ini tadi melaporkan situasi dari Masjid Agung Jawa Tengah di acara puncak peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang. Pak Eko Adi.
2: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Eko.
2: Selamat siang kawan-kawan Rasika semuanya. Perjalanan masuk tol Tembalang mau ke arah Banyu Biru Ambarawa sampai di kilometer 424 lancar, Mas. Mohon info untuk keluar Bawen arah Banyu Biru, Mas. Teman-teman atau kawan yang di depan mungkin bisa berbagi. Saya berdua saja sama Ibu Negara ini lagi menikmati perjalanan.
0: Menikmati perjalanan.
2: Slow, santai saja.
0: Ngerak kesusu toh.
2: Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Eko Adis. Informasi dari kawan-kawan tadi masih ngancir-ngancir dan ramai lancar saja kok Pak Eko. Tadi ada yang menunjuk arah ke mana? Ke selatan, ke Magelang ya. Ke Magelang lancar dari Ambarawa Jambu. Terus juga kalau ke Banyu Birunya mau lewat Tuntang yo sama lancar juga. Percabangan di pertigaan USA kondisinya masih baik ya. Untuk kawan-kawan Rasika semua yang mungkin akan ke Solo atau mungkin ke arah Magelang Temanggung. Begitu Pak Eko Adi dan Ibu. Ayo minta jajan yang banyak ya Bu Eko ya. Mumpung dijak bojone metu-metu ngene iki ayo njaluk sing akeh kawan Rasika aja timik-timik ya. Langsung pengen apa? Pak aku pengen iki jipuk. Pak aku pengen iki jipuk. Gitu ya ibu-ibu ya. Lha mumpung dijak bojone lungo kan. Kapan lagi? Pak Isno Ferdi.
1: Sementara itu pun jalur yang mengarah ke pelabuhan Tanjung Mas ini tepatnya di jalan Yosudarso, arteri Yosudarso. Ini ada sedikit antrian ya, karena masih ada pengecoran jalan. Untuk yang mengarah ke Mangkang, ini saya dari Puri Anjasmoro mau ke Mangkang ini. Aktivitas lain masih terpantau ramai lancar. Yang terhambat ataupun yang mengalami antrian yang mengarah ke pelabuhan Tanjung Mas. Begitu ya yang bisa okay diinformasikan. Ekornya ini kelihatan dari sini masih di rumah sakit itu ke sana lagi. Kayaknya masih sampai di flyover Kalibanteng deh. Begitu Mas Yuda yang bisa
0: diinformasikan ini.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Waduh guys, ini ada Pak Aziz Noverdi nih memantau antrian di Jalan Arteri Yosudarso sisi barat ya, yang sedang ada peningkatan mutu jalan dari mana Cakrawala sampai Rumah Sakit Samsu Hidayat. Ini soalnya 1 menit videonya Pak Aziz Noverdi itu belum ketemu ujung ekornya ya, betul nggak Pak Aziz Noverdi, dan terbukti sampai Kalibanteng. Waduh, sampai Kalibanteng. Luar biasa loh ini di tanggal merah, nek semuanya antrian peningkatan mutu jalannya di arteri Yosudarso yang sisi barat kepadatannya sampai dengan kawasan Kalibanteng. Nah ini infonya ya kawan Rasika, update di jam 11 siang ini mengenai kegiatan peningkatan mutu di jalan arteri Yosudarso yang sisi barat. Ini antriannya kok cukup lumayan kawan Rasika, dari sebelum jembatan Cakrawala itu belum selesai ketersendatannya ya, soalnya CCTV-nya mati ini di Kalibanteng aku buka, jadi aku tidak kelihatan apakah sudah sampai bundaran atau sudah sampai depan mana, depan apa sih yang punyanya TNI itu yang di bundaran ki, lah lali aku ya, pokoknya yang di depan kantornya TNI kok mati ya. Terusin informasinya Pak Azino Ferdi ya, silakan Anda kalau mau ke Bandara Ahmad Yani, mau ke Pelabuhan Tanjung Mas bisa lewat kota saja. Bisa lewat Jalan Jenderal Sudirman atau menuju Jalan Puri Anjasmoro atau Madukoro, monggo silahkan. Opsinya masih baik dan ramai lancar. Kemudian aku bersama Pak Adi Solo 3 minta info jalur Kaliwungu ke Pekalongan. Bagaimana dari Pak Adi Solo 3? Ditulis masih ada upaya evakuasi truk yang menutup jalan karena truk mogok di area peningkatan mutu jalan Pantura Tulis. Jadi Tulis saja yang perlu jadi imbauan ya kawan Rasika. Silakan bisa menghindari Tulis saja. Selain Tulis, sementara masih landai arus lalu lintasnya.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika, Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, Kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Koordinator Aliansi Masyarakat Padi Bersatu atau AMPB Supriyono alias Botok mempertanyakan pemblokiran rekening bank miliknya. Rekening tersebut disebut berisi uang pribadi dan dana donasi dengan total saldo mencapai 80,9 juta rupiah. Botok mengaku dana tersebut mendadak tidak bisa diakses melalui layanan perbankan digital. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi massa ke Jakarta 27 Agustus. Ia menilai pembekuan rekening tidak hanya berdampak pada akses dana, tetapi juga mengganggu persiapan kegiatan mereka dalam menyampaikan aksi. Meski demikian, AMPB menegaskan akan tetap berangkat dengan mengandalkan dana gotong royong. Aksi tersebut digelar untuk mengawal tuntutan pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Padi Bersatu Supriyono. Perwakilan Koalisi Usman Hamin menilai permintaan aparat tidak bisa menjadi dasar untuk memblokir rekening warga secara sewenang-wenang. Koalisi mendesak Bank Mandiri dan aparat menjelaskan dasar pemblokiran, termasuk perkara yang diperiksa dan hubungan dana

0: dalam rekening dengan dugaan tindak pidana. Usman menilai pemblokiran pada saat warga akan menyampaikan aspirasi dapat menghambat kebebasan berpendapat. Koalisi juga mendesak bank membuka kembali rekening jika tidak ada dasar hukum yang sah, serta meminta OJK, Komnas HAM, dan Ombudsman menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.

0: Kamu ngerasih kah layanan publik hari ini libur ya? Ini tanggal merah libur nasional, jadi untuk pelayanan SIM, pelayanan pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat, lalu juga layanan publik, libur kamu ngerasih kah layanan libur, layanan publik yang tidak libur ya cuma kesehatan saja ya, rumah sakit nggak libur. Layanan kesehatan, the one and only layanan publik yang tidak mengenal libur istilahnya. Tapi untuk layanan persuratan, layanan dokumentasi, layanan lainnya, kawaraskan non-kesehatan, semuanya libur. Kawaraskan karena hari ini adalah hari libur nasional memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di tanggal 25 Agustus 2026. Begitu, ini soalnya ada beberapa yang tanya Samsat, tanya bayar pajak, tanya bikin SIM dan segala macam. Tenang, kalau SIM itu ketika jatuh temponya di tanggal tersebut adalah masa libur, yaitu nanti pasti ketika membuat di satu hari setelahnya itu tidak dikenakan, tidak hangus ya istilahnya ketika jatuh tempo ya, benar ya. Jatuh temponya itu di hari yang masa libur itu, membuat di hari setelahnya itu tidak dikenakan sanksi atau pembuatan baru kok SIM-nya Kawarasika gitu. Jadi jangan khawatir untuk Anda semuanya, besok bisa segera diurus ya dokumen-dokumennya. Tadi masih ada informasi di bawah jam 11 itu yang pertama ada Pak Imut, ini perjalanan Godong Purwodadi ada banyak perbaikan jalan. Ya betul, sudah tahu kita. Yang pertama di Jatilor Godong, yang kedua di Putat, yang ketiga tambah satu lagi kalau Anda dari Demak, yaitu di Dempet. Nah, tak jawab tiga-tiganya tuh. Banyak tuh menurut Anda berapa banyak? Kalau dicatat di Rasika ada tiga dari Demak menuju arah Purwodadinya. Nah, sementara mulai hari ini itu di Jalan Lingkar Utara Purwodadi, di Jembatan Putat Lusi itu juga sudah mulai dilakukan peningkatan mutu jalan. Jadi di wilayah Grobogan itu ada 4 lokasi. Milik Provinsi Jawa Tengah semuanya. Satu di Jalan Raya Dempet, dua di Jalan Raya Jatilor Godong, tiga di Jalan Raya Putat, tiga di sekitar Jalan Lingkar Utara Purwodadi di sekitar Jembatan Lusi. Pak Parianto.
1: Selamat pagi Mas Yuda, pagi.
0: Siang pun iki wesan.
1: Di dari Kota Semarang mau ke Rembang, Mas. Bagaimana Mas lalu lintasnya untuk ke arah Rembangnya? Ini saya sudah sampai di batas, masih lancar. Oke. Terima kasih.
0: Sudah sampai batas Semarang Demak. Wah, kalau sampai batas Semarang Demak saja masih lancar, ke depan sana Sami Mawon. Sami Mawon Pak Parianto, lancar pol di Pantura, SMG, DMK, KDS sampai dengan Pati, bener-bener. Oh iya, aku dari jam 9 sampai dengan jam 11 tadi itu update lalu lintas di Pantura, SMG, DMK, KDS kan minim banget ya, karena ya memang jalannya masih ramai lancar saja secara umum. Dilanjutkan sampai Kudus Pati juga banyak tadi sejak jam 8, sejak jam 9 yang tanya ke Pati, tanya ke Jeporo, tanya ke Rembang juga sudah ada, dan sampai sekarang belum ada kabar lagi. Berarti istilahnya ya kan ramai lancar aja perjalanannya beliau-beliau yang tadi sudah menanyakan rute ke sana, baik itu ke Kudus Pati ataupun yang menuju arah Semarang dari wilayah tersebut. Pak Maskun, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Yuda.
0: Selamat siang.
2: Mengupdatekan situasi pertigaan USA terkini masih ramai lancar. Ini situasinya di pertigaan USA Mas Yuda ya. Di segala arahnya masih lancar.
3: Opsinya masih baik dan ramai lancar.
2: Tidak ada ketersendatan dari segala arah pokoknya. Terima kasih. Okay. Itu update-nya Mas Yuda.
0: Yeh, matur suwun. Infonya Pak Maskun, tuh lancar juga ya. Dari tadi aku mengkolek informasi jalan dari berbagai wilayah dan daerah tuh ramai lancar, dan ramai lancar saja. Headlines. Updates ranking BWF per 24 Agustus 2026 memastikan posisi tunggal putra Indonesia Jonathan Christie meroket ke peringkat 1 dunia. Meski tersingkir di babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026, Jonathan Christie tetap dipastikan berada di urutan pertama setelah sebelumnya bertengger di peringkat ketiga dunia. Jonathan Christie saat ini mengkoleksi 87.631 poin, unggul 629 poin dari Christo Popov dari Prancis yang berada di peringkat kedua dunia. Selain Jonathan Christie dan Christo Popov, lima besar dunia lainnya yang masih dikuasai para pebulu tangkis terbaik dunia seperti Kun Lafut Vititsam dari Thailand, Chow Ten Chien dari Taiwan, dan Anders Antonsen dari Denmark. Disampaikan ganda putra andalan Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri masih tetap menempati peringkat kedua dunia dengan 94.453 poin. Sementara itu, Sabar Karyaman dan Muhammad Reza Pahlevi menjadi ganda putra Indonesia dengan ranking terbaik kedua dengan menempati peringkat ketujuh dengan 71.746 poin. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berada di posisi 1 dari update ranking BWF yang dikeluarkan pada hari Selasa 24 Agustus 2026.
4: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Adi, oh ini tadi Pak Adi Salatigo yang mau ke Pekalongan kan, sudah lewat Gunung Pati. Lewat Karanggeneng Gunung Pati. Ya yes, Pak, mantap lah Pak, pilihannya lewat jalur situ ya. Ramenya kalau di kawasan Jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati sih belum ada notes atau report ya, ada apa kayaknya sih karena volume kendaraan aja ya Pak Adi, betul nggak? Rame dan rapat sekali infonya Pak Asrori. Pak Asrori selamat siang, kok kayaknya sudah lama sekali nih Pak Asrori tidak muncul kabar dan suaranya. Pak Asrori sehat toh? Masih on the way kajen Semarang toh Pak Asrori?
5: Halo, selamat pagi menjelang siang Mas Yuda. Menginfokan untuk teman kita yang dari Kaliwungu mau ke Pekalongan, jalur panturanya lancar-lancar saja. Untuk yang ditulis itu yang tadinya ada ketersendatan, sekarang sih sudah lancar.
0: Oh, sudah lancar. Tadi
5: saya lewat itu sudah lancar, sudah enggak ada. Ya ada ketersendatan tapi itu dampaknya saja. Sudah jalan sih. Jadi sepertinya untuk evakuasi kendaraan yang mogok itu kayaknya sudah tidak ada.
0: Wah, mantap kalau gitu.
5: Sudah lancar.
0: Nah, itu ya Kawan Rasika ya. Informasi mengenai Jalan Pantura Tulis yang kalau mungkin Anda baru lihat di WhatsApp story-nya Rasika atau mungkin di Instagram-nya Rasika tuh ada truk yang gasrok kiwo tengene di area peningkatan mutu Jalan Pantura Tulis. Nah, ini update-nya di jam 11 ya, guys. Termasuk kawan tadi yang bertanya menuju arah ke Pekalongan Batang dari Semarang. Nah, ini update-nya. Truk yang terkendala di area peningkatan mutu Jalan Pantura Tulis Batang sudah lancar kedua arah. Bravo, bravo. Mantaplah kalau gitu ya. Cepat penanganannya. Padahal truknya gubedi banget sih kalau Anda lihat mungkin di statusnya Rasika. Pak Koridin Fahri, selamat siang.
6: Selamat siang, Om.
0: Selamat siang. Mau kemana
6: semangkat
0: nih?
6: Semangkat ya.
0: Apa?
6: Semangkat ya.
0: Oh, sama-sama. Terima kasih. Wah, meleot aku kalau dengar suara suara bayi kayak gini ya, gemesepol. Ya wes, ndang minta jajan yang banyak sama bapak sama ibu ya, mumpung jalan-jalan. Ojo irit-irit, minta jajan yang banyak, semua diminta. Pak Petrus.
7: Selamat siang Mas Yuda, perjalanan dari Kudus kira-kira tadi pukul 10-an sampai sekarang sudah sampai Demak. Tepatnya di mana ini? Di Pengadilan Negeri Demak, Semarang. Seperti sesuai yang Mas Yuda sampaikan, aman lancar tentram, panas ngentang-ngentang gitu. Sampai saat ini ya memang tidak masuk tol ya, macet-macet jadi orang-orang masalah gitu. Jadi overall lancar gitu. Semoga nanti sampai ke Semarang mau jeng-jeng sedikit DP gitulah. Aman.
0: Aduh.
7: Gitu. Lanjut untuk ya rekan-rekan yang lain, pukul 11.20 melaporkan sudah sampai di apa iki, Mbuh? Rapal Dalan Mas Yuda. pesantren. Ya, di sinilah.
0: Jadi ya, maksudnya
7: aman terkendali.
0: Katon Sari
7: ya. Wisma Halim.
0: Oh, Wisma Halim bener toh Katon Sari toh. Oke baik, matur suwun. Ah ya udah, aku mau pakai topi, mau pakai masker. Ah, aku juga mau ngemol loh ki Pak Sony. Aku mau tutupan ah ya biar tidak ketahuan. Thank you Pak Sony. Nah itu berarti sedikit menjawab pertanyaannya kawan tadi ya, yang menanyakan Semarang Demak Kudus tuh. Pak Petrus sudah membuktikan jalurnya. Dari Kudus udah masuk Demak nih, Kamarasika lancar, cara umum kedua arahnya.

0: Dalam rangka merayakan Maulid Nabi, kami hadirkan perbincangan bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga. Mengapa umat Islam sangat penting mempelajari sirah Nabi? Apa perbedaan antara sekadar mengetahui sejarah Nabi dengan betul-betul mengambil pelajaran dari sirah beliau?
1: Umat Islam minggu-minggu ini sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menggunakan istilah merayakan karena merayakan itu nuansanya bahagia. Kata memperingati sifatnya sedih, misalnya memperingati suatu kematian dan lain-lain. Maulid Nabi itu adalah tonggak penting bagi Muslim untuk meneladani sejarah perjalanan hidup Nabi atau sirah Nabi. Mempelajari sirah Nabi itu sebagai cermin untuk mencocokkan ucapan, tindakan, sikap, dan perbuatannya setidak-tidaknya mendekati cermin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Nilai apa saja dari kehidupan Rasulullah yang paling relevan dalam kondisi umat Islam saat ini?
1: Semua nilai kebaikan itu sempurna ada pada diri Rasulullah. Semua nilai integritas, nilai akhlak sempurna ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks itu, di zaman mutakhir atau zaman modern ini, semua nilai baik relevan untuk kita ambil karena kondisi umat dewasa

0: ini berada pada persimpangan jalan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tarikan nilai-nilai moralitas dan akhlakul karimah. Sekarang ini dunia sedang dihadapkan pada majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tak terkendali dengan batas-batas yang semakin jauh. Sementara di dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu terdapat kekosongan panduan moral dan akhlak.
1: Bagaimana Rasulullah menghadapi perbedaan, konflik, dan tekanan dari masyarakat di zamannya? Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara Nabi membangun masyarakat di Madinah?
0: Baginda Rasulullah itu dalam menyikapi perbedaan itu menggunakan pendekatan rahmah, pendekatan welas asih dan kasih sayang, serta menghargai perbedaan pandangan. Di dalam satu kisah yang sangat masyhur, misalnya di dalam kitab Az-Zibai, diceritakan ketika suku-suku di Makkah itu berdebat atau berebut siapa yang akan kembali meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya di sudut Ka'bah. Nah, maka Rasulullah dengan bijaksana meminta kepada seluruh pemimpin untuk memegang setiap sudut dari kain beliau, lalu kemudian secara bersama-sama diangkat. Itu salah satu cara untuk melakukan resolusi konflik, menyelesaikan perbedaan, dan menghargai tanpa harus merendahkan satu dengan yang lainnya. Pun begitu, ketika Rasulullah sudah memimpin di Madinah, itu kurang lebih diterapkan juga, dihargai semua suku, semua bahkan semua agama, keyakinan. Yang penting tidak melakukan perlawanan atau tidak melakukan peperangan. Di Madinah, Rasul menandatangani kesepakatan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Nah, isi Piagam Madinah itu sesungguhnya mencerminkan bagaimana Rasul mengakomodasi pluralitas masyarakat, membina masyarakat yang majemuk menjadi satu kesatuan masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban tinggi dalam perbedaan ragam budaya, bahkan agama. Dan Madinah menjadi model terbaik dari peradaban Islam. Pada saat itu, Madinah memang menjadi cermin majunya suatu peradaban.
1: Bagaimana Nabi menyeimbangkan aspek ibadah, kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga kepemimpinan?
0: Jadi Rasulullah berpegang pada Al-Quran, berpegang pada pilar urusan dunia tidak boleh diabaikan. Karena dunia ini adalah wasilah atau jalan kita untuk menuju akhirat. Jadi antara dunia dengan akhirat itu harus berpadu. Antara ilmu umum dan agama harus berpadu. Urusan ibadah dengan urusan sosial itu harus berpadu. Bahkan Muslim meyakini bahwa dalam setiap pelaku perbuatan itu, entah dia bekerja, entah dia sedang melakukan aktivitas sosial, pendidikan, itu sesungguhnya semua adalah ibadah.
1: Bagaimana sirah Nabi bisa menjadi referensi bagi generasi muda dalam membangun karakter dan kepemimpinannya?
0: Belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasulullah muda itu seorang entrepreneur. Nah, ini yang tidak terlalu sering ditonjolkan oleh para mubalig. Rasulullah itu seorang entrepreneur. Kalau waktu itu sudah menjadi eksportir sutra sampai ke Syam atau Syria, artinya pada masa muda Rasul itu sudah seorang pengusaha yang sangat luar biasa dengan bermodal ketekunan, kejujuran, ya, sifat amanah. Nah, Rasul ketika memimpin negara, berarti Rasul itu seorang khalifah, kalaupun tidak disebut khalifah, tapi sesungguhnya Rasul itu ya presiden kalau zaman sekarang. Nah, kalau presiden berarti juga panglima perang. Kalau panglima perang berarti juga mengatur seluruh tatanan kehidupan umat pada saat itu. Nah, jadi dalam diri Rasul itu melekat berbagai macam predikat kebaikan dan juga kedudukan. Tapi yang harus diingat bahwa ketika Rasul menjadi seorang entrepreneur yang sukses, menjadi pemimpin perang yang luar biasa, menjadi presiden atau pemimpin, tetapi Rasul ada dalam kesahajaan. Rasul ada dalam kedermawanan. Bahkan dinyatakan dalam banyak hadis, Rasul berada dalam kesederhanaan. Nah, inilah yang saya kira oleh generasi muda kita harus menjadi contoh.
1: Apa satu nilai dari Rasulullah yang paling kuat untuk kita hidupkan kembali saat ini?
0: Nilai paling kuat menginspirasi menurut hemat saya pribadi adalah nilai rahmah, nilai kasih sayang, nilai welas asih kepada sesama. Inilah saya kira pondasi yang sekarang harus kita kembangkan di saat orang sudah mulai

0: sangat individualis di saat orang dalam tanda petik ya, mohon maaf, sudah mulai serakah dengan kehidupan duniawiah, di saat orang sudah yang penting dirinya sendiri, sudah egois, sudah tidak lagi mementingkan orang lain. Kalaupun mementingkan orang lain, itu biasanya ada motif-motif duniawiah. Nah, ini sudah saatnya kita kembalikan pada nilai dasar yang diajarkan Rasulullah, yaitu welas asih dengan penuh keikhlasan. Di masa sekarang ini, nilai ini perlu terus dikembangkan. Teknologi modern hari ini menjadikan kita miris kalau tidak diberi panduan moral oleh nilai-nilai seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Demikian perbincangan seputar Maulid Nabi bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga.
2: Rasika.
3: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Sebanyak 64 calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan

0: Jauh. Sistem berbasis timer ini membuat penyiraman berjalan sesuai jadwal, tanpa sepenuhnya bergantung pada mobil tangki yang bisa terkendala lalu lintas. Saat ini teknologi tersebut sudah beroperasi di 5 taman kota, termasuk Simpang 5 dan Taman Tugu Muda. Tahun ini Pemkot juga memperluas sistem ke Taman Kalibanteng, Madukoro, dan Parikesit. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut teknologi ini menjadi bagian dari konsep Smart Park, agar taman tetap asri dan nyaman digunakan masyarakat meskipun di tengah musim kemarau.
1: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Kabupaten Bojonegoro tidak mendapat tambahan dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya pada Agustus tahun 2026. Kondisi ini berbeda dengan Kabupaten Lamongan yang memperoleh tambahan DAU sebesar 334,9 miliar. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno mengatakan Bojonegoro tidak mendapat tambahan DAU karena pemerintah daerah dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Duhul dan kapan pun. Suri Jalan Raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Wah, mantap sekali Kak Marasika. Aku benar-benar tidak terasa siaran hari ini, walaupun dari jam 6 sampai sekarang meh jam 12, literally sauntoro aku menemani Anda semua, tapi lalu lintasnya semuanya baik, jadi aku pun juga senang ya menemani Anda semuanya menuju ke daerah-daerah tujuan Anda dengan kondisi yang baik dan juga kondisi yang lancar sampai dengan jam 11.50 menjelang jam 12 yang ini ya, at least nanti siang sampai dengan sore hingga malam tenang. Ada Yuli, ada Greta, ada Sapong Kombengi, Doni, ya, Pak Haris Widi yang menemani Anda semua memantau informasi jalan raya sampai dengan malam hari nanti. Budian, nah ini Budian tadi yang minta ganti lagu ya, coba tak tanyakan Pak Petrus deh, ini Budian ya. Pak Kasan, selamat siang. Di Jalan Lingkar Solo 3 ada ketersendatan sedikit arah Boyolali. Di mana nih tepatnya? Sudah ketemu belum ujungnya, Pak Kasan? Ini tadi Pak Kasan ngasih info 10.30 kan? Aku buka 11.30, ini aku buka 11.50. Masih tersendat atau sudah lancar? Tadi sempat ketemu apa ayo di sana? Gak ada apa-apa berarti? Soalnya kok tidak ada informasi tambahan di 10 menit atensinya berlalu. Ya wes, berarti kok ini mungkin karena volume saja gak ada insiden toh Pak Kasan. Ditambahkan nyuwun tulung karena baru dari jenengan ini disampaikan ada ketersendatan di Lingkar Solo 3 yang arah menuju ke Boyolali. Katanya tadi sempat ada kepadatan arus lalu lintas. Belum ada tambahan informasi lagi ya sejak 20 menit yang lalu, jadi koyone sih masih karena volume kendaraan saja ya. Ini selain Pak Kasan yang ada di Jalan Lingkar Solo 3, ini ada Pak Dr. Ari Prido yang sudah sampai Solo 3 dan sedang makan siang sego jagung. Untung aku dikirimi Bu Nuning Widiawati. Yeay, berarti aku tidak terlalu pengen-pengen banget lah. Menu kita sama loh Pak Dr. Ari Prido nih. Bedanya kalau Pak Dr. Ari Prido nasinya nasi jagung, kalau aku nasinya nasi tenanan. Hah? Nasi tenanan? Nasi beras ya, kok nasi tenanan. Nih menu kita sama Pak Dr. Ari Prido nih, kalau Anda sedang nonton ya, Pak Dokter pamer foto gudangan sama nasi jagung, aku juga pamer nih gudangan nih, tahu, ini gudangannya nih, nasinya nasi beras. Thank you Pak Dr. Ari Prido, sudah sampai Solo 3 ya, monggo. Di sekecak ke salam untuk Bu Arif Rido sama Junior juga nih, tadi informasinya kan satu keluarga atau rombongan. Pak Ardian juga jam 11.50 sudah sampai Solo 3, Semarang Solo 3 lewat jalur konven, rame lancar, situasi arus lalu lintasnya mantap sekali. Aku bisa istirahat dengan tenang karena informasi jalannya masih lancar semuanya. Jadi selamat berlibur ya untuk semuanya. Selamat berkumpul bersama keluarga, selamat istirahat juga, itu paling penting ya guys, istirahat toh ya. Bendino wis kerja, bendino golek duit, istirahatnya jangan lupa kawarasika. Nah ini mumpung hari libur-libur kayak gini itu adalah waktu untuk Anda semua istirahat ya dari berbagai rutinitas yang sudah Anda lakoni pagi sampai malam hari di hari kerja. Ini tanggal abang wis angel golek aneh loh setelah ini. Iya toh? Karena di media sosial aku buka udah rame kok. Nggak ada tanggal merah lagi kecuali hari Minggu. September ono. Ya aku langsung buka kalender loh. Oktober ono. November ono. Desember juga langsung nanti akhir bulan. Christmas tanggal 25. Jadi ini adalah tanggal merah yang harusnya sih spesial ya. Karena sampai akhir Desember nanti sudah tidak ada tanggal merah lagi. Jadi selamat beristirahat untuk semuanya, selamat berkumpul bersama keluarga, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Kawarasika, kalau lagi ada urusan di sekitar Samsat Ungaran, jangan langsung cabut. Coba geser sedikit ke sebelah barat Samsat Ungaran. Ada satu spot yang ternyata lumayan lengkap. Samsat Ungaran Business Center. Mau nongkrong? Ada Burjo Pantry, buka 24 jam, tempatnya sejuk, nyaman, wifi, ada live music, menu juga banyak, parkir, luas. Kalau lagi cari menu yang lebih berat, ada Warung Bebek Happy. Aneka olahan bebek, free wifi, ada playground dan parkir luas. Mau olahraga? Tinggal mampir ke Studio Senam 77. Studionya luas, nyaman dan ber-AC. Nah, kalau kendaraan butuh treatment, ada Car Wash D5, cuci hidrolik, cuci salon, bahkan ada layanan antar jemput. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi satu kawasan, mau makan, nongkrong, olahraga, sampai cuci kendaraan bisa. Dan buat kamu yang lagi cari lokasi usaha, di situ tersedia juga lahan 300 meter persegi di area Samsat Ungaran Business Center. Info selengkapnya, hubungi UPPD Ungaran 0823-2888-0532. Samsat Ungaran Business Center, mampir boleh, betah juga boleh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Harga daging sapi di Kabupaten Grobogan melonjak hingga Rp145.000 per kilogram. Harga ini naik tajam dari sebelumnya sekitar Rp125.000 per kilogram dan disebut sudah naik hingga 4 kali dalam sebulan. Ketua Asosiasi Pedagang dan Bakso, Apmiso Grobogan, Adi Sucipto bilang, kenaikan juga terjadi pada daging ayam, cabai, sawit, dan bahan baku lain, sekitar 5-10%. Kondisi ini membuat pedagang mie ayam dan bakso terbebani karena biaya produksi meningkat sementara harga jual sulit dinaikkan. Adi menilai program MBG turut mempengaruhi kenaikan permintaan sejumlah bahan pangan. Di tengah harga bahan baku yang terus meningkat, pedagang berharap pemerintah turun tangan menjaga stabilitas harga. Perum Bulog Cabang Surakarta memastikan stok beras di wilayah Solo Raya aman hingga akhir tahun ini. Kepala Bulog Surakarta Di Yuniarko menyebut stok beras yang dikuasai saat ini mencapai sekitar 100 ribu ton. Stok tersebut digunakan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras sekaligus menopang program bantuan pangan. Untuk periode Juli hingga September, Bulog menyalurkan bantuan sekitar 25 ribu ton beras. Meski stok aman, Bulog masih menghadapi tantangan penyerapan gabah. Harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga pembelian Bulog sebesar Rp6.500. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Majelis Suwelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Tembalang, Semarang. Hari Selasa tanggal 25 Agustus dimulai sholat maghrib berjamaah. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah, PRF Sriwilan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Perdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang. Di Masjid Agung Al-Mabrur, Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 28 Agustus, waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan, PPMH Ngroto Gubuk Grobogan. Acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus, waktu sholat maghrib berjamaah. Manakib istiqomah di Musola Sabilul Huda, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Ahad tanggal 30 Agustus, di Musola Sabilul Huda, Wonoketingal, Demak. Waktu Ba'dal Isya.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketujuh dengan bahasan Taufik Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-hunafa wa ashabihi al-shurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin wa waffa wa wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli bayti sayyidina Muhammad amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, Kanjeng Nabi niku dawuh, "Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr siji." Mek kon gelem istiqomah. Apa? Kon tetepi sing karo aku. Mari ngono istiqomahmu koyok ngene, kon dadekno eling menyang Gusti Allah. Ojo mana konok dalan-dalan sampe ono ing dukure turumu, kon waktu turu fi furusikum kon selalu disenggol, disalami karo malaikat. Iki lho. Jadi sing akeh kula kalih sampean niku napa? Sing akeh niku nangis ing dalem mari zikir. Ya. Mangkane kula kalih sampean niku akhire napa? Seneng kumpul-kumpul, cuma sing akeh niku mandek teng kumpul-kumpule tok. Gitu, aku seneng kumpul, seneng zikir bareng, iso eling Gusti Allah, iso nangis. Tapi mulene niku nggawa berkat napa mboten niku mboten dielingi. Salah yai, mboten salah. Ojo kesuwen selok mate mungkin. Gitu, pun, nggih. Tapi enten. Gitu. Enten uang niku niku napa? Enten uang niku sabak dane zikir niku napa? Kaya uang bingung, kesurupan gak eling napa-napa. Enten. Enten niku wae teng mriku niku lho, makan sampean kudu ojo kesusu mari niku lho. Teng mriku. Merga napa kok ngeten niku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Aksiru min qawli la ilaha illallah hatta yakulu majnun." Sing akeh zikir menyang Gusti Allah sampai pinten Kanjeng Nabi, sampai uang ngarani kon gendeng. Nah enten kok dalile niku pun ngeta lho pancen mergo niki dawuh napa para guru torekot niku paring dawuh, awalut tariq junun. Kawitane wong mlebu tarekat niku dikire kudu gendeng. Ya, muga-muga gendeng. Nggih ta? Kudu gendeng. Artine gendeng niku napa? Dikire sampe sak badani zikir mboten eling. Pun kadung panas niki kare napa? Kare gosokane zikir. Awalut tariq junun. Nggih ta? Wa ausatuhu funun. Mek wis mari gendeng. Nggih ta? Ing dalem tengah-tengah wong mlaku thariqah niku napa? Nemu macem-macem. Pun dilok napa niku dadi macem-macem, dilok niki, dilok niku, niki niku. Kabeh niku dadi macem-macem napa? Dibangsulaken dhateng macem-maceme kathahipun elmunipun Gusti Allah. Pun ta? Ah akhire diparingi mandi kare Gusti Allah wa akhiruhu kun fayakun. Pun nggih, pun lamek pun uang niku mendem kaya ngeten. Ya napa akhire niku napa? Empun uang niku pun boten eling napa-napa wis ketarik menyang ngersanipun Gusti Allah. Lah mek sampe ketarik niki nggih, ketarik kaya ngeten kegawan rodok suwe. Uang niki sing akeh pun boten eling napa-napa modele gak sembayang. Geta, modele uang niku mboten zikir, modele uang niki mboten ibadah. Nggih, tapi hakikate niku kadung kalah karo nure Gusti Allah. Wong Allah Taala Maha Abadi, kok didumek sing barang anyar, padane gunung ngebreki godir. Napa ketemu godire niku? Nen? Uang sing ngarani gendeng iku, anu iku dadi rasan-rasanan. Hati-hati, ojo sampe iku dadi waliun min aulia illah. Ojo mana iku dadi wali, dudu wali sisan. Apa wong gendeng kok gak ditakokno karo Gusti Allah kok mbisik no akhirat. Ayo nggih napa mboten sing hati-hati. Posisi kula kalih sampean ya napa? Tetep kon hormat, kon mulyakno, kon jaluki donga barokahe, tapi aja kon makmumi, aja kon tiru wong jazab kok. Nggih ta? Dijarno mawon. Banyak napa sampean milih? Nen? Gendeng purun napa mboten? Nen? Pun ya, pun mek saman pun koyok ngeten baru mantep dikire. Saat ni kelak rasa iyo enggak, iyo enggak, iyo enggak. Dikir saman kali kelak ngeten dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak dah. Iyo enggak, iyo enggak, iyo enggak. Enggak dah. Enggak dah. Pada ni koyok bokong mawon. Enggak dah. Enggak dah. Mo iki wae, mo iki wae. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lak ngeten dah. Sama ni ku sih, enggak iya iya. Saya ketok-ketokan, saya hitung-hitungan. Iki dah. Saya ngeten. Baru mungkin diurui kali wong toriko, guru toriko. Wis ta si jiwai mari disik. Wis ta, wis sementara si jiwai. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Enggak ta. Saya eleng hitungan tapi Allah Allah Allah. Wong sing dikiriku hati sanubari si dorong rohani ni. Enggak ta. Kenapa ni ku sih? Seeleng kita Allah Allah Allah mau sampai uang kan beton kita kadang-kadang ni ku boteng kroso saking kuati sentaan hati Allah Allah Allah Allah sampai nak kita dah kita ni kan tapi sampean tetep se dorong rohani ni sing dikir se cuma no posan ubari ini no potanda ni seeleng itu ngah seeleng penti le si eling pentol le jadi sama ini ku sak niki ini kisah apa si zikirnya pentil and pentol gitu sama ini sak niku kali kula niku si dorong baru mek saman Allah Allah wis rupa hu hu hu mahnit ya wis mahnit siri gitu sing iya iya sing enggak gitu pokok ini apa kok ngono wis ta. Wis aku ngerasa kok Allah Ta'ala iku no kene hadir. Allah Ta'ala iku katon-katonan aku. Mata hatiku ini uang wis kaya ngono. Mulai dikire ngancik dikir muroko. Murokoban apa? Murokoboan. Gita niki lah urutane niku. Gita lah sak niki yeah. Lah menawi nggih zikir kula kalih sampean niku kok ngantos mboten nimbulaken buah nggih sing kados mekaten kala wau ndadekno gak eling menyang Gusti Allah ndadekno lali karo Gusti Allah nggih ta gak tambah nemen menyang Gusti Allah niku mergo kula kalih sampean ana kekurangan-kekurangan utawa paling boten wonten sing sembrono ing dalemi netepi syarat minangka murid thariqah. Murid nggih. Murid niku bahasa Arab. Artine murid niku karep. Nggih ta? Karep. Barang pun ngelakoni dateng dalan-dalan untuk sampai kepada sing dikarepno kula kalih sampean dijenengi wong salik. Nggih ta? Jadi mek sampai kula kalih sampean enten kurangi syarate niku kurang syarat rupa napa? Siji sidukul irodah. Kemuritane sik durung estu ngestokno dateng para guru-gurune. Ben. Nomor kali merga napa? Merga robitoe sing gak tepak. Nomor tiga merga mboten nderek dateng perintahipun para guru, mboten tunduk dateng guru. Nggih, maksakno pemilihe karepe dhewe, gak dhisikno nang karepe para guru. Niki, dados pundi ae? Lah mosok saben dina niku kedah matur, kedah ngeten, kedah niku. Cara-cara kaya ngeten niku nggih. Duduk maksudnya niku mempersempit kita merupakan napa niku ngrupekno murid niku mboten kita pancen syarate uang meguru niku napa nobati akale, nobati pikirane, nobati elmune, nobati pelungguhane, nobati dunyane ditobati kabeh teng Gusti Allah. Nggih, dibalekno dateng elmune, pemikirane, napa? Tuntunane dateng guru. Guru cucuk guru niku ajeng nglarang niku mboten. Wong sing sampean lakoni pancen diperintah karo Gusti Allah. Wong pancen diridhoi karo Gusti Allah, dituntun karo Rasulullah. Lah kok perlu dibalekno nang guru nih? Guru niku cuma kepingin dilok nglunggukno maneh endi sing dadi saene, pundi sing dadi sampurna. Mboten kok ajenge otak-otik, mboten. Misale sampean niku minangka wong loro. Sampean lak wong loro ta? Napa tandane sampean kalih niku ni wong loro? Kula kalih sampean niku sik dereng jinjem, dereng tentrem, dereng saged ridho. Nggih ta? Pun ta? Mek ana dokter takon, makan apa kamu hari-hari ini? Lajeng dokter ngomong, jangan kamu makan itu ya. Kalau makan apa-apa ngomong dulu sama saya. Dokter ngomong ngeten niku mboten kok mboten weruh sing sampean pangan niku sakjane halal. Cuma ing dalam kedokteran keguruan niku mboten dilok halale, sing dijilok niku kira-kira sing dipangan niku cocok napa mboten kali kondisi sampean. Nak ngeten ta? Nggih ta? Apa gak ndadekno kok niku tambah terjerumus? Apa kok ndadekno kok niku gak tambah ya apa ana ngersanipun Allah? Tapi lak mboten tentu to yai, matur kalian guru ya napa mawon. Enten masalah niku masalah besar, enten masalah niku masalah kecil. Lah mek masalah niku besar sampean mboten saged maju mundur diusahano matur teng para gurunipun. Mek sampean niku masalah kecil sampean mboten perlu matur, tapi sampean gawe wasilah para wali para guru niku mugi-mugi barokahipun. Jadi mergo napa kula kalih sampean keping ketuntun secara rohani. Pun. Lah, dateng terus pundi menawi kula kalih sampean niku saged napa njaga dateng tata krama sing kados mekaten kala wau, njagi syarat-syarat ingkang kados mekaten kala wau, yatawaradul faidul ilahi min batinis syekh ila batinil murid ala tariqil faidi wal imdad, bakal mengalir. Nggih, bakal mili anugerah peparing sangka Gusti Allah liwat sangka batine guru dateng batine murid. Ya napa kira-kira? Nen? Nggih. Mengalir, nggih ta? Nggih kados mek sampean kali kula niku lho enten insting, enten feeling, nggih ta? Niki enten sinten sing iso nyetop sampean ado kali sampean kekasih sampean, mboten enten sing iso nyegah niku, mboten enten. Napa malih hubungan rohania antar guru, napa malih antar silsilah ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mboten enten sing ngalang-alangi, mboten enten sing nyetop niki, mboten enten. Coba setunggalipun hadis riwayat Imam Bukhari ta'liqan min Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Napa niku? Ugi riwayat Imam Muslim saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Dawuhipun Kanjeng Nabi napa? Al arwah junudun mujannada. Fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Sampean niku mlebet tarikat niku hubungan rohani. Nggih, mboten hubungan napa-napa, mboten. Hubungan rohani. Rohani niku nggih, sak menten katae niku senajan ado sisan niku padha mbek para jurid sing bersatu dalam satu tempat. Fama ta'arofa minha ay wa ma tanasaba minha. Mek pancen roh, hubungan rohani niki enten tanasub, wonten satu hubungan, wonten satu ketepanggian, wonten suatu pengenalan, niku bakal ketemu niki. Mangkane dek, aku wingi atimu ke atiku gak enak dek, ya Allah, tiba ini kedaden temen dek. Nah ini kira kita sewali wa ma tanakara minha ikhtalafa wa ma tabayana. Mek pancen ati niku pisah, mboten pancen gatuk. Kita memang timbul saling pengingkaran. Ojo mana ado masih yo sing cidek, mboten enten sahur manuk insting niku, mboten enten. Nggih ta, senajan sak omah wong pancen mboten padha. Nggih ta, lho ngeten niku. Malah riwayat Imam Tabrani fil Ausat saking Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda wa an nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, al arwah junudun mujannadah tatalaqqa fatatasyaam fil hawa. Ruhaniyah kula kali sampean niku kados para jurid teng pundi mawon mriku-mriku. Tapi wonten ing cakrawala nggih. Sampean niki lho. Nggih ta? Nggih, ruhaniyah kula kali sampean niku teng munggah napa malih wekdal turu niku ketemu nggih niki. Fatatasyaam saling ambung-ambungan niki. Mek pancen niki padha-padha wong siji ketemu niki. Kok saged ya iya? Halah, wong sampean mimpi. Apa? Sampean ngimpi napa digebuki wong tangi lah kok lara kabeh sampean. Nggih ta? Sakit main boten? Nggih ta? Sampean ngimpi misal digodak-godak wong, digodak kasu, terus sampean niku dadi tangi. Kira-kira menggos-menggos boten? Lah. Nggih ta? Saman ngimpi sedih merga ana peristiwa teng mriko, saman ketok peristiwa niku, moro-moro saman ngelilir lah kok nangis. Nggih ta? Niki gatok niki. Niki marah ing setunggalipun riwayat malih nggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh inna arwahal mu'minain layaltakiyani ala masirati yaumin wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu qat. Nggih ta? Ruhaniyae wong mukmin loro. Nggih ta? Perjalanan sehari semalam. Niki ruhani lho. Nggih ta? Rohani niku nggih. Napa? Cepete niku padha mbek cepete akal. Padha mbek cepete pikiran. Coba bayangno sampean niku. Nggih ta? Sampean teng mriki, pikiran sampean saged duki Jakarta kok. Ayo, gak ngenteni 2 menit, 3 menit. Sakniki mawon, bayangno jos bus. Nggih ta? Pondo to Amerika sampean niki. Coba riwayat Imam Ahmad saking sahabat Abdullah bin Amr bin Amr niku dawuh roe wong mukmin loro iku nggih ta lelakon sedina ukurane niku kira-kira niki sampean bayangno niku iso kepethuk kok ing mongko mboten tuman weruh niki mboten tuman kenal weruh kroso coba.

menyampur suatu unsur-unsur gitu, menjadi unsur kelainnya, tapi si jenis kula niku si wekdal rame-rame ini biyen tentang masalah cloning. Nah, napa cloning niku? Kula niku cloning napa kloni? Nah, kita membuat bayi tabung kita makin pinter sampai napa niku njukuk sebagian dari jasad manusia diolah dengan begitu rupa akan menjadi seorang manusia. Nah gitu kan kita. Enten wong niku kagum-kagum, kula jawab, "Lah opo kagum iku? Wong unsur yang pertama yang dijadikan menjadikan manusia ku ya unsur padha teko manine kok. Nggih tak kukui teko mani kok. Kulit teko mani, rambut teko mani, salah satu unsur kimia kok. Iku kok dikagumi?" Nggih ta? Nggih. Waline Gusti Allah duwe mbae kimia. Napa mbae kimia mboten sangkut menyangkut antara satu unsur? Napa? Saman kaya uang tembaga didadekno emas, ana watu didadekno emas. Niku pun biasa niku. Nggih ta? Lemeh wali ini kusangkau karomai, gak ngenteni unsur kita. Godong dadi emas kok. Ono apa urusan itu godong atau emas? Kita, ayo saman cilok. Ayo, enten nama betit. Coba, dari pun alimam Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Apa kimia-kimia itu apa? Wallahi. Coba, aku itu loh nututi wong barengi wong biyen liwat ngliwati nok nggone kekayon tanduran sing garing melompong nggih ta wis mati nggih ta didoding lho didoding he langsung dadi ijo saknalika dadi delima nguwa delima. Apa urusane iki dudingane kambe iku? Iku lain unsur kok. Ojo diruki kimia wong toriko niku mbahe kimia wong toriko niku. Nggih ta? Niki lho, pun nggih, jadi napa? Dadi napa? Dadi kula kali sampean niku napa? Balike omong niku napa? Balike omong ayo sing cocok sing diomongno mbek sing dilakoni niku napa? Kudu pancen berisi hakikate zikir iktikate kudu cocok karo lelakone, lelakone ya kudu cocok karo manute niki ama iktikadan wa amalan wa tibaan niki kudu cocok niki ngerti tak? Lha opo dosae ne ta yai? Didik masalah ngono dudu. Iki masalah judu-juduan. Nggih napa mboten? Judu-juduan dadi mandine. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh, Tembalang, Semarang. Hari Selasa tanggal 25 Agustus dimulai sholat maghrib berjamaah. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah, PRF Sriwilan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Perdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hitmah Kabupaten Semarang. Di Masjid Agung Al-Mabrur, Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 28 Agustus, waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan, PPMH Ngroto Gubuk Grobogan. Acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus, waktu sholat maghrib berjamaah. Manakib istiqomah di Musola Sabilul Huda Wonoketingal Karanganyar, Demak. Hari Ahad tanggal 30 Agustus, di Musola Sabilul Huda Wonoketingal, Demak. Waktu Ba'dal Isya.

0: tahun yang lalu pernah terjadi di Masjid Istiqlal. Seorang imam salat hari raya, dalam memimpin salatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam salat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin salatnya. Khilaf atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah ternyata merupakan sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat khilaf ialah yang bertaubat.
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kota Salatiga segera memiliki pusaka berupa keris dan tombak yang akan menjadi simbol identitas serta jati diri daerah. Wali Kota Salatiga Robi Ernawan mengatakan pelestarian pusaka bukan hanya menjaga benda lama, tetapi juga memahami nilai, filosofi, dan budaya yang terkandung di dalamnya. Dua calon pusaka tersebut yaitu keris Dapur Balebang dan tombak Lambang Cakra. Proses pembuatannya telah dimulai sejak Juli 2026 dan melibatkan masyarakat serta para empu. Menariknya, perwakilan seluruh RW di Kota Salatiga turut diberi kesempatan menempa calon pusaka. DPRD Kota Salatiga juga berencana menyusun raperda tentang pusaka kota untuk memperkuat upaya pelestarian budaya dan identitas Salatiga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menghidupkan kembali kawasan wisata Mairokoco dan PRPP di Kota Semarang. Sekda Jawa Tengah Sumarno mengatakan, Mairokoco akan direvitalisasi agar kembali menjadi ruang rekreasi yang menarik bagi masyarakat. Menurutnya, upaya ini juga menjadi bagian dari semangat hari jadi ke-81 Jawa Tengah dengan tema Gumbregut Nyawiji. Salah satu langkah menghidupkan kawasan tersebut dilakukan melalui Jateng Fun Run 8,1 km yang diikuti sekitar 500 peserta. Pemprov Jawa Tengah berharap Mairokoco yang dikenal sebagai miniatur Jawa Tengah kembali menjadi destinasi rekreasi dan ruang ekspresi masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari sampun tabuh setunggal nggih. Wanci ini pun mirengaken lalagon campur sari siang menika lan tasih pepanggihan kalian Krita Putri. Dinten Selasa mengeti Maulud Nabi. Selamat memperingati Maulud Nabi lan siang menika berhubung libur, nggih to, amargi tanggal merah, ini lalu lintasnya lancar sekali. Tidak ada ketersendatan, hanya di sekitaran arterio Sudarso masih melambat sedikit karena ada pekerjaan jalan. Ngaten, infonya tepatnya di ini nggih, depan Puri Garden Mendiko, tasih melambat. Tapi sejauh ini untuk lalu lintasnya terpantau lancar semuanya. Monggo para wamidanget ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pinarak pepanggihan kalian Krita Putri siang menika. Lan saged kintun WA di 081 32 58 58 500. Engkang badhe ngersakke lelagon campur sari engkang lami saged, engkang enggal ugi saged. Ngaten nggih para pamidanget. Lan siang menika wonten tlatah Ungaran, cuacanipun benter sanget. Ngaten. Engkang sampun pinarak menika wonten Pak Seto Anggoro maringi info bilih di Lingkar Kudus dekat SPBU Tanjung ini ada laka.
1: Selamat siang Rasika, informasi Lingkar Kudus ada truk terguling. Sedang proses mau dievakuasi. Lalu lintas masih relatif lancar, tidak begitu beban kemacetan. Mungkin bentar lagi, harap berhati-hati saja.
0: Siap.
1: Bisa lewat kota untuk menghindari proses evakuasi nanti. Terima kasih.
0: Matur nuwun infonya di sekitaran Lingkar Kudus, tepatnya di sekitaran TL Tanjung, ada laka truk terguling ye. Ini sudah ada petugas kepolisian dan mungkin sebentar lagi proses evakuasi. Matur nuwun. Ibu Sri Puji, sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon. Oh nggih. Diantrikan ye Ibu ye. Pak Hari Sadovi, sugeng siang. Dangu menika mboten pepanggian nggih kalian Krita Putri nggih Pak Haris Sadovi. Pak Dwi Satya sugeng siang berkah dalem badhe dari absen mawon nggih, badhe nyuwun lagu kemawon saking HR Senopati. Siap. Diantrikan lagunya. Matur nuwun. Pak Timbul sugeng siang menika maringi info doplang panas tapi saljunya turun. Matur nuwun sampun pinarak. Lan sampun wonten ingkang ngersakke lelagon campur sari, kalo puter mawon lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari. Sak derengipun kawula puter wonten Ibu Nini Herowati.
2: Sugeng siang Mbak Kri.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Ndak kemana-mana, mboten tindak pundi-pundi. Liburan ini masih di Pemalang.
0: Oh, masih di Pemalang.
2: Ndak di rumahnya ibu, tapi ke rumah anak saya yang tidak pulang walaupun tanggal merah. Anak saya bekerja di Semarang. Tapi mertuanya di Pemalang, makanya alhamdulillah punya rumah di Pemalang. Pengen ngomong nih sebenarnya sama Mas Yuda yang tadi bilang menikmati tanggal merah terakhir di tahun 2026 karena ke belakang gak ada tanggal merah lagi. Lah saya yo pengennya menikmati mumpung tanggal merah ya. Tapi namanya mak-mak ya, melihat rumah anaknya hampir 2 bulan kosong, paling keisi kemarin pas tanggal 17 aja anak saya pulang. Rasanya gemes lihat bleduk ya Mbak Kri. Semua spray akhirnya dari 3 kamar di rumah anak saya. Tak cabut, tak cuci, tak kuosek rumahnya semuanya. Ini yang udah sangat lama gak pernah saya lakukannya, beres-beres rumah sendiri di Semarang aja gak pernah saya nyentuh sapunya ya. Tapi namanya rumah anak ya, begitu ternyata rasanya jadi orang tua, mak-mak, eman, bondone anaknya ya. Wes, tak kuasa sambil dengerin Mas Yuda dari pagi, giliran saya mau atensi sudah selesai. Ah, wes dan bersih semuanya tak kuasa, beletuki semuanya tak cuci rumahnya ini. Wes, alhamdulillah nikmat keringetan olahraga. Beras semua, alhamdulillah. Suun gih Mbak Kri, nyuwun nyedap sari buat ibu saya tercinta ini, bantuin saya ikut beres-beres.
0: Siap, matur nuwun Bu Nini. Pokoknya ini semangat beres-beres. Tapi libur tanggal merah itu masih ada kok. Natal kan masih ada tanggal merah, cuman untuk bulan September, Oktober, November tidak ada tanggal merah. Nganten nggih, semangat Bu Nini. Nah, biasa kalau namanya ibu, seorang ibu kalau lihat rumah anak rasanya langsung pengen beres-beres bersih, nganten nggih, itu naluri ibu, nganten Bu Nini. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya nggih. Salajengipun wonten kawan di 709 badhe nyuwun lagu kami, lagu mawon nggih. Siap, matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih menika wonten kawan di 9409 kalian Pak Botak. Waalaikumsalam, sugeng siang, badhe nyuwun lagu mawon engkang versi lama nggih, engkang sinten Sony Joss nggih. Nah, engkang Sony Joss mawon, matur nuwun sampun pinarak lan salamipun kagem sedaya pamidanget rasi kadipasban. Pak Seto Anggoro siap badhe nyuwun lagu kemawon saking saka kempot nggih. Matur nuwun sampun pinarak, diantrikan lagunya. Pak Satya sugeng siang badhe nyuwun lagu saking Cak Dikin, Cobi kawula padosi rumiyin. Menopo judulipun? Oh, Cak Dikin Cobi mangke kawula padosi onje. Matur nuwun sampun pinarak nggih Pak Satya. Menika sampun kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih, kawula puter malih nggih, kawula puter mawon lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
9: Dalam rangka merayakan Maulid Nabi, kami hadirkan perbincangan bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga. Mengapa umat Islam sangat penting mempelajari sirah Nabi? Apa perbedaan antara sekadar mengetahui sejarah Nabi dengan betul-betul mengambil pelajaran dari sirah beliau?
10: Umat Islam minggu-minggu ini sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menggunakan istilah merayakan karena merayakan itu nuansanya bahagia. Kata memperingati sifatnya sedih, misalnya memperingati suatu kematian dan lain-lain. Maulid Nabi itu adalah tonggak penting bagi Muslim untuk meneladani sejarah perjalanan hidup Nabi atau sirah Nabi. Mempelajari sirah Nabi itu sebagai cermin untuk mencocokkan ucapan, tindakan, sikap, dan perbuatannya setidak-tidaknya mendekati cermin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
9: Nilai apa saja dari kehidupan Rasulullah yang paling relevan dalam kondisi umat Islam saat ini?
10: Semua nilai kebaikan itu sempurna ada pada diri Rasulullah. Semua nilai integritas, nilai akhlak sempurna ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks itu, di zaman mutakhir atau zaman modern ini, semua nilai baik relevan untuk kita ambil karena kondisi umat dewasa ini berada pada persimpangan jalan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tarikan nilai-nilai moralitas dan akhlakul karimah. Sekarang ini dunia sedang dihadapkan pada majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tak terkendali dengan batas-batas yang semakin jauh. Sementara di dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu terdapat kekosongan panduan moral dan akhlak.
9: Bagaimana Rasulullah menghadapi perbedaan, konflik, dan tekanan dari masyarakat di zamannya? Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara Nabi membangun masyarakat di Madinah?
10: Baginda Rasulullah itu dalam menyikapi perbedaan itu menggunakan pendekatan rahmah, pendekatan welas asih dan kasih sayang, serta menghargai perbedaan pandangan. Di dalam satu kisah yang sangat masyhur, misalnya di dalam kitab Az-Zibai, diceritakan ketika suku-suku di Makkah itu berdebat atau berebut siapa yang akan kembali meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya di sudut Ka'bah. Nah, maka Rasulullah dengan bijaksana meminta kepada seluruh pemimpin untuk memegang setiap sudut dari kain beliau, lalu kemudian secara bersama-sama diangkat. Itu salah satu cara untuk melakukan resolusi konflik, menyelesaikan perbedaan, dan menghargai tanpa harus merendahkan satu dengan yang lainnya. Pun begitu, ketika Rasulullah sudah memimpin di Madinah, itu kurang lebih diterapkan juga, dihargai semua suku, semua bahkan semua agama, keyakinan. Yang penting tidak melakukan perlawanan atau tidak melakukan peperangan. Di Madinah, Rasul menandatangani kesepakatan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Nah, isi Piagam Madinah itu sesungguhnya mencerminkan bagaimana Rasul mengakomodasi pluralitas masyarakat, membina masyarakat yang majemuk menjadi satu kesatuan masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban tinggi dalam perbedaan ragam budaya, bahkan agama. Dan Madinah menjadi model terbaik dari peradaban Islam pada saat itu. Madinah memang menjadi cermin majunya suatu peradaban.
9: Bagaimana Nabi menyeimbangkan aspek ibadah, kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga kepemimpinan?
10: Jadi Rasulullah berpegang pada Al-Quran, berpegang pada dawuh-dawuh Allah bahwa urusan dunia itu tidak boleh diabaikan. Urusan agama itu menjadi pilar, urusan dunia tidak boleh diabaikan. Karena dunia ini adalah wasilah atau jalan kita untuk menuju akhirat. Jadi antara dunia dengan akhirat itu harus berpadu. Antara ilmu umum dan agama harus berpadu. Urusan ibadah dengan urusan sosial itu harus berpadu. Bahkan Muslim meyakini bahwa dalam setiap pelaku perbuatan itu, entah dia bekerja, entah dia sedang melakukan aktivitas sosial, pendidikan, itu sesungguhnya semua adalah ibadah.
9: Bagaimana sirah Nabi bisa menjadi referensi bagi generasi muda dalam membangun karakter dan kepemimpinannya?
10: Belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasulullah muda itu seorang entrepreneur. Nah, ini yang tidak terlalu sering ditonjolkan oleh para mubalig. Rasulullah itu seorang entrepreneur. Kalau waktu itu sudah menjadi eksportir sutra sampai ke Syam atau Syria, artinya pada masa muda Rasul itu sudah seorang pengusaha yang sangat luar biasa dengan bermodal ketekunan, kejujuran, ya, sifat amanah. Nah, Rasul ketika memimpin negara, berarti Rasul itu seorang khalifah, kalaupun tidak disebut khalifah, tapi sesungguhnya Rasul itu ya presiden kalau zaman sekarang. Nah, kalau presiden berarti juga panglima perang. Kalau panglima perang berarti juga mengatur seluruh tatanan kehidupan umat pada saat itu. Nah, jadi dalam diri Rasul itu melekat berbagai macam predikat kebaikan dan juga kedudukan. Tapi yang harus diingat bahwa ketika Rasul menjadi seorang entrepreneur yang sukses, menjadi pemimpin perang yang luar biasa, menjadi presiden atau pemimpin, tetapi Rasul ada dalam kesahajaan. Rasul ada dalam kedermawanan. Bahkan dinyatakan dalam banyak hadis, Rasul berada dalam kesederhanaan. Nah, inilah yang saya kira oleh generasi muda kita harus menjadi contoh.
9: Apa satu nilai dari Rasulullah yang paling kuat untuk kita hidupkan kembali saat ini?
10: Nilai paling kuat menginspirasi menurut hemat saya pribadi adalah nilai rahmah, nilai kasih sayang, nilai welas asih kepada sesama. Inilah saya kira pondasi yang sekarang harus kita kembangkan. Di saat orang sudah mulai sangat individualis, di saat orang dalam tanda petik, ya mohon maaf, sudah mulai serakah dengan kehidupan duniawiah, di saat orang sudah yang penting dirinya sendiri, sudah egois, sudah tidak lagi mementingkan orang lain, kalaupun mementingkan orang lain itu biasanya ada motif-motif duniawiah. Nah, ini sudah saatnya kita kembalikan pada nilai dasar yang diajarkan Rasulullah, yaitu welas asih dengan penuh keikhlasan. Di masa sekarang ini, nilai ini perlu terus dikembangkan. Teknologi modern hari ini menjadikan kita miris kalau tidak diberi panduan moral oleh nilai-nilai seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Demikian perbincangan seputar Maulid Nabi bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga.
6: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
9: Beberapa waktu lalu sempat ramai kabar bahwa Masjid Istiqlal akan masuk bursa dan melakukan IPO. Bahkan kabar ini memunculkan pertanyaan, apakah masjid negara akan berubah menjadi perusahaan terbuka? Jawabannya, bukan itu yang terjadi. Kementerian Agama sudah memberikan klarifikasi. Masjid Istiqlal berstatus sebagai masjid negara sekaligus lembaga nirlaba, sehingga tidak melakukan penawaran saham perdana atau IPO. Yang dimaksud adalah keterlibatan Nazir Istiqlal dalam program wakaf saham syariah. Jadi bukan bangunan Masjid Istiqlal yang dijual dalam bentuk saham, dan bukan pula uang kas masjid atau dana operasional jemaah yang diperdagangkan di pasar modal.
2: Sebagai informasi, mungkin pertama kali masjid yang masuk bursa efek adalah Masjid Istiqlal. Wakaf tunai yang kita kumpulkan di sini, kita bekerja sama dengan bursa efek. Ada pemberdayaan ekonomi umat, di sini juga kita pakai istilah wakaf produktif.
9: Skemanya, investor atau dermawan yang sudah punya saham syariah produktif di Bursa Efek Indonesia dapat mewakafkan sebagian sahamnya kepada Nazir Masjid Istiqlal. Manfaat atau dividen dari saham itu kemudian dapat digunakan untuk program sosial dan kemaslahatan umat.
7: Wakaf saham untuk Istiqlal Global Fund itu adalah bagian dari filantropi Islam yang ada di dalam ekosistem pasar modal syariah kita. Saat ini sudah ada 6 anggota bursa yang memiliki sistem online trading syariah yang bisa memfasilitasi wakaf saham.
9: Nah, dari sini ada insight menarik. Selama ini kita sering membayangkan wakaf dalam bentuk tanah, masjid, sekolah, atau sumur. Padahal konsep wakaf produktif memungkinkan aset wakaf dikelola sehingga manfaat ekonominya terus mengalir. Itu artinya, perkembangan pasar modal syariah bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengembangkan ekosistem wakaf selama pengelolaannya transparan, sesuai aturan, dan memenuhi prinsip syariah. Namun, publik juga perlu kritis. Ketika membawa nama lembaga keagamaan dan dana wakaf ke dunia investasi, transparansi menjadi sangat penting. Masyarakat perlu tahu siapa pengelolanya, bagaimana mekanismenya, kemana manfaatnya disalurkan, dan bagaimana risiko investasinya dikelola. Jadi kawan, mungkin isu sebenarnya bukan Masjid Istiqlal masuk bursa, tapi bagaimana wakaf bisa beradaptasi dengan ekonomi modern tanpa kehilangan tujuan utamanya, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah, jangan buru-buru percaya pada judul yang sensasional. Dalam isu keuangan sekaligus keagamaan seperti ini, tabayun dan memahami mekanismenya justru menjadi bagian yang paling penting. Gimana menurut Anda?
6: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Tasih wonten ati corong laras sari nyidam sari sampun kawula puteraken. Lan Pak Suparwan sugeng siang menika ngersake lagu nyidam sari kagem pandemen nglaras sari ngaten. Nembe kemawon nggih Pak Suparwan nyidam sari kawula puteraken. Lan menika tasih kathah nggih para pamidanget ingkang ngersake lelagon campur sari sinambi menapa kemawon. Sinambi layeh-layeh nggih to, sinambi dahar, sinambi menapa kemawon ingkang badhe ngersake lelagon campur sari sakit pepanggian kalian Krita Putri. Lan dangu nggih kawula mboten menyapa Ibu Imam Suwito. Ah, kok ngantos dangu mboten menyapa Ibu Imam Suwito. Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menapa kemawon.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Razika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Razika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Adek, bulan ini sudah dapat vitamin A loh.
5: Vitamin A? Bukannya buat mata aja?
4: Nah, itu dia. Ternyata vitamin A bukan cuma buat kesehatan mata aja. Ayah bunda, bulan Februari dan Agustus merupakan bulan pemberian vitamin A. Setiap bayi dan balita berhak mendapatkan kapsul vitamin A secara gratis di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat.
6: Vitamin A membantu menjaga daya tahan tubuh, melindungi kesehatan mata, dan mendukung tumbuh kembang anak. Untuk bayi usia 6-11 bulan diberikan kapsul biru 100.000 IU.
4: Sedangkan anak usia 12-59 bulan mendapatkan kapsul merah 200.000 IU. Kapsul merah juga diberikan kepada ibu nifas sesuai ketentuan petugas kesehatan. Vitamin A diberikan secara gratis, jadi jangan sampai terlewat.
6: Yuk bunda, ajak si kecil ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vitamin A.
4: Vitamin A, anak sehat, tumbuh kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran pasar Desa Sedo di Kecamatan Demak menimbulkan kerugian material yang ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Sekitar 62 kios terdampak kebakaran meskipun hanya 34 kios yang saat itu ditempati pedagang. Kerugian bangunan diperkirakan mencapai 700 juta rupiah, sedangkan barang dagangan yang hangus diperkirakan senilai 500 juta rupiah. Penjaga pasar Subaidi bilang, api pertama kali diketahui setelah seorang anggota Litmans melihat asap dan api dari area kios. Api yang muncul Senin malam baru berhasil dipadamkan pada Selasa dini hari. Petugas masih melakukan pendataan untuk memastikan nilai kerugian, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah mencatat 232 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga 23 Agustus 2026. Angka ini naik hingga 700% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan bilang, total kebakaran di Jawa Tengah mencapai 547 kasus dengan karhutla menghanguskan ratusan hektar lahan dan hutan. Kerugian material ditaksir mencapai 23 miliar rupiah. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yasin Maimun meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di puncak musim kemarau. Masyarakat juga dihimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan serta menghindari pembakaran lahan yang berisiko memicu kebakaran meluas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampun tabuh kalih langkung sulas menetasi wonten nanti corong Larasari. Lan menika wonten info nggih ada kebakaran pabrik itu di kawasan Candi dan sudah 3 armada yang meluncur ke sana. Ngaten info nipun. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Gondo diantrikan mawon lagunya Bu Karti sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon. Matur nuwun sampun pinarak Pak Riyadi wilujeng siang menika absen kemawon. Katur salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Hajah Sudaria, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Maskon sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Gri, sugeng siang kawara siang. Sekedar update jam 13.44 sudah sampai Banyumanik nggih. Perjalanan saking Salatiga ke Semarang situasi lalin sepanjang jalan ramai lancar semua nggih. Terutama pertigaan USA juga masih lancar. Begitu infonya Mbak Gri. Matur kesuwun.
0: Matur nuwun Pak Mas.
1: Lah niki tanggal merah kok jenengan tasik kerja to Mbak Kri?
0: Lho.
1: Ndak liburan to?
0: Oh, tidak. Tanggal merah tidak liburan nggih. Ngaten matur nuwun Pak Mas kon infonya. Salajengipun wonten Pak Muhammad Fakih menika menanyakan di Ngalian itu sepertinya ada kebakaran bukan di Ngalian nggih Pak nggih, di kawasan Candi, kawasan industri Candi ngaten. Pak Soleh
2: kebakaran di tol anu Mbak, lahan ini di atas tol itu lho, rapnya ya Mbak. Sebenarnya pas di atas sebentar pada nonton di sana juga banyak asap ya. Pada nonton Mbak, kebakaran hutan Mbak, hutan lahan di samping tol Mbak ini cukup membahayakan ini, kok nggak ada pemadam kebakaran ya Mbak ya.
0: Siap-siap, matur nuwun infonya. Lan menika kadosipun di Gatsu nggih menika nggih Pak Soleh nggih. Kawan di 3641 maringi info tlatah Solo 3 siang menika bentar sangat dalam damel ngadem ke suasana nyuwun tembang kemawon nggih. Diantrikan mawon nggih Pak Yogun Pratama.
3: Siang kawan Rastika. Pak Kret.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Melaporkan dari jalur depan rumah sakit Samsu Hidayat. Saat ini terjadi ketersendatan yang mungkin dikarenakan adanya pengecoran jalan. Cukup panjang terjadi antriannya Mbak, mulai dari flyover sebelum rumah sakit Samsu Hidayat. Melaporkan dari jalur Anjasmoro menuju ke pelabuhan. Untuk cuaca panasnya semakin membara.
0: Matur nuwun infonya ya. Di depan rumah sakit Samsu Hidayat itu masih ada pekerjaan jalan, jadi ini yang menyebabkan antrean. Matur nuwun Pak Yogun, Bu Erni sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon nggih. Pak Torik, ini kebakaran sepertinya di daerah Krapyak, ini di sekitar kawasan Candi, Pak. Di ada sebuah pabrik nganten yang terbakar nganten. Itu di sekitaran kawasan Candi. Sampun wonten update saking damkar. Nggih, kebakaran di sekitar kawasan industri Candi nggih, Pak Torik. Salajengipun menapa menika? Pak Imam sugeng siang.
4: Siang Mbak Greta. Ini tadi saya lihat pemadam kebakaran menuju kawasan Gatot Subroto. Belum diketahui yang kebakaran daerah mana, di blok mana.
0: Matur nuwun Pak Imam, Pak Soleh.
5: Ji, Mbak, di Gatsu, Mbak, ada beberapa titik, Mbak.
0: Ada beberapa titik di Gatsu, nye. Matur nuwun infonya, Pak Soleh. Pak Bara, sugeng siang. Menika sami, nye, maringi info kebakaran itu di kawasan industri Candi.
6: Selamat siang, Rasika. Dari tol terlihat api, apa, asap hitam membumbung, bulak-bulak. Itu kayaknya kebakaran, kayaknya.
0: Linjih, leres.
6: Itu kayaknya di kawasan industri Candi, kayaknya. Terima kasih.
0: Sami-sami.
6: Lancar.
0: Ya, sami-sami. Pak Bara, sampun maringi info kebakaran leres sangat kebakarannya di kawasan industri Candi. Ngaten para pamidanget. Tadi sudah ada update dari damkar. Tasekarang ya ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari wonten ati Jorong Larasari.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Tradisi endok-endokan di Desa Kemberitan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi kembali digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada Selasa 25 Agustus. Tradisi yang telah dirawat masyarakat selama puluhan tahun tersebut tidak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat gotong royong dan kebersamaan warga. Konsistensi masyarakat Kemberitan dalam menjaga tradisi tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani. Terlebih dalam 3 tahun terakhir, endok-endokan Kemberitan telah masuk dalam kalender agenda wisata tahunan Banyuwangi Attraction. Menurut Ipuk, endok-endokan bukan sekedar tradisi yang menghadirkan kemeriahan dan kreativitas warga. Di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial yang sejalan dengan semangat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Polres Situbondo mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa Nusa Tenggara Timur NTT berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat terdampak gempa bumi di NTT yang jumlahnya mencapai 91 jiwa meninggal dunia, 1.286 luka-luka dan 161.084 jiwa mengungsi menurut data BNPB. Bantuan tersebut kawan merupakan wujud solidaritas keluarga besar Polres Situbondo untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa. Adapun total nilai bantuan yang dikirim mencapai 25 juta rupiah.
3: Selamat sore kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. BPBD Kota Batu bersihkan 109 titik rawan banjir bandang. BPBD Kota Batu membersihkan 109 titik rawan penyumbatan di wilayah Hulu Das, Brantas sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan dan potensi banjir bandang. Kegiatan mitigasi dilakukan sejak Juni hingga 12 Agustus 2026 dengan menyisir serta membersihkan material yang berpotensi menyumbat aliran sungai dan memicu bencana saat debit air meningkat. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho bilang, langkah ini diharapkan mampu menjaga kelancaran aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir bandang di wilayah Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Tasih wonten ati corong nglaras sari. Uti sugeng siang badhe ngersake lagu cobi mangking ye uti nggih. Matur nuwun sampun pinarak Pak Saryono menika badhe ngersake lagu ugi. Matur nuwun sampun pinarak cobi mangke diantrikan mawon nggih. Pak Gis sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang
1: Selamat
0: Pak Gis.
1: Siang. Kawan Rasika ini di gerbang tol Banyumane ya. Arah ke kota ya ini sangat padat sekali, terjadi antrian panjang ini. Jadi juga saya beberapa menit juga belum bergerak ini, mungkin etolnya habis atau gimana ini. Sabar saja ya kawan Rasika ya yang melintas jalan tol ya.
0: Matur nuwun Pak Gis sampun maringi informasi di sekitar tol Banyumanik padat menika karena volume kendaraan. Pak Torik maringi info ada truk dam muat tanah pada tumpah tanahnya ngaten nggih. Ini buat pengendara motor ini hati-hati terutama yang dari arah Leangan. Matur nuwun sampun maringi info Pak Torik. Pak Prayitno.
2: Bukan siang Mbak Greta kalian kawan Rasika. Mereka simpang lima Mbak cekar suhu 33 hampir sama dengan 37 derajat. Mbak Greta pikantuk salam saking Mbak Ati Rahmawati kalian Pak Hari Ratmoko. Halo saking sareng-sareng rapat alumni Unisbang Mbak. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Prayitno sampun pinarak. Tasih kathah nggih para pamidanget ingkang ngresake lelagon campursari kawula puter malih lelagon campursari wonten ing Corong Larasari.

Sampun badhe tabuh kalih, tabuh tiga para pamedangat. Lan Grita Putri kedah pamit saking ati corong larasari, nanging sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Siang menika adi corong larasari purno ngantos tabuh tiga. Lan Grita Putri pamit rumiyin saking adi corong larasari benjang ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak malih tasih pepanggian kalian Grita Putri wiwit tabuh tunggal dumugi tabuh tiga. Sugeng siang para pamidanget pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Aksi demonstrasi di Jakarta pada 27 Agustus mendatang disebut tidak hanya melibatkan warga Pati. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono alias Boto menyebut masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia juga berencana bergabung dalam aksi tersebut. Menurutnya, sejumlah kelompok telah menyampaikan informasi kepadanya dan berencana datang ke posko aksi. AMPB membawa dua tuntutan utama yaitu mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.
3: Dari seluruh Indonesia 80% lah ngabarin ke saya juga datang ke posko. Dari awal saya pegang, kita tidak ada dialog. Kalau kita diajak diskusi dan sesuai dengan harapan kami, seperti contoh kemarin ada di medsos bahwa pengesahan RUU perampasan aset korupsi itu kan maksimal Desember ya di medsos. Oke, tapi kita minta surat pernyataan resmi secara tertulis biar kita tidak dibuangin lagi. Oke, misalnya RUU perampasan aset akan disahkan sebelum Desember. Kita minta secara tertulis.
2: Boto menyebut meskipun DPR menargetkan pengesahan RUU tersebut sebelum Desember 2026, pihaknya meminta komitmen tertulis agar tuntutan tersebut memiliki kepastian. Boto juga menghimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai, serta tidak terprovokasi oleh pihak manapun. Pengendara yang tetap nekat melanggar arahan petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang bisa berhadapan dengan pengaturan lampu lalu lintas yang ditahan. Melalui sistem ATCS, petugas di Simpang Jerakah bisa menahan salah satu fase lampu yang normalnya 50 detik menjadi sekitar 3 menit. Langkah ini dilakukan saat pengendara tetap melaju meskipun sudah diminta putar balik, terutama ketika melawan arus. Kabid Lalu Lintas di Sub Kota Semarang Mulyadi menegaskan, pelanggaran melawan arus bukan hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan dari arah berlawanan. Menurutnya, penyesuaian durasi lampu dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan dan menghentikan pelanggaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, kau Rasika, kita berkelana kota dan sore hari ini cuaca panas banget ya. Di luar sana panas banget, terus juga di samping itu juga banyak info, ini info dari damkar, ini juga ada beberapa kejadian kebakaran. Yang pertama itu tadi di daerah KIC, kawasan Industri Candi, tadi ada kebakaran. Terus yang kedua di daerah Ngalian ya, di daerah Ngalian ini juga ada kebakaran. Nah, kawan Rasika, hati-hati dengan kondisi cuaca ya. Dalam satu hari ini sudah beberapa kejadian kebakaran ini ya, kawan Rasika. Dan kawan Rasika juga jangan sampai buang puntung rokok sembarangan. Yang suka merokok gitu ya, ini jangan sampai buang puntung rokok sembarangan. Gitu kawan Rasika. Untuk saat ini, di sore hari ini lalu lintasnya terpantau relatif lancar, hanya di sekitaran Arterio Sudarso yang di daerah Puri Garden itu ada antrian ya, ada antrian di daerah Puri Garden karena masih ada pekerjaan jalan. Terus untuk sekitar Sayung, Genuk, Kaligawe, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Jalur Timur Tengah juga lancar, yang menuju ke arah selatan juga lancar, hanya di Ungaran, tepatnya di TL DPRD ya, sedikit melambat karena ada pekerjaan jalan, kawan Rasika. Ini antrian sudah terlihat, tapi nggak terlalu panjang yang arah ke Semarang ya. Pak Imam, terima kasih untuk infonya. Apa ya Pak Imam ini ya? Mengirimkan share map ya. Oke, terima kasih Pak Imam untuk infonya. Yang melintas di jalan raya karena kondisi cuaca juga panas ini juga harap ini ya, harap selalu sedia mineral, air minum. Ini harap selalu sedia juga supaya tidak dehidrasi kawan Rasika. Untuk kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5850 dan kita patut bangga ya kawan Rasika ya. Ini saya kutip dari laman CNN. Jonathan Christie resmi jadi pebulu tangkis ranking 1 dunia. Wow, ini Jonathan Christie resmi menduduki ranking 1 dunia dalam daftar pengumuman peringkat terbaru BWF pada hari Selasa ya. Jonathan naik 2 tingkat di urutan pertama dalam daftar pengumuman peringkat minggu ini dan Jonathan mengoleksi 87.631 poin. Di peringkat kedua ada Christo Popov yang memiliki 87.002 poin. Artinya Jonathan hanya punya keunggulan tipis sekitar 629 poin atas Christo Popov. Tapi bangga dong ya, Jonathan Christie jadi pebulu tangkis nomor 1 dunia. Ini meskipun selisih nilainya tipis, tapi tetap Jonathan menjadi nomor 1 di dunia untuk pebulu tangkis ya kawan Rasika. Dan perjuangan Jonathan juga gak gampang gitu. Untuk posisi ke-6 itu ditempati oleh Si Yuki. Si Yuki ini turun 5 peringkat dan kehilangan status ranking 1 dunia. Begitu kawan Rasika, meskipun ini naik turun ya. Jadi untuk tunggal putra nih ya kawan Rasika, untuk ranking tunggal putra, Jonathan Christie ini juga mengakhiri penantian panjang Indonesia kembali memiliki tunggal putra peringkat 1 dunia. Sebelumnya pembulu tangkis Indonesia terakhir yang duduk di posisi nomor 1 dunia adalah Taufik Hidayat. Nah, untuk peringkatnya ini nomor 1 Jonathan Christie, nomor 2 Christo Popov, nomor 3 di urutan ketiga Kun Lafut Fitidsan. Ada keurutan keempat Chow Tien Chen, urutan kelima Anders Antonsen, kemudian urutan keenam Si Yuki, untuk keurutan ketujuh Alex Lanier, untuk urutan delapan Kodai Narauka, keurutan kesembilan Victor Lei, dan urutan ke-10 Li Sifeng. Gitu Kawan Rasika. Wow, kita patut berbangga setelah sekian lama gitu ya, pebulu tangkis Indonesia ini belum bisa menjadi ranking 1, sekarang sudah menjadi ranking 1 si Jonathan Christie. Selamat ya untuk Jonathan Christie yang sudah berhasil menjadi ranking 1 dunia. Kawan Rasika bisa terus memberikan info untuk lalu lintas di sore hari ini, bagaimana untuk sore hari ini lalu lintasnya, yang pasti di sekitaran ini ya, yang di sekitaran arteri Sudarso, tepatnya di daerah Puri Garden, ini masih ada antrean karena masih ada pekerjaan jalan. Yang sudah gabung ada Pak Bagus Aditya.
1: Sore Mbak Kri, melintas di arteri ya Sudarso. Dari arah Kalipandang pengecoran sudah mulai di depan SPBU Puri ya Mbak ya. Itu sudah mulai dicor ya. Untuk yang dari arah Kalipandang ke tersendatan sampai di masih tersendat sampai di jembatan Cakrawala ya. Walaupun sebelah kiri jalan sudah jadi tapi masih ditutupi ya karena belum layak dilintasi ya. Di perempatan Puri Mbak, minta tolong dinas terkait, itu ada kayaknya ada ODGJ, minta-minta nggak dikasih, terus notui bodi truk Mbak. Untung supirnya tadi nggak turun ya. ODGJ-nya sepertinya pernah tertangkap Satpol PP Mbak, tapi kok berkeliaran lagi ya, waduh berat itu. Nggak dikasih uang, malah lepas lana Mbak tadi Mbak, ODGJ-nya. Jadi minta tolong dinas terkait ya kalau mendengarkan siaran ini ya, bisa ditindaklanjuti karena sangat membahayakan. ODGJ-nya persis pas di perempatan lampu merah Puri Anjasmoro. Matur suwun Mbak Kri.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Gondo. Coba nanti lagunya ya Pak Gondo ya, ini saya carikan dulu. Dan saat ini ya, panasnya ini panas banget Kawan Rasika, untuk sekitaran Ungaran ya. Kalau Semarang juga mungkin juga panas ya Kawan Rasika. Nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk terus berbagi informasi di Kelana Kota dan terus bisa memberikan info, entah itu cuaca, entah itu lalu lintas, atau mungkin ini kan masih bulan Agustus juga, masih bulan kemerdekaan, merayakan kemerdekaan ya kan, masih merayakan kemerdekaan, mungkin ada agenda atau mungkin ada info, ada karnaval di mana, karena tanggal merah ya kan, biasanya emang karnaval itu setiap biasanya diagendakan itu tanggal merah pas hari libur. Nah apakah hari ini juga ada ini karnaval? Kawan Rasika bisa memberikan info ada karnaval di mana saja.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dalam rangka merayakan Maulid Nabi, kami hadirkan perbincangan bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga. Mengapa umat Islam sangat penting mempelajari sirah Nabi? Apa perbedaan antara sekadar mengetahui sejarah Nabi dengan betul-betul mengambil pelajaran dari sirah beliau?
5: Umat Islam minggu-minggu ini sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menggunakan istilah merayakan karena merayakan itu nuansanya bahagia. Kata memeringati sifatnya sedih, misalnya memeringati suatu kematian dan lain-lain. Maulid Nabi itu adalah tonggak penting bagi Muslim untuk meneladani sejarah perjalanan hidup Nabi atau sirah Nabi. Mempelajari sirah Nabi itu sebagai cermin untuk mencocokkan ucapan, tindakan, sikap, dan perbuatannya, setidak-tidaknya mendekati cermin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
4: Nilai apa saja dari kehidupan Rasulullah yang paling relevan dalam kondisi umat Islam saat ini?
5: Semua nilai kebaikan itu sempurna ada pada diri Rasulullah. Semua nilai integritas, nilai akhlak sempurna ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks itu, di zaman mutakhir atau zaman modern ini, semua nilai baik relevan untuk kita ambil karena kondisi umat dewasa ini berada pada persimpangan jalan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tarikan nilai-nilai moralitas dan akhlakul karimah. Sekarang ini dunia sedang dihadapkan pada majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tak terkendali dengan batas-batas yang semakin jauh. Sementara di dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu terdapat kekosongan panduan moral dan akhlak.
4: Bagaimana Rasulullah menghadapi perbedaan, konflik, dan tekanan dari masyarakat di zamannya? Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara Nabi membangun masyarakat di Madinah?
5: Baginda Rasulullah itu dalam menyikapi perbedaan itu menggunakan pendekatan rahmah, pendekatan welas asih dan kasih sayang, serta menghargai perbedaan pandangan. Di dalam satu kisah yang sangat masyhur, misalnya di dalam kitab Al-Dhibai, diceritakan ketika suku-suku di Makkah itu berdebat atau berebut siapa yang akan kembali meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya di sudut Ka'bah. Nah, maka Rasulullah dengan bijaksana meminta kepada seluruh pemimpin untuk memegang setiap sudut dari kain beliau, lalu kemudian secara bersama-sama diangkat. Itu salah satu cara untuk melakukan resolusi konflik, menyelesaikan perbedaan, dan menghargai tanpa harus merendahkan satu dengan yang lainnya. Pun begitu, ketika Rasulullah sudah memimpin di Madinah, itu kurang lebih diterapkan juga, dihargai semua suku, semua bahkan semua agama, keyakinan. Yang penting tidak melakukan perlawanan atau tidak melakukan peperangan. Di Madinah, Rasul menandatangani kesepakatan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Nah, isi Piagam Madinah itu sesungguhnya mencerminkan bagaimana Rasul mengakomodasi pluralitas masyarakat, membina masyarakat yang majemuk menjadi satu kesatuan masyarakat madani. masyarakat yang berperadaban tinggi dalam perbedaan ragam budaya, bahkan agama. Dan Madinah menjadi model terbaik dari peradaban Islam. Pada saat itu, Madinah memang menjadi cermin majunya satu peradaban.
2: Bagaimana Nabi menyeimbangkan aspek ibadah, kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga kepemimpinan?
5: Jadi Rasulullah berpegang pada Al-Quran, berpegang pada dawuh-dawuh Allah bahwa urusan dunia itu tidak boleh diabaikan. Urusan agama itu menjadi pilar, urusan dunia tidak boleh diabaikan. Karena dunia ini adalah wasilah atau jalan kita untuk menuju akhirat. Jadi antara dunia dengan akhirat itu harus berpadu. Antara ilmu umum dan agama harus berpadu. Urusan ibadah dengan urusan sosial itu harus berpadu. Bahkan Muslim meyakini bahwa dalam setiap pelaku perbuatan itu, entah dia bekerja, entah dia sedang melakukan aktivitas sosial, pendidikan, itu sesungguhnya semua adalah ibadah.
2: Bagaimana sirah Nabi bisa menjadi referensi bagi generasi muda dalam membangun karakter dan kepemimpinannya?
5: Belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasulullah muda itu seorang entrepreneur. Nah, ini yang tidak terlalu sering ditonjolkan oleh para mubalig. Rasulullah itu seorang entrepreneur. Kalau waktu itu sudah menjadi eksportir sutra sampai ke Syam atau Syria, artinya pada masa muda Rasul itu sudah seorang pengusaha yang sangat luar biasa dengan bermodal ketekunan, kejujuran, ya, sifat amanah. Nah, Rasul ketika memimpin negara, berarti Rasul itu seorang khalifah, kalaupun tidak disebut khalifah, tapi sesungguhnya Rasul itu ya presiden kalau zaman sekarang. Nah, kalau presiden berarti juga panglima perang. Kalau panglima perang berarti juga mengatur seluruh tatanan kehidupan umat pada saat itu. Nah, jadi dalam diri Rasul itu melekat berbagai macam predikat kebaikan dan juga kedudukan. Tapi yang harus diingat, bahwa ketika Rasul menjadi seorang entrepreneur yang sukses, menjadi pemimpin perang yang luar biasa, menjadi presiden atau pemimpin, tetapi Rasul ada dalam kesahajaan. Rasul ada dalam kedermawanan. Bahkan dinyatakan dalam banyak hadis, Rasul berada dalam kesederhanaan. Nah, inilah yang saya kira oleh generasi muda kita harus menjadi contoh.
2: Apa satu nilai dari Rasulullah yang paling kuat untuk kita hidupkan kembali saat ini?
5: Nilai paling kuat menginspirasi menurut hemat saya pribadi adalah nilai rahmah, nilai kasih sayang, nilai welas asih kepada sesama. Inilah saya kira pondasi yang sekarang harus kita kembangkan di saat orang sudah mulai sangat individualis, di saat orang dalam tanda petik, ya mohon maaf, sudah mulai serakah dengan kehidupan duniawiah, di saat orang sudah yang penting dirinya sendiri, sudah egois, sudah tidak lagi mementingkan orang lain. Kalaupun mementingkan orang lain, itu biasanya ada motif-motif duniawiah. Nah, ini sudah saatnya kita kembalikan pada nilai dasar yang diajarkan Rasulullah, yaitu welas asih dengan penuh keikhlasan. Di masa sekarang ini, nilai ini perlu terus dikembangkan. Teknologi modern hari ini menjadikan kita miris kalau tidak diberi panduan moral oleh nilai-nilai seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Demikian perbincangan seputar Maulid Nabi bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Karhutla kepung IKN. Kementerian Kehutanan sanksi 6 perusahaan pemegang IPH. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Azhar. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah penyangga IKN Kalimantan Timur terus bertambah. Data BPBD Kaltim hingga 24 Agustus mencatat 470 kejadian karhutla dengan total lahan terdampak hampir 1.400 hektar. Di Penajam Pasir Utara, lokasi utama IKN, tercatat 42 kejadian dengan luas terdampak sekitar 41 hektar. Sementara Kutai Kartanegara mencatat 49 kejadian, tapi luas terdampak jauh lebih besar, mencapai 440 hektar. Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan terkait kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla. 4 perusahaan ada di Kalimantan Barat, 1 di Kalimantan Tengah, dan 1 lainnya di Kalimantan Timur. 5 perusahaan dikenai sanksi berupa paksaan pemerintah, sementara PT MPK mendapat sanksi lebih berat, yaitu pembekuan izin dan paksaan pemerintah, karena kebakaran di arealnya dinilai luas dan berulang. Presiden Prabowo minta BRIN ikut meriset pemanfaatan sekat kanal dan embung di lahan gambut untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Bukan hanya untuk mencegah kebakaran, Prabowo ingin infrastruktur air ini bisa juga dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, misalnya budidaya ikan. Kita ke mancanegara, cuaca ekstrim yang terjadi di Italia sempat membuat sejumlah pesawat di Bandara Forli, Italia sampai terbalik. Kejadian berlangsung Jumat lalu saat angin puting beliung dengan kecepatan sekitar 120 km per jam menerjang wilayah Emilia-Romana. Ada 4 pesawat di landasan, 1 pesawat melenceng sementara 3 lainnya yang sedang diam ikut terlempar dan terbalik. Badai juga merusak hanggar dan atap terminal sehingga bandara sempat ditutup sekitar 1 jam.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

0: Kita lanjut lagi Kak Orasika berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini di sekitar Jalan Diponegoro Ungaran ya, yang arah ke Kota Semarang, ini antriannya mulai dari sekitaran SMP 2. Nah, sekitaran SMA 2. Cukup panjang antriannya, kemungkinan karena ada pekerjaan jalan ya, Kawan Rasika ya. Ini antriannya cukup panjang di TL DPRD yang arah ke Semarang. Tapi untuk arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya di jalur tol. Kalau tadi diinfokan di gerbang tol Banyumanik ya. Di gerbang tol Banyumanik ini ada kepadatan, saat ini masih aman jalurnya, tidak ada ketersendatan dan tidak ada kepadatan, jadi masih wus. Untuk sekitaran Gombel ini juga lancar di kedua arahnya. Di tanjakan Gombel juga lancar kedua arah. Pak Wahyudi, ini Pak Wahyudi menginfokan dari Tegal masuk Pemalang antriannya cukup panjang dan sampai 3 lajur ya ini ya. Ini update-nya untuk Kawan Rasika yang melintas dari Tegal menuju ke arah Pemalang, ini harap sabar karena antrian juga cukup panjang untuk sore ini. Terima kasih infonya Pak Wahyudi. Pak Yulistia Eko, selamat sore.
1: Pukul 15.24 melaporkan dari lampu TL Tol Kaliwungu ya Mbak, yang entry tol itu lampu traffic light-nya mati ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, untuk TL Kaliwungu ya, di TL entry tol itu, TL-nya padam ya. Oke, terima kasih Pak Yulistia Eko untuk update-nya. Tapi untuk saat ini jalurnya masih aman. Terus untuk sekitaran Mangkang, Mangkang juga aman, KIW juga aman, tidak ada ketersendatan. Yang di Arterio Sudarso, yang di Puri Garden itu ya, antriannya memendek, hanya di sekitaran Puri Garden saja. Sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Terus untuk sekitar exit tol Gayam Sari juga lancar, tidak ada antrean. Untuk jalur yang ke arah timur, untuk saat ini Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak, Kudus, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Yang di TL Tanjung, itu tadi ada truk terguling ya, ada truk terguling di TL Tanjung. Untuk saat ini sekitaran TL Tanjung ada antrean ya, jadi ada kepadatan di sekitaran TL Tanjung. Untuk Kawan Rasika yang melintas di sekitar TL Tanjung, ini harap sabar saja. Meskipun antreannya tidak panjang, tapi mungkin saat ini sedang evakuasi mungkin ya. Gitu, Kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus memberikan info ya sebentar. Ini yang di TL Tanjung tadi update dari siapa ya? Ini Pak Seto Anggoro ya.
2: Selamat siang Rasika. Nah,
0: ini TL Tanjung ada truk terguling, sudah ada petugas kepolisian, cuman belum ada update lagi apakah sudah dievakuasi. Posisinya melintang ya di TL Tanjung dan ini sudah terlihat ada antrean. Gitu infonya. Kalau Rasika bisa terus memberikan info ya di 081 3258 58 500.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Aduh, ayah, si kecil demam setelah imunisasi. Aku jadi khawatir.
6: Tenang, Bun. Katanya demam ringan setelah imunisasi bisa terjadi karena tubuhnya sedang membangun perlindungan.
5: Jadi bukan berarti imunisasinya yang bikin sakit.
7: Ayah, Bunda, jangan langsung panik ketika anak mengalami demam ringan setelah imunisasi. Imunisasi bekerja seperti latihan bagi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit. Karena proses tersebut, sebagian anak dapat mengalami demam ringan dan biasanya berlangsung sementara.
8: Yang bisa dilakukan di rumah, pastikan anak cukup istirahat, berikan ASI atau cairan yang cukup, pakaikan baju yang tipis dan nyaman, serta kompres dengan air hangat. Jika diperlukan, obat penurun panas dapat diberikan sesuai anjuran petugas kesehatan.
7: Tetap pantau kondisi si kecil. Jika demam atau reaksi setelah imunisasi semakin berat atau membuat ayah ibu khawatir, segera hubungi petugas kesehatan.
8: Jadi, ayah bunda, imunisasi bukan membuat tubuh si kecil melemah, justru membantu tubuh belajar menjadi lebih kuat.
7: Imunisasi, perlindungan untuk masa depan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Proyek hunian khusus lansia di Kota Salatiga diproyeksikan bisa menghasilkan pendapatan hingga 48,96 miliar rupiah per tahun jika seluruh unit terisi. Namun untuk menjalankannya, Pemkot Salatiga memperkirakan biaya operasional mencapai 30,57 miliar rupiah per tahun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Salatiga Agung Hendratmiko mengatakan pendapatan hunian saat okupansi penuh diproyeksikan mencapai 48 miliar lebih per tahun. Namun Agung menegaskan angka itu belum menjamin pengembalian investasi yang tinggi. Karena itu proyek akan mengandalkan pendapatan tambahan dari layanan kesehatan geriatri, fisioterapi, rehabilitasi, home care, hingga aktivitas komunitas. Rencana pembinaan lapas kelas 2A Ambarawa Kabupaten Semarang hingga kini belum terrealisasi. Status lahan menjadi kendala utama pembangunan lapas baru yang direncanakan berlokasi di kawasan Jalan Lingkar Ambarawa. Kepala Lapas Kelas 2A Ambarawa Subagdo Wulandoro mengatakan lahan tersebut masih berstatus zona hijau sehingga pemanfaatannya untuk pembangunan lapas masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Sementara menunggu kepastian relokasi, Lapas Ambarawa masih menghadapi masalah kelebihan penghuni. Dari kapasitas ideal 222 orang, saat ini jumlah warga binaan mencapai 507 orang, atau lebih dari dua kali lipat daya tampung lapas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawarasika, sudah jam 4 lewat 8 menit Kawarasika. Lalu lintas terpantau lengang ya, karena hari libur ya kan, tanggal merah. Tapi di Tanjung, di TL Tanjung, di sekitaran Lingkar Kudus, ini masih ada antrean, imbas ada laka ya. Imbas ada laka, itu truk terguling, gak tahu sih muat apa tadi, kotak-kotak gitu. Saat ini ada antrean di kedua arahnya. Mungkin saat ini sedang proses evakuasi, Kawarasika. Ini tadi juga sudah diupdatekan Pak Seto Anggoro. Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081-32-585-8500. Yang sudah gabung lagi ada Pak Budi Pambiwara.
1: Selamat sore Mbak Greta. Ini iya, rencana sore ini saya mau meluncur ke Cilacap Prokerto via Wonosobo. Untuk jalurnya bagaimana aja Pak? Apakah ada ketersendatan? Moga lancar-lancar selalu. Matur nuwun.
0: Pak Budi Pambiwara menuju ke arah Cilacap ini lewat Wonosobo ya. Lewat Wonosobo berarti lewat Bawen, Temanggung itu ya. Bawen, Temanggung, untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan Pak Budi Pambiwara. Begitu Pak Budi Pambiwara untuk infonya. Ibu Siti Nurhazarum.
2: Om, Tante, tolong puterin lagu Jumbo dong, makasih ya. Okay. Buat nemenin perjalanan kita berangkat ngaji sore. Judulnya selalu ada di nadimu.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung. Pak Arif Mahfudin mau minta info dari Kudus ke arah Jogja. Dari Kudus menuju ke arah Jogja untuk saat ini, Kudus menuju ke arah Semarang ini lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk tol Muktiharjo, terus nanti mau keluar mana nih? Kalau mau keluar Bawen ini juga masih aman lancar, lewat jalur Magelang juga lancar. Kalau mau lewat jalur Klaten, ini juga lancar, yang nanti keluar Prambanan lancar via tol. Begitu Pak Arif Mahfudin. Pak Christian Raharjo.
3: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. 16.08 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuaca cerah, lintasan kering. Infonya ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun.
0: Sebentar, kan tanggal merah Pak Christian Raharjo, long weekend. Tumben Pak Christian Raharjo kok tanggal merah kok ini ngantor ini ya. Oke, jadi kaget aja gitu. Lancar Pak Christian Raharjo dari Jepara menuju ke arah Semarang. Jepara, terus nanti keluar Terengguli Welahan, dari Terengguli menuju ke arah Demak, Demak ke arah Semarang. Ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Christian Raharjo. Dokter Ido.
4: Selamat sore Mbak Yu Greta. Ini iya, saya perjalanan Ido dari Salatiga menuju ke Ngubuk lewat Beringin, Kedung Jati. Ini di pertigaan sebelum pasar Beringin, pertigaan setelah pasar Beringin itu ada pengecoran jalan. Jadi setelah ada sistem buka Beringin tutup.
0: Okay.
4: Ini ramai juga mobil-mobil yang lewat sini. Mohon info nanti sampai Ngubuk ke saudara-saudara pulang malam. Ngubuk Semarang bagaimana? Ini anak saya minta lagu apa tadi ya, Tulus itu.
0: Oh, lupa.
4: Lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan.
0: Oh, Hati-hati di Jalan.
4: Makasih Mbak Yukrita.
0: Oke. Ditunggu lagunya ya Dokter Ido. Dan sejauh ini perjalanan Dokter Ido dari Salatiga menuju ke sana. Iya, tapi mau lewat Gubuk ya. Lewat Gubuk ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya Dokter Ido, dan terima kasih update-nya yang di sekitaran ini ya. Pertigaan sebelum pasar Beringin itu ada pengecoran. Setelah pasar Beringin ini ada pengecoran dan dibuat sistem buka tutup. Begitu, terima kasih infonya Dokter Ido. Ini dari Salatiga menuju ke arah Gubuk ya, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Arif Mahfrudin. Oke, sami-sami Pak Arif. Pak Christian Raharjo.
3: Siap, noted Mbak Greta, matur suwun.
0: Oke.
3: Ini ceritanya kena batunya Mbak Biasanya lek weekend-weekend duluan toh. Nah, sekarang giliran hari kejepit tapi nggak bisa libur, tetap harus masuk.
0: Oke. Okay. Iya, padahal tanggal merah kan. Ini tanggal merah, kalau kejepitnya kemarin. Kemarin tanggal 24 itu kejepit. Kalau ini pas tanggal merah. Makanya heran aja gitu, kaget aja loh Pak Christian Raharjo, biasanya hari Jumat kan sudah happy weekend gitu kan, hari Jumat, Sabtu libur. Ini gak happy weekend dong, gak happy weekend panjang gitu ya. Pak Edi Harjono.
5: Sore Mbak Greta, izin melaporkan biar tendian agak sedikit tersendat ya Mbak, karena ada pengerjaan saluran air atau drainase itu. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono untuk infonya. Yang di sekitaran Arterio Sudarso ya, Kawarasika. Untuk saat ini Arterio Sudarso yang di depan Puri Garden itu jalurnya meskipun melambat, ini tapi melambatnya pendek saja, dan sejauh ini jalurnya masih lancar di depan Puri Garden itu, meskipun ada pekerjaan jalan tapi jalurnya lancar. Untuk kawasan Cipta juga lancar, tidak ada ketersendatan. Kubro yang menuju ke arah Kaligawe ini hanya sedikit saja melambatnya, mulai dari makam itu sampai di putar balik Kubro. Kalau yang keluar tol Muktiharjonya ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Di Tanjakan Gombel, Tanjakan Gombel juga lancar, tidak ada ketersendatan. Sekitaran Diponegoro yang di Jalan Diponegoro Ungaran yang di depan di TL DPRD itu ya, ini sudah lancar kembali. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika. Kasian ini yang mau berangkat ngaji, pengen dengerin selalu ada di nadimu kan. Ini mau dengerin tapi kalau sudah sampai di tempat ngaji kan nggak bisa dengerin ya sudah. Saya play dulu ya. Ini buat ini juniornya Ibu Siti Nur Hasarum.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Hati-hati di jalan. Ya, lagu dari siapa namanya? Dari Tulus. Pokoknya yang melintas di jalan raya, hati-hati di jalan, gitu ya, Kak Rasika ya. Karena meskipun jalurnya lancar, justru kalau jalurnya lancar kita mesti waspada ya. Takutnya kita sudah hati-hati, tapi orang lain tidak hati-hati. Orang lain melihat, weh, jalurnya lancar banget, langsung ngebut-but gitu, bus gitu ya. Padahal kita sudah hati-hati ya. Kita selalu-selalu hati-hati di jalan. Kita lanjut lagi, Kak Rasika, untuk terus berbagi informasi di 081 3258 58500. Bagaimana kondisi lalu lintas untuk sore hari ini? Yang sudah gabung, Pak Christian Raharjo.
1: 1625 melintas di kawasan Pejagaan Gotri sampai di Kali Pucang, rame lancar, los, seperti kayak masih hari libur gitu, Mbak Greta.
0: Ya memang hari libur, Pak Christian Raharjo. Ini masih tanggal merah, hari libur. Nah, besok baru pada kerja lagi, sudah normal ya. Terus juga bulan September, Oktober, November ini sudah tidak ada hari libur. Jadi sudah ada, tidak ada tanggal merah kecuali hari Minggu aja tanggal merahnya. Nanti Desember juga liburnya hanya pas Natal saja gitu, Pak Christian Raharjo. Jadi hari libur ini hari libur terakhir ini yang long weekend lo ya. Kecuali Desember nanti. Kalau Desember kan memang long weekend ya. High season kalau Desember gitu. Jadi hari ini memang hari libur. Bulan Agustus ini hari terakhir tanggal merah, September tidak ada tanggal merah kecuali hari Minggu, Oktober juga tidak ada tanggal merah kecuali hari Minggu, November tidak ada tanggal merah kecuali hari Minggu. Gitu Pak Christian Raharjo, emang jalurnya lengang banget ya. Yang melintas hati-hati, pokoknya tetap hati-hati meskipun jalurnya lancar. Karena kadang-kala kalau lancar itu justru banyak yang lancar ini jadi langsung ngebut gitu. Langsung pada ngebut gitu ya. Dan di sekitaran TL Tanjung ya, Kawara Sika. Ini sekitaran TL Tanjung masih ada antrean karena masih ada truk yang terguling tadi ya. Ini belum ada update lagi apakah sudah dievakuasi. Tapi tadi sejak jam 1 itu ada truk terguling, sudah ada petugas kepolisian. Dan apakah sudah dievakuasi? Mungkin Kawan Rasika yang melintas di sekitaran Lingkar Kudus yang arah ke Tanjung ya, arah Lingkar Tanjung itu, arah TL Tanjung, ini bisa menambahkan update-nya. Pak Christian Raharjo.
1: Ah, ngerti gitu, aku tambah getun loh. Ngerti, aku libur dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya, Mbak.
0: Nah iya betul.
1: Matur suwun infonya, Mbak Greta.
0: Sami-sami, iya. Jumat pulang cepet kan, jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu baru masuk gitu. Pak El Fatih ini menginfokan ada truk terguling di Pring Surat setelah jembatan Timbang. Oke. Di sekitaran Pring Surat ya. Ini di sekitaran Pring Surat ada truk yang terguling setelah jembatan Timbang. Pas yang di tikungan itu ya Pak ya. Ini yang arah ke Magelang sedikit melambat. Tapi yang dari Magelang ini masih aman. Terima kasih Pak El Fatih. Pak Iwan, ini start dari Kledung ke Semarang tapi lewat Timbangan Boja. Terus nanti Mijen City ya. Stay tune Kelana Kota sore sampai malam. Sampai jam 7 ya Pak Iwan ya. Oh, Greta Putri sama Julius Ardia nanti sampai jam 7 saja gitu. Dan ini ya. Dari Kledung menuju ke arah Semarang tapi lewat Limbangan, untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Masih ada Greta Putri menemani Kawan Rasika.

Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi ya. Dan ini ada Pak Yosef Arif. Ini mau tanya, judul lagu Menahan Waktu dinyanyikan oleh penyanyi atau grup band apa ya? Sebentar, Menahan Waktu. Menahan Waktu. Grup band siapa ya ini ya? Sebentar, Menahan Waktu. Coba nanti saya carikan ininya ya. Menahan Waktu, betul gak sih? Oke, coba nanti ya Pak ya. Dan nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Kita simak dulu Jaring Radio Sore untuk mengetahui berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Eri Alidavi, kabar pertama dari K Radio Jember. Penggunaan Artificial Intelligence atau AI di kalangan mahasiswa semakin marak. Namun, mahasiswa diingatkan agar tidak menjadikan AI sebagai pengganti proses berpikir. Dosen pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Has Jember, Siti Humairoh, bilang AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu dengan tetap mengedepankan integritas, tanggung jawab, dan sikap kritis. Ia menyebut AI dapat dimanfaatkan untuk memahami konsep, mencari ide, hingga mengevaluasi argumentasi. Namun, menyalin hasil AI secara utuh untuk tugas atau skripsi tanpa memahami isinya merupakan bentuk pelanggaran integritas akademik. Mahasiswa juga diminta melakukan verifikasi karena informasi dan referensi dari AI tidak selalu benar.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhak menyampaikan dirinya menyambut baik rencana pengalian status P3K dari pemerintah daerah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Menurutnya, kalau kebijakan itu berlaku, beban fiskal di daerah akan berkurang. Khusus untuk di wilayah Kabupaten Malang, diperkirakan akan menghemat APBD sampai dengan 734 miliar rupiah. Zia menekankan kalau APBD bisa dihemat, nantinya anggaran itu bisa diputar untuk kesejahteraan guru dan kebutuhan lain di dunia pendidikan.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memperkuat koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah. Seluruh jajaran diajak bergerak bersama dalam menjalankan program serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin apel pejabat di Balai Kota Madiun. Dalam apel pejabat tersebut, PLT Wali Kota Madiun menyampaikan evaluasi selama 7 bulan menjalankan tugas sebagai PLT Wali Kota Madiun. Selama itu pula, komunikasi dengan jajaran terus dibangun untuk menyinkronkan berbagai program dan pekerjaan pemerintah daerah. Pembangunan dan berbagai program pemerintah membutuhkan proses serta keterlibatan banyak pihak, terutama media.
4: Dan penutup Radio Jaring setengah lima sore ini kawan, dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Stasiun Surabaya Pasar Turi tercatat sebagai stasiun dengan volume penumpang tertinggi dalam libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 2026. Kata Mahendro Trangbawono, manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, total ada 48.250-an pelanggan. Posisi berikutnya ditempati Stasiun Surabaya Gubeng dan juga Stasiun Malang. Tingginya jumlah penumpang menunjukkan masyarakat memilih kereta api sebagai moda transportasi pilihan bepergian saat libur Maulid Nabi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kita lanjut lagi ke Orasika dan ini ada Pak Iwan. Pak Iwan itu minta lagu, request lagu dari The Moffett tapi yang judulnya I'll Be There For You. I'll Be There For You The Moffett. Coba saya carikan, kayaknya enggak ada deh, Pak. Lagu

0: be there for you, adanya if life is so short gitu. Ibu Darwanti, terima kasih juga sudah gabung. Terus tadi ada yang menanyakan lagu Menahan Waktu. Lagu Menahan Waktu, penyanyinya siapa gitu ya. Coba nanti saya carikan juga. Lagu Menahan Waktu, siapa ya penyanyinya? Ini kok saya cari belum ketemu ya. Mungkin Menantang Waktu mungkin. Liriknya yang kalau lirik yang ada Menahan Waktu itu Hari Terakhir dari Malik and the Essential gitu. Oke, Pak Iwan, sudah sampai di manakah?
1: Harusnya sih ada, Mbak. Itu kan ada beberapa yang apa namanya? Lagu yang kita kan itu, tiga itu, I Miss You Like Crazy, I'll Be There For You If Life Is So Short gitu. Ya gak apa-apa, nanti I Miss You Like Crazy juga gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gitu loh. Cari aja coba, kalau gak ada gak apa-apa. Aman, Mbak, aman.
0: Oke, siap. Nanti saya carikan dulu ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Iya, kalau enggak ya, apa namanya tadi? Miss You Like Crazy, If Life Is So Short juga gak apa-apa ya, pokoknya The Moffat gitu ya. Coba, tapi saya penasaran lagu I'll Be There For You gitu dari The Moffat. Coba nanti saya carikan dulu dah Pak Iwan dan kawan Rasika. Untuk saat ini ya, untuk jalur yang menuju ke arah Magelang itu ada laka. Jadi yang menuju ke arah Magelang ini ada laka, ada truk terguling di sekitaran Pringsurat itu ya. Sekitaran Pringsurat yang sekitaran Jembatan Timbang. Saat ini antrean yang menuju ke arah Semarang ya, menuju ke arah Semarang ini tersendat panjang. Antrean mulai dari KUA Pringsurat terus simpulnya itu di sekitaran pas setelah tikungan kawan Rasika. Kalau tadi menutup jalurnya yang arah ke Magelang ya, tapi sudah ada petugas. Saat ini antrean yang ke arah Semarang antreannya cukup panjang. Terus untuk yang di Lingkar Tanjung, saat ini di Lingkar Tanjung untuk jalurnya juga masih ada antrean, imbas ada truk terguling juga. Untuk saat ini antreannya juga masih lumayan, tapi sudah ada petugas juga. Gitu, kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya ya untuk lalu lintas. Dan untuk saat ini sejauh ini lalu lintasnya terpantau masih lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya.

0: Klasika.
1: Kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
2: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
1: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
2: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
1: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
2: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Transjateng mulai mendorong perubahan kebiasaan transportasi masyarakat Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025, sekitar 10 juta penumpang menggunakan layanan Transjateng. Dari jumlah itu, 53% disebut merupakan masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi. Peralihan ini diperkirakan mampu menghemat biaya transportasi hingga 50 miliar rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Arief Jatmiko mengatakan, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan integrasi Transjateng dengan Gojek dalam satu sistem tiket. Integrasi ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat melanjutkan perjalanan dari titik awal ke transportasi umum, hingga dari halte menuju tujuan akhir. Pemerintah juga mengembangkan pembayaran non-tunai di terminal, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik. Jalan rusak di Desa Bodas, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, tidak hanya mengganggu akses warga, tetapi juga memicu kekhawatiran karena berada di lokasi rawan kecelakaan. Kerusakan terdapat di ruas jalan Bodas Gembong, tepatnya di atas jembatan Kali Benjaran. Perangkat Desa Bodas Handoyo menjelaskan, lokasi tersebut berada di tanjakan tajam dan tikungan. Kondisi jalan yang rusak membuat sepeda motor kesulitan melintas, terutama saat menanjak. Bahkan titik tersebut disebut rawan kecelakaan. Tidak ingin hanya menunggu penanganan Pemda, warga kemudian bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya. Warga mengumpulkan dana dan material, kemudian turun langsung menambal serta meratakan bagian jalan yang rusak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan, terus bagikan informasi Anda di 081-325-8585-500. Dan untuk sore hari ini, hari libur ya, kondisi arus lalu lintas enak banget, nyaman banget untuk jalan-jalan. Karena kebanyakan ini lalu lintasnya lancar. Ya ada kepadatan sedikit-sedikit itu, kayak di daerah
1: mana?
0: Banyuputih. Banyuputih itu yang arah ke Pekalongan, arah ke Batang, terpantau ada ketersendatan. Gak tahu ada apa di sana, apakah kalau biar kemarin-kemarin sih ada pengerjaan jalan di setelah pertigaan Banyuputih kan sih kan. Yang melintas di jalur Pantura Barat nanti bisa diupdate informasinya, karena ada beberapa pengerjaan jalan seperti ditulis, kemudian Banyuputih, kemudian di Batangnya juga ada. Kalongan di sekitaran Tirto, jembatan apa ya? Pencongan ya, itu di situ tuh. Oke. Terima kasih kawan Rasika yang terus berbagi informasi di 081325858500. Ada siapa ini?
1: Pak Iwan kita?
0: Pak Iwan.
2: Ya, Mbak, penasaran lagunya gini loh, Mbak.
1: Lagu To Move It.
2: Tapi ya tetap matur thank you buat Mbak Genya, langsung diputerin The Move It, pokoknya The Move It. Oke, masih lintas parakan ini, Mbak. Rame biasa kalau sore-sore begini nih, banyak truk. Pokoknya rame sekali. Oh ya, tadi katanya di Pring Surat ada truk bawa triplek. Itu katanya truk bawa triplek baru terguling gitu katanya itu, Mbak.
1: Iya, di Pring Surat.
2: Saya lewat Limbangan Buja nanti. Aduh, thank you.
0: Baik. Yeah. Terima kasih Pak Iwan. Suara nih kok
1: anu terendam.
0: Biasanya. Oke. Di Pring Surat ada apa?
1: Pring Surat ada truk terguling, terus menutup jalur yang arah ke Magelang kayaknya tadi.
0: Oke. Dan lalu lintas dua arah tersendat ya karena Sika. Cuman nggak panjang sih, mungkin karena volume kendaraan nggak begitu banyak. Habis sebentar lagi biasanya truk pasir akan beraksi dan biasanya juga akan ramai kepadatan atau ketersendatan di kawasan
1: Pring Surat. Sebelum jembatan Timbang gitu tadi infonya.
0: Sebelum jembatan Timbang. Dari arah Semarang. Iya kan?
1: Iya.
0: Oke, okay, kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 17.05 sudah masuk di checkpoint Trengguli. Posisi ramai lancar. Melintas di kawasan Lingkar Demak, sekarang saat ini 17.08 sudah
1: bekerja,
3: lepas dari Lingkar Demak, posisi ramai lancar, los.
1: Oke.
0: Iya. Lihatnya ada pray, mangkat di.
1: Mangkat,
0: iya. Ya, bis lah.
1: Gak apa-apa. Karena
0: juga bekerja itu penting ya karena sih. Oke, Pak Christian Raharjo, terima kasih. Ini sudah sampai di Trengguli, lalu lintasnya juga masih cukup lancar. Sementara arah ke Semarang dari Trengguli ini juga masih sangat lancar. Lingkar Demak juga lancar juga, tidak ada ketersendatan. Mau lihat dalam kota Demak juga sama saja, lancar juga. Mau ngetol, mau lihat jalur konven, ini semuanya lancar. Bahkan sampai di bawah jembatan tol Kaligawe itu sangat lancar. Arah ke pelabuhan via Yosudarso ini juga sangat lancar. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo.
4: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore
4: Mas Yuli dan Mbak Greta Putri. Sore hari ini pukul 17.10 posisi di sekitar Jalan Sombok, Mas. JJS jalan-jalan sore. Tapi naik mobil, tidak jalan beneran. Lalu lintas sekitar Kedung Mundur Raya sore hari ini ramai lancar, untuk cuacanya cerah ya. Matur nuwun.
0: Oke, matur nuwun.
1: Pak Bowo Arca.
0: Pak Bowo.
1: Iya. Ini di sekitaran Sompok ini tadi.
0: Kerja juga.
1: Enggak, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
1: JJS.
0: Oh iya. Jalan-jalan.
1: Sore.
0: Emang ini enak kalau jalan-jalan nih. Di sekitaran Sompok ya? Lalu lintasnya ini terpantau masih cukup lancar kan Rasika. Tentara pelajar juga sama, Lamper Tengah juga sama, cukup lancar, tidak ada ketersendatan, antrian panjang juga nggak ada. Biasanya nanti akan tambah malam akan lebih ramai karena mungkin ini wah nyantai di rumah, kemudian yuk nanti sore ini mulai sore malam ramai kita jalan-jalan.
1: Tanggal 6 belum ya,
0: yang udah gajian udah.
1: Oh iya, kemarin udah ada yang gajian, bener-bener kemarin, soalnya udah transfer saya kemarin. Gasi, saya bilang tumben gasi transfernya emang gitu. Iya
0: ya emang biasanya iya. Tanggal 25 kan.
1: Semoga dapat katanya malah gitu.
0: Gajian sale
1: gajian sale
0: online itu kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak Bowo Artanto informasinya. Kemudian
1: Pak Asrori.
0: Pak Asrori.
5: Halo, selamat sore Bang Haris dan kawan-kawan Rasika semua. Ini lagi kejebak macet ini di Banyu Putih ini.
1: Ada karnaval kali?
5: Ini katanya kok di daerah Subah ada karnavalan ya.
1: Kan betul.
5: Menurut saya, Bo, kalau karnavalan itu yo jangan menggunakan jalur pantura ya, supaya tidak menyebabkan kemacetan. Soalnya pantura itu kan jalan nasional, jalan utama transportasi itu, Bo. Jalan apa namanya yang diperuntukkan itu kan buat transportasi ya, bukan untuk karnavalan. Kalau sekedarnya buat lewat saja itu ya enggak apa-apa, tapi kalau bikin macet panjang itu kan merugikan banyak orang ini namanya ya. Yo mohon untuk nganu ini supaya apa kalau ada karnavalan itu tidak menggunakan jalur pantura ya.
0: Udah. Ya. Tiap tahun untuk apa namanya di kawasan Subah Banyu Putih ini biasanya memang kalau pas karnaval lewatnya jalur utama tuh. Nanti muter ya. Memang hanya sekedar lewat aja. Sekedar lewat nanti ke kiri dia belok menuju masuk ke daerah perkampungan atau pedesaan gitu. Lalu lintas tersendat itu mulai dari sekitaran SPBU Armada itu kan Rasika di Subah sana sudah tersendat di situ sampai nanti pas di belokan jalan kampungnya itu di apa ini Wuni, daerah Wuni Subah ini di toko retail itu di situ. Oke, kemudian ada siapa lagi kah?
1: Pak Agus Purwanto, ada truk bawa triplek terguling di daerah Pingit, lalu lintas agak tersendat tapi sudah ada petugas. Nah ini Pering Surat apa Pingit sih situ tuh?
0: Ya Pingit ya Pering Surat.
1: Pokoknya itu dah.
0: Desa Pingit, kecamatannya Pering Surat. Oke, terima kasih informasinya Pak Agus. Di ketersendatan imbas dari truk yang terguling ya kan Rasika, posisinya itu di daerah ikutnya mana sih? Pingit. Pering Surat.
1: Pering Surat. Nah,
0: di Pering Suratnya itu, bukan di Pingitnya. Okay. Kalau di Pingit kan nggak boleh keluar ya.
1: Di Pingit ya.
0: Kalau Pingit itu yang sebelum bandaran setelahnya bandaran yang ada bakul madu, bakul Waloh, Waloh. Pokoknya kerajinan gerabah. Ya
1: bener, Waloh bener.
0: Ya Waloh juga ada.
1: Labu gede itu kan, labu kuning itu.
0: Labu kuning. Pokoknya pasar buah itu. Nah, itu daerah Pingit tuh. Oke, terima kasih informasinya Pak Agus. Sudah ada beberapa kawan yang melaporkan kondisi arus lalu lintas tersendat imbas dari truk yang muat triplek ya. Kayu lapis itu terguling di daerah Pering Surat. Lalu lintas dari arah Semarang maupun yang dari arah Magelang atau Secang ini juga tersendat. Dan yang panjang itu yang dari arah Semarang karena memang tergulingnya arah ke Magelang gitu. Oke, Pak Agus Purwanto terima kasih. Kemudian kawan di Tol Semarang juga mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas sore hari ini di kawasan gerbang Tol Sayung. Terpantau cuacanya cuara, lalu lintasnya sangat lancar. Kemudian
1: Pak Joko Mulyo.
0: Pak Joko Mulyo.
6: Sore Mbak Greta.
1: Sore.
6: Kondisi arah ke Pekalongan
7: tidak hanya membawa kendaraan tetapi juga
6: posisinya via korban gimana Mbak?
0: Oke. Okay. Baru nyampe di Micen. Oke, terima kasih informasinya. Rumah sakit mana nih, Mijen?
1: Mijen, berarti rumah sakit hewan ya? Kalau di Mijen itu. Ada kan?
0: Ya, itu ada puskeswan. Puskeswan itu.
1: Mm-mm.
0: Ya, mungkin ada rumah sakit mungkin di situ. Ketersendatan, biasa kan Rasika. Di, kalau yang di dari arah Cangkiran, itu sudah tersendat ya dari arah pertigaan Cangkiran melalui SPBU itu yang kanan jalan itu kalau Anda menuju ke arah BSP itu sudah tersendat sampai nanti di Simpang Duet atau sekitaran Sumber Mulyo ya. Setelah itu sih aman, lancar sampai dengan Pasar Mijen, kemudian BSP sampai turun ke arah Jerakah ini juga masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, kalau ke Pekalongan via jalur konven itu nanti ada ketersendatan. Kalau tadi ada karnaval ya, mungkin nanti pas melintas Pak siapa tadi? Pak Joko Mulya, itu mungkin sudah selesai ya, mungkin ya. Karena biasanya kalau sebelum maghrib itu maghrib lah itu sudah selesai. Dan tersendat di Banyu Putih, kawan Rasika, mulai dari setelah pertigaan pasar Banyu Putih yang agak nanjak itu. Nah, mulai di situ sampai nanti ke depannya kurang lebih ada mungkin ini sekitar 3 km ya. 3 km, jadi tersendat di situ. Kalau mau lewat jalur alternatif, ya agak susah memang di situ sih. Takutnya nanti masuk jalur alternatif ke dalam gang-gang gitu, takutnya wow ternyata lewat situ. Oke, okay, terima kasih informasinya. Pasar Mijen ini terpantau ya bisa dibilang lancar lah, nggak sampai berhenti. Oke, okay, RSUD. Oh, RSUD. RSUD.
1: Oh, saya pikir puskeswan itu.
0: Biasanya yang tersendat memang di daerah puskeswan itu. RSUD. Oh, di situ ada RSUD. Oke, terima kasih informasinya Pak Jack Joko. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
8: Selamat sore Mas Juli Mbak Greta. Pukul 17.15 ya, OTW ke Water Blaster. Di situ ke Yudhistira. Di situ ke rumahnya Mbak Christian Rarjo. Terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Pada enggak libur ini.
0: Ya, karena mencari nafkah.
1: Untuk
0: sesuap
1: apa?
0: Nasi. Waduh, kok sesuap.
1: Sesuap itu yang enggak kenyang.
0: Ya, suaping ini kok.
1: Iya, enggak kenyang kalau sesuap, kalau sepiring nasi gitu. Atau se
0: Tuh, saya sih enggak bisa ya, cuman makan nasi toh ya.
1: Sebakul nasi dan
0: lauk-pauknya
1: ya, gitu.
0: Sama sayur. Ya, sama itulah. Oke. Okay. Pak Wendy,
1: Water Blaster.
0: Biasa, lancar nih. Enggak biasa sih, karena ini libur. Mungkin karena libur ini relatif lebih lancar. Untuk ya nanti masuk Jangli Raya, perempatan Kasipah yang di dalam itu, apa, perempatan Candi Golf, Jangli Raya ini terpantau cukup padat, terutama yang dari arah Janglinya sih, kedua arahnya. Kalau yang di Kasipah atau Candi Golfnya enggak begitu panjang, hanya ramai saja. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Christian Raharjo.
9: Mas siap, atur suun infonya. Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
9: Saya tahu Mas Yuli. Aku kayak nembe arep ngomong diguyu tanggal abang. Diguyu Mbak Greta sama Mas Yuli. Ya enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa lah.
9: Menikmati perjalanan lengang.
0: Kapan lagi?
9: Hidup-hidup deh. Apa hidup-hidup? Hidup-hidup
0: ngacan ya, Mas Yuli memang hidup-hidup
9: bertugas.
1: Iya, hari libur. Hari libur ini terakhir. Iya, libur terakhir sebelum nanti Desember. maksudnya September, Oktober, November kan gak ada libur sudah.
0: Ada.
1: Tanggal merahnya hari Minggu doang.
0: Nah, iya berarti ada.
1: Oh, ada ya. Iya.
0: Ini masalahnya aneh.
1: Gak ada sudah.
0: September gak ada.
1: Gak ada September.
0: Item, 30?
1: November, Oktober juga, November juga. Udah.
0: Iya nih.
1: Tidak ada tanggal merah selain hari Minggu lo ya. Kalau Desembernya ya biasa, tanggal 25 aja. Terus cuti bersama.
0: Gak ada.
1: Mana?
0: November nah, gak ada. Ya, nanti diadakanlah libur gitu. Cuti bersama gitu. Sak kantor.
1: Cuti sama sak kantor.
0: Lanjut lagi nih Pak Kris.
9: Ya, nanti diprintkan deh yang merah semua.
0: Nah, gitu dong. Bagus tuh. Merah semua, enggak ada ireng.
1: Merah semua.
0: Ireng, ireng. Kamu yang sangat ireng. Oke. Okay. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Arlas, ini lagu yang disindir Mbak Gri kemarin. Yang mana sih? Coba-coba. Oh ini Lenggang Kangkung ini loh, nah maksud saya itu.
0: Oh alah.
1: Upin Ipin.
0: Nah, Upin Ipin lagi.
1: Upin Ipin.
0: Ya udah biarin lah.
1: Betul.
0: Kemudian
1: Ibu Lili Herlina, selamat sore. Saya perjalanan dari Surabaya ke Semarang. Ini sudah sampai di KM 510. Sunsetnya luar biasa di tol, mantap. Oh ya, ada kemacetan gak keluar tol Krapyak?
0: Ya nanti diadakan bisa.
1: Jangan dong.
0: Gak aman, lancar banget. Wah, dan ini sunsetnya luar biasa.
1: Sunset.
0: Asika.
1: Itu silau banget itu Bu, dari mobil.
0: Ya iyalah. Ya boleh silo, boleh duduk biasa juga boleh, terserah.
1: Ya nggak ya. Bisa lah duduk silo ya nggak bisa kalau
0: bisa?
1: Di mobil sempit.
0: Bagimu.
1: Iya kan itunya joknya kan sempit.
0: Ah enggak juga.
1: Biarpun duduk di depan juga kecil.
0: Bisa?
1: Enggak, saya nggak bisa.
0: Iya kamu lah. Oke okay, Bu Lili. Baru nyampe di Sragen ya, setelah rest area Sragen menuju ke arah Semarang, lalu lintasnya masih cukup lancar sampai dengan Solo, Boyolali, Solo Tigo. Biasa kalau libur gini biasanya nanti rest area yang akan ramai gitu ya. Jangan lupa untuk selalu istirahat ya. Kayak di 456 ini juga ramai, tapi ya masih bisa sih kayaknya sih. Nah kalau nggak ingin terlalu ramai, ambil yang rest area sebelumnya, yang bukan yang utama gitu, yang biasa untuk truk gitu atau bis gitu, akan lebih nyaman di situ. Kalau biar nggak rame-ramean. Kemudian ada juga rest area sebelumnya di Boyolali, ya itu juga ada karena sih kak rest area belum
1: bisa. Rest area apa?
0: KM 456.
1: 456.
0: Itu salah tiga ya.
1: 456 Boyolali lah.
0: Salah tiga tuh.
1: Salah tiga 429.
0: 429 ya Ungaran.
1: 429. Oh iya 456. 478.
0: Hah?
1: 478 Boyolali.
0: 456. Salah tiga.
1: Salah tiga 456.
0: 47?
1: 478.
0: 478.
1: Nah, Boyolali.
0: Boyolali.
1: Yang ada sapi senyum itu loh.
0: Sapi senyum.
1: Iya, yang ada sapi senyumnya.
0: Itu terus, juga nyaman karena enggak gede gitu.
1: Iya.
0: Enggak muter-muter. 487 ya.
1: Oh, 487. Keliru saya 478 ya.
0: 487.
1: Yang Boyolali itu.
0: Kemudian yang di Bawen
1: 439.
0: 439. Sebelum Exitol ya. Iya kan?
1: Iya benar. 439. Iya iya betul.
0: Bukan 445 ya?
1: Bukan, 439 ah.
0: 445.
1: Oh, 445.
0: Itu yang ke arah selatan. Kalau yang 439 arah ke Solo, arah ke sebelum eksit tol Bawen juga itu. Tapi ini yang arah Semarang 445.
1: Oh.
0: Ada Duren Senyum.
1: Oh, ada durian senyumnya. Durian kok senyum?
0: Dan tadi sapinya senyum.
1: Iya, kalau di Boyolali sapinya memang sapinya senyum
0: ya. Hmm. Kenapa harus senyum ya? Kok maksa banget itu. Sapi-sapi aja gitu. Jangan yang aneh-aneh lah. Jangan buat yang aneh-aneh. Oke, sampai dengan Semarang juga masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Eksit tol Krapia ini juga lancir. Kemudian
1: Pak Joko Mulyo.
0: Pak Joko. Kawin
10: yang swasta, PNS ora libur mas. Terakhir.
0: Pegawai neng swasta.
10: Pegawai negeri tamimane ya libur mas Yuli.
0: Iya tuh, saya juga nggak libur nih, juga kerja ini, siaran. Kemudian
1: Pak Budi Pambiwara.
0: Pak Budi.
11: Sore Mbak Greta Mas Yuli.
0: Selamat sore.
11: Mbak Mas ini aku OTW ke Cilacap.
0: Bah.
11: Via Wonosobo nggak jadi lewat Pering Surat ya.
1: Oh nggak jadi.
11: Kita lewat Boja Singorojo saja tembusannya.
0: Nah itu. Lewat situ aja.
1: Okay.
11: Parahan.
0: Parahan.
11: Mudah-mudahan tidak ada hambatan ya Mbak.
1: Oke.
11: Okay.
1: Sami-sami.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Budi Pambiwara. Ya, karena kemungkinan ini baru ininya aja, muatannya yang baru di, bukan diangkut, belum ada truk lain sih. Hanya disingkir-singkirkan muatannya, evakuasi juga belum. Kemungkinan itu nanti juga akan butuh waktu lama. Tapi sebenarnya antreannya nggak panjang sih. Nggak panjang, yang di daerah Pering Surat itu kurang lebih hanya 700-an meter untuk kedua arahnya. Baik yang arah Semarang, dari arah Semarang maupun yang dari arah Secang. Nah yang panjang nih yang ke Pantura Barat karena ada apa mau Karnaval 17-an kan Rasika. Tersendatnya masih sama setelah Pasar Banyu Putih, arah ke Pekalongan, arah ke Batang gitu ya. Imbas dari adanya Karnaval. Lalu lintas tersendat kurang lebih 3 km. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
12: Kabar-kabar Rasika hari ini.
13: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
12: Rasika Bari.
14: Polisi bongkar sindikat produksi dan peredaran upal. DPR kebut pembahasan RUU perampasan aset. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Polisi membongkar sindikat produksi dan peredaran uang palsu yang beroperasi di sejumlah wilayah. Sebanyak 11 orang tersangka ditangkap dengan barang bukti lebih dari 15.000 lembar uang palsu pecahan 100.000. Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Nasriadi katakan produksi dilakukan di Tasikmalaya dan Banyumas. Sindikat ini sudah berproduksi sejak Januari. Uang palsu kemudian diedarkan dengan cara dicampur uang asli dan digunakan untuk transaksi. Masyarakat diminta waspada dan selalu mengecek uang dengan metode dilihat, diraba, dan diterawang. KPK ungkap dugaan praktik jual-beli kursi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Dalam kasus ini KPK menyebut Rektor Unsud Ahmad Sodik sempat berpesan kepada keponakannya, Mulyono, agar tidak meminta uang di awal. Jika diberi, cukup mengucapkan terima kasih. Mulyono diduga mengumpulkan gratifikasi hingga 680 juta. Sementara itu, tarif kursi mahasiswa disebut berkisar antara 50 hingga 500 juta. KPK juga menemukan dugaan 73 kursi jalur mandiri sudah dikondisikan. 6 orang termasuk rektor dan wakil rektor kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Pembahasan RUU perampasan aset terus dikebut DPR. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman bilang aturan ini bisa rampung dan disahkan paling lambat Desember nanti. Menurutnya waktu efektif pembahasan tinggal sekitar 8 minggu setelah memperhitungkan masa reses DPR. Sejauh ini Komisi 3 mengatakan sudah menggelar 35 kali rapat dengar pendapat, 3 kunjungan kerja, serta menerima masukan tertulis dari berbagai elemen masyarakat. Kita ke mancanegara. Amerika Serikat kembali memperketat tekanan ekonomi terhadap Iran. Menteri Keuangan AS Scott Benson katakan sanksi terbaru menyasar 5 sektor penting, penerbangan, pelayaran, teknologi, emas, dan aset digital. Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 60 entitas, individu, dan kapal yang terkait dengan Iran. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Presiden Donald Trump untuk mengisolasi Iran lewat tekanan ekonomi. Meski begitu, Trump katakan opsi militer tetap terbuka.
13: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Rasika.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wakil Rektor 1 UIN Salatiga. Mengapa umat Islam sangat penting mempelajari sirah Nabi? Apa perbedaan antara sekadar mengetahui sejarah Nabi dengan betul-betul mengambil pelajaran dari sirah beliau?
1: Umat Islam minggu-minggu ini sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya menggunakan istilah merayakan karena merayakan itu nuansanya bahagia. Kata memeringati sifatnya sedih, misalnya memeringati suatu kematian dan lain-lain. Maulid Nabi itu adalah tonggak penting bagi Muslim untuk meneladani sejarah perjalanan hidup Nabi atau sirah Nabi. Mempelajari sirah Nabi itu sebagai cermin untuk mencocokkan ucapan, tindakan, sikap, dan perbuatannya setidak-tidaknya mendekati cermin baginda Nabi SAW.
0: Nilai apa saja dari kehidupan Rasulullah yang paling relevan dalam kondisi umat Islam saat ini?
1: Semua nilai kebaikan itu sempurna ada pada diri Rasulullah. Semua nilai integritas, nilai akhlak sempurna ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks itu, di zaman mutakhir atau zaman modern ini, semua nilai baik relevan untuk kita ambil karena kondisi umat dewasa ini berada pada persimpangan jalan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tarikan nilai-nilai moralitas dan akhlakul karimah. Sekarang ini dunia sedang dihadapkan pada majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tak terkendali dengan batas-batas yang semakin jauh. Sementara di dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu terdapat kekosongan panduan moral dan akhlak.
0: Bagaimana Rasulullah menghadapi perbedaan, konflik, dan tekanan dari masyarakat di zamannya? Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara Nabi membangun masyarakat di Madinah?
1: Baginda Rasulullah itu dalam menyikapi perbedaan itu menggunakan pendekatan rahmah, pendekatan welas asih dan kasih sayang, serta menghargai perbedaan pandangan. Di dalam satu kisah yang sangat masyhur, misalnya di dalam kitab Al-Dhibai, diceritakan ketika suku-suku di Makkah itu berdebat atau berebut siapa yang akan kembali meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya di sudut Ka'bah. Nah, maka Rasulullah dengan bijaksana meminta kepada seluruh pemimpin untuk memegang setiap sudut dari kain beliau, lalu kemudian secara bersama-sama diangkat. Itu salah satu cara untuk melakukan resolusi konflik, menyelesaikan perbedaan, dan menghargai tanpa harus merendahkan satu dengan yang lainnya. Pun begitu, ketika Rasulullah sudah memimpin di Madinah, itu kurang lebih diterapkan juga, dihargai semua suku, semua bahkan semua agama, keyakinan. Yang penting tidak melakukan perlawanan atau tidak melakukan peperangan. Di Madinah, Rasul menandatangani kesepakatan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Nah, isi Piagam Madinah itu sesungguhnya mencerminkan bagaimana Rasul mengakomodasi pluralitas masyarakat, membina masyarakat yang majemuk menjadi satu kesatuan masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban tinggi dalam perbedaan ragam budaya, bahkan agama. Dan Madinah menjadi model terbaik dari peradaban Islam. Pada saat itu, Madinah memang menjadi cermin majunya suatu peradaban.
0: Bagaimana Nabi menyeimbangkan aspek ibadah, kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga kepemimpinan?
1: Jadi Rasulullah berpegang pada Al-Quran, berpegang pada dawuh-dawuh Allah bahwa urusan dunia itu tidak boleh diabaikan. Urusan agama itu menjadi pilar, urusan dunia tidak boleh diabaikan. Karena dunia ini adalah wasilah atau jalan kita untuk menuju akhirat. Jadi antara dunia dengan akhirat itu harus berpadu. Antara ilmu umum dan agama harus berpadu. Urusan ibadah dengan urusan sosial itu harus berpadu. Bahkan Muslim meyakini bahwa dalam setiap laku perbuatan itu, entah dia bekerja, entah dia sedang melakukan aktivitas sosial, pendidikan, itu sesungguhnya semua adalah ibadah.
0: Bagaimana sirah Nabi bisa menjadi referensi bagi generasi muda dalam membangun karakter dan kepemimpinannya?
1: Belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasulullah muda itu seorang entrepreneur. Nah, ini yang tidak terlalu sering ditonjolkan oleh para mubalig.

0: bahwa Rasulullah itu seorang entrepreneur. Kalau waktu itu sudah menjadi eksportir sutra sampai ke Syam atau Syria, artinya pada masa muda Rasul itu sudah seorang pengusaha yang sangat luar biasa dengan bermodal ketekunan, kejujuran, ya, sifat amanah. Nah, Rasul ketika memimpin negara, berarti Rasul itu seorang khalifah, kalaupun tidak disebut khalifah, tapi sesungguhnya Rasul itu ya presiden kalau zaman sekarang. Nah, kalau presiden berarti juga panglima perang. Kalau panglima perang berarti juga mengatur seluruh tatanan kehidupan umat pada saat itu. Nah, jadi dalam diri Rasul itu melekat berbagai macam predikat kebaikan dan juga kedudukan. Tapi yang harus diingat bahwa ketika Rasul menjadi seorang entrepreneur yang sukses, menjadi pemimpin perang yang luar biasa, menjadi presiden atau pemimpin, tetapi Rasul ada dalam kesahajaan. Rasul ada dalam kedermawanan. Bahkan dinyatakan dalam banyak hadis, Rasul berada dalam kesederhanaan. Nah, inilah yang saya kira oleh generasi muda kita harus menjadi contoh.
1: Apa satu nilai dari Rasulullah yang paling kuat untuk kita hidupkan kembali saat ini?
0: Nilai paling kuat menginspirasi menurut hemat saya pribadi adalah nilai rahmah, nilai kasih sayang, nilai welas asih kepada sesama. Inilah saya kira pondasi yang sekarang harus kita kembangkan di saat orang sudah mulai sangat individualis, di saat orang dalam tanda petik, ya mohon maaf, sudah mulai serakah dengan kehidupan duniawiah, di saat orang sudah yang penting dirinya sendiri, sudah egois, sudah tidak lagi mementingkan orang lain. Kalaupun mementingkan orang lain, itu biasanya ada motif-motif duniawiah. Nah, ini sudah saatnya kita kembalikan pada nilai dasar yang diajarkan Rasulullah, yaitu welas asih dengan penuh keikhlasan. Di masa sekarang ini, nilai ini perlu terus dikembangkan. Teknologi modern hari ini menjadikan kita miris kalau tidak diberi panduan moral oleh nilai-nilai seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Demikian perbincangan seputar Maulid Nabi bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga.

0: Mami.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
5: Menyusuri jalan raya.
4: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Proyek revitalisasi sekolah dasar di Rembang diduga tidak lepas dari intervensi pihak luar. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rembang mengaku mendapat laporan adanya pihak yang mendekati sekolah dan diduga meminta jatah atau fee. Kabid Pembinaan SD Dindikpora Rembang, Kaptri Prastio Aji menyebut pihak yang mengatasnamakan ormas, partai politik hingga penguasa diduga menawarkan pekerjaan sebelum meminta atensi tertentu. Laporan diantaranya muncul dari Kecamatan Gunem dan Bulu. Kapti meminta kepala sekolah tidak takut dan tetap berpegang pada juknis. Sekolah juga diminta untuk segera melaporkan jika mendapat tekanan atau permintaan fee dari pihak luar. Atap ruang kelas 3 SD Negeri Karanganyar 3, Sambung Macan, Sragen, runtuh pada Senin dini hari. Beruntung, ruang kelas tersebut sudah dikosongkan sejak Januari karena kondisinya dinilai tidak layak digunakan. Kapolsek Sambung Macan, AKP Warseno, mengatakan tidak ada korban dalam kejadian ini. Polisi juga telah melakukan olah TKP untuk memeriksa kondisi bangunan. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen telah menyiapkan anggaran revitalisasi sekitar Rp345 juta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Purwanti mengatakan pekerjaan revitalisasi 4 ruangan disebut bisa dimulai hari Selasa. Dengan demikian, atap kelas runtuh hanya sehari menjelang pekerjaan perbaikan dimulai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kaget aku. Kita lanjut lagi ya kawan Rasika. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Anda bisa WhatsAppan di 081-32-5858-500. Dan untuk malam hari ini, petang hari ini, kawan Rasika, bagaimana kondisi arus lalu lintas? Banyak yang lancar, tetap ekstra hati-hati. Kemarin juga ada berita di Surabaya itu loh.
1: Oh, yang
0: mabuk itu loh.
1: Ditabrak itu ya. Mm-mm. Meninggal dunia.
0: Sampai ngamuk-ngamuk ya?
1: Iya.
0: Ya, karena ternyata, mabuk ya.
1: Ternyata si penabraknya itu kan punya pakai narkoba ya katanya ya.
0: Ya enggak tahu tuh. Pokoknya mabuk.
1: Pokoknya sekilas lah. Sekilas itu.
0: Jadi kemarin itu ada acara.
1: Ada laka
0: lantas di Surabaya, beruntun lagi. Jadi Mitsubishi Outlander ini kecelakaan beruntun di Surabaya merenggutnya warga yang tengah bekerja. Ini pengemudinya 32 tahun, ENR itu.
1: Perempuan.
0: Perempuan. Mm-hmm. Dalam pengaruh alkohol atau mabuk saat membawa kendaraan. Kecelakaan ini di Jalan Taman Apsari dan Jalan Gubernur Suryo, tepat di sekitaran persimpangan itu. Kecelakaan bermula ketika ENR ini mengemudikan Mitsubishi Outlander dari arah selatan ke utara di Jalan Taman Apsari. Saat berbelok, kehilangan konsentrasi, kemudian menabrak taksi listrik VinFast itu. Kemudian itu sedang parkir taksinya. Nah, taksi listrik itu dikemudikan FDK. Setelah nabrak taksi, mobil tidak berhenti, justru melanjut perjalanan menuju Jalan Gubernur Suryo. Sesampainya di alun-alun Surabaya, mobil kembali mengalami kecelakaan nabrak warga 25 tahun RPK. Ini sedang menaikkan barang di pickup L300 yang parkir gitu. RPK ini mengalami luka berat, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Cuman kabarnya korban ini meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit. Polisi nyebut ENR ini sempat marah-marah kepada orang-orang yang datang di lokasi kecelakaan. Kondisinya diduga dipengaruhi alkohol. Polisi telah menetapkannya sebagai tersangka dan menahannya untuk menjalani proses hukum. Dan kemarin juga sudah minta maaf tadi itu ENR ini minta maaf, dia bilang gini, untuk keluarga keluarga korban itu. Saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun enggak sadar, enggak tahu kalau saya tak tahu saya sadar ada orang.
1: Ya namanya mabuk kok enak ya enggak sadar.
0: Kok enak men. Mabuk memang bikin hilang kendali. Misalnya nih ya yang terjadi pada dulu ada pemuda 23 tahun itu ditemukan warga di dalam sebuah selokan di dekat jalan di daerah Padang sana Greta. Tahun waktu corona itu, 2020. Kemudian berbondong-bondong nonton kerumunan orang itu penasaran gitu ya. Bagaimana itu si Elias itu ada di selokan dalam kondisi pingsan lengkap dengan motornya. Nah,
1: ternyata
0: mabuk. Kasus mabuk juga membawa nestapel lainnya di Taraan, Kalimantan Tengah. Dua pelajar masih di bawah umur, bawa motor ugal-ugalan. Apesnya nabrak anggota polisi gitu. Saat dimintai keterangan, keduanya juga mabuk. Parah lagi di Bali tuh. Tahun 2020 Februari, warga negara Meksiko ini mabuk menabrakkan diri ke mobil yang melintas sampai tulang kakinya retak. Aneh. Dan memang ya dalam catatan Korlantas Polri sejak tahun 2019 itu di tahun 2019 sih ini ada 121.234 jumlah kecelakaan lalu lintas, 27.000 lebih ini meninggal dunia. Ini turun di tahun 2020 karena penyekatan ya. Namun kembali naik di 2021. Menyebabkan korban itu 26.000 lebih meninggal dunia. Dari jumlah tersebut 856 kecelakaan itu karena mabuk. Dan tahun 2020 715 kecelakaan itu dalam kondisi mabuk. 2021 586 kecelakaan karena mabuk. Nah, kalau ngomongin ya kalau di luar negeri itu sudah dipidanakan pembunuhan kata.
1: Itu kondisi
0: di Indonesia itu juga sama sih sebenarnya. Ya. Yaitu 12 tahun penjara maksimal.
1: Maksimal.
0: Maksimalnya 12 tahun penjara kalau sampai ada yang meninggal gitu. Uh-uh. Nah, ini ada pengamat transportasi sekaligus ketua Institut Studi Transportasi Instran namanya. Ini Darmaning Tias mengungkapkan penyebab utama pengemudi mabuk. Masih banyak yang kecelakaan mabuk itu menurutnya budaya keselamatan berkendara belum dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dan studi ilmiahnya mabuk hingga menggunakan teknologi dalam hal ini seperti ponsel saat berkendara ini menyebabkan konsentrasi pengemudi terganggu. Dan masyarakat Indonesia dinilai saat memahami bahaya dari minum alkohol dan menggunakan ponsel saat berkendara, tuh kan. Tapi tetap saja dilakukan. Nah, ini nih. Bedanya ketika di Indonesia ya udah minta maaf.
1: Minta maaf. Biasanya nanti kalau minta maaf
0: ada
1: itu
0: pengurangan terus, atau apa gitu.
1: Terus biasanya damai.
0: Wah, enggak mungkin kalau
1: biasanya
0: kalau
1: begitu.
0: Ada yang meninggal enggak damai, kata. Kalau nggak bisa lah.
1: Enggak, biasanya kalau apalagi uang berkuasa gitu katanya kan.
0: Nah itu nggak tahu juga sih.
1: Itu jadi terusnya damai.
0: Di undang-undang hukum pidana, undang-undang lalu lintas tahun 22 tahun 2009 dalam pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib dengan penuh konsentrasi. Apabila melanggar ada ancaman hukuman, itu ancaman itu pada pasal 283 paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 750.000. Nah, dikata penuh konsentrasi. Ini dijelaskan dalam lampiran undang-undang, salah satunya yakni tidak di bawah pengaruh alkohol. Kok ya emang 30 seketew ya. Emang 3 bulan aja ya?
1: 3 bulan
0: 750.000 atau denda.
1: Iya, atau denda 750.000. Kok murah?
0: Nah, ini kalau pengemudi yang menyebabkan korban bisa dijerat pasal bla bla bla 5 tahun ya. Dan kematian 7 tahun. Malah 7 tahun, Dok. Ah ini. Namun apabila pengendara mabuk menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban, ini maksimal 12 tahun penjara. Umurnya mau berapa? 33 tahun.
1: 33.
0: Tahun terus tambah 12 tahun
1: ya. Berarti ya 44 nanti dia keluar. Kalau murni di apa dia
0: los gitu ya 12 tahun.
1: 12 tahun. Tapi kalau misalnya ada remisi terus ada paling cuman berkelakuan baik. Paling cuman 8 bulan paling mungkin. Ya, begitulah.
0: Oke, kita lanjut lagi. Ini siapa nih yang sudah bergabung?
1: Ibu Yuli Suko, selain Minggu juga libur Sabtu kok, Mbak. Iya, nah, kan yang libur Bu Sabtu.
0: Yang libur Sabtu. Uh-huh. Ya, benar. Tapi iya, tanggalannya hitam, enggak merah.
1: Iya, harus dihitam semua.
0: Kemudian
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
2: Sore, Mas Yul, Mbak Gim.
0: Selamat sore.
2: Dari Jatenglen ke arah Kampung Laut. Bagaimana ya, Mas Mbak Sun?
0: Oke.
2: Okay. Kirim pantun boleh, Mas?
0: Boleh, boleh.
2: Oh, cari siput, Mas. Cari siput.
0: Di pantun.
2: Laut.
1: Pada ngomong apa itu? Diajak pantun sama Pak Soleh.
0: Rungoke radio Rasika yo. Nah, dari Tiongkok sana.
1: Iya, ngomongnya begitu.
0: Jatenglen Demak menuju ke arah Semarang. Ini lancar pakai banget, enggak ada ketersendatan. Kalau mau ke arah apa tadi? Kampung Laut ini juga lancar via Yosudarso. Tidak ada ketersendatan, Pak. Aman dilewati. Apa nih?
2: Alah Mas wis leha-leha tekan ngenteni iki nggon parkiran aku.
0: Wah, enak banget ya. Tiap hari nganterin orang makan bandara lah, shopping lah. Wah, mayan nggih. Kemudian
1: Pak Koderi Langensari Babadan.
0: Langensari Babadan, lalu lintasnya cukup ramai tapi masih lancar ya, tidak ada ketersendatan, aman dilewati. Tetap ekstra hati-hati karena Sika, karena Anda tidak di jalan itu enggak sama warga lokal saja tapi interlokal luar daerah yang mungkin enggak hafal jalan. Jadi ekstra hati-hati ya karena Sika weekend driver gitu katanya. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo,
3: 1723 menginformasikan ada sebongkah batu bata atau batu cor kayaknya jatuh dari truk tepatnya setelah jembatan Onggorawe ya. Jadi setelah Onggorawe hati-hati batunya di tengah, ambil kanan atau kiri buat rekan-rekan melintas arah dari Demak arah Kota Semarang di pertigaan Onggorawe, kira-kira 50 meter setelah pertigaan Onggorawe. Matur, batunya lumayan gede, sekitar 2 batu bata ditumpuk gitu campur semen. Hati-hati kalau kena roda mungkin kaget juga atau malah munting.
0: Campur semen.
1: Berarti sengaja.
3: 1729 sudah melintas lepas dari Lingkar Demak sampai di batas ramai lancar. Oh ya, Mas Willy, Mbak Greta, ada ikon maskotnya Boyolali yang baru loh. Ini namanya Boy and Loli.
1: Boy and Loli, membawa semangat Boyolali kemana saja. Oh.
0: Boy ini sing endi?
1: Ya itu yang pakai.
0: Ini cewek kan?
1: Itu Loli. Ini boynya.
0: Harusnya dibalik. Kan ini boy.
1: Oh iya ding, Loli. Gambarnya dibalik.
0: Orang
1: ya.
0: Lihatnya, mungkin anak-anak juga sama. Ini boy, ini Loli. Atau juga lah. Karena aneh-aneh aja.
3: Di Boyololi.
0: Boy Loli. Boy Loli. Ya, bagus lah. Bagus. Oke, kawan Rasika yang melintas di kawasan Trengguli. Itu setelah jembatan Onggorawe kok. Trengguli. Jembatan Onggorawe arah ke Semarang, hati-hati. Itu ada batu gede gitu di tengah jalan. Ambil kiri aja ya kan Rasika, karena posisinya di tengah jalan itu batunya. Apalagi ini tambah malam, jangan terlalu kencang. Apalagi ini lancar loh. Semoga ada kawan-kawan kepolisian atau instansi terkait yang, oh ya, ini di itu ada mana tadi? Onggorawe, setelah jembatan Onggorawe ya kan Rasika, posisinya jembatan Onggorawe itu ada batu itu di tengah jalan arah ke Semarang. Kemudian ada
1: Pak Iwan.
4: Pak Budi, pakai mobil apa Pak ya? Nanti Budi. Kayaknya papasan harusnya ini sekitar Boja gitu.
0: Oh apa, ya, mau ke arah Paraan lewat Sumawana.
4: Nanti itu di Candiroto biasa itu ada pekerjaan jembatan.
0: Okay.
4: Jam-jam kayak gini biasanya udah mulai bus-bus dari Jogja udah pada mulai masuk. Biasanya agak lumayan ya, nggak lama sih, paling 15 menit gitu antriannya gitu.
0: Okay.
4: Begitu Mbak Kri, Mas Yul.
1: Okay.
0: Perbaikan jembatan di Candiroto ya kan Rasika, itu tepatnya sebelum pertigaan Muntung itu ya. Ya sebelum pertigaan Muntung kalau Anda dari arah ini Sukorejo, dari arah pokoknya dari arah Blusukan runway. Blusukan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Kemudian
1: Pak Agus Purwanto, saya tumbenin Mas Yuli Mbak Gris siaran pas hari Minggu, ternyata hari ini hari libur.
0: Bukan Minggu.
1: Ini hari Selasa.
0: Selasa.
1: Iya, ini perjalanan saya sampai Ngampin mengalami ketersendatan karena ada ini. Apa nih? Oh, serabi.
0: Wena itu. Tekan kene cek anget lah ya.
1: Enggak, udah dingin.
0: Oh, pokoknya makan di situ ya kan. Wah, ada kuahnya. Wah, seger banget. Oke, Pak Agus Purwanto lagi menikmati kuliner khas dari Ambarawa, daerah namanya Ngampin. Serabi Ngampin. Ada serabi Bu Pak Isa, ada Bu Sri Suyamti. Di situ itu. Oke, kemudian
1: Ibu Siti Nurhazari.
5: Tante minta informasi dari Lemahabang ke Hermina.
0: Lancar.
5: Enggak.
0: Enggak.
5: Ada macet-macetnya
0: ya,
5: gimana?
0: Padat aja.
5: Terima kasih. Termina Banyumanik.
0: Ya.
5: Tolong puterin lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau. Makasih ya.
0: Ya. Nanti ada kepadatan itu mulai dari TL-DPRD nyambung sampai dengan ya hampir sampai di TL Undaris tuh. Jadi mulai di Godong Salam atau setelah Mang Engking, sate-sate itu Pak Kempleng. Itu setelahnya nanti ada ketersendatan imbas kepadatan arus lalu lintas saja atau ada kendaraan mogok. Tapi kayaknya sih ini jam ini arus balik gitu. Jadi mulai ada nanti lancar itu setelah lewat dari TL DPRD baru nanti lancar tuh. Sampai dengan Banyumanik di Hermina ini terpantau masih sangat lancar. Hanya di situ aja. Gitu. Kemudian
1: Pak Didik Suhu.
0: Pak Didik.
6: Selamat sore Mbak Greta dan Mas Yul.
1: Iya.
6: Terjadi laka di Kudus ya. Di setelah ngembal arah Semarang. Ada truk engkel terguling. Entah muatan apa sehingga jalannya agak macet. Alhamdulillah tadi kita bisa sedikit kontraflow ke belok kanan, kontraflow. Setelah itu kembali lagi ke jalan yang benar di depan pom bensin ngembal. Dan sekarang lancar jalannya.
0: Ini yang tadi ya, ngembal.
6: Kemungkinan nanti akan terjadi kemacetan yang cukup panjang.
0: Di dekatnya Haryanto itu.
6: Di depannya garasi
0: Haryanto.
6: Haryanto yang sebelah selatan, Mas.
0: Ya, itu dia. Garasinya Haryanto yang selatan atau sebelum SPPU itu ya. Oke, terima kasih Pak.
1: Sepokimu. Pak Didik Suku.
0: Pak Didik. Lalu lintasnya ini masih tersendat ya, Kang Rasika, imbas laka di ujung lingkar Kudus yaitu di Ngembal sana. Jadi kalau yang PO Haryanto yang kanan jalan, kalau Anda dari arah Pati, itu yang di kanan jalan, itu sudah mulai tersendat di situ. Nanti itu sampai di, ya maju dikit lah setelahnya itu. Kemudian,
1: Ibu Gemintang, selamat petang. Mendengarkan dari Bandungan, request lagu yang bikin syahdu dong. Love I Like Me Better. Dari Bandungan ke Mangkang via konven bagaimana jalannya?
0: Ya padat itu di Ungaran masuk pusat kota Ungaran ya pusat kota.
1: Iya kota Ungaran gitu.
0: Pokoknya setelah TL Lindaris bersiap saja, habis itu nanti ketemu ketersendatan sampai dengan TL Rumah Sakit atau TL DPRD itu. Baru nanti setelah itu lancar sampai dengan mungkin masuk tol Serondol atau ya masuk tol Serondol ataupun masuk tol Jatingaleh kalau bayarnya. Sama 5.000 ya menikmatinya sampai Serondol aja. Oh. Cuman agak padat di turunan tol Tembalang kalau masuknya tol ini apa namanya Serondol. Exit tol Krapyak juga lancar. Kalau mau lihat jalur konven sebenarnya lancar juga. Turunan Gombel juga lancar. Untuk Jatingaleh kemudian Sultan Agung, Taman Diponegoro, Gajah Mungkur. Dan cukup pendek juga sih antreannya di TL Kaligarang. Nah, Pak Mular sih antrean TL-nya yang di Kalibanteng itu hanya sekitar 200-300an meter saja, selebihnya Siliwangi, Krapyak sampai dengan Mangkang ini terpantau sangat lancar. Dan yang sudah bergabung
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
2: Allah kaya jenengan ora to Mas, wis numpak bis.
7: Luar biasa yang mungkin enggak.
2: Mangan enak-enak terus.
0: Duh.
2: Tekan dindi, podo to Mas.
0: Ya enggak sama, beda lah. Ini makan apa? Ada seafood ya. Ya. Ben dino makan seafood. Oke Pak Soleh, ya namanya pekerjaan pasti ada enggak enaknya, ada enaknya. Dinikmati saja ya kan. Penting untuk uwe. Ya, makan enak itu kalau ngeleh. Ya kalau warak enak koyo opo menune yo bungkus. Pak Arlais Michael, ini lagu versi karaoke yang jadi terjadi di pemberitaan media tentang orang mabuk sambil memberikan referensi untuk Rasika. Mari itu soalnya menjadi lagu dangdut apa sih? Dikocok lagu lama madangdut ini. Digucuk-gucuk, digoyang-goyang. Oke, terima kasih Pak Arlais Michael. Ada aja Pak Wendy.
8: Ibu Gemintang, lagu yang bikin jatuh itu kayaknya cocok ini lagunya Sandiwara Cinta dari Republik. Bagaimana kalau itu diputarkan? Hmm. Terima kasih.
0: Nganu Dewi. Oke, terima kasih Pak Wendy. Kemudian yang masih di jalan raya, saya lagi terus bagikan informasi Anda di 081-325-858-500. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
9: Info cuaca.
0: Tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani kelas 2 Semarang. Kita ke Mas Iki, selamat malam.
10: Malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
10: Baik, alhamdulillah. Wah,
0: piket nih.
10: Iya,
0: sama dong. Iya. Bagaimana untuk cuaca malam ini sampai dengan besok pagi Kota Semarang dan Jawa Tengah Mas Iki, silakan.
10: Iya, baik, terima kasih selengkapnya kami informasikan. Selamat malam kawan Rasika. Berikut informasi perakhiran cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai pukul 19 awal malam ini hingga pukul 7 esok pagi. Untuk di wilayah Kota Semarang, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan, angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada potensi kebakaran lahan dan hutan pada musim kemarau, tentunya pada saat-saat seperti ini ya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih Mas Iki informasinya.
10: Sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
10: Selamat malam.
9: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Pemerintah pusat berencana mengangkat guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027. Namun kabar gembira tersebut belum sampai di daerah. Muhammad Alwi, Kepala BKPSDM Pamekasan, mengaku pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan terkait skema pengangkatannya. Pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat karena belum ada kepastian mengenai mekanisme maupun waktu pelaksanaannya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. BPBD Jawa Tengah mencatat 230 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga 23 Agustus ini. Angka ini naik hingga 700% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan bilang, total kebakaran di Jawa Tengah mencapai 547 kasus, dengan karhutla menghanguskan ratusan hektar lahan dan hutan, merugikan material ditaksir mencapai 23 miliar rupiah.
3: Selamat petang, informasi selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Paguyuban Jagal Sapi Bojonegoro kembali membuka aktivitas pemotongan dan penjualan daging sapi setelah sempat tutup selama 2 hari. Meski demikian, mereka masih mengalami kendala mendapatkan pasokan sapi dari supplier. Ketua Paguyuban Jagal Sapi Bojonegoro Agus Setiono mengatakan, tidak semua jagal bisa mendapatkan pasokan sapi dengan mudah karena rata-rata saat ini masih dalam masa pembibitan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Dalam rangka merayakan Maulid Nabi, kami hadirkan perbincangan bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga. Mengapa umat Islam sangat penting mempelajari sirah Nabi? Apa perbedaan antara sekadar mengetahui sejarah Nabi dengan betul-betul mengambil pelajaran dari sirah beliau?
2: Umat Islam minggu-minggu ini sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menggunakan istilah merayakan karena merayakan itu nuansanya bahagia. Kata memperingati sifatnya sedih, misalnya memperingati suatu kematian dan lain-lain. Maulid Nabi itu adalah tonggak penting bagi Muslim untuk meneladani sejarah perjalanan hidup Nabi atau sirah Nabi. Mempelajari sirah Nabi itu sebagai cermin untuk mencocokkan ucapan, tindakan, sikap, dan perbuatannya setidak-tidaknya mendekati cermin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Nilai apa saja dari kehidupan Rasulullah yang paling relevan dalam kondisi umat Islam saat ini?
2: Semua nilai kebaikan itu sempurna ada pada diri Rasulullah. Semua nilai integritas, nilai akhlak sempurna ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks itu, di zaman mutakhir atau zaman modern ini, semua nilai baik relevan untuk kita ambil karena kondisi umat dewasa ini berada pada persimpangan jalan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tarikan nilai-nilai moralitas dan akhlakul karimah. Sekarang ini dunia sedang dihadapkan pada majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tak terkendali dengan batas-batas yang semakin jauh. Sementara di dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu terdapat kekosongan panduan moral dan akhlak.
1: Bagaimana Rasulullah menghadapi perbedaan, konflik, dan tekanan dari masyarakat di zamannya? Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara Nabi membangun masyarakat di Madinah?
2: Baginda Rasulullah itu dalam menyikapi perbedaan itu menggunakan pendekatan rahmah, pendekatan welas asih dan kasih sayang, serta menghargai perbedaan pandangan. Di dalam satu kisah yang sangat masyhur, misalnya di dalam kitab Az-Zibai, diceritakan ketika suku-suku di Makkah itu berdebat atau berebut siapa yang akan kembali meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya di sudut Ka'bah. Nah, maka Rasulullah dengan bijaksana meminta kepada seluruh pemimpin untuk memegang setiap sudut dari kain beliau, lalu kemudian secara bersama-sama diangkat. Itu salah satu cara untuk melakukan resolusi konflik, menyelesaikan perbedaan, dan menghargai tanpa harus merendahkan satu dengan yang lainnya. Pun begitu, ketika Rasulullah sudah memimpin di Madinah, itu kurang lebih diterapkan juga, dihargai semua suku, semua bahkan semua agama, keyakinan. Yang penting tidak melakukan perlawanan atau tidak melakukan peperangan. Di Madinah, Rasul menandatangani kesepakatan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Nah, isi Piagam Madinah itu sesungguhnya mencerminkan bagaimana Rasul mengakomodasi pluralitas masyarakat, membina masyarakat yang majemuk menjadi satu kesatuan masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban tinggi dalam perbedaan ragam budaya, bahkan agama. Dan Madinah menjadi model terbaik dari peradaban Islam. Pada saat itu, Madinah memang menjadi cermin majunya suatu peradaban.
1: Bagaimana Nabi menyeimbangkan aspek ibadah, kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga kepemimpinan?
2: Jadi Rasulullah berpegang pada Al-Quran, berpegang pada dawuh-dawuh Allah bahwa urusan dunia itu tidak boleh diabaikan. urusan agama itu menjadi pilar, urusan dunia tidak boleh diabaikan. Karena dunia ini adalah wasilah atau jalan kita untuk menuju akhirat. Jadi antara dunia dengan akhirat itu harus berpadu. Antara ilmu umum dan agama harus berpadu. Urusan ibadah dengan urusan sosial itu harus berpadu. Bahkan Muslim meyakini bahwa dalam setiap pelaku perbuatan itu, entah dia bekerja, entah dia sedang melakukan aktivitas sosial, pendidikan, itu sesungguhnya semua adalah ibadah.
1: Bagaimana sirah Nabi bisa menjadi referensi bagi generasi muda dalam membangun karakter dan kepemimpinannya?
2: Belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasulullah muda itu seorang entrepreneur. Nah, ini yang tidak terlalu sering ditonjolkan oleh para mubalig. Rasulullah itu seorang entrepreneur. Kalau waktu itu sudah menjadi eksportir sutra sampai ke Syam atau Syria, artinya pada masa muda

0: pemimpin perang yang luar biasa, menjadi presiden atau pemimpin. Tetapi Rasul ada dalam kesahajaan. Rasul ada dalam kedermawanan. Bahkan dinyatakan dalam banyak hadis, Rasul berada dalam kesederhanaan. Nah, inilah yang saya kira oleh generasi muda kita harus menjadi contoh.
1: Apa satu nilai dari Rasulullah yang paling kuat untuk kita hidupkan kembali saat ini?
0: Nilai paling kuat menginspirasi menurut hemat saya pribadi adalah nilai rahmah, nilai kasih sayang, nilai welas asih kepada sesama. Inilah saya kira pondasi yang sekarang harus kita kembangkan. Di saat orang sudah mulai sangat individualis, di saat orang dalam tanda petik ya mohon maaf, sudah mulai serakah dengan kehidupan duniawiah, di saat orang sudah yang penting dirinya sendiri, sudah egois, sudah tidak lagi mementingkan orang lain. Kalaupun mementingkan orang lain, itu biasanya ada motif-motif duniawiah. Nah, ini sudah saatnya kita kembalikan pada nilai dasar yang diajarkan Rasulullah, yaitu welas asih dengan penuh keikhlasan. Di masa sekarang ini, nilai ini perlu terus dikembangkan. Teknologi modern hari ini menjadikan kita miris kalau tidak diberi panduan moral oleh nilai-nilai seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Demikian perbincangan seputar Maulid Nabi bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Kamu lihat bercak di tangannya itu nggak? Bisa jadi itu kusta loh.
6: Kusta? Wah, jangan-jangan menular kalau kita dekat-dekat.
5: Tapi belum tentu. Jangan langsung takut dan jangan mengucilkan ya.
6: Betul, kusta bukan penyakit kutukan, bukan guna-guna dan bukan penyakit keturunan. Kusta adalah penyakit infeksi yang dapat disembuhkan, terutama jika ditemukan dan diobati sejak dini.
7: Kenali tandanya, ada bercak putih atau kemerahan pada kulit yang mati rasa, tidak terasa gatal, sakit, panas maupun dingin, atau muncul mati rasa, kesemutan, bahkan kelemahan pada tangan atau kaki. Jangan tunggu sampai terjadi kecacatan, segera periksakan ke puskesmas.
6: Kusta menular melalui percikan pernafasan dari penderita yang belum diobati dan biasanya membutuhkan kontak erat dalam waktu lama. Dan ingat, kusta tidak menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau makan bersama. Pengobatan kusta tersedia gratis di puskesmas dan harus diminum teratur sampai tuntas.
7: Kenali gejalanya, periksa lebih awal, berobat sampai tuntas. Kusta bisa sembuh, jangan takut, jangan kucilkan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
8: Anak Kota.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih Kak Rasika yang sudah berbagi informasi di 081325858500. Sudah bergabung, ada siapa ini?
1: Ibu Nini Herawati.
2: Beneran ini Pak Soleh nih udah muncul tuh, mesti aku harus dengerin karena pasti menghibur. Kali ini tamunya dari negara mana Pak Soleh?
0: Oh, sufu sin sal hut. Nah, itu dia. Wah, Serabi Ngampin. Serabi Ngampin itu bentuknya seperti serabi pada umumnya, cuman ukurannya gitu. Relatif kecil. Kecil. Rasanya gurih dengan aroma bakaran yang smoky ya, orang sekarang itu bilang. Bedanya itu serabi ini disajikan dengan kuah santan dan gula Jawa, sehingga serabi berbahan tepung
1: beras.
0: Beras. Itu bisa lembut itu, manis di mulut kayak aku manis. Kemudian ada siapa nih?
1: Pak Maulana.
3: Informasi jalur tol dari Jogja ke Ungaran lancar, Mas.
0: Asik.
3: Mohon info dari Ungaran sampai Kudus apakah jalurnya aman lancar?
0: Aman.
3: Terima kasih.
0: Sampai exit tol Mukti Harjo juga lancar.
3: Bernadia, Mas Yuli. Yang Rabun jauh. Terima kasih.
0: Oke. Jadi sampai dengan exit tol Mukti Harjo ini lancar, Yuten Kubro juga lancar. Lancar banget ini. Terboyo, Genuk, Sayung sampai dengan Demak, Demak menuju ke arah Kudus, ke arah Jeporo, ini terpantau lancar. Kemudian
1: Pak Didik Suhu.
0: Pak Didik,
4: mau tanya Mas, ini penerimaan radio.
0: Oh, Takiro,
4: BLT. Dari saya dari Jaken itu sudah ke Meresek. Dari Juwana ke Meresek. Dari Padi ke Meresek Kudus juga ke Meresek. Ini mau masuk Demak juga tidak jelas. Ya, ono kresek-kresek yang kenapa ya?
0: Ya, aduh. Ya. Jadi nanti kita ke sana.
1: Iya.
0: Ke teknisi. Oke, dan sudah hampir jam 7, artinya kita harus pamit kan Rasika. Hati-hati di jalan. Oh iya, untuk Kak Rasika yang mau ke arah bandara dari arah Krapyak, bersiap saja karena ini ada kepadatan arus lalu lintas imbas pengecoran jalan di sekitaran New Garden, Puri Garden kok New Garden, Puri Garden ya. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Yuli Sardian
1: dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan meteorologis. Peluang curah hujan turun di bawah 50 mm per dasarian mencapai lebih dari 90%. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guru Ciptanto menyebut, 14 kabupaten kota masuk status awas karena tidak diguyur hujan selama 61 hari berturut-turut, sedangkan 18 daerah lainnya berstatus siaga. Kekeringan berisiko mengurangi debit sumur, embung, dan sungai, serta mengganggu pertanian hingga akhir September. BMKG meminta petani memilih tanaman yang tahan kering dan masyarakat tidak membakar lahan sembarangan. Menghadapi musim kemarau, Pemkot Semarang mengandalkan sistem penyiraman otomatis untuk menjaga taman kota tetap hijau. Sistem berbasis timer ini membuat penyiraman berjalan sesuai jadwal, tanpa sepenuhnya bergantung pada mobil tangki yang bisa terkendala lalu lintas. Saat ini, teknologi tersebut sudah beroperasi di 5 taman kota, termasuk Simpang 5 dan Taman Tugu Muda. Tahun ini, Pemkot juga memperluas sistem ke Taman Kalibanteng, Madukoro, dan Parikesit. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyebut teknologi ini menjadi bagian dari konsep Smart Park, agar taman tetap asri dan nyaman digunakan masyarakat meskipun di tengah musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dari 105,6 FM Rastika USA. Assalamualaikum, selamat malam. Senang sekali malam ini bisa ketemu Anda kembali, kawan. Di agak cooling down ya, kita mendengarkan lagu-lagu easy listening seperti biasa Selasa malam. Saya bersama Anda, kawan, yang saat ini sedang menikmati liburan Maulid Nabi. Mungkin ini apa ya, liburan di luar hari Minggu terakhir. Saya sudah beberapa kali ngomong soal ini ya, tapi saya lihat di kalender September, Oktober, November itu nggak ada libur selain Minggu, kawan. Ya, musimnya kemarau, panas dan sebagainya. Hari ini mungkin kata apa namanya, Rektor UIN Salatiga bilang bahwa sekarang ini lebih tepatnya merayakan, bukan memperingati gitu. Kalau merayakan itu identik dengan kelahiran. Mungkin kita tidak ya, perayaan kali ini kita bisa ada hubungannya dengan, barangkali kalau di zaman modern itu terkait dengan love, attitude, kemudian lifestyle dan kehidupan digital seperti saat ini. Zaman sekarang banyak orang mencari role model ya, dari influencer, dari selebritas, dari atlet atau tokoh internet. Padahal umat Islam punya role model terbaik sejak lebih dari 1400 tahun lalu, yang hari ini dirayakan gitu ya. Jadi sebelum ada influencer, sudah ada teladan. Sebelum ada konten viral, sudah ada akhlak yang menginspirasi. Mungkin saya membayangkan ya, saya dimarahin nggak kira-kira ya. Saya membayangkan kalau bagaimana Rasul itu menghadapi komentar negatif, gitu ya. Bagaimana beliau, kalau misalnya ada di era digital ya, bagaimana beliau itu memperlakukan orang yang berbeda pendapat. Gitu. Bagaimana beliau melihat budaya flexing itu di media sosial, gitu. Bagaimana kalau beliau melihat orang mudah menyebarkan hoax, gitu. Bagaimana kalau beliau melihat kita sibuk mengejar likes, tetapi lupa mengejar ridho. Ya, jangan cuma memperbanyak followers ya, perbanyak juga akhlak. Selamat malam, mantau-mantau arus lalu lintas malam hari ini. Saya yakin lancar semua tadi. Bu Greta juga menginformasikan gimana, ada kejadian apa enggak? Aman saja hari ini, lancar banget di berbagai ruas jalan. Kecuali pekerjaan jalan di sekitar Arterio Sudarso di Kalibanteng arah

Kita mungkin sedang berada di jalan ketika mendengarkan maulid Nabi, tapi justru di jalan akhlak Rasulullah itu bisa kita praktekkan kawan. Tidak menyerobot, tidak membalas emosi dengan emosi, memberi jalan, menghormati pengguna jalan lain. Karena meneladani Nabi bukan hanya saat di masjid, akhlak Nabi juga harus terlihat ketika kita berada di jalan. Jadi maulid Nabi bukan sekedar mengingat kapan Nabi lahir. Maulid adalah momentum bertanya kepada diri sendiri, sudah seberapa jauh kita meniru akhlaknya. Situasi lalu lintas malam hari ini lancar. Semarang menuju ke arah Demak, Kudus, Pati lancar. Semarang menuju ke arah Solo lancar dua arah. Dan Salatiga ke arah barat belum ada informasi. Mungkin setelah ini.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Polri bantah tangkap aktivis Pati Supriyono. OJK buka suara soal pemblokiran rekening aktivis Pati itu. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Asad. Polda Metro Jaya membantah kabar aktivis Pati Supriyono alias Botok ditangkap polisi di depan gedung DPR Senin kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto bilang situasi itu terjadi karena salah paham. Polisi sebelumnya berkomunikasi dengan Supriyono soal rencana kegiatan massa Pati. Polisi kemudian menawarkan pendampingan ke Polda Metro Jaya untuk mengurus administrasi perizinan. Namun sebagian massa mengira Supriyono akan diamankan. Akhirnya rencana keberangkatan bersama polisi dibatalkan. Polisi tegaskan pendampingan itu bukan untuk penangkapan atau tindakan hukum. OJK angkat bicara soal penundaan transaksi rekening aktivis asal Pati Supriyono yang ramai diperbincangkan. OJK tegaskan penundaan transaksi bukan tindakan sepihak bank, tapi bagian dari prosedur yang diatur undang-undang, termasuk aturan pencegahan pencucian uang. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Dian Ediana Rey, bilang penundaan bisa dilakukan atas permintaan PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dalam kasus ini, OJK masih berkoordinasi dengan bank terkait dan melakukan pendalaman. OJK memastikan dana masyarakat di bank tetap aman dan akses rekening bisa dipulihkan jika pemeriksaan selesai tanpa temuan pidana. Kompolnas meminta polisi lebih berhati-hati dalam menangani penundaan transaksi rekening masyarakat. Anggota Kompolnas Muhammad Hairul bilang langkah seperti ini bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Menurutnya penundaan rekening memang bisa dilakukan jika ada indikasi tindak pidana seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Namun polisi juga diminta mempertimbangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. Terkait rekening aktivis Pati Supriyono, polisi menyebut tindakan itu merupakan penundaan transaksi untuk penyelidikan aliran dana. Sementara Bank Mandiri menyatakan langkah itu dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum dan sudah sesuai dengan prosedur.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

tahun lalu saya nonton atau berada di apa pameran mobil di Gias 2025 di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Bukan yang tahun ini ya, tapi tahun lalu. Saya menemukan beberapa mobil-mobil keluaran apa Cina mungkin ya. Jadi mobil-mobil listrik itu gagang pintu bukaannya itu susah diakses gitu. Dan kadang tersembunyi gitu. Dan wah kok angelmen ya? Mana ya? Mana ya? Agak susah dicari gitu. Karena mungkin enggak biasa kali ya. Tetapi bagi orang yang mungkin tidak biasa agak kesusahan. Misalnya numpang ataupun dalam kondisi terburu-buru susah diakses gitu. Kadang-kadang dipencet dulu baru nanti dia keluar misalnya. Nah, ada mobil-mobil semacam itu. Di Cina saat ini ternyata itu dipermasalahkan loh. Apa yang saya rasakan beberapa waktu yang lalu ini dipermasalahkan di Cina karena Cina punya kebijakan baru soal itu gitu. Dan termasuk juga penarikan mobil-mobil dari Cina, Tesla juga ya. Itu nyaris 3 juta mobil Tesla ditarik dari Cina karena hal sepele yang tidak disangka-sangka. Karena pemerintah Cina memilih membuat aturan baru yang menyulitkan kendaraan listrik dijual tahun ini. Penyebabnya karena itu tadi sulitnya menemukan gagang pintu yang desainnya seolah tersembunyi dari luar mobil gitu. Gagang pintu itu minimalis menjadi ciri khas dari kendaraan listrik kalau saya lihat. Tetapi desain kontroversial ini sekarang ini menjadi pusat perhatian dalam penarikan kembali mobil terbesar di Cina yang mempengaruhi lebih dari 4 juta kendaraan gitu. Dan penarikan kembali yang yang ada di Cina tidak hanya Tesla tetapi juga mobil-mobil Tesla buatan Cina dan merek mobil lain seperti mobil Xpeng, Xiaomi dan Geely itu ditarik dari peredarannya. Khusus di Cina ya kawan. Kalau Indonesia mungkin tidak begitu mempermasalahkan dan tidak galibo gitu ya. Apakah itu menyulitkan atau tidak atau apa, yang penting kita menerima gitu. Tetapi di Cina itu dipermasalahkan dan dikhawatirkan bahwa keselamatan terkait dengan gagang pintu yang tersembunyi sulit ditemukan dan dibuka ketika situasi darurat gitu kawan. Nah, berdasarkan peraturan baru yang akan berlaku mulai 1 Januari tahun depan, mobil hanya akan diizinkan untuk dijual di Cina jika memiliki mekanisme membuka kunci mekanis di bagian dalam dan di luar pintunya. Nah, pada bulan lalu, pihak berwenang Cina juga mengumumkan larangan terhadap gagang pintu yang tersembunyi. Nah, kendaraan yang ditarik kembali itu akan memiliki label peringatan yang ditempelkan di pintu bagian dalam dan menerima pembaruan perangkat lunak untuk secara otomatis menurunkan jendela saat terjadi tabrakan misalnya. Desain itu menuai kritik setelah 2 kecelakaan fatal di Cina yang melibatkan kendaraan listrik Xiaomi, di mana pemadam listrik diduga mencegah pintu untuk dibuka. Kemudian dari pihak Tesla bilang bahwa mereka menarik kembali beberapa kendaraan model 3, model Y, S, dan X karena gagang pintu yang sulit diidentifikasi dan dioperasikan karena warnanya mirip dengan trim interiornya gitu. Dalam situasi ekstrim seperti tabrakan yang parah misalnya yang menyebabkan sistem tegangan rendah kegagalan dari kendaraan itu gagal gitu. Hal ini dapat menghambat penumpang untuk membuka pintu dengan cepat ya, karena saking gugupnya barangkali ya atau situasi darurat itu, untuk ketika dia melarikan diri dan macam-macam sehingga menimbulkan bahaya keselamatan.
Hal semacam ini dipikirkan kawan di sana. Dan Tesla bilang akan memasang label peringatan pada kendaraan yang ditarik kembali dan mengeluarkan pembaruan perangkat lunak untuk secara otomatis menurunkan jendela kendaraan setelah terjadi tabrakan. Itu kawan ya. Jadi hal-hal yang terkait hal ini juga menjadi perhatian yang serius terkait dengan gagang tersembunyi di mobil-mobil listrik. Kalau di Indonesia mungkin terlihat keren dan mungkin walaupun kita susah gitu membukanya, apalagi yang baru gitu, mana nih gagangnya atau bukaannya gitu, oh di sini. Tetapi bagi orang yang punya udah terbiasa pun ternyata diamati dan tidak ingin ketika dalam situasi darurat susah juga mencarinya. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: Saya buka-buka catatan Pak Purwanto, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Eris. Ikut melaporkan ya, perjalanan saya dari Brangsong Kendal ke Pasar Meranggen via tol lancar mas, tidak ada hambatan apapun.
0: Lancar ya.
1: Exit Gayam Sari tadi ke timur juga lancar, ramai lancar.
0: Oke.
1: Mohon infonya juga mas, informasi Semarang lantai 2 gimana ini? Ini langsung mau balik ke Prengapus. Bagaimana info lalin saya mas? Terima kasih.
0: Lancar aja sih untuk arus lalu lintas malam hari ini, landai di semua tempat, di semua ruas jalan untuk malam hari ini, kecuali ada kejadian-kejadian tertentu.

0: Dalam rangka merayakan Maulid Nabi, kami hadirkan perbincangan bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga. Mengapa umat Islam sangat penting mempelajari sirah Nabi? Apa perbedaan antara sekadar mengetahui sejarah Nabi dengan betul-betul mengambil pelajaran dari sirah beliau?
1: Umat Islam minggu-minggu ini sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya menggunakan istilah merayakan karena merayakan itu nuansanya bahagia. Kata memeringati sifatnya sedih, misalnya memeringati suatu kematian dan lain-lain. Maulid Nabi itu adalah tonggak penting bagi Muslim untuk meneladani sejarah perjalanan hidup Nabi atau sirah Nabi. Mempelajari sirah Nabi itu sebagai cermin untuk mencocokkan ucapan, tindakan, sikap, dan perbuatannya setidak-tidaknya mendekati cermin baginda Nabi SAW.
0: Nilai apa saja dari kehidupan Rasulullah yang paling relevan dalam kondisi umat Islam saat ini?
1: Semua nilai kebaikan itu sempurna ada pada diri Rasulullah. Semua nilai integritas, nilai akhlak,

0: pada majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tak terkendali dengan batas-batas yang semakin jauh. Sementara di dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu terdapat kekosongan panduan moral dan akhlak.
1: Bagaimana Rasulullah menghadapi perbedaan, konflik, dan tekanan dari masyarakat di zamannya? Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara Nabi membangun masyarakat di Madinah?
0: Baginda Rasulullah itu dalam menyikapi perbedaan itu menggunakan pendekatan rahmah, pendekatan welas asih dan kasih sayang, serta menghargai perbedaan pandangan. Di dalam satu kisah yang sangat masyhur, misalnya di dalam kitab Az-Zibai, diceritakan ketika suku-suku di Makkah itu berdebat atau berebut siapa yang akan kembali meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya di sudut Ka'bah. Nah, maka Rasulullah dengan bijaksana meminta kepada seluruh pemimpin untuk memegang setiap sudut dari kain beliau, lalu kemudian secara bersama-sama diangkat. Itu salah satu cara untuk melakukan resolusi konflik, menyelesaikan perbedaan, dan menghargai tanpa harus merendahkan satu dengan yang lainnya. Pun begitu, ketika Rasulullah sudah memimpin di Madinah, itu kurang lebih diterapkan juga, dihargai semua suku, semua bahkan semua agama, keyakinan. Yang penting tidak melakukan perlawanan atau tidak melakukan peperangan. Di Madinah, Rasul menandatangani kesepakatan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Nah, isi Piagam Madinah itu sesungguhnya mencerminkan bagaimana Rasul mengakomodasi pluralitas masyarakat, membina masyarakat yang majemuk menjadi satu kesatuan masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban tinggi dalam perbedaan ragam budaya, bahkan agama. Dan Madinah menjadi model terbaik dari peradaban Islam pada saat itu. Madinah memang menjadi cermin majunya satu peradaban.
1: Bagaimana Nabi menyeimbangkan aspek ibadah, kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga kepemimpinan?
0: Jadi Rasulullah berpegang pada Al-Quran, berpegang pada dawuh-dawuh Allah bahwa urusan dunia itu tidak boleh diabaikan. Urusan agama itu menjadi pilar, urusan dunia tidak boleh diabaikan. Karena dunia ini adalah wasilah atau jalan kita untuk menuju akhirat. Jadi antara dunia dengan akhirat itu harus berpadu. Antara ilmu umum dan agama harus berpadu. Urusan ibadah dengan urusan sosial itu harus berpadu. Bahkan Muslim meyakini bahwa dalam setiap pelaku perbuatan itu, entah dia bekerja, entah dia sedang melakukan aktivitas sosial, pendidikan, itu sesungguhnya semua adalah ibadah.
1: Bagaimana sirah Nabi bisa menjadi referensi bagi generasi muda dalam membangun karakter dan kepemimpinannya?
0: Belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasulullah muda itu seorang entrepreneur. Nah, ini yang tidak terlalu sering ditonjolkan oleh para mubalig. Rasulullah itu seorang entrepreneur. Kalau waktu itu sudah menjadi eksportir sutra sampai ke Syam atau Syria, artinya pada masa muda Rasul itu sudah seorang pengusaha yang sangat luar biasa dengan bermodal ketekunan, kejujurannya, sifat amanah. Nah, Rasul ketika memimpin negara, berarti Rasul itu seorang khalifah, kalaupun tidak disebut khalifah, tapi sesungguhnya Rasul itu ya presiden kalau zaman sekarang. Nah, kalau presiden berarti juga panglima perang. Kalau panglima perang berarti juga mengatur seluruh tatanan kehidupan umat pada saat itu. Nah, jadi dalam diri Rasul itu melekat berbagai macam predikat kebaikan dan juga kedudukan. Tapi yang harus diingat, bahwa ketika Rasul menjadi seorang entrepreneur yang sukses, menjadi pemimpin perang yang luar biasa, menjadi presiden atau pemimpin, tetapi Rasul ada dalam kesahajaan. Rasul ada dalam kedermawanan. Bahkan dinyatakan dalam banyak hadis, Rasul berada dalam kesederhanaan. Nah, inilah yang saya kira oleh generasi muda kita harus menjadi contoh.
1: Apa satu nilai dari Rasulullah yang paling kuat untuk kita hidupkan kembali saat ini?
0: Nilai paling kuat menginspirasi menurut hemat saya pribadi adalah nilai rahmah, nilai kasih sayang, nilai welas asih kepada sesama. Inilah saya kira pondasi yang sekarang harus kita kembangkan di saat orang sudah mulai sangat individualis, di saat orang dalam tanda petik ya mohon maaf sudah mulai serakah

0: dengan kehidupan duniawiah di saat orang sudah yang penting dirinya sendiri, sudah egois, sudah tidak lagi mementingkan orang lain. Kalaupun mementingkan orang lain, itu biasanya ada motif-motif duniawiah. Nah, ini sudah saatnya kita kembalikan pada nilai dasar yang diajarkan Rasulullah, yaitu welas asih dengan penuh keikhlasan. Di masa sekarang ini, nilai ini perlu terus dikembangkan. Teknologi modern hari ini menjadikan kita miris kalau tidak diberi panduan moral oleh nilai-nilai seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Demikian perbincangan seputar Maulid Nabi bersama Profesor Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Wakil Rektor 1 UIN Salatiga.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Beberapa waktu lalu sempat ramai kabar bahwa Masjid Istiqlal akan masuk bursa dan melakukan IPO. Bahkan kabar ini memunculkan pertanyaan, apakah masjid negara akan berubah menjadi perusahaan terbuka? Jawabannya, bukan itu yang terjadi. Kementerian Agama sudah memberikan klarifikasi. Masjid Istiqlal berstatus sebagai masjid negara sekaligus lembaga nirlaba, sehingga tidak melakukan penawaran saham perdana atau IPO. Yang dimaksud adalah keterlibatan Nazir Istiqlal dalam program wakaf saham syariah. Jadi bukan bangunan Masjid Istiqlal yang dijual dalam bentuk saham, dan bukan pula uang kas masjid atau dana operasional jemaah yang diperdagangkan di pasar modal.
2: Sebagai informasi, mungkin pertama kali masjid yang masuk bursa efek adalah Masjid Istiqlal. Wakaf tunai yang kita kumpulkan di sini, kita bekerja sama dengan bursa efek. Ada pemberdayaan ekonomi umat, di sini juga kita pakai istilah wakaf produktif.
1: Skemanya, investor atau dermawan yang sudah punya saham syariah produktif di Bursa Efek Indonesia dapat mewakafkan sebagian sahamnya kepada Nazir Masjid Istiqlal. Manfaat atau dividen dari saham itu kemudian dapat digunakan untuk program sosial dan kemaslahatan umat.
3: Wakaf saham untuk Istiqlal Global Fund itu adalah bagian dari filantropi Islam yang ada di dalam ekosistem pasar modal syariah kita. Saat ini sudah ada 6 anggota bursa yang memiliki sistem online trading syariah yang bisa memfasilitasi wakaf saham.
1: Nah, dari sini ada insight menarik. Selama ini kita sering membayangkan wakaf dalam bentuk tanah, masjid, sekolah, atau sumur. Padahal konsep wakaf produktif memungkinkan aset wakaf dikelola sehingga manfaat ekonominya terus mengalir. Itu artinya, perkembangan pasar modal syariah bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengembangkan ekosistem wakaf, selama pengelolaannya transparan, sesuai aturan, dan memenuhi prinsip syariah. Namun, publik juga perlu kritis. Ketika membawa nama lembaga keagamaan dan dana wakaf ke dunia investasi, transparansi menjadi sangat penting. Masyarakat perlu tahu siapa pengelolanya, bagaimana mekanismenya, kemana manfaatnya disalurkan, dan bagaimana risiko investasinya dikelola. Jadi kawan, mungkin isu sebenarnya bukan Masjid Istiqlal masuk bursa, tapi bagaimana wakaf bisa beradaptasi dengan ekonomi modern tanpa kehilangan tujuan utamanya, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah, jangan buru-buru percaya pada judul yang sensasional. Dalam isu keuangan sekaligus keagamaan seperti ini, tabayun dan memahami mekanismenya justru menjadi bagian yang paling penting. Gimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

lagu dalam bahasa Melayu dan sangat populer lewat lagu yang berjudul Buih Jadi Permadani yang dipopulerkan oleh Axis, band asal Malaysia. Tapi yang nyanyi lagu ini Arif. Jadi apa ya, artinya apa sih buih itu? Kan busa ya. Permadani itu tikar. Jadi apa ya, mungkin sesuatu yang sangat sederhana atau mustahil berubah menjadi sesuatu yang indah dan bernilai gitu ya. Atau apa? Karena saya agak bingung juga dengan kosakata Melayu Malaysia sehingga saya terdengar seperti kayak bahasa Indonesia lama gitu, bahasa Indonesia yang puitis. Saya tidak bisa menerjemahkan makna lagu itu gitu. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Libur Maulid malam hari ini lancar semuanya kawan, di kota Semarang dan sekitarnya tidak ada hal yang mengganggu perjalanan Anda. Di Solo saya pikir padat sekali ya, tapi ternyata lalu lintasnya lancar-lancar saja. Di Jogja saya pikir ramai banget nih, tapi ternyata juga keramaian biasa saja. Kemudian di Malioboro juga, kalau Malioboro pasti padat ya, ramai banget pasti di situ. Di daerah-daerah yang cukup padat tuh, di situ tuh jalan ini apa, Jelagran Lor ya, jalan Pasar Kembang gitu-gitu.

Malioboro itu pasti. Saya mau mengakses situasi di Malioboro, saya kok belum menemukan CCTV-nya seperti apa. Anda masih bersama di Rasika, kawan. Lalu lintas malam ini, kita dengerin lagu-lagu easy listening saja, sampai dengan jam 9 malam hari nanti. Tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol. Kejadian menonjol nihil. Lalu lintasnya lancar, Semarang Bawen, Bawen Salatiga, lewat konven maupun lewat tol. Kemudian Semarang menuju ke arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan, lancar. Kalau di daerah Batang, di Pondok Modern ada pekerjaan jalan ya, lalu lintasnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sebuah komposisi dari Krisye dengan sendiri. Sendiri itu identik dengan sepi atau tidak ada kegiatan. Tapi belum tentu juga ya. Sekarang pasti ada sesuatu yang bisa dilihat ketika sendiri. Pasti ada yang sesuatu yang dimainkan ketika sendiri. Baik main game atau scroll-scroll atau banyak hal yang bisa dilakukan, ya gak sih? Sendiri bisa juga menjadi sepi gitu. Dan rasa kesepian rupanya bisa juga menyimpan efek yang besar pada bagaimana otak itu bekerja. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara ketika orang melakukan hubungan sosial, itu sama pentingnya bagi kesehatan manusia. Dan menurut para ahli, orang yang merasa kesepian dapat memicu sinyal stres yang memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan. Saya kutip dari Everyday Health bahwa ada beberapa perubahan pada otak yang terjadi akibat kesepian. Satu, membuat lebih craving ingin makan. Respon saraf di otak yang serupa dapat dengan kondisi ketika seseorang merasa lapar dan menginginkan makanan itu bisa terjadi ketika merasa sepi. Kemudian rasa kesepian itu juga dapat membuat seseorang lebih mudah berfokus pada sisi negatif dari suatu situasi gitu. Sebuah penelitian menemukan kesepian memicu respon yaitu bagian otak yang berkaitan dengan perhatian itu. Kita ngikutin aja ya kawan ya. Mungkin bisa juga Anda tidak setuju, tapi penelitiannya membuktikan begitu, bahwa kesepian itu cenderung lebih waspada terhadap potensi ancaman di sekitarnya gitu. Dan kondisi ini dapat membuat mereka lebih sulit mempercaya orang lain. Kemudian menurunkan fungsi kognitif. Itulah kira-kira ya kalau kesepian. Jadi bagaimana agar kita tidak kesepian? Ya ke tempat ramai. Tapi belum tentu juga. Kadang-kadang kita merasa kesepian juga di tempat yang ramai. Pak Bayu Atmaja, selamat malam. Bung Aris, izin lapor saja. CCTV Trafoi ruas Semarang ABC kok masih error ya, Bung? Tadi sempat on, sekarang mati lagi. Oke, baik. Nanti kita sampaikan. Kemudian Bu Miarti, selamat malam. Bu Uti, selamat malam juga. Oke, dan juga untuk kawan-kawan 038155 dan kawan-kawan yang lain. Pengen denger lagu-lagu yang pengen santai malam hari ini, yang bikin ngantuk. Yang mau menuju ke arah Pekalongan, Pak Indra ini menuju ke arah Pekalongan, lewat tol apa lewat non-tol? Kalau lewat tol lancar, tapi jika Anda lewat non-tol, sebelum Anda masuk ke Kota Batang, tepatnya di setelah Sate Subali, itu ada ketersendatan yang cukup panjang, kawan. Di ini apa deketnya Pondok Selamat ya, tahu ya. Ya di kawasan itu setelah tadi Subali lumayan panjang tuh karena ada pekerjaan jalan. Masih jauh dari Kandeman, agak jauh ya sebelum masuk Kandeman. Itu ada pekerjaan jalan. Dan arus lalu lintas melambat, cenderung berhenti karena jalurnya menyempit, jadi praktis pelan-pelan, sekitar 2 kilometeran. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, Pak Heru, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Heris. Saya izin menginfokan aja, nanti di tanggal 27 besok, mungkin di Jalan Soekarno-Hatta ada kemacetan karena ada wisuda USM. Terus ya saya mau request lagu Bryan Adams yang Heaven. Terima kasih Bung Aris.
0: Oke, jadi masih besok ya, nanti saya informasikan ke besok yang siaran. Atau mungkin Anda akan menyampaikan sendiri, boleh. Oke, tanggal 27 ya. Berarti hari Kamis. Besok tuh rasanya kayak Senin gitu loh. Tapi kalau saya enggak, karena malamnya siaran. Anda masih bersama di Rasika.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Hasil lab forensik Sutrimo keluar pekan ini. Tersangka tabrak lari maut Surabaya diancam pasal berlapis. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Hasil laboratorium forensik terkait kematian Sutrimo, ex-kepala rumah tangga Kejaksaan Agung, diperkirakan akan keluar pekan ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto katakan hasil pemeriksaan akan menjawab termasuk soal ada atau tidaknya kandungan racun dalam tubuh Sutrimo. Hasilnya nanti akan dijelaskan langsung oleh tim dokter forensik. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 27 saksi untuk mengungkap kematian Sutrimo. Jenazah Sutrimo sebelumnya di ekshumasi pada 12 Agustus dan diotopsi tim dokter forensik. Polisi masih menunggu hasil lengkap pemeriksaan laboratorium. Polrestabes Surabaya menjerat tersangka tabrak lari maut ENR dengan pasal berlapis. Dia terancam hukuman maksimal 6 tahun. ENR diduga mengemudi dalam kondisi mabuk. Hasil tes menunjukkan kadar alkohol mencapai 1,06%. Dalam kecelakaan beruntun di Jalan Gubernur Suryo dan Taman Apsari Minggu dini hari, satu orang meninggal dunia. Polisi juga menyebut ENR sempat melarikan diri setelah menabrak kendaraan pertama sebelum kembali menabrak korban berikutnya. ENR kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Dia juga disebut tidak membawa SIM dan STNK saat kejadian. Kabar terakhir, kabar membanggakan dari bulu tangkis Indonesia kawan. Jonathan Christie resmi menjadi tunggal putra nomor 1 dunia dalam ranking BWF terbaru. Jojo mengoleksi 87.631 poin, unggul tipis 629 poin dari Christo Popov di posisi kedua. Menariknya, poin Jojo dari kejuaraan dunia 2026 tidak masuk dalam 10 poin terbaiknya. Meski hanya sampai babak 16 besar, Jojo tetap naik ke puncak karena para pesaingnya kehilangan poin lebih banyak. Ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia setelah terakhir kali tunggal putra tanah air menduduki ranking 1 dunia lewat Taufik Hidayat.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

masih bersama di Rastika 105,6 FM. Saya Haris Khan. Kita tuntaskan sampai dengan jam 9 malam hari ini. Saya itu tadi habis, saya kan kuping saya sumpel pakai headset ya untuk siaran. Kemudian seolah-olah itu kayak geter gitu HP saya. Saya lihat, oh kok gak ada apa-apa? Apa tadi ya yang geter? Ternyata itu kayak sebuah sindrom gitu kawan. Fenomena apa namanya? Fenomena itu HP itu enggak bunyi, enggak geter, tapi kita merasa ada kayak notifikasi gitu lah. Dan itu ternyata ada penelitiannya. Itu yang disebut dengan phantom vibration. Phantom vibration itu adalah ketika otak kita seolah-olah mendengar dan merasakan HP yang sebenarnya diam gitu. Nah, zaman sekarang kadang HP belum berbunyi, tangan sudah merogoh saku. Belum ada pesan, kita sudah ngecek. Bahkan HP yang diam pun bisa seolah-olah terasa bergetar. Jangan-jangan bukan HP yang terlalu aktif, tetapi perhatian kita yang terikat. Jadi itu ada penjelasannya kawan, phantom vibration syndrome. Jadi otak kita terbiasa menerima sensasi dari ponsel, baik itu pesan dari WhatsApp, telepon, dan sebagainya. Karena sudah menjadi kebiasaan, otak kita itu bisa salah menafsirkan sensasi kecil seperti misalnya gesekan pakaian, gerakan tubuh, kontraksi otot, tekanan dari benda di saku misalnya, dan macam-macam. Dan itu bisa seperti getaran ponsel. Dan ini lebih merupakan fenomena persepsi dan kebiasaan, bukan berarti HP benar-benar bergetar gitu. Dan menariknya kawan, fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara teknologi dan otak kita. Kita bahkan bisa sampai pada kondisi HP-nya nggak getar, tapi otak kita merasa HP-nya getar gitu. Anda pernah merasakan itu? Kalau enggak ya nggak apa-apa. Anda masih bersama di Rastika 105,6 FM. Saya bawa Anda ke tahun berapa saya lupa ini, 80 sekian ya. Ada satu lagu yang menurut saya paling fenomenal sih, sebelum Barcelona dan sebagainya.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

saya tuh sebetulnya pengen dengerin memutar lagu Song For You dari Chicago, tapi keputar Song For Love-nya dari Extreme. Sejauh ini kawan, tidak ada kejadian yang menonjol. Beberapa kejadian lalu lintas ya, semuanya lancar-lancar saja. Ada sih tadi sempat terjatuh, tapi gak ada masalah, lalu lintasnya lancar saja. Saya memantau apa yang dilakukan oleh kawan-kawan damkar di kota Semarang. Disibukkan dengan pemadaman kebakaran-kebakaran lahan kosong yang ada di seputar kota Semarang. Terakhir itu kejadian jam 8 tadi. Pemadaman kebakaran lahan kosong di apa namanya belakang kolam renang Kodam. Itu kan gak terpantau ya, artinya bisa saja terjadi kapanpun dengan penyebab apapun gitu, termasuk juga baik itu oleh matahari, gesekan, dan juga kelalaian manusia dan macam-macam. Alih kelalaian itu mungkin buang sesuatu, membakar sesuatu yang menyebabkan menjadi menyebar gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau di Kalimantan itu katanya ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ketika membuka lahan yang dinilai itu mungkin lebih murah dibandingkan harus dengan menggunakan alat-alat dan mungkin lebih cepat juga. Oke, ada punishment ketika mereka melakukan itu. Dan cerita ini bukan hal yang pertama ataupun yang baru kawan, karena sudah beberapa kali pembukaan lahan dengan membakar ini terjadi, tidak hanya setahun ini, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, dan seterusnya sudah terjadi cukup lama. Dan selalu berulang, apalagi di musim kemarau saat ini ketika peredaran kebakarannya begitu cepat, menjadi perhatian yang serius. Oke, terima kasih kawan. Semoga Anda menemukan suasana yang menyenangkan malam ini. So far sejauh ini lalu lintasnya lancar. Kita ketemu lagi besok dengan kemeriahan Rasika di Kelana Kota sesi ataupun hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.

Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: hidayah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-hunafa wa ashabihi al-shurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin wa waffa wa wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli bayti sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, Kanjeng Nabi niku dawuh, "Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr siji." Mek kon gelem istiqomah. Apa? Kon tetepi sing karo aku. Mari ngono istiqomahmu koyok ngene, kon dadekno eling menyang Gusti Allah. Ojo mana konok dalan-dalan sampai ono ing dukure turumu. Kon waktu turu fi furusikum, kon selalu disenggol, disalami karo malaikat. Iki lho. Jadi sing akeh kula kalih sampean niku napa? Sing akeh niku nangis ing dalem ze. Mari zikir. Ya. Mangka niku kula kalih sampean niku akhire napa? Seneng kumpul-kumpul. Cuma sing akeh niku mandek teng kumpul-kumpule tok. Nggih ta, aku seneng kumpul, seneng zikir bareng, iso eling Gusti Allah, iso nangis. Tapi mulene niku nggawa berkat napa mboten niku mboten dielingi. Salah yai, mboten salah. Ojo kesuwen selok mate mungkin. Nggih ta? Pun, nggih. Tapi enten. Nggih ta? Enten uang niku niku napa? Enten uang niku sabak dane zikir niku napa? Kaya uang bingung, kesurupan gak eling napa-napa. Enten. Enten niku woe teng mriku niku lho, makan sampean kudu ojo kesusu mari niku lho. Teng mriku. Merga napa kok ngeten niku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Aksiru min qawli la ilaha illallah hatta yakulu majnun." Sing akeh zikir menyang Gusti Allah sampai pinten Kanjeng Nabi, sampai uang ngarani kon gendeng. Nah enten kok dalile niku pun ngeta lho pancen mergo niki dawuh napa para guru tarekat niku paring dawuh, awalut tariq junun. Kawitane wong mlebu tarekat niku dikire kudu gendeng. Nggih, muga-muga gendeng. Nggih ta? Kudu gendeng. Artine gendeng niku napa? Dikire sampe sak badani zikir mboten mboten eling. Pun kadung panas niki kare napa? Kare gosokane zikir. Awalut tariq junun. Nggih ta? Wa ausatuhu funun. Mek wis mari gendeng. Nggih ta? Ing dalem tengah-tengah wong mlaku thariqah niku napa? Nemu macem-macem. Pun delok napa niku dadi macem-macem, delok niki, delok niku, niki niku. Kabeh niku dadi macem-macem napa? Dibangsulaken dateng macem-maceme kathahipun ilmunipun Gusti Allah. Pun ta? Akhire diparingi mandi kare Gusti Allah, wa akhiruhu kun fayakun. Pun, eh, pun, lame pun uang niku mendem koyok ngeten. Ya napa akhirnya niku napa? Empun uang niku pun boten eling napa napa. Wis ketarik menyang ngersani pun Gusti Allah. Lame sampai ketarik niki, eh? Ketarik koyok ngeten kegawan rodok suwe uang niki sing akeh pun mboten eling napa-napa modele gak sembayang geta modele uang niku mboten zikir modele uang niki mboten ibadah nggih tapi hakikate niku kadung kalah karo nuri Gusti Allah wong Allah taala moho abadi kok didumbek sing barang anyar padani gunung ngebreki godir napa ketemu godire niku kan uang sing ngarani gendeng iku anu iku dadi rasan-rasanan ati-ati ojo sampe iku dadi waliun min auliyaillah ojo mana iku dadi wali dudu wali sisan apa wong gendeng kok gak ditakokno karo Gusti Allah kok besok no akhirat. Ayo nggih napa mboten sing ati-ati. Posisi kula kalih sampean ya napa? Tetep kon hormat, kon mulyakno, kon jaluki donga barokahe, tapi aja kon makmumi, aja kon tiru wong jazab kok. Nggih ta? Dijarno mawon. Banyak napa sampean milih? Nen? Gendeng purun napa mboten? Nen? Pun ya, pun mek saman pun koyok ngeten baru mantep dikire. Saat ni kelak tak sih, iyo enggak, iyo enggak, iyo enggak. Dikir saman kali kelak ngeten dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita iyo enggak, iyo enggak, iyo enggak. Kita enggak apa dah ni koyok bokong mawon. Kita mo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lak ngeten dah. Sama niku sih, enggak iya iya. Sih ketok-ketokan, sih hitung-hitungan. Iki dah. Sih ngeten. Baru mungkin diurui kali wong toriko, guru toriko. Wis ta si jiwai mari disik. Wis ta, wis sementara si jiwai. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Enggak ta. Sih eleng hitungan tapi Allah Allah Allah. Wong sih dikiriku hati sanubari sih dorong rohanine. Enggak ta. Kenapa niku sih? Seeleng kita Allah Allah Allah mau sampai uang kelakkan beton kita kadang-kadang ni ku boten kroso saking kuati sentaan hati Allah Allah Allah Allah sampai nak kita dah kita ni kan tapi sampean tetep sekir se cuma no posanu bari ini no potanda ni seeleng itu ngah seeleng penti le seeleng pento pentole, jadi sama ni ku sak niki ni kaya nopo si dikire pentil and pentol, kita sama ni sak niku kali kulo niku si turuk baru mek saman Allah Allah wis rupa hu mahnit ya wis mahnit siri, kita sing iyo iyo sing enggak, kita pokok ini apa kok ngono wis ta. Wis aku ngerasa kok Allah Ta'ala iku no kene hadir Allah Ta'ala iku katon-katonan aku mata hatiku ini uang wis kaya ngono mulai dikire ngancik dikir muroko murokoban apa murokoboan geta niki lah urutane niku geta lah sak niki yeah. Lah menawi nggih zikir kula kalih sampean niku kok ngantos mboten nimbulaken buah nggih sing kados mekaten kala wau ndadekno gak eling menyang Gusti Allah ndadekno lali karo Gusti Allah nggih ta gak tambah nemen menyang Gusti Allah niku mergo kula kalih sampean ana kekurangan-kekurangan utawa paling boten wonten sing sembrono ing dalemi netepi syarat minangka murid tori tariqah mo

0: Murid, ya. Murid niku bahasa Arab. Artine murid niku karep. Gitu, karep. Barang pun ngelakoni dateng dalan-dalan untuk sampai kepada sing dikarepno, kula kalih sampean dijenengi wong salik. Gitu. Jadi mek sampai kula kalih sampean enten kurangi syarate, niku kurang syarat rupa napa? Siji sidukul irodah. Kemuritane sik durung estu ngestokno dateng para guru-gurune. Ben. Nomor kali merga napa? Merga robitoe sing gak tepak. Nomor tiga, merga mboten nderek dateng perintahipun para guru, mboten tunduk dateng guru. Maksakno pemilihe karepe dhewe, gak ndisikno nang karepe para guru. Niki, lantas pundi ae? Lah mosok saben dina niku kedah matur, kedah ngeten, kedah niku. Cara-cara kaya ngeten niku nggih, duduk maksudnya niku mempersempit, nggih ta? Merupakan napa niku ngrupekno murid niku mboten, nggih ta? Pancen syarate uang meguru niku napa? Nobati akale, nobati pikirane, nobati ilmune, nobati pelungguhane, nobati dunyane, ditobati kabeh teng Gusti Allah. Nggih. Dibalekno dateng ilmune, pemikirane, napa? Tuntunane dateng guru. Guru. Cucuk guru niku ajenge nglarang niku mboten. Wong sing sampean lakoni pancen diperintah karo Gusti Allah. Wong pancen diridhoi karo Gusti Allah, dituntun karo Rasulullah. Lah kok perlu dibalekno nang guru nih? Guru niku cuma kepingin dilok nglunggukno maneh endi sing dadi saene, pundi sing dadi sampurna. Mboten kok ajenge otak-otik, mboten. Misale sampean niku minangka wong loro. Sampean lak wong loro ta? Napa tandane sampean kalih niku ni wong loro? Kula kalih sampean niku sik dereng jinjem, dereng tentrem, dereng saged ridho. Nggih ta? Pun ta. Mek ana dokter takon, makan apa kamu hari-hari ini? Lajeng dokter ngomong, jangan kamu makan itu ya. Kalau makan apa-apa ngomong dulu sama saya. Dokter ngomong ngeten niku mboten kok mboten weruh, sing sampean pangan niku sakjane halal. Cuma ing dalam kedokteran keguruan niku mboten dilok halale, sing dijilok niku kira-kira sing dipangan niku cocok napa mboten kali kondisi sampean. Nak ngeten ta? Nggih ta? Apa gak ndadekno kok niku tambah terjerumus? Apa kok ndadekno kok niku gak tambah ya apa ana ngersanipun Allah? Tapi lak mboten tentu to yai, matur kalian guru ya napa mawon. Enten masalah niku masalah besar, enten masalah niku masalah kecil. Lah mek masalah niku besar sampean mboten saged maju mundur, diusahakno matur teng para gurunipun. Mek sampean niku masalah kecil, sampean mboten perlu matur, tapi sampean gawe wasilah para wali, para guru niku. Mugi-mugi barokahipun. Jadi mergo napa kula kalih sampean keping ketuntun secara rohani. Bon. Lah, dateng dos pundi menawi kula kalih sampean niku saged napa njaga dateng tata krama sing kados mekaten kala wau, njagi syarat-syarat ingkang kados mekaten kala wau, ya tawaradul faidul ilahi min batinis syekh ila batinil murid ala tariqil faidi wal imdad, bakal mengalir. Nggih, bakal mili anugrah peparing sangka Gusti Allah liwat sangka batine guru dateng batine murid, ya napa kira-kira? Nen? Nggih. Mengalir, nggih ta? Nggih kados mek sampean kali kula niku lho enten insting, enten feeling, nggih ta? Niki enten sinten sing iso nyetop sampean ado kali sampean kekasih sampean mboten enten sing iso nyegah niku mboten enten. Napa malih hubungan rohania antar guru, napa malih antar silsilah ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mboten enten sing ngalang-alangi, mboten enten sing nyetop niki mboten enten. Coba setunggalipun hadis riwayat Imam Bukhari ta'liqan min Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Napa niku? Ugi riwayat Imam Muslim saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Dawuhipun Kanjeng Nabi napa? Al arwah junudun mujannada. Fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Sampean niku mlebet tarikat niku hubungan rohani. Nggih, mboten hubungan napa-napa mboten. Hubungan rohani. Rohani niku nggih sakmenten katae niku senajan adosisan niku padha mbek para jurid sing bersatu dalam satu tempat. Fama ta'arofa minha ay wa ma tanasaba minha. Mek pancen roh hubungan rohani niki enten tanasub, wonten satu hubungan, wonten satu ketepanggian, wonten suatu pengenalan, niku bakal ketemu niki. Mangkane dek, aku wingi atimu ke atiku gak enak dek, ya Allah tiba ini kedadian temen dek. Nah ini kira kita sewali wa ma tanakara minha ikhtalafa wa ma tabayana. Mek pancen ati niku pisah mboten pancen gatuk kita memang timbul saling pengingkaran. Ojo mana ado masih yo sing cidek mboten enten sahur manuk insting ini mboten enten nggih ta senajan sak omah wong pancen mboten padha nggih ta lho ngeten niku. Malah riwayat Imam Tabrani fil Ausat saking Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda wa an nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh al arwah junudun mujannadah tatalaqqa fatatasyaam fil hawa. Ruhaniah kula kali sampean niku kados para jurid teng pundi mawon mriku-mriku. Tapi wonten ing cakrawala nggih. Saman niki lho. Nggih ta? Nggih, ruhaniah kula kali sampean niku teng munggah napa malih wekdal turu niku ketemu nggih niki. Fatatasyaam saling ambung-ambungan niki. Mek pancen niki padha-padha wong siji ketemu niki. Kok saged ya iya? Halah, wong sampean mimpi. Apa? Sampean ngimpi napa digebuki wong tangi lah kok lara kabeh sampean. Nggih ta? Sakit main mboten? Nggih ta? Sampean ngimpi misal digodak-godak wong, digodak kasu, terus sampean niku dadi tangi. Kira-kira menggos-menggos mboten? Lah. Nggih ta? Sampean ngimpi sedih mergo ana peristiwa teng mriku, sampean ketok peristiwa niku, moro-moro sampean nglilir lah kok nangis. Nggih ta? Niki gatok niki. Niki marah ing setunggalipun riwayat malih nggih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh inna arwahal mu'minain la yaltaqiyani ala masirati yaumin wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu qat. Nggih ta? Ruhaniyae wong mukmin loro nggih ta?
1: perjalanan sehari semalam. Niki rohani lho. Nggih ta? Rohani niku nggih. Napa? Cepete niku padha mbek cepete akal. Padha mbek cepete pikiran. Coba bayangno sampean niku. Nggih ta? Sampean teng mriki, pikiran sampean saged duki Jakarta kok. Ayo, gak ngenteni 2 menit, 3 menit. Sakniki mawon, bayangno jos bus. Nggih ta? Pondo to Amerika sampean niki. Coba riwayat Imam Ahmad saking sahabat Abdullah bin Amr bin Amr niku dawuh rohe wong mukmin loro iku nggih ta lelakon sedina ukurane niku kira-kira niki sampean bayangno niku iso kepethuk kok ing mongko mboten tuman weruh niki mboten tuman kenal weruh kroso. Coba malah kula sing aneh nggih wonten ing hadis riwayat Imam Baihaqi wonten ing kitab Fi Syu'abil Iman mauqufan ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma uki riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami Sahibul Firdaus sangka sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an nggih ing mriku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh lau anna mu'minan dakhala ila majlisin fihi mi'atu munafikin wa mu'minun wahidun la jaa'a hatta yajlisa ilayh walau anna munafiqan dakhala ila majlisin fihi mi'atu mu'minin wa munafiqun wahidun la jaa'a hatta yajlisa alaih ilaih. Daipun Kanjeng Nabi nggih lamun ana wong mukmin siji mlebu ana jerone majlis nok majlis iku ana wong 100 wong munafik. Misale kula kali sampean mlebet teng majlis iki nggih majlis niki kata nggih mboten enten wong Islam misalipun wong munafik enten wong Islam niku cuma siji tok dhaipun Kanjeng Nabi nggih mangke tiyang niku napa longgoe mboten kumpul wong 100 iso kumpul karo wong siji padha wong mukmine enten daya tarik rohani niki lho nggih swalike terus enten wong munafik mlebu teng lingkungane wong mukmin nggih ing mriku enten wong munafik siji enten wong mukmin 100 wong munafik niku langsung longgo karo wong munafik sing siji mboten saged ketarik teng wong sing 100. Coba niki lho rohani niki lho kita niki ya napa kira-kira ban ba'd ulama as-sufiyah at-tariqiyah paring dawuh Allah Ta'ala iku dadekno pirang-pirang roh fa falaqa ba'daha falaqa roh niku dipisah-pisah dikelompok-kelompok akan kelayan Gusti Allah kita mantun mekaten roh niku napa diubengno teng haulal arsy teng tangan ing kanan kirine arsy sampean bayangno sak pira gedene arase Gusti Allah niku coba pun ruhaniyah loro sing dipisah karo Gusti Allah teng akhirat nggih ta. Tapi ruhaniyah niku padha kenale, padha cocoke, padha mempere, padha kebersamaane menyang Gusti Allah. bakal ditemokno besok teng dunia niku ditemokno karo Gusti Allah. Mboten nenten batese wong meguru niku mboten nenten khusus kono kene, mboten nenten niku. Ngerti lho. Nah, mek pancen enten mergo didhawuhi para para guru. Jadi niki napa? Jadi dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku napa ingkang kados mekaten niku nderek pemanggihipun Al Imam Al Ghazali radhiyallahu an wa hadza yadullu ala anna shibha syai' munjadibun ilaih bitab'i wa in kana huwa la yash'uru bi pancen sesuatu iku ya ya dengan sendirinya akan tertarik, akan menarik kepada sesuatu yang lain. Sing pancen ada kesamaan di dalam isi, misi, visi. Niku podo akan tertarik. Kontrimo apa pak? Kontrimo niku bakal kedaden kok. Ben, okay. Ngeten, nggih dadi wong tarekat niku aja diuri ilmu kimia. Napa sing jeneng kimia niku napa? Sapa sing ahli kimia teng mriki niki? Ngen? Wah, niki jawaban sing tepak niki campuran. Mek cara wong tarekat sing jeneng kimia niku tahwilul anasir ila ba'daha. Memindah, menyampur suatu unsur-unsur kita menjadi unsur kelainnya, tapi si jenis kalau niku si wekdal rame-rame ini biyen tentang masalah cloning. Nah, napa cloning ini? Kalau ini cloning napa kloni? Kita membuat bayi tabung kita. Makin pinter sampai napa niku njukuk sebagian dari jasad manusia diolah dengan begitu rupa akan menjadi seorang manusia. Nah gitu kan kita. Enten wong niku kagum-kagum, kula jawab, "Lah opo kagum iku?" Wong unsur yang pertama yang dijadikan menjadikan manusiaku ya unsur podo teko manine kok. Nggih tak kukui teko mani kok. Kulit teko mani, rambut teko mani. Salah satu unsur kimia kok. Iku kok dikagumi. Nggih tak? Nggih. Waline Gusti Allah duwe mbae kimia. Napa mbae kimia mboten sangkut menyangkut antara suatu unsur. Napa? Saman kaya uang tembaga didadekno emas. Ana watu didadekno emas. Niku pun biasa niku. Nggih ta? Lemeh wali niku sangko karo mae, gak ngenteni unsur, nggih ta? Godhong dadi emas kok. Ana apa urusane godhong kok emas? Nggih ta? Ayo saman cilok. Ayo enten nama becet. Coba dari pun al-imam Abul Abbas al-Mursi radhiyallahu an apa kimia-kimia iku apa wallahi coba aku iku lho nututi wong barengi wong biyen liwat ngliwati nok nggone kekayon tanduran sing garing melompong nggih ta wis mati nggih ta didoding lho didoding heh langsung dadi ijo sak nalika dadi delima nguwa delima apa urusane iki dudingan iki ambek iku iku lain unsur kok ojo diru iki kimia wong tarekat niku mbahe kimia wong tarekat niku nggih ta niki lho pun nggih jadi napa dadi napa. Jadi kula kali sampean niku napa balik omong niku napa balik omong ayo sing cocok sing diomong nombek sing dilakoni niku napa kudu pancen berisi hakikate zikir, iktikate kudu cocok karo lelakone, lelakone ya kudu cocok karo manute. Niki ama iktikadan wa amalan wa tibaan, niki kudu cocok niki. Ngerti tak? Nolak podo saya ini tayai titik masalah ngono tu. Iki masalah judu-juduan. Kenapa mboten? Judu-juduan jadi mandine. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memberkati.

0: Manaqib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 26 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwilan Demak hari Rabu tanggal 26 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 27 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah Limo Lasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Perdoyo Kebonagung Demak hari Kamis tanggal 27 Agustus waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 28 Agustus waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan PPMH Ngroto Gubuk Grobogan acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus waktu sholat maghrib berjamaah. Manaqib istiqomah di Musola Sabilul Huda Wonoketingal Karanganyar Demak hari Ahad tanggal 30 Agustus di Musola Sabilul Huda Wonoketingal Demak waktu Ba'dal Isya.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

الفاتحة. الفاتحة.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

الفاتحة. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

pun manah rohaniah kula kelayan poro guru-guru kawula lan panjenengan sedaya ngantos dhateng surutanil aulia

minggah malih nembus dateng langit kaping tiga, dateng langit nomor sekawan, dateng langit nomor gangsal, dateng langit nomor enam, ngantos wonten ing langit wonten

sing dinggoni tawon. Jadi kok corong kaya kok napa niku? Kaya pipa. Tapi gede gitu. Dan wa fi riwayatin digambarno kados napa? Bolongan-bolongan sing wonten ing dalem lautan. Enten nyumber cilik-cilik ini enten.

pinten-pinten ruh niki alon-alon niki. Okay. Niki masalah makom mungkin niki sing bakal kedah kula panjenengan sedaya temu.

Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah, PRF Sriwilan, Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Perdoyo, Kebonagung, Demak, hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang, di Masjid Agung Al-Mabrur, Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 28 Agustus, waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan PPMH Ngroto Gubuk Grobogan, acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus, waktu sholat maghrib berjamaah. Manakib istiqomah di Musola Sabilul Huda Wonoketingal Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 30 Agustus, di Musola Sabilul Huda Wonoketingal, Demak, waktu Ba'dal Isya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran pasar Desa Sedo di Kecamatan Demak menimbulkan kerugian material yang ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Sekitar 62 kios terdampak kebakaran meskipun hanya 34 kios yang saat itu ditempati pedagang. Kerugian bangunan diperkirakan mencapai 700 juta rupiah, sedangkan barang dagangan yang hangus diperkirakan senilai 500 juta rupiah. Penjaga pasar Subaidi bilang, api pertama kali diketahui setelah seorang anggota Litmans melihat asap dan api dari area kios. Api yang muncul Senin malam baru berhasil dipadamkan pada Selasa dini hari. Petugas masih melakukan pendataan untuk memastikan nilai kerugian, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah mencatat 232 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga 23 Agustus 2026. Angka ini naik hingga 700% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergacatursari Penanggungan bilang, total kebakaran di Jawa Tengah mencapai 547 kasus dengan karhutla menghanguskan ratusan hektar lahan dan hutan. Kerugian material ditaksir mencapai 23 miliar rupiah. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yassin Maimun meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di puncak musim kemarau. Masyarakat juga dihimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan serta menghindari pembakaran lahan yang berisiko memicu kebakaran meluas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi dunia. Apa kabar dunia ini? Baik-baik saja dan tentram-tentram saja.
1: Hari Rabu, hari ngedeg-degi nasional. Pagi hari ini karena sudah memasuki hari truk nasional yang akan hadir di tengah-tengah Anda. Kita cukup deg-degan karena hari Rabu. Mudah-mudahan semuanya is okay kayak kemarin, semuanya berjalan dengan lancar dan perjalanan Anda juga lancar walaupun ini hari Rabu. Dan kita juga sedang banyak berpikir tentang Ibu Kota Negara Republik Indonesia, tentang perjalanan-perjalanan menuju ke sana dan juga tentang masyarakatnya yang sedang konsentrasi ke Ibu Kota Negara Indonesia. Semoga semuanya perjalanan lancar, tidak kurang suatu apa. Dan perjalanan yang melewati Pantura, melewati sejumlah jalur yang setiap hari kita sampaikan, tetap lancar, tidak kurang suatu apa. Sementara di Ungaran Center, sebagai sentralnya dari USA, pagi hari ini tetap tenang, walaupun ramai dan lancar pagi hari ini. Cuaca juga tetap dingin ya, di seputaran USA Center, Ungaran Center pagi hari ini.
0: Tapi lalu lintas secara umum cukup rame tahu pagi hari
1: rame,
0: ini.
1: Rame tapi lancar. Tidak war-war-war terbede-bede, semuanya lewat. Ada truk kecil, truk besar dan juga motor juga masih mendominasi untuk pabrikan kayaknya pagi hari ini. Silakan yang belum berangkat, segera berangkat. Ini hari tidak libur, ini hari tidak WFH dan ini hari seperti biasa. Tidak kayak kemarin ya. Laksanakan tugas Anda, 50% pekerjaan selesai adalah 50% pekerjaan selesai di awal itu sudah seperti menyelesaikan keseluruhan pekerjaan. Oke. Semangat. Berangkat.
0: Gak ada cuti bersama ya.
1: Sudah, cutinya sudah kemarin dan kita tidak. Kita tinggal hari ini tanda tangan aja ya.
0: Tanda tangan. Apa kok tiba-tiba ngomong tanda tangan tuh?
1: Tanda tangan. Ada transport libur.
0: Ya Deng, kemarin kan juga banyak kawan-kawan rasika yang merasa aku tetap kerja, aku tetap mangkat ya. Iki dino iki apa langsung dirapel sesok waktu tanggal 25.
1: Ya moga dinikmati hasilnya ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Siapa yang melakukan pekerjaan tentunya akan mendapatkan apa yang ia dapatkan.
0: Amin. Langsung saja kalau begitu kawan rasika, jam 6 pagi kita sudah dimandat untuk jam 6 pagi. Jebret itu langsung buka informasi jalan raya. Jadi
1: siapkan
0: untuk
1: kawan-kawan, silakan.
0: Infonya silakan sampaikan di 081-32-585-8500. Langsung saja jam 6 pagi yang bertanya Semarang Demak Kudus. Ada Pak Bowo Artanto yang ngasih informasi. Info.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Kembali menyapa di hari Rabu, hari ke-26 di bulan Agustus. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 8 menit sampai di daerah Karang Tengah Demak ya. Untuk cuacanya cerah ya, mataharinya sudah cemlorot. Untuk info lalu lintas di area sekitar inisial S pagi hari ini kering untuk kedua arah. Sedangkan yang menuju ke arah Demak, jalur saya tadi sebelum entry tol Semarak, lajur kiri ada dua truk kontainer, truk trailer yang bawa kontainer yang berhenti di lajur kiri, yang belakang kepalanya tertunduk malu, yang depannya mungkin temannya menemani ya. Belum menimbulkan ketersendatan pada saat saya melintas tadi. Untuk arah sebaliknya dari Demak menuju Semarang terpantau sampai TL Genuk rame lancar. Matur nuwun. 6 lebih 13 saya sampai di alun-alun kota Demak ya. Saya lewat jalur tengah kota untuk menghindari kepadatan hari truk nasional di lingkar Demak. Cuaca cerah, matahari cemlorot. Matur nuwun.
0: Pak Bowo Artanto. Wah, mantap sekali. Ini ada Pak Supriyadi.
3: Selamat pagi. Rasika.
1: Pagi, Pak.
3: Ini ada truk mogok di sebelum masuk tol ya. Ada satu yang kepalanya ini
1: tertunduk ya,
3: umat nekuk, yang satu temennya menemani. Ini mungkin nanti akan menyebabkan macet, tapi untuk saat ini masih lancar sih ini. Itulah laporan sementara. Terima kasih.
0: Ya, ini langsung di video ke sama Pak Supriyadi ya, atas laporannya Pak Bowo Artanto tadi. Ada truk mogok kawan di Jalan Pantura Sayong arah menuju Demak, tapi untuk saat ini lalu lintasnya masih mengalir dan ramai lancar saja. Matur suwun Pak Supriyadi, Pak Bowo Artanto, tukang waras sika ya, SMG, DMK, KDS kedua arah. Kondisinya masih baik dan juga ramai lancar saja situasi arus lalu lintasnya. Yuk kita geser lagi ke jalur yang lainnya karena sudah ada Pak Bibit Satsu yang sudah menyapa kita dari Magelang.
1: Ke arah Kudus ya, Pak Bibit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasika, kawan Rasika semua Kelana Kota Masjid Mas Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan pagi ini dari Magelang.
1: Sudah sampai di mana nih?
0: Cuaca pagi ini dingin sekali tapi tampak cerah. Semoga perjalanan selalu diberikan kelancaran. Oh, aku rodo kerinan lho iki.
1: Oh, Samiyah meneh lagi tekan Ambarawa ya.
0: Soalnya jam 5.20 sampai Pasar Projo Ambarawa tuh kerinan bagi Pak Bibit Satsu. Biasanya kan jam, ya,
1: jam setengah 5 atau ya. Jam 5 kurang sudah ramai banget Pasar Ambarawa sampai ke jalan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jamal, Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Ini rada kerinan ini jam 8 lebih 18 kayak tekan Pasar Projo Ambarawa. Cuaca cerah. Pasar rame ini Mas. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Bibit Satsu. Ini malah sudah sampai Kaligawe.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Pagi ini pukul 6 lebih 14 menit sampai Kaligawe. Perjalanan dari Magelang sampai Kaligawe lancar Mas Yuda, Bung Jamal. Betul kata Pak Bowo Artanto, matahari ini wis cemlorong.
0: Udah cerah ya perjalanannya pagi hari ini. Sip, kalau gitu mantap. Dari Magelang sampai dengan Kaligawe lancar. Juga lancar guys. Tidak ada bencana alam, tidak ada insiden, tidak ada suatu hal yang berdampak ke jalan kecuali keramaian karena aktivitas pagi pasar. Pabrik saja. Pasar dan pabrik ya.
1: Di Barowo tadi dan di beberapa lokasi pabrikan.
0: Yo, geser lagi kita ke jalur yang lain. Kawan Rasika sudah ada Pak Mufid
1: dari arah Gubeng
6: Karawang. Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Pak.
6: Jam 6.12 ini sudah di melintas di traffic light apa namanya Gajah ya. Perjalanan dari Tegalaru Melangir menuju Rumah Sakit Karyadi untuk lalu lintas dari arah timur ke barat ini secara umum lancar dan dari barat ke timur juga lancar tadi melalui flyover Ganipo, Pasar Meranggen, kemudian pertigaan Penggaron, Pecurungan dan ini Gayam Sari dan ini sudah melintas di traffic light. Apa ini? Indomaret apa Lotte Grocery itu ya. Tadi sekedar informasi tambahan setelah ada di itu ada pondok pesantren yaitu yang gang itu ada 3 bus pariwisata kelihatannya akan berangkat nanti mungkin jam-jam tujuan mungkin ya tapi parkirnya tidak di bahu jalan tapi parkirnya masuk ke dalam cuman ini mulai penumpangnya sudah mulai datang sehingga nanti kemungkinan juga akan menimbulkan kepadatan. Monggo diantisipasi bisa berangkat lebih awal untuk menghindari kemungkinan kemacetan nanti di sekitar ada ya setelah ada. Untuk lajur 31 ini yang mengarah ke barat ini belum dibuka. Semoga nanti segera dibuka sehingga lalinya akan lebih lancar sekali. Untuk cuaca pagi hari ini cerah. Terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu.
6: Informasi lajur 31 ini sudah dibuka mulai dari Lotte Mart menuju ke arah Kota Semarang.
0: Oke, matur suwun informasinya dari Karang Awen Meranggen masuk ke Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang.
1: Simpang 5.
0: Betul sekali, tidak ada insiden, tidak ada bencana alam yang berdampak ke jalan, keramaian hanya aktivitas pagi hari saja. Loh, kita geser lagi Kendal, sudah adakah yang memberikan informasi di sana?
1: Pak Ragil atau Pak siapa dari Kendal?
0: Nih Pak Aziz Noverdi. Oh, Pak.
7: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan Rasika semuanya, menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di pekan terakhir di hari Rabu hari yang ke-26 di bulan Agustus tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap semangat ya. Menginformasikan update lain yang meluncur dari kawasan industri Tambah Haji menyusuri jalan Pantura Wali Songo masuk area tol Krapiak. Ini saya sudah berada di KM430J mengarah ke exit tol Gayam Sari. Untuk aktivitas lalu saat saya melintas masih terpantau ramai lancar kondusif di kedua arahnya, belum ada notit. Sementara untuk cuaca pagi hari ini matahari sudah mulai nongol tapi masih kemerah-merahan, kemungkinan pagi hari ini sampai nanti sore kelihatan cerah. Begitu ya Mas Yuda dan Bung Jamal yang bisa diinformasikan, tetap ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, serta yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain. Hari ini berangkat agak gasik ya Mas Yuda dan Bung Jamal menjemput Pak manajer karena di kantor nanti akan diadakan lomba serta senam untuk memeriahkan Dirgahayu HUTRI yang ke-81. Sementara ini
1: yang nempel pinggir jalan tuh.
7: Saya untuk pengerjaan pengecoran masih berlangsung ya Mas Yuda dan Bung Jamal, mengarah ke arah Krapiak ataupun ke Jakarta di sebelah kanan, tempatnya di KM431C. Begitu yang bisa diinformasikan. So far aktivitas masih terpantau ramai lancar. Tetap semangat, jaga jarak aman, jaga kesehatan. Dan jangan lupa sarapan pagi hari ini. Terima kasih.
0: Oh no. Terima kasih ya Pak Asno Ferdi. Ini betul, kita sudah jadi tahu ya kawan Rasika yang kemarin bertanya itu. Plangnya 105,6 di Tol Semarang ABC sudah ada tuh baru. Dengan font yang baru ya. Agak lebih tipis memang dibanding yang sebelumnya.
1: Tapi lebih besar. Lebih besar atau sama nih?
0: Enggak sih, lebih tipis. Cuma lebih tipis guys informasinya, papan plangnya nih. 105,6 FM informasi jalan tol di kilometer 430 Tol Semarang ABC. Thank you ya Pak Asno Ferdi ya. Sudah memvideokan, walaupun sebenarnya aku yakin Pak Ajin Ferdi orang legewo sih. Ya, yakin aku. Ngeblas aja ya. Tapi matur suwun ya, ini dokumentasinya, plang 105,6 FM-nya sudah terpasang lagi sejak kapan ya?
1: Apa nih? Kayaknya baru ya?
0: Ya makanya tak rasani ya, makanya anyar lah. Belum
1: tahu nih. Kapan?
0: Tapi lebih tipis ya memang ya dimensi papannya dan juga font tulisan 105,6-nya. Tapi semoga bisa tetap kelihatan lah untuk Anda semua yang melintas di sana dan langsung notice kalau informasi jalan tol di Semarang ya hanya di 105,6 FM ya, tiada yang lain.
1: Dan langitnya masih mendung putih kayaknya, menggelayut nih.
0: Hanya di Rasika pakai R, tidak pakai huruf yang lain ya guys. Nih, thank you Pak Aziz Noverdi. Walaupun aku yakin masih Pak Aziz
1: nggak tahu
0: gitu mesti ya.
1: Karena gambar gelombang-gelombang
0: lah ya. Oke, matur suwun infonya Pak Asno Ferdi dari Pantura ini ya, Pantura Barat Kota Semarang dari Pantura Wali Songo, lancar kawan situasi lalu lintasnya kawasan industri Tambak Anji, tidak ada kendala. Dan ini ada Pak Tio Pras yang sudah menyusuri kawasan industri Kendal sampai tol Kaliwungu lancar. Masih didominasi pengendara roda 2.
1: Bukan, sedang mulai masuk dan menyerbu ke kantornya masing-masing.
0: Yes, mantep toh kawan Rasika, informasi jalurnya jam 6 pagi.
1: Ke timur, barat ke timur, timur ke barat.
0: Dari kota Semarang, titik epicentrumnya langsung ditarik.
1: Jangan takut, tetap tertib di jalan, Anda akan aman. Ya?
0: Betul.
1: Tertib.
0: Lego aku kalau jam 6 pagi gini gak ada insiden ya.
1: Iya, dan fotonya Pak Asno Ferdi tadi tak kira fotoku tadi.
0: Coh iya.
1: Aku pas beriwan gak gitu persis.
0: Oh iya.
1: Tak kira lu, kok ngirim fotoku, jebule fotonya Pak Asno sendiri.
0: Semuanya baik ya, lalu lintasnya lancar, termasuk di dalam kota Semarang juga. Ini kalau ini kota Semarang bakal ramai banget sih, setelah istilahnya dalam tanda petik libur lama kan. Ya.
1: Ini kemarin di rumah sakit, di beberapa pusat-pusat kegiatan umum juga hari Senin itu sepi, tapi Selasanya mulai rame.
0: Ih, lu ke rumah sakit rame. Hari Senin.
1: Ih,
0: ngapain?
1: Kok rame mas? Enggak, sesuai ini kan hari libur. Oh iya, kalau mau libur rame, nanti baru libur juga rame lagi pak. Oh, ya pusat-pusat apa kegiatan masyarakat umum kayak pelayanan publik gitu, ramenya sebelum dan setelahnya ya kayak hari ini.
0: Oh.
1: Agak ngedeg-degi, rame-rame. Para apa namanya pengguna jasa ataupun para masyarakat yang membutuhkan jasa itu kan rame sebelum dan setelah hari libur. Nah hari ini kemungkinan kayak rumah sakit atau tempat-tempat yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat akan lebih ramai dari hari biasanya.
0: Ih, ngomong-ngomong rumah sakit tuh aku kayaknya udah 2 tahun deh gak pakai BPJS.
1: Iya pakai aja.
0: Udah pakai apa? Kok pakai aja gitu? Tunjuk pakai apa?
1: Misalnya kamu sakit apa gigi?
0: Aku baru saat iya bener kamu waktu cerita.
1: Apa, jangan lupa pokoknya manfaatkan.
0: Aku 2 tahun yang lalu udah
1: periksa
0: gigi. Tapi
1: mending sehat sih.
0: Iya maksud dengan kamu cerita kamu bilang rumah sakit tuh aku juga kelingan. Ih BPJS ku belum aku pakai sama sekali udah 2 tahun loh. Terakhir 2024 soalnya.
1: Nah paling kan kalau memang sudah ada apa? Kegiatan, ada hal yang bisa dilaksanakan ya laksanakan aja dengan ke vaskes pertama terus ke sana.
0: Yo ngerti nek kuwi maksudnya apa mending opo yo. Nah, karena jadi, 2025 tuh aku juga ada keluhan kesehatan tapi alhamdulillah aku ke rumah sakit swasta terus. Bayar sendiri gue. Kamu kalau tahu layanannya rumah sakit swasta, wegah langsung balik ke BPJS pasti, yakin deh. Ke rumah sakit swasta bayar sendiri terus kamu balik lagi ke rumah sakit yang ada, BPJS itu beda banget sih.
1: Pernah juga ke swasta. Tapi balik lagi.
0: Oh iya.
1: Karena sering. Karena
0: oh iya, karena sering kok kamu kok ya.
1: Bulan. Jadi swastanya kalau-kalau.
0: Oh.
1: Tapi balik lagi.
0: Iya, aku 2 tahun ini udah enggak pakai BPJS lagi, guys.
1: Karena di sana juga membayar, BPJS kan juga membayar, maneman toh. Jadi ya dimanfaatkan aja lah mumpung.
0: Enggak, karena aku pertama kali medical check up ke sebuah rumah sakit swasta kan kayak, "Wih, buset, oke banget nih servis dan juga layanannya." Terus beberapa waktu kedepannya terus kayak aku ke rumah sakit swasta lagi terus ke rumah sakit swasta lagi kan jo ketagihan ngono kayak lo dengan servisnya dengan segala macamnya yang ada di dalamnya terus birokrasinya yang benar-benar enak banget cuma tinggal WA cuma tinggal by appointment sesuai jadwalku ngono nek somene aku pakai BPJS kan fasilitas kesehatan tingkat 1 ku cuma tutup jam 12 lah wong aku siaran sampai jam 12 lah terus aku periksa ke fase ke-1 kapan
1: sore.
0: Puskesmas ngendi yang buka sore? Faskesku enggak sampai sore.
1: Oh, enggak sampai sore.
0: Sampai jam 1.
1: Aku malah sore, faskes pertamanya malah sore. Jadi enggak apa? Jam 4 sampai dengan jam 7 malam.
0: Nah, terus juga kalau di rumah gitu kan, ya memang bayar sih. Tapi menawarkan fleksibilitas, kemudian juga bagi orang yang mobilitas tinggi, asik sok sibuk banget gue, buset.
1: Makanya
0: yang punya penting, mobilitas tinggi itu jadi ora-ora kepanteng birokrasi banget kayak lo.
1: Iya sih, makanya kita harus.
0: Makanya nikmat banget ke rumah sakit swasta kalau punya ini ya, kalau punya budget ya. I think rumah sakit swasta kalau udah dapet service yang kena banget di hati dan di kegiatan kita setiap hari mungkin akan susah balik ya ke BPJS. Tapi BPJS ku tetap bayar maksudnya walaupun rata enggo selama hampir 2 tahun ini.
1: Atau sehat lah, sehat. Sehat ya. Aja biar enggak urusan dengan hal-hal seperti itu ya.
0: Betul
1: sehat
0: sekali.
1: Sehat jasmani dan rohani.
0: Serta amin.
1: Sehat dompeti. Ah,
0: amin.
1: Itu penting.
0: Nah, pagi hari ini tanggal 26 ya, ini belum 27.
1: Belum, masih beritanya seputar jalannya, jalan raya dari sini ke sini rame, diiluminasi oleh bis-bis ini, yang ini mau ke Jakarta, ini, masih seputar itu di dunia pertelevisian dan di sosial media. Perjalanan melibatkan sekitar 60 tur, 60 bus dari sini, yang dari sini, gini. Aku kok nonton ya untuk semelanggaran ini. Ini tenan apa lagi yo.
0: Nah, yang kamu bilang akan ada 50 bus itu dikonfirmasi hoax ya Kang Warasika. Nah,
1: dan itu dari banyak lokasi, banyak tempat sudah terdaftar soalnya.
0: Ada satu yang meluruskan Kang Warasika kan beredar tuh di media sosial Kang Warasika bahwa akan ada 60 bus yang rombongan ya dan terkait penyebaran informasi tersebut kepolisian menangkap satu orang warga Kudus yang diduga menyebarkan berita hoax bahwa disampaikan akan ada 50 bahkan 60 bus yang akan perjalanan menuju ke Jakarta dan akan menyampaikan
1: aspirasi
0: terdiri dari 60 bus. Nah untuk informasinya bahwa hal tersebut dikonfirmasi hoax ya Kawarasika. Memang ada tetap ya tim yang dari Pati, dari Kudus yang akan menuju ke Semarang Ngawarasika. Tapi untuk daftar list Ngawarasika yang beredar di media sosial, dari Semarang 26 bus, Pekalongan 25 bus, Tegal 22 bus, Brebes 15 bus, dan segala macamnya itu dikonfirmasi hoax ya Ngawarasika, yang disebarkan oleh seorang warga Kudus.
1: Nah itulah, aku terus ingat, aku kisaran telana kota ya sesuai, waduh bisa kini nyaman ini tanah nopora
0: ya kan. Nah mungkin kalau Anda mendapatkan share-sharean atau forward-forwardan ya, aksi menuju Jakarta, ada listnya tuh, Pati 50 Kudus, Kudus 20 bus, Demak 25 bus, Semarang 50 bus, dan terek-terek-terek berbagai daerah berapa bus gitu. Nah itu dikonfirmasi hoax ya Ngawarasika, yang diduga disebarkan oleh seorang warga Kudus ya kawan. Saat ini orangnya sudah dalam pemeriksaan yang sudah menyebarkan.
1: Belum ada terkonfirmasi kebenarannya, jadi masih hoax semua.
0: Betul sekali. Lalu untuk agenda hari ini nggak ada ya Ngawarasika. Tanggal 26 Agustus ada agenda-agenda kah di kota Semarang? Nggak ada toh?
1: Kayaknya belum ada agenda-agenda resmi ataupun agenda-agenda dadakan yang kita dapatkan sampai dengan pagi hari ini.
0: Yes, betul.
1: Keramaiannya hanya keramaian pagi, pabrikan,
0: ya, 5P lah ya.
1: Atau keramaian di seputar tempat perbelanjaan.
0: Yes, jadi itu tadi kawan, jam 6 pagi kita sudah buka dari berbagai sisi jalur. Situasinya masih ramai lancar dan tidak ada kendala dan hambatan yang signifikan.
1: Termasuk di hadis benda pagi hari ini belum ada yang mengeluh-ngeluh. Kemudian Segar Bencah juga belum ada, Prof. Darto juga belum ada yang sampai menyampaikan hal-hal yang ruwet. Kemudian juga di Kabupaten Sudiarto sudah ramai lancar aja.
0: Dan ini Pak Resep Abidjan ya?
1: Ini Pak Resep langsung dirasani, langsung muncul gimana nih bos?
8: Oke, setiap pagi kerja lalu yang lainnya, karena sudah ada Pak Bikin Saksu yang sudah menyampaikan kita dari Magelang.
0: Oh ya, ramai lah ya.

0: Menancar.
1: Wong sudah sampai sawah-sawah di sini.
0: Pasar ikan ini.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Kembali lagi ke rutinitas jalan RM Hadi Subeno. Ini saya sudah sampai di Karmin. Kok sudah rame ya di Karmin jam 6.15 ini.
1: Habis libur Pak.
2: Terima kasih. Ramenya itu ternyata hanya pengaturan Pak Ogahnya Mas Yuda Bang Jamal, karena pengaturan antara jalur prioritas dan yang masuk ke Meteseh, jalur utamanya itu lebih lama di stopnya, yang jalur masuknya itu malah sebenarnya enggak panjang antri nih, yang utama malah dilamakan. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Baik, matur suwun. Informasinya Pak Resep Afritiana. Ini ya kawan, Jalan RM Hadi Subeno ini sudah ada tanda-tanda rapet iki. Pengaturan jalan, volume kendaraannya di sana ya kan, yang sudah mulai rame karena kemarin habis tanggal merah.
0: Ini ada libur, ini ada acara langsung pakai ini. Gregah tangi.
1: Yes. Pak Aris Trianda, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal.
0: Pagi.
1: Saya juga mau cerita tentang BPJS, saya juga sekarang sudah tidak pernah pakai. Sekarang pakai asuransi di rumah sakit swasta dari kantor saya. Pernah saya pakai BPJS, periksa di Kudus, malah disuruh pindah domisili dan KTP. Lah ngaku sakitnya di Kudus, kok malah dipersulit. Sekarang periksa di rumah sakit swasta lebih enak, tunjukin kartu, udah selesai, servisnya apalagi. Mantap jiwa. Ya, tapi bagi sebagian orang, kalau BPJS itu sangat membantu ya, tapi mungkin bagi beberapa orang yang sudah merasa kalau secara ekonomi sudah baik ya, dapat layanan di rumah sakit swasta yang sat-sat cepat gampang ki, itu sebuah harga yang tidak ternilai loh istilahnya.
0: Lebih terbeli ya.
1: Lah iya makanya.
0: Kemampuan.
1: Pak Bud selamat pagi ya. Faskes tingkat 1 boleh ganti kok Mas, dari puskesmas pindah ke klinik atau dokter yang melayani. Saya pilih pindah faskes yang sekiranya mudah jika saya minta rujukan ke faskes tingkat selanjutnya. Karena kadang ada faskes tingkat 1 yang susah dimintai rujukan padahal pasien butuh penanganan lebih lanjut. Saya tidak mau pindah, biar saya tahu bagaimana pelayanan publik di tingkat dasar terutama di tingkat kesehatan. Dan kenyataannya tapi faskes 1 ku jam rolas tutup. Saya tidak mau pindah, biar saya tahu bagaimana pelayanannya di sana.
0: Di pagi, khusus pagi ya.
1: Betul Pak Bud, betul. Jadi ini aku, sebabnya aku loro ki, Yuda Prasetya aku loro, periksanya kudu esok.
0: Kudu esok ya.
1: Iya, yeah, periksanya kudu isuk, raiso, loro sore raiso. Loro bengi bareng raiso.
0: Padahal kudu neng Mas Bud sih. Gitu. Soto.
1: Jadi ini Yuda Prasetya loro ki, loronya kudu isuk ya. Andaikan lorone sore atau bengi, tahan sih sampai sisuk,
0: atau,
1: sampai isuk.
0: Atau sebagai...
1: Sampai faskesnya buka, faskes satu ya.
0: Atau sebagai masyarakat, kamu gak boleh sakit.
1: Wah amin, ya alhamdulillahnya aku 2 tahun ini gak pernah sakit sih. Aku di rumah sakit swasta tuh medical check up, scaling, ke psikolog.
0: Dropping.
1: Dropping apa?
0: dropping duit.
1: Itu sih tiga itu aja sih. Ini ke psikolog, scraping. Medical check up, sama scaling udah.
0: Oh gak scraping.
1: Scraping jalan, ini perbaikan jalan pun.
0: Istilahmu angel-angel.

it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Happy.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight, menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
6: Belum lama ini, media sosial ramai membahas perselisihan gara-gara satu slot parkir kosong. Seorang pengendara sudah diarahkan petugas ke tempat parkir yang kosong. Tapi ketika sampai di sana, ternyata slot itu sudah dipesan. Seseorang yang berdiri di sana, sementara mobil yang akan diparkir belum datang. Perdebatan pun terjadi. Insiden adu uras saraf ini pada akhirnya memantik kembali diskursus lama yang tak kunjung usai. Ya, kejadian seperti ini sebetulnya bukan hal baru. Praktek yang biasa disebut tagging slot parkir kerap kita temui. Terutama di tempat wisata, pusat perbelanjaan, atau lokasi yang sedang ramai. Sekilas emang terlihat sepele, tapi kalau kita tarik lebih jauh, ada persoalan tentang etika, ego, dan cara kita menggunakan ruang publik. Dalam prinsip parkir umum, ruang yang kosong pada dasarnya bisa digunakan sesuai aturan yang berlaku. Ketika seseorang berdiri untuk mengamankan slot sebelum kendaraannya tiba, muncul pertanyaan, apakah dia emang punya hak lebih dulu? Atau justru sedang mengambil hak pengguna lain? Seorang pengamat transportasi, Dharma Nityas, bilang praktek ini mencerminkan egoisme dan arogansi. Dari sisi sosial, tagging juga bisa menunjukkan rasa memiliki yang keliru terhadap fasilitas umum. Parkir publik bukan milik pribadi. Artinya, ketika satu orang menguasai ruang hanya karena lebih dulu berdiri di sana, pengguna lain bisa kehilangan kesempatan. Nah, menariknya kawan, praktik tagging ada di antara aturan tertulis dan etika. Tidak semua tindakan yang belum secara spesifik dilarang undang-undang otomatis berarti pantas dilakukan. Namun, jika pemblokiran tempat parkir SAS menimbulkan kekacauan atau menghalangi penggunaan ruang publik, tindakan itu berpotensi masuk ke ranah hukum dan bisa ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, persoalannya bukan hanya soal boleh atau tidak pesan parkir. Tapi lebih jauh, kalau ruang itu milik bersama, apakah kita rela mendapatkan hak dengan cara menghilangkan hak orang lain? Karena budaya tertib di ruang publik dimulai dari hal yang sederhana. Datang, antre, ikuti aturan, dan jangan merasa paling berhak. Sebab kalau semua orang merasa boleh tagging, yang terjadi bukan parkir yang tertib, tapi rebutan ruang dan potensi terjadi konflik.
5: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Informasi arus lalu lintas ke Marasika sampai dengan jam 6.40 ini ramai lancar dan ramai lancar saja jawabannya. Tadi sempat ada informasi truk mogok di jalan Pantura Sayong arah menuju Demak, tapi dampak lalu lintasnya tidak begitu signifikan ya sampai dengan saat ini Marasika. Kemudian ada Pak Joko Mulyono ngasih informasi dari Gunung Pati Kota Semarang menuju Solo 3 ramai lancar dua
1: kasih,
0: arah.
1: Pak Joko Mulyono. Dan ini pada senang nih mesti. Pada senang kayak lagu gitu. Lancar banyak lagu katanya gitu. Kemarin ramai lancar, nggak banyak omong banyak lagi.
0: Betul ya, sekali Pak Iwan.
1: Ya, juga senang sih.
0: Ini Pak Iwan juga mesti lancar toh Pak Iwan kita.
1: Perjalanan lancar.
2: Selamat pagi Mas pagi, Yuda Bung Jamal. Semangat punya semangat.
1: Sangat.
2: Pagi ini lintas Barowo ini arah Pringsurat ramai lancar. Dari Ungaran tadi juga ya truk-truk sudah mulai banyak Mas. Wah, pagi-pagi. Ya. By the way, pagi ini matahari belum mau menambahkan sinarnya. Loh. Alias masih mendung.
0: Ya iyalah, ini Mbah Robo kok.
2: Dan
0: di Sayung cemlorot, Pak.
2: Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Mendungnya masih mengelayu.
2: Thank you.
0: Oke. Okay. Matur suwun. Ini tadi Pak Joko ke Solo 3. Nah, dari percabangan lain.

0: menuju arah ke Ambarawa Jambu masih lancar arus lalu lintasnya.
1: Oh, sedikit menggelayut mendung putih ya di atasnya.
0: Betul sekali. Nah ini kita dapat informasi juga ada update katanya ada truk trouble juga.
1: Di arah?
0: Di Jalan Siliwangi depan makam Erafeld.
1: Oh di Kalibanteng sana dikit ya.
0: Oh iya ini rebo ya.
1: Sudah hari ngedek-dek
0: ya. Iya benar. Oh berarti ngedek-dek itu ini kok ya. Aku mikirnya tuh tadi karena habis tanggal merah pun ternyata hari truk nasional ya.
1: Rebo kemisnya. Nanti kemisnya sudah mulai hari rada tenang sih.
0: Hari apa kamu bilangin naik kemis ki? Hari menuju ayam.
1: Hari rada ayam.
0: Nah ini peningkatan mutu di Jalan Arterio Sudarso yang sisi barat ya Kawan Rasika sudah sampai depan SPBU Puri Anjasmoro peningkatan mutu jalannya. Tapi untuk saat ini ngalir saja ya Pak Dedi. Ini menyusuri dari Jalan Siliwangi Kalibanteng masuk Arterios Sudarso.
1: Masih banyak motor yang mendominasi untuk pagi hari ini menuju ke tempat kerjaannya.
0: Yes, Pak Afan Gafar.
1: Lagi Pak.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Waalaikumsalam.
2: Pagi ini pukul 6.14 hari Rabu ya, 26 Agustus 2026. Melintas di Gombel Lama, saya ini turun ya, mau arah ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Mas Yuda Bung Jamal. Tuh situasi pagi ini di sekitaran Gombel Lama ya, arah turun atau arah naik, terpantau masih ramai lancar ya, Mas Yuda Bung Jamal, di kedua arahnya. Untuk cuaca pagi ini cerah ya Mas Yuda Bung Jamal, cerah sekali. Semoga hari ini berkah barokah untuk kita
0: Amin.
2: Semua.
0: Amin.
2: Amin. Untuk Mas Yuda Bung Jamal sehat selalu ge. Ngoten mawon.
1: Oke,
2: nyambung meleh. Terima kasih, matur suwun.
0: Terharu ya.
1: Ada yang mendoakan di pagi hari ini. Terima kasih doa yang sama untuk Bapak dan keluarga.
0: Ini Pak Agus Triyoko, selamat pagi dari Krapyak nih.
1: Halo, selamat pagi Pak Agus Triyoko.
0: Jadi ini Pak Iwan kok ning Bahrowo kok mendung lah. Kalau tidak mau mendung di kota Semarang, Pak.
1: Ini di Cemlorot, Cemlorot, Pak.
0: Kan nih. Ini Pak Agus Triyoko menyapa dari pertigaan Krapyak dengan sinar mataharinya yang jebret.
1: Yang sudah halo matahari.
0: Bu Erni, selamat pagi.
3: Pagi Bu.
0: Ini Bu Erni kok dari arah atas ya, tumben.
3: Mau kemana nih?
0: Dari mana mau kemana nih? Masuk. Kalau mau kemana ya pasti jelas ya, ke Jalan Pamularseh ya.
3: Semarang Barat ini.
0: Cuma kok tumbenan dari arah Serondol nih, nak aku lihat-lihat.
1: Oh
0: kan.
1: Mungkin muter lewat Gombel Baru lihat-lihat mungkin.
4: Pagi Rasika,
1: pagi,
4: Mas Yuda, Bung Jama.
1: Pagi
4: ini kami melakukan perjalanan berangkat kerja dari rumah Solo Tigo tadi. Perjalanan ramai lancar. Untuk yang di konven tadi, truknya banyak banget HTN ya.
1: Yes.
4: Kalau di tolnya itu ramai lancar. Setelah seharian kemarin ngiling ke Jogja, Mas di sana itu nama pantainya kan banyak banget. Padahal yo aslinya pantainya kiyo lemai gandeng. Kita baru di pantai sini, sebelahnya udah pantai apa. Padahal ya enggak misalnya apa-apa gitu. Cuma sebelahan aja, cuma udah beda nama.
1: Pantai
4: kemarin kebetulan saya ke Pantai Mesra. Kan sebelahnya Pantai Kukuk itu. Jadi habis dari Pantai Mesra langsung bisa beralih ke Pantai Kukuk.
0: Gemes banget namanya Pantai Mesra, aku baru tahu nama Pantai
4: Mesra. Pingin balik sana lagi, enak tuh. Bisa berendam, karena kan karang-karang ya anunya.
1: Terus ya, banyak pantai kok.
4: Terus cekungan, apa, cekungan-cekungan isi air itu loh. Enak buat berendam kayak di bathtub. Tuh. Ini perjalanan hari ini ramai lancar, cuaca cerah. Terima kasih.
0: Cerah semangat. Dari Solo Tigo atau Bu Erni?
1: Rumah Solo Tigo kemarin dari pantai.
0: Biasanya kan dari Mijen toh, kok ini ngelapor arahnya kok turun ya.
1: Rumah Solo Tigo ya banyak kawan-kawan.
0: Turunnya bukan turun kalian tapi turun Serondol kok.
1: Lewati kok Tembalang ya kayaknya.
0: Betul.
1: Banyak kawan-kawan kita yang punya rumah di Solo Tigo ternyata ya.
0: Enggak, Pak Bawo Artanto enggak punya kayaknya.
1: Tapi
0: kalau Pak Bawo Artanto belum punya berarti belum semua.
1: Pak Edi Sasmito kan punya.
0: Edi Sasmito, Wendy Yuwono, Nuning Widiawati, nah, Bu Erni.
1: Pak Jamal.
0: Pak Jamaludin ya.
1: Bukan Pak Jamal saya, Pak Jamaludin.
0: Pak Bawa, Pak Bawa Artanto ya kudu sing iki to ya nek mau perumahan di Solo 3. Di Solo

0: kalangan masyarakat, baik itu yang memberikan langsung ke beberapa perwakilan Aliansi Masyarakat Padi Bersatu yang ada di Jakarta ataupun yang berada di daerah. Donasi yang diterima berupa uang tunai dan berbagai kebutuhan logistik untuk kegiatan aksi tersebut terus diterima dan dikumpulkan melalui dapur umum yang saat ini dibuka oleh Aliansi Masyarakat Padi Bersatu di Jakarta. Salah satu koordinator AMPB yang saat ini sudah berada di Jakarta, Heri, mengatakan, saat ini bantuan dari berbagai pihak dan masyarakat terus digulirkan. Sementara menjelang aksi besok tanggal 27 Agustus 2026, Aliansi Masyarakat Padi Bersatu memastikan pelaksanaan demonstrasi yang akan digelar akan berlangsung secara damai. Hal tersebut disampaikan menyusul adanya isu yang menyebut aksi tersebut berpotensi berujung ricuh. Aliansi Masyarakat Padi Bersatu memastikan akan menjaga ketertiban selama pelaksanaan demonstrasi. Sementara kemarin, hari Selasa 25 Agustus 2026, 4 bus dan keranda atau peti mati sudah dibawa dari Padi untuk dipajang di depan kantor DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam pantauan Selasa 25 Agustus 2026 kemarin, bus yang tertuliskan spanduk tuntutan rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor serta keranda tertulis rampas aset koruptor sudah dibawa dari Padi menuju ke Jakarta. Perwakilan Aliansi Masyarakat Padi Bersatu di Padi, Novi Andrianta, mengatakan, sempat terkendala dalam penyediaan armada terkait kabar-kabar sebelumnya, pasalnya sejumlah bus yang telah dibayar di muka tiba-tiba membatalkan pemesanan dan keberangkatannya. Tapi kemarin dari pihak AMPB di Padi mendapatkan beberapa armada bus yang berasal dari beberapa wilayah di Karesidenan Padi yang akan digunakan untuk armada menuju ke DKI Jakarta. Aliansi Masyarakat Padi Bersatu menuntut dua, yaitu mendesak RUU perampasan aset segera disahkan serta menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Sementara itu, Aliansi Masyarakat Padi Bersatu belum berkomentar mengenai adanya kabar intimidasi yang dialami oleh masyarakat Padi Bersatu, seperti pelemparan bus dan juga perusakan armada yang diduga dilakukan oleh pihak tidak dikenal, kemudian juga pelarangan PO bus di Padi Raya dan sekitarnya untuk tidak menerima orderan dari Aliansi Masyarakat Padi Bersatu, dan pemblokiran rekening bank BUMN yang sampai dengan saat ini masih menjadi sorotan Ngawarasika. Terkait pemblokiran akun milik Supriyono alias Botok Ngawarasika di salah satu bank BUMN, Otoritas Jasa Keuangan buka suara. OJK memberikan penjelasan terkait status penundaan transaksi atas rekening milik Botok alias Supriyono di Bank Mandiri. Disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana mengatakan, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Selain Undang-Undang TPPU, OJK mengatur mekanisme penundaan transaksi dan penghentian sementara transaksi melalui Pasal 47 POJK Nomor 8 Tahun 2023. Namun, Otoritas Jasa Keuangan belum mengetahui pihak manakah yang memerintahkan Bank Mandiri untuk menunda transaksi milik Botok alias Supriyono yang saat ini kemudian menjadi sorotan dan perhatian publik.
1: Anak Kota, Rasika.
0: Dapat tiga ini sama AMPB itu benar deh.
2: Ya.
0: Sampai bisa mengacak-acak bank BUMN skala nasional, ini keren banget loh masyarakat Padi, ngeri tok ya. Dari Padi untuk Indonesia tenan iki ya. Sebuah bank BUMN besar Ngawarasika. Makanya diudal-adul sama sebenarnya AMPB itu tidak berbuat apa-apa ya. Hanya menampung donasi, tapi tindakan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dalam tanda petik kan berarti mereka wedi dan takut kan atas
2: ya,
0: aksi yang dilakukan. Nah, kemudian itu berdampak ke citra dari brand tersebut.
2: Yang nasional ya.
0: Wes ngeri Aliansi Masyarakat Padi Bersatu ya Ngawarasika. Adanya beberapa intimidasi seperti itu kan berarti itu bentuk ketakutan dari beberapa pihak kan terkait aksi yang dilakukan. Kekhawatiran, betul.
2: Jangan.
0: kekhawatiran ya.

0: yang ada di benak beberapa pihak ya, termasuk aparat penegak hukum, kemudian juga beberapa pihak atas aksi yang akan dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Padi Bersatu besok 27 Agustus 2026. Saat ini dukungan ke Aliansi Masyarakat Padi Bersatu semakin meluas Kamarasika, termasuk yang lagi rame penutupan dari rekening bank BUMN tersebut, di mana seruan boikot ya atas aksi yang dilakukan oleh bank tersebut Ngawarasika ke akun milik Supriyono alias Boto memancing reaksi dari warganet yang ramai-ramai mengunggah ya konten-konten terkait penutupan dan pemindahan dana dari bank BUMN tersebut ke bank lainnya.
1: Dan dikabarkan turun apa namanya sahamnya itu.
0: Oh iya.
1: Banknya sampai sedemikian orang-orang pada menghilangkan atau menarik kembali dananya yang ada di sana.
0: Luar biasa kuatir, ya. Sebenarnya Mas Boto atau Mas Supriyono itu dia nggak ngapa-ngapain, cuma reaksi dari pihak tertentu.
1: Agak over ya.
0: Ya, reaksi dari pihak tertentu yang kemudian melakukan penundaan transaksi atau pemblokiran itu tadi yang kemudian memancing reaksi publik semakin luas lagi ya kan. Sebenarnya Mas Boto tuh nggak ngapa-ngapain, tolong cuma rekening nampung donasi. Lah ya. Tapi reaksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum justru malah berdampak ke citra sebuah perusahaan perbankan nasional yang saat ini semakin ramai ya aksi seruan terkait boikot dan juga pemindahan dana dari bank BUMN tersebut,
1: dan saling berbalas komentar di sosial media antara pihak-pihak yang pro kontra dan juga yang tahu tentang dunia perbankan.
0: Yes, Pak Eko Tanah Mas, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi,
2: melaporkan jam 6 lebih 10 menit melintas di Gombel. Naik turun aman ya Mas, cuma yang enggak aman itu barrier tengahnya Mas. Jadi banyak yang megol kanan kiri seperti biasa. Terus talinya itu ada yang lepas, jadi sampai ke jalan takutnya kalau ada simpul yang kesambar mobil atau motor malah jadi menarik barrier-barrier yang lain. Mungkin sebentar lagi petugasnya datang, jadi bisa dirapikan. Okay. Terima kasih Mas.
0: Nggih, matur suwun.
2: Itu dulu laporannya, cuaca cerah ini. Posisi di daerah Undip aja Mas, pagi hari ini.
0: Oh, Undip saja. Terima kasih. Sip lah kalau begitu. Matur suwun. Pak Eko, laporannya Pak Danang.
3: Assalamualaikum, selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi Mas
3: Yuda. Melaporkan perjalanan Kudus ke Blora. Ini jam 6.19 menit, sudah keluar Lingkar Pati. Lalu lintas dari Kudus Pati lancar jaya kedua arah. Kondisi cuaca cerah. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Wah, mantap sekali Pak Tarto.
4: Selamat pagi Kang Mas yang baik. Mau ke Pengadilan Negeri Semarang. Mohon konfirmasi jalan. Sebaiknya lewat mana? Terima kasih.
0: Sebaiknya lewat jalur utama saja, tidak ada kendala.
1: Tidak ada kendala Pak, pagi hari ini masih lancar.
0: Betul sekali. Nah ini ada Bu Leoni Artanto, ada tuh klaster ya di Panorama Pak Bawa Artanto katanya gitu. Langsung ditawarke banget kini Pak Bawa Artanto ki.
1: Ngono kurang percaya ngejak aku rono Pak. Tak ewang.
5: Maaf ya Pak. Cuaca di Kudus juga cerah, mataharinya juga masih setia semlorot. Overall pagi hari ini lalu lintas dari Semarang sampai dengan Kudus ramai lancar, juga arah sebaliknya dari Kudus yang menuju Demak maupun Semarang juga terpantau ramai lancar.
0: Sip.
5: Kas hari truk nasional.
0: Mantap lancar.
5: Matur
0: suwun.
5: Apa itu tadi Mas? Aku pas berhenti ngisi BBM
0: Wis salah rahasia. Ya betul aja.
1: Oh, internal.
0: Internal. Itu Pak Tarto terjawab dari atensinya Pak Bawa Artanto ya, terkonfirmasi.
1: Lancar.
0: Tidak perlu lewat mana-mana. Jalurnya lancar saja di Pantura SMG DMK KDS menuju Jeporo juga. Ini Pak Arif Setia ngasih info di kilometer 421A arah Solo ada kayu kecil jatuh ke tengah jalan, hati-hati. 421 arah Solo berarti tol Semarang Solo ya Pak Arif, setelah Banyumanik, ya, betul?
1: Kayu ini bisa mencelat ataupun bisa mengenai kendaraan Anda yang lain ya, hati-hati.
0: Oke.
1: Okay.
0: Sip, matur suwun di kopi. Laporannya Pak Arif Setia, Pak Sanyoto. Ngene iki termasuk odol enggak ya, guys? Oh, termasuk nah, pakai banget.
1: Itu iki, kan sudah miring-miring gitu Pak itu.
0: Iki bukan odol banget, iki odol.
1: Over odol.
0: Mm-hmm. Over odol. Over kuadrat ya odol.